meninggal, itu adalah madrasah pertama dalam sejarah Islam. Karena kedekatan ayahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir tak ada hari yang terlewat tanpa kunjungan sang nabi. Pagi dan petang, wajah mulia Rasulullah selalu hadir di sana. Aisyah tumbuh di bawah bayang-bayang dua raksasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Kecerdasannya bukanlah kecerdasan biasa. Ia memiliki ingatan yang menakjubkan. Di usianya yang masih sangat belia, saat anak-anak lain sibuk dengan dunia mainnya, Aisyah sudah melihat dan mengingat wahyu. Suatu hari, saat ia bermain di bukit kecil dekat rumahnya, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla turun membelah langit Mekah. Surah Al-Qamar ayat 46. Bali sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Ayat yang berat dan menakutkan itu, ia hafal seketika. Ia menyimpannya dalam hati kecilnya, menjaga amanah ilmu itu bertahun-tahun sebelum ia paham makna sepenuhnya. Ia adalah sosok yang menyerap samudra kenabian, setetes demi setetes. Sementara Aisyah hidup di bumi, namanya disebut-sebut oleh penduduk langit. Jodohnya bukanlah keputusan rapat keluarga, bukan pula strategi politik manusia. Itu adalah ketetapan dari Lauh Mahfuz. Di keheningan malam, Jibril alaihi salam mendatangi tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia membawa bungkusan sutra hijau dari surga. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, ini adalah istrimu di dunia dan akhirat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kain itu dan tampaklah wajah putri sahabat setianya, Abu Bakar. Nabi terbangun, dadanya bergemuruh. Beliau paham, mimpi seorang nabi adalah wahyu, bukan bunga tidur. Namun hatinya tetap berhati-hati, menyerahkan segalanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ini datangnya dari Allah, gumam beliau, maka dia pasti akan melaksanakannya. Mimpi itu datang bukan sekali, melainkan tiga kali. Sebuah berita dari langit yang menegaskan, wanita ini diciptakan untuk mendampingi manusia terbaik. Sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, rumah Nabi diliputi kesedihan yang mendalam. Khawlah binti Hakim, seorang wanita yang peka, memberanikan diri menjadi perantara. Ia mendatangi rumah Abu Bakar dengan membawa kabar yang akan mengguncang hati sang ayah. Wahai Ummu Ruman, wahai Abu Bakar, kebaikan dan keberkahan apa yang Allah masukkan ke rumah kalian hari ini? Seru Khawlah. Apa itu? Tanya mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk meminang Aisyah. Abu Bakar sang Shiddiq yang hatinya lembut tertegun. Ada satu keraguan yang mengganjal, bukan karena ia tak mau, tapi karena rasa cintanya pada Nabi sebagai saudara. Tunggu Khawlah, ucapnya ragu. Bukankah aku dan Rasulullah telah mengangkat persaudaraan? Apakah pantas dan halal baginya menikahi putri saudaranya sendiri? Khawlah kembali kepada Nabi, dan Nabi menjawab dengan kalimat yang melegakan jiwa Abu Bakar selamanya. Sampaikan padanya, engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan kitabnya, namun putrimu halal bagiku. Hambatan itu runtuh. Abu Bakar tersenyum lebar. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi di dunia ini selain menyerahkan permata hatinya kepada kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Di saat masyarakat Arab jahiliyah menganggap Syawal sebagai bulan sial, bulan di mana unta betina menolak kawin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memilih bulan ini untuk memuliakan Aisyah. Akad nikah itu berlangsung sangat sederhana. Mahar 400 dirham disepakati. Sebuah ikatan suci terjalin antara Nabi akhir zaman dan putri sahabat sejatinya. Namun, perhatikanlah kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
beliau tidak merenggut masa kecil Aisyah. Setelah akad itu, Aisyah tetap tinggal di rumah ayahnya. Ia tetap bermain boneka dan tetap bermanja pada ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkannya matang secara alami. Beliau mengikatnya dengan akad, lalu memberinya waktu bertahun-tahun untuk tumbuh, mempersiapkan mental dan fisiknya sebelum benar-benar memikul beban sebagai ummul mukminin. Ini adalah bentuk cinta yang sabar dan visioner. Waktu bergulir cepat dan Mekah menjadi neraka bagi kaum beriman. Rencana pembunuhan Nabi semakin terdengar jelas. Perintah hijrah pun turun. Malam itu adalah malam penentuan nasib umat Islam. Di rumah Abu Bakar, Aisyah menyaksikan sejarah besar terjadi di depan matanya. Ia melihat ayahnya mengumpulkan seluruh harta yang tersisa, sekitar 5.000 atau 6.000 dirham, dan membawanya, tidak menyisakan sepeser pun untuk keluarga yang ditinggalkan. Kakeknya, Abu Quhafa yang masih buta dan musyrik datang meraba-raba. Apakah Abu Bakar pergi dan membawa semua hartanya? Dia menelantarkanku. Tapi lihatlah kecerdasan Asma dan Aisyah. Mereka mengumpulkan batu-batu kerikil, membungkusnya dengan kain, dan membiarkan kakeknya merabanya, seolah-olah itu adalah tumpukan uang, demi menenangkan hati orang tua itu. Di malam itu, Aisyah belajar tentang pengorbanan total. Ia melihat punggung ayahnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di kegelapan malam menuju Gua Tsur, meninggalkan mereka dalam bahaya cengkeraman kaum Quraisy. Perjalanan bersama Nabi ke Madinah bukanlah gampang. Itu adalah perjalanan melintasi sekitar 450 km lautan pasir di bawah terik matahari yang sangat panas membakar. Aisyah kecil merasakan kerasnya punggung unta yang berguncang siang dan malam. Debu gurun melekat di wajahnya, dan rasa lelah yang amat sangat menghinggapi tubuh kecilnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Penyerahan diri kepada Allah diuji di setiap butir pasir yang mereka lewati. Ia melihat ibunya, Ummu Ruman, terus berdoa sepanjang jalan memohon keselamatan putrinya itu. Hingga akhirnya, dari kejauhan, terlihatlah oase itu. Pohon-pohon kurma melambai. Madinah Al-Munawwarah, kota yang akan menjadi panggung utama kehidupannya. Di sanalah gadis kecil ini akan bertransformasi menjadi ratu di hati Nabi dan guru bagi seluruh umat manusia. Madinah menyambut mereka bukan dengan karpet merah, tapi dengan ujian fisik, wabah demam. Udara Madinah yang lembab dan penuh rawa berbeda dengan Mekah yang kering. Para muhajirin bertumbangan. Abu Bakar, singa yang gagah itu, kini terbaring lemah tak berdaya. Dalam igawannya, ia melantunkan syair kematian. Setiap orang disambut pagi di tengah keluarganya. Padahal kematian itu lebih dekat dari tali sandalnya. Bilal bin Rabah pun merintih merindukan Mekah dalam demamnya. Aisyah, yang saat itu belum baligh sepenuhnya, harus menjadi perawat bagi dua pilar Islam ini. Hatinya hancur melihat penderitaan mereka. Ia berlari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kondisi sahabat-sahabat beliau. Mendengar laporan Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadahkan tangan ke langit, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih, dan pindahkanlah wabah ini ke Juffah. Doa itu menjadi titik balik. Langit Madinah mulai cerah bagi mereka. Ujian pertama berhasil dilalui. Bulan Syawal tahun pertama atau kedua Hijriah, kehidupan rumah tangga itu resmi dimulai. Rumah Aisyah hanyalah sebuah kamar tanah liat yang menempel di dinding Masjid Nabawi.
begitu sempitnya hingga saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, beliau harus menepuk pelan kaki Aisyah yang sedang tidur agar ditarik, agar beliau bisa bersujud di lantai. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan duniawi. Aisyah pernah bercerita kepada keponakannya Urwah, "Wahai keponakanku, kami pernah melihat hilal, lalu hilal, lalu hilal. 3 kali hilal dalam 2 bulan, dan tidak ada api yang dinyalakan untuk memasak. Lalu apa yang kalian makan, Bibi?" tanya Urwah. "Kurma dan air," jawabnya. Namun, di rumah yang gelap dan lapar itu, cinta bersinar lebih terang dari matahari. Kekurangan harta tidak pernah memadamkan kehangatan di antara mereka. Ada satu momen saat Rasulullah melihat boneka kuda milik Aisyah yang memiliki sayap. Beliau bertanya sambil tersenyum, "Mainan apa ini?" Aisyah menjawab dengan cerdas, "Ini kuda. Kuda punya sayap, goda Nabi." Dengan tangkas Aisyah membalas, "Bukankah kuda Nabi Sulaiman juga punya sayap?" Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Beliau mencintai kecerdasan dan kepolosan istrinya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallallahu alaihi wasallam bukanlah suami yang kaku dan otoriter, melainkan beliau adalah kekasih yang paling romantis. Dalam sebuah perjalanan safar, beliau menyuruh rombongan untuk berjalan lebih dulu. Di hamparan pasir yang luas itu, Nabi menoleh pada istri mudanya Aisyah dan menantang, "Ayo kita lomba lari." Bayangkan adegan ini. Pemimpin tertinggi umat Islam, Nabi akhir zaman, mengangkat jubahnya dan berlari sekuat tenaga melawan istrinya di tengah gurun. Aisyah, dengan tubuhnya yang ringan dan lincah, berhasil mengalahkan Nabi. Ia tertawa lepas, napasnya terengah-engah dalam kemenangan. Dan Nabi pun tersenyum bahagia melihat tawa istrinya. Ketika kelak tahun demi tahun berganti, Aisyah mulai tumbuh dewasa dan tubuhnya mulai berisi. Lomba lari itu terulang kembali. Kali ini, Nabi yang memenangkan perlombaan. Sambil mengatur napas dan tersenyum jenaka, beliau menepuk bahu Aisyah dan berkata, "Hazihi bitilka." Kemenangan ini untuk membalas kekalahan yang dulu. Itulah romansa sejati. Sederhana, namun menghidupkan jiwa. Tapi cinta Aisyah bukan hanya untuk tawa bahagia saja. Cintanya juga untuk darah dan air mata. Tahun ketiga Hijriah, Perang Uhud meletus. Situasi berbalik kacau ketika pasukan pemanah melanggar perintah Nabi. Pasukan Muslim pun terdesak. Di saat genting itu, Aisyah tidak bersembunyi di balik tembok Madinah. Darah keberanian Abu Bakar mengalir deras di nadinya. Sahabat Anas bin Malik memberikan kesaksian mata. "Aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim. Keduanya menyingsingkan pakaian hingga terlihat perhiasan kaki mereka. Mereka memanggul kirbat air yang berat di punggung mereka." Bayangkan gadis muda ini berlari di antara mayat dan potongan tubuh, menuangkan air ke mulut prajurit yang sekarat, lalu berlari balik ke sumber air, mengisi lagi, dan kembali ke medan tempur. Berulang-ulang, rasa takut telah hilang, digantikan oleh adrenalin perjuangan. Seketika ada kabar burung yang tersebar dan meruntuhkan langit Madinah. Muhammad telah terbunuh. Akan tetapi itu tidak terbukti, karena pada saat itu Aisyah menemukan suaminya masih bernapas di lereng bukit, dia pun merasa lega dan bersyukur. Wajah Nabi Muhammad yang paling dicintainya itu berdarah. Besi pelindung kepala menancap di pipi Nabi. Fatimah, putri Nabi, berusaha membasuh luka dengan air, namun darah justru semakin deras mengalir. Disinilah kecerdasan dan ketenangan wanita-wanita surga diuji. Mereka menyadari air tidak akan menghentikan pendarahan. Mereka segera mengambil tikar anyaman pandan, membakarnya hingga menjadi abu. Dengan hati-hati,
abu panas itu ditempelkan ke luka di wajah Nabi. Darah pun berhenti. Aisyah menatap wajah suaminya yang terluka. Di hari itu, ia belajar satu hal penting. Menjadi istri Nabi berarti siap berbagi rasa sakitnya. Siap melihat darahnya menetes demi tegaknya kalimat Allah Azza wa Jalla. Uhud bukan hanya melukai fisik Nabi, tapi juga menempa jiwa Aisyah menjadi baja. Malam itu Madinah bermandikan air mata. Diperkirakan sekitar 70 sahabat telah syahid, termasuk Hamzah, paman Nabi yang jasadnya dirusak oleh Hindun, yang pada saat itu masih menjadi musuh Islam. Di dalam keheningan kamarnya, Aisyah menatap punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salat sambil duduk. Setiap gerakan Nabi menyiratkan rasa sakit fisik yang luar biasa. Namun Nabi tetap berdiri menghadap Rabb-nya. Aisyah menyadari masa remajanya yang penuh canda mungkin telah usai. Kini ia adalah pendamping seorang rasul yang sedang berjuang di tengah badai. Ia berjanji dalam hatinya untuk menjadi selimut yang menghangatkan saat dunia terasa dingin dan kejam bagi suaminya. Tahun ke-6 Hijriah. Dalam perjalanan pulang dari Perang Bani Mustalik, sebuah insiden kecil memicu badai besar. Malam itu, rombongan berhenti sejenak. Aisyah keluar dari tandu untanya untuk buang hajat. Saat kembali, ia menyadari kalung manik-manik zibar miliknya terputus dan jatuh. Kalung itu mungkin tidak mahal harganya, tapi itu adalah harta yang berharga baginya. Ia kembali ke tempat semula untuk mencarinya. Namun, waktu tak berpihak padanya. Ketika ia kembali ke tempat perhentian, pemandangan di depannya membuatnya terpaku kosong. Ternyata rombongan telah berangkat. Para lelaki yang bertugas mengangkat tandunya pun tidak menyadari bahwa Aisyah tidak ada di dalamnya. Tubuh Aisyah saat itu masih sangat ringan, dan ia jarang makan banyak, sehingga berat tandu kosong dan tandu berisi dirinya hampir tak ada bedanya. Di tengah lautan pasir yang luas dan mematikan itu, Aisyah duduk membungkus dirinya dengan jilbab. Ia tidak histeris. Ia memiliki keyakinan anak seorang syidik. Mereka pasti akan menyadari aku hilang dan kembali menjemputku. Ia pun tertidur di atas pasir, menanti jemputan yang tak kunjung datang. Sofwan bin Mu'attal, seorang sahabat yang bertugas menyisir barang-barang yang tertinggal di belakang pasukan, melihat sosok yang tertidur itu. Ia mengenali Aisyah karena ia pernah melihatnya sebelum perintah hijab turun. Seketika ia berucap kalimat istirja, dan suara itu membangunkan Aisyah. Aisyah segera menutup wajahnya dengan jilbab. Perhatikanlah adab yang luar biasa di tengah gurun sunyi ini. Tidak ada percakapan di antara keduanya. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Sofwan selain istirja. Ia menderumkan untanya, menjauh, dan membiarkan Aisyah naik sendiri. Setelah Aisyah naik, Sofwan menuntun tali kekang unta itu dengan berjalan kaki di bawah terik matahari, menjaga jarak hormat, menembus panas hingga mereka menyusul pasukan di tempat istirahat siang. Sebuah adegan kepahlawanan dan kesucian yang sempurna. Namun di mata hati yang kotor, kesucian ini dipelintir menjadi fitnah yang beracun. Saat rombongan kecil itu tiba di perkemahan di Nahir Az-Zohiro pada tengah hari, Abdullah bin Ubay bin Salul melihat peluang emas ini untuk menghancurkan rumah tangga Nabi. Mulut kotornya mulai berucap, "Demi Allah, wanita itu tidak selamat darinya." Yang dimaksud adalah Sofwan. "Dan laki-laki itu tidak selamat darinya." Yang dimaksud adalah Aisyah. Kalimat itu adalah percikan api di padang pasir yang kering. Fitnah itu menyebar liar. Bukan hanya orang munafik, bahkan beberapa sahabat pun sempat ikut tergelincir lidahnya seperti Hasan bin Sabit, Mistoh bin Utsatsah, dan Hamnah binti Jahsy,
di mana mereka ikut membicarakannya. Madinah gempar. Kehormatan Ummul Mukminin sedang dikoyak-koyak. Sementara itu, Aisyah yang jatuh sakit setibanya di Madinah, terbaring lemah di kamarnya, sama sekali tidak tahu bahwa namanya sedang dihancurkan di luar sana. Sebulan lamanya Aisyah sakit, namun rasa sakit di tubuhnya tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatinya karena perubahan sikap suaminya. Biasanya jika Aisyah sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melimpahinya dengan kasih sayang dan kata-kata manis. Namun kali ini, Nabi hanya masuk sebentar dan bertanya dengan nada datar. Kaifatikum? Bagaimana keadaanmu? Hanya itu. Tidak ada sentuhan lembut, tidak ada doa panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun manusia. Hati beliau sedang berkecamuk hebat mendengar desas-desus yang menyakitkan itu. Namun wahyu tak kunjung turun untuk menjelaskan kebenarannya. Beliau menunggu dalam diam yang menyiksa. Aisyah merasa asing di rumahnya sendiri. Ia meminta izin. Wahai Rasulullah, jika aku tidak engkau butuhkan, maka izinkan aku untuk pulang ke rumah orang tuaku untuk sementara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengangguk. Aisyah tidak tahu bahwa izin itu adalah awal dari perpisahan emosional yang paling berat dalam hidupnya. Kebenaran itu akhirnya pecah di suatu malam yang dingin. Saat Aisyah menegur Ummu Mistah yang melaknat anaknya sendiri. Mistah adalah veteran Badar. Ummu Mistah justru menjawab, "Wahai putri Abu Bakar, apakah engkau belum mendengar apa yang dikatakan orang-orang tentang dirimu?" "Apa yang mereka katakan?" tanya Aisyah gemetar. Lalu diceritakanlah segalanya. Bahwa orang-orang menuduhnya berzina. Bahwa satu kota membicarakan aibnya. Seketika itu juga, penyakit Aisyah kambuh dan bertambah parah. Demamnya melonjak. Ia menangis sedih di tengah malam gelap itu. Dunianya runtuh. Wanita suci yang bahkan tidak pernah memandang laki-laki lain, kini dituduh melakukan dosa paling hina. Aisyah pulang ke rumah orang tuanya dan menangis tanpa henti. Air matanya seolah tak pernah kering. Ia merasa hatinya akan pecah. "Aku merasa tangisan ini akan membelah hatiku," katanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Ini adalah pertama kalinya beliau duduk di dekat Aisyah sejak fitnah itu bergulir. Beliau mengucapkan syahadat, lalu berkata dengan suara berat, "Wahai Aisyah, telah sampai kepadaku berita begini dan begitu. Jika engkau bersih, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan membebaskanmu. Namun jika engkau telanjur berbuat dosa, maka memohon ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah." Kalimat itu bagaikan petir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya sendirinya pun meragukannya. Air mata Aisyah seketika berhenti. Kering karena rasa kaget dan kecewa. Ia menoleh pada kedua orang tuanya agar mereka membantu untuk menjelaskan kepada Nabi. Namun mereka hanya terdiam dan menangis. Aisyah sendirian. Ia hanyalah seorang gadis muda belia, dikepung oleh fitnah di seluruh negeri Madinah. Namun di titik nadir itu, kekuatan imannya bangkit. Dengan suara lantang, ia berkata, "Demi Allah, aku tahu kalian telah mendengar cerita itu, dan hati kalian membenarkannya. Jika aku bersumpah aku tidak melakukannya, kalian tidak akan percaya. Maka, aku hanya akan mengatakan apa yang dikatakan oleh ayah Nabi Yusuf. Fashobrun jami'il, wallahu musta'an ala ma tashifun. Maka kesabaran yang baiklah bagiku, dan Allah sajalah tempat memohon pertolongan terhadap apa yang kalian ucapkan." Lalu ia memalingkan wajahnya dan berbaring, menyerahkan nasibnya total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keajaiban itu terjadi. Langit tidak diam. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar tidak membiarkan hambanya teraniaya.
di ruangan itu juga, sebelum Rasulullah SAW

pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Aisyah dengan kebanggaan dan keyakinan yang penuh menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan bangun kepadanya dan tidak akan memuji kecuali kepada Allah. Dialah yang menurunkan kesucianku." Allah Azza wa Jalla menurunkan 10 ayat dalam surah An-Nur, ayat 11-21, yang akan dibaca oleh umat manusia hingga hari kiamat. Sebuah pembelaan abadi, bahwa dia, Aisyah binti Abu Bakar, adalah wanita suci pilihan langit. Seiring berjalannya waktu, Aisyah tumbuh menjadi sosok yang melampaui zamannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memberinya wajah yang cantik, tapi juga otak yang brilian. Selama 9 tahun hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menyerap banyak ilmu. Ia hafal ribuan hadits. Ia paham asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ia menguasai ilmu waris yang rumit, sejarah bangsa Arab, syair-syair kuno, bahkan ilmu pengobatan. Urwah bin Zubair, keponakannya, pernah berkata dengan takjub, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih tahu tentang fikih, pengobatan, dan syair melebihi Aisyah." Ketika para sahabat besar menemui jalan buntu dalam masalah hukum, mereka akan mengetuk pintu rumah Aisyah. Dan dari balik tabir itu, mengalirlah jawaban yang mencerahkan. Ia adalah perpustakaan hidup Islam. Di usianya yang belum genap 18 tahun, ia telah menjadi mercusuar ilmu bagi umat ini. Namun setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tahun ke-11 Hijriah, awan mendung menyelimuti Madinah. Kekasih Allah Azza wa Jalla jatuh sakit. Sakit itu bermula dari pening kepala yang hebat. Panas tubuh beliau begitu tinggi, hingga jika seseorang meletakkan tangan di atas selimut beliau, panasnya masih terasa membakar. Dalam kondisi lemah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha adil menggilir istri-istrinya. Namun, hati manusia tidak bisa bohong. Beliau terus bertanya dengan gelisah, "Di mana giliranku besok? Di rumah siapa aku besok?" Para istri beliau, wanita-wanita mulia yang penuh pengertian, menangkap isyarat itu. Mereka tahu, hati Nabi ingin berada di tempat yang paling memberinya ketenangan. Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami izinkan engkau dirawat dimanapun engkau suka." Dan beliau memilih rumah Aisyah, rumah yang penuh kenangan, rumah tempat wahyu sering turun. Di sanalah beliau ingin menghabiskan sisa hidupnya. Di kamar sempit itu, Aisyah menjadi perawat tunggal bagi Nabi. Ia melihat penderitaan fisik yang dialami suaminya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat racun yang kumakan di Khaibar. Sekarang inilah saat terputusnya urat nadi jantungku karena racun itu." Aisyah tidak tidur. Ia terus mendampingi. Ketika Nabi mengeluh sakit, Aisyah membacakan Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu meniupkannya ke tangan Nabi dan mengusapkan tangan Nabi ke tubuh beliau sendiri. Ia tahu tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih diberkahi daripada tangannya. Ia mendengar rintihan lirih Nabi di tengah demam tinggi. "La ilaha illallah." Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, yaitu rasa sakit yang dahsyat. Hati Aisyah teriris. Ia ingin menggantikan rasa sakit itu jika bisa. Namun ini adalah jalan yang harus ditempuh setiap jiwa, bahkan jiwa seorang Nabi. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, saat itu matahari mulai naik sepenggal. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk menjenguk. Di tangannya ada kayu siwak. Aisyah, yang kepekaannya terhadap keinginan Nabi begitu tajam, melihat mata suaminya melirik siwak tersebut.

0: apakah engkau menginginkannya, ya Rasulullah? Bisik Aisyah. Nabi mengangguk lemah. Aisyah meminta siwak itu, namun kayu itu masih keras. Tanpa ragu, Aisyah memasukkan siwak itu ke dalam mulutnya sendiri. Ia mengunyah ujungnya, melembutkannya dengan air liurnya, membersihkannya, hingga siap pakai. Lalu ia memberikannya kepada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan penuh semangat, seolah beliau sedang bersiap menghadap raja diraja dengan keadaan paling suci dan harum. Aisyah kelak mengenang momen ini dengan bangga dan haru. Adalah di antara nikmat Allah atasku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku. Pada hari giliranku, di antara dada dan leherku, dan Allah menyatukan air liurku dan air liur beliau di saat terakhirnya. Sesaat setelah bersiwak, tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai memberat. Tenaga beliau surut drastis. Kepala beliau terkulai, bersandar tepat di antara dagu dan dada Aisyah. Aisyah merasakan beban fisik itu, tapi ia menahannya dengan cinta. Ia mendekatkan telinganya, mendengar kalimat terakhir yang keluar dari bibir mulia itu. Bukan warisan harta, bukan pesan politik. Beliau menatap ke atas, matanya berbinar melihat sesuatu yang tak bisa dilihat manusia biasa. Pilihan telah diberikan oleh malaikat maut dan beliau memilih. Allahumma firrafiqil a'la. Ya Allah, pertemukan aku dengan teman yang tertinggi. Kalimat itu diulang 3 kali. Lalu, tangan yang selalu memberi itu terkulai jatuh. Mata yang selalu menyejukkan itu terpejam, namun tetap terbuka sedikit menatap langit. Nafas beliau berhenti. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Keheningan yang memekakkan telinga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Aisyah, pemimpin semesta alam, telah tiada. Aisyah menatap wajah tenang suaminya. Ia berharap Nabi hanya pingsan, tapi wahyu telah terputus. Jibril tidak akan turun lagi ke kamar ini. Ketika kesadaran itu menghantamnya, pertahanannya runtuh. Gadis berusia 18 tahun itu kini menjadi janda. Ia kehilangan sosok layaknya seorang ayah, suami, guru, dan nabinya sekaligus. Ia meletakkan kepala mulia itu di bantal. Ia bangkit, membuka pintu, dan suara tangisnya memecah kebisuan Masjid Nabawi. Kabar itu menyebar bagai badai pasir yang gelap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Madinah gelap gulita, seolah matahari telah padam. Umar bin Khattab menghunus pedang tak percaya. Utsman membisu, Ali terduduk lemas. Tapi di dalam kamar itu, Aisyah memeluk erat kenangan terakhirnya. Bahwa hembusan napas terakhir Nabi terasa hangat di kulit lehernya. Bahwa beliau pergi dalam keadaan ridho kepadanya. Sebuah akhir yang indah untuk kisah cinta yang agung. Di usia 18 tahun, ketika kebanyakan wanita baru memulai hidupnya, dunia Aisyah seolah berhenti berputar. Ia kini menyandang gelar agung namun berat. Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman. Status ini membawa konsekuensi abadi. Ia diharamkan menikah lagi dengan laki-laki manapun sampai akhir hayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suami pertamanya dan suami terakhirnya. Hari-hari di Madinah terasa kelabu. Bilal bin Rabah tak sanggup lagi mengumandangkan azan karena setiap sampai pada kalimat Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, suaranya tercekat tangis, membuat satu kota histeris. Aisyah hidup dalam kenangan. Setiap kali ia menatap ke sudut kamar, ia melihat gundukan tanah merah itu, makam kekasihnya yang berada tepat di kamarnya sendiri. Ia berkata, dulu aku masuk ke kamarku dengan biasa saja, karena yang dimakamkan di sana adalah suamiku dan ayahku. Namun ketika Umar dimakamkan di sana, aku memperketat hijabku karena malu kepada Umar. Ini adalah awal dari kehidupan panjangnya sebagai penjaga warisan Nabi, sendirian dalam keramaian hormat para sahabat. Masa kekhalifahan ayahnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq, berjalan singkat, hanya 2 tahun. Luka Aisyah belum kering ketika ia harus kehilangan pilar keduanya. Ayahnya wafat menyusul sang Nabi. Kini, di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, Islam meluas drastis. Kekayaan Persia dan Romawi mengalir ke Madinah. Umar, sosok yang tegas itu, sangat menghormati Aisyah. Ia menjadikannya rujukan utama dalam fatwa-fatwa sulit. Umar menetapkan tunjangan yang besar bagi istri-istri Nabi. Namun, lihatlah zuhudnya Aisyah. Suatu hari, datang berkarung-karung dirham ke rumahnya. Aisyah duduk membagikan uang itu kepada setiap orang miskin yang lewat, hingga sore hari uang itu ludes. Pembantunya berkata, "Wahai Ummul Mukminin, tidakkah engkau sisakan 1 dirham saja untuk kita membeli daging berbuka puasa?" Aisyah tersenyum tipis dan menjawab, "Seandainya engkau mengingatkan aku tadi, pasti aku sisakan." Ia lupa pada perutnya sendiri karena sibuk mengenyangkan umat. Ia adalah ibu yang sesungguhnya. Namun masa damai itu berakhir tragis. Fitnah besar melanda di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Pemberontak dari Mesir dan Irak mengepung rumah khalifah. Saat itu Aisyah sedang menunaikan haji di Mekah. Ketika ia bersiap pulang ke Madinah, berita itu datang bagaikan petir. Khalifah Utsman dibunuh secara keji. Darahnya menetes di atas mushaf Al-Quran yang sedang dibacanya. Madinah dikuasai pemberontak. Ali bin Abi Thalib dibaiat dalam situasi yang kacau balau, di bawah bayang-bayang pedang para pembunuh Utsman yang masih berkeliaran bebas. Aisyah tidak membenci Ali, demi Allah tidak. Namun hati nuraninya sebagai ibu berteriak, "Darah Utsman, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki 2 cahaya telah tumpah, dan para pembunuhnya justru merasa aman di kota Nabi. Demi Allah, Utsman dibunuh secara zalim. Aku akan menuntut darahnya," serunya. "Ini bukan ambisi politik. Ini adalah tuntutan qisas, keadilan. Sebuah niat suci yang kelak dipelintir oleh takdir menjadi perang saudara." Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, 2 sahabat yang dijamin masuk surga bergabung bersama Aisyah. Mereka sepakat tujuannya bukan memerangi Ali, tapi melakukan islah atau perbaikan dan menuntut hukum ditegakkan terhadap pembunuh Utsman. Namun, di tengah perjalanan malam menuju Basra di sebuah lembah bernama Hau'ab, kejadian mistis terjadi. Anjing-anjing gurun melolong panjang dan menyalak agresif ke arah rombongan. Jantung Aisyah berdegup kencang. Ingatannya terlempar ke masa lalu, pada sabda Nabi, "Siapakah di antara kalian, istri-istriku, yang akan digonggong oleh anjing-anjing Hau'ab?" Beliau memperingatkan bahwa itu adalah pertanda buruk. Aisyah berteriak dari dalam sekedup, "Tempat apa ini?" "Ini mata air Hau'ab," jawab pemandu jalan. Seketika Aisyah menepuk untanya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akulah orang yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putar balik, kembalikan aku ke Madinah." Ia bersikeras untuk pulang. Ia sadar ia telah melangkah terlalu jauh. Namun, takdir berkata lain. Orang-orang di sekitarnya meyakinkan dengan kesaksian yang keliru bahwa tempat itu bukan Hau'ab, atau bahwa kehadirannya sangat dibutuhkan untuk mendamaikan umat. Dengan hati berat dan penuh keraguan, Aisyah melanjutkan perjalanan. Langkah yang akan ia sesali seumur hidupnya. Sebenarnya kesepakatan damai hampir tercapai. Ali dan pihak Aisyah tidak ingin berperang, hati mereka bersaudara. Namun para penyusup dan pembunuh Utsman takut akan perdamaian itu. Di kegelapan malam mereka melepaskan anak panah ke kedua belah kubu memfitnah bahwa pihak lawan telah berkhianat. Pecahlah perang Jamal, perang unta. Kenapa disebut demikian? Karena pusat pertempuran berputar mengelilingi unta yang ditunggangi Aisyah. Aisyah berada di dalam tandu berlapis baja, berteriak sekuat tenaga. Wahai anak-anakku, hentikan, Allah, Allah, ingatlah hari perhitungan. Namun suaranya tenggelam oleh dentingan pedang. Para sahabat setia Aisyah memegang tali kekang untanya, melindungi ibunda mereka dengan nyawa. Satu persatu tangan yang memegang tali kekang itu putus ditebas, dan satu persatu tubuh mereka rubuh. Puluhan, bahkan ratusan kaum muslimin gugur hanya untuk melindungi sekedup itu. Ali bin Abi Thalib melihat ini dengan hati hancur. Ia sadar, selama unta itu masih berdiri, umat Islam akan terus saling membunuh memperebutkannya. Ia berteriak pada pasukannya. Lumpuhkan unta itu, jangan bunuh hewannya, hanya lumpuhkan kakinya agar ia duduk. Itu satu-satunya cara menghentikan kegilaan ini. Unta itu pun roboh, pertempuran usai. Debu mulai mengendap menyisakan pemandangan yang menyayat hati. Ribuan saudara seiman tergeletak tak bernyawa. Ali bin Abi Thalib mendekati sekedup Aisyah. Tidak ada kemarahan pemenang, tidak ada arogansi. Yang ada hanyalah rasa hormat seorang anak kepada ibunya dan rasa duka seorang saudara. Ali bertanya dengan lembut, "Bagaimana keadaanmu, wahai ibu?" Aisyah menjawab lirih, "Aku baik-baik saja." Ali berkata lagi, "Semoga Allah mengampunimu, wahai ibu." Dan Aisyah menjawab, "Dan bagimu juga." Ali memerintahkan pasukannya untuk memperlakukan Aisyah dengan penghormatan tertinggi. Ia menunjuk saudaranya sendiri, Muhammad bin Abu Bakar, yang berada di pihak Ali, untuk menjaga kakaknya. Ali bahkan ikut berjalan kaki mengantar kepulangan Aisyah beberapa mil keluar dari Basra. Ia menegaskan kepada pasukannya, "Dia adalah istri nabimu di dunia, dan dia tetap istri nabimu di akhirat, walau apapun yang terjadi hari ini." Aisyah kembali ke Madinah. Namun ia bukan lagi orang yang sama. Perang Jamal menjadi luka terdalam di hatinya. Niatnya adalah keadilan, namun hasilnya adalah pertumpahan darah. Sejarah mencatat setiap kali Aisyah membaca ayat Al-Quran, "Waqarna fi buyutikunna," dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Ia akan menangis tersedu-sedu hingga kerudungnya basah kuyup. Ia menyesali langkah politiknya itu seumur hidupnya. "Seandainya aku mati 20 tahun sebelum hari ini," ratapnya. Namun, Allah Azza wa Jalla maha luas ampunannya. Kesalahan dalam ijtihad tidak menghapus kemuliaan statusnya. Ia tetaplah ibunda yang dicintai. Dan dari penyesalan inilah, Aisyah menarik diri sepenuhnya dari politik, mendedikasikan sisa hidupnya murni untuk ilmu, ibadah, dan mendidik umat. Badai telah berlalu, kini saatnya sang matahari kembali bersinar dengan cara yang berbeda. Setelah badai fitnah mereda, Aisyah menarik diri sepenuhnya dari panggung politik. Ia kembali ke singgasananya yang sejati, ilmu. Selama 40 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah kecil itu menjadi universitas Islam pertama. Orang-orang berdatangan dari segala penjuru, dari Kufah, Basrah, Syam, hingga Mesir, hanya untuk mendengar suara dari balik tabir itu. Ia bukan sekadar periwayat, ia adalah hakim, ahli tafsir, dan korektor. Jika ada sahabat yang keliru menyampaikan hadits, Aisyahlah yang meluruskannya. "Kalian salah mendengar," katanya tegas namun lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud demikian. Diperkirakan ia menyampaikan sekitar 2210 hadits. Bayangkan, 2210 sabda Nabi yang tanpanya kita akan kehilangan separuh wajah Islam. Tentang tata cara sholat, tentang etika rumah tangga, tentang kelembutan Nabi, dan masih banyak lagi. Semua terekam sempurna dalam memori fotografisnya. Aisyah mengubah kamarnya menjadi mercusuar yang cahayanya menembus abad demi abad. Dunia datang bersimpuh di kakinya, namun ia menendangnya. Di masa kekhalifahan Muawiyah, harta melimpah ruah di Madinah. Suatu hari, Aisyah menerima hadiah 100.000 dirham, jumlah yang bisa membeli istana dan kebun kurma. Saat itu ia sedang berpuasa, namun lihatlah apa yang ia lakukan. Ia tidak menyimpan satu keping pun. Ia duduk di depan pintu, membagikan uang itu kepada fakir miskin, janda, dan anak yatim, hingga tak bersisa. Ketika matahari terbenam dan waktu berbuka tiba, pelayannya menghidangkan sepotong roti kering dan minyak zaitun. Pelayan itu berkata dengan nada protes, "Wahai Ummul Mukminin, tidak bisakah engkau menyisakan 1 dirham saja dari uang tadi untuk membeli daging bagi kita berbuka?" Aisyah menatapnya dengan senyum tulus, tanpa penyesalan. "Jangan memarahiku. Seandainya engkau mengingatkan aku tadi, pasti aku sisakan." Ia begitu sibuk memberi makan umat, hingga lupa memberi makan dirinya sendiri. Inilah definisi zuhud yang sesungguhnya. Memiliki dunia di tangan, tapi tidak meletakkannya di hati. Bulan Ramadan tahun 58 Hijriah. Panggilan pulang itu akhirnya tiba. Di usia 66 tahun, fisik Aisyah melemah. Napasnya mulai berat. Ibnu Abbas, tinta umat ini, datang menjenguk. "Bergembiralah, wahai ibu," kata Ibnu Abbas. "Tidak ada jarak antaramu dan pertemuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para kekasih, kecuali keluarnya nyawa dari jasad." Ibnu Abbas melanjutkan pujiannya, "Engkau adalah istri yang paling dicintai Rasulullah, dan Allah menurunkan kesucianmu dari atas 7 langit. Mendengar pujian itu, Aisyah tidak merasa bangga, justru ia menangis tersedu-sedu. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar. Rasa penyesalannya atas perang Jamal masih membekas. Ia menjawab dengan suara parau, "Wahai Ibnu Abbas, tinggalkanlah pujian ini. Demi Allah, aku berharap aku hanyalah sesuatu yang terlupakan dan tidak berarti." Wanita yang dijamin surga ini pergi dengan membawa hati yang kerdil di hadapan Tuhannya. Tidak ada arogansi kesucian, hanya harap dan cemas yang menyatu. Saat napasnya semakin satu-satu, Abdullah bin Zubair bertanya tentang pemakaman. Banyak orang mengira Aisyah akan dimakamkan di kamarnya, tepat di samping suami dan ayahnya. Masih ada satu tempat kosong di sana, tempat paling mulia di muka bumi. Tapi dengarkanlah wasiat wanita agung ini. "Wahai Abdullah, jangan kuburkan aku bersama Rasulullah. Aku tidak ingin dianggap suci selamanya." Ia melanjutkan, "Kuburkan aku bersama saudara-saudaraku, istri-istri Nabi yang lain, di Baqi. Dan kuburkan aku di malam hari. Jangan menunggu pagi. Jangan menyusahkan orang banyak dengan menyalakan obor kebesaran." Ia menolak privilege terakhir itu. Ia memilih berkumpul bersama rakyat biasa dan madu-madunya di tanah Baqiyah. Ia ingin pergi sebagai Aisyah hamba Allah, bukan Aisyah tokoh politik. Malam itu, tanggal 17 Ramadan, setelah sholat witir, jiwa suci itu kembali kepada penciptanya. Sesuai wasiatnya, jenazah dibawa ke Baqiyah di malam buta. Namun Madinah tidak bisa tidur. Kabar wafatnya menyebar cepat. Ribuan orang keluar rumah membawa obor, menciptakan sungai cahaya yang mengalir menuju pemakaman. Sejarah mencatat, belum pernah ada pemakaman di malam hari yang dihadiri manusia sebanyak itu dalam sejarah Madinah. Wanita-wanita Madinah menangis histeris, seolah mereka kehilangan ibu kandung mereka sendiri. Abu Hurairah, dengan mata basah, memimpin sholat jenazah. Perlahan, jasadnya dimasukkan ke dalam tanah. tanah yang akan memeluknya hingga hari kebangkitan. Berakhirlah perjalanan panjang bunga Mekah itu, dari pangkuan ayahnya, ke pelukan Nabi, ke tengah badai perang, dan akhirnya beristirahat dalam keabadian cinta ilahi. Aisyah telah pergi, namun sesungguhnya ia tidak pernah mati. Setiap kali kita mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kali seorang suami menyuapi istrinya dengan mesra, setiap kali kita tahu cara bersuci, setiap kali kita belajar mencintai dalam kekurangan, di sanalah Aisyah hidup. Ia adalah separuh dari agama ini. Ia adalah bukti bahwa wanita dalam Islam bukanlah warga kelas dua, melainkan pilar penyangga wahyu. Kecerdasannya melampaui zamannya, cintanya melampaui maut, dan kisahnya akan terus mengalir, menghidupkan hati-hati yang gersang, hingga kelak kita bertemu dengannya di Telaga Al-Kautsar." Dari Aisyah, kita belajar bahwa kecerdasan wanita adalah pilar peradaban, dan ujian berat sebesar fitnah satu negara hanyalah tangga menuju kemuliaan di mata Allah Azza wa Jalla. Jika kisah perjuangan ibunda kita ini menggetarkan hati Anda, mohon bagikan video ini sebagai amal jariah, agar dunia mengenal keagungan sosoknya yang sesungguhnya. Tekan tombol subscribe untuk terus menelusuri jejak emas sejarah Islam bersama kami. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Eh, serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
6: PPTQI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Amal kebajikan merupakan hasil keadaan spiritual yang baik. Keadaan spiritual yang baik merupakan perwujudan dari kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, amal kebajikan yang tampak dari perbuatan-perbuatan anggota badan merupakan konklusi dari keadaan spiritual yang baik, yang letaknya di dalam hati. Barang siapa yang keadaan hatinya baik, maka itu akan terpancar dari amalannya. Dan barang siapa yang keadaan hatinya buruk, maka itu juga akan terpancar dari amalannya. Orang yang baik adalah yang baik keadaan hatinya, sedangkan orang yang buruk adalah yang buruk keadaan hatinya. Keduanya saling terikat dan ada korelasinya. Keadaan hati yang baik hanya bisa didapatkan jikalau tahapan-tahapan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan. Jikalau kita bertaubat, maka bertaubatlah dengan benar. Jauhi semua larangannya dan jalankan semua perintahnya. Jikalau berada di tahapan sabar, maka bersabarlah dengan baik dan pertahankan keadaan itu secara terus-menerus. Jangan mentang-mentang berada di tahapan sabar, kemudian kita boleh melanggar maksiat. Itu sama sekali tidak benar. Satu tahapan dengan tahapan lainnya saling berhubungan. Hati akan semakin terang dan bercahaya setiap kali kita berhasil melintasi tahapan-tahapan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.

0: kasus-kasus orang yang egois seperti ini biasanya, saya ketang biasanya karena nanti bisa jadi berbeda kalau ketemu langsung. Ini kan informasi masih sangat global. Kasus-kasus biasa seperti ini biasanya muncul ketika orang itu tidak memiliki kesadaran tentang tanggung jawabnya di sisi Allah nanti. Bahwa kamu menjadi suami nanti akan ditanya oleh Allah, loh, bagaimana peranmu sebagai suami itu? Apa yang telah kamu jalankan dan kamu lakukan terhadap keluargamu? Berdasarkan hadis Nabi mengatakan, kulukum ra'in famasuna ra'yatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah. Maka dalam konteks ini, selama memahami bahwa saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah untuk posisi sebagai suami dan ayah ini tidak muncul dalam pikirannya, maka dia akan susah untuk diminta untuk bertanggung jawab. Orang-orang cenderung egois karena dia memahami bahwa yang namanya menikah itu yang penting wis bangun ke omah, wis ngei duit belanja cukup gitu. Jadi inti persoalannya adalah suami ini tidak punya perasaan takut bahwa besok dia akan dimintai pertanggungjawaban atas perannya sebagai suami dan ayahnya, dia tidak punya itu. Maka kalau menurut saya solusinya adalah bagaimana agar suami bisa memahami tanggung jawab ini, karena ini bukan tanggung jawab yang mudah. Misalnya ketika ada bapak-bapak yang punya istri atau punya anak perempuan keluar rumah tidak menutup aurat dan merasa baik-baik saja, karena dia tidak punya tanggung jawab untuk punya ghirah, punya kecemburuan untuk menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Padahal kalau dia punya ilmu tentang laki-laki yang modelnya seperti ini, ya, itu termasuk satu laki-laki yang nanti pada hari kiamat itu tidak akan diajak bicara oleh Allah loh. Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap keluarganya seperti ini. Tapi karena mereka tidak memiliki ilmu itu, maka banyak bapak-bapak yang anak perempuan atau istrinya keluar rumah dalam keadaan auratnya terlihat itu merasa baik-baik saja, tidak masalah. Nah, maka sama dalam kasus ini, bagaimana agar suami memiliki rasa tanggung jawab terhadap posisi dia sebagai suami atau sebagai ayah? Gimana caranya? Apa nanti ngajak dialog atau ngajak pengajian atau ya paling tidak berdoa kepada Allah? Banyak loh laki-laki itu yang merasa tidak berdosa ketika dia sudah merasa ngasih nafkah istrinya. Padahal nek jujur uang yang diberikan suami itu jane kurang loh. Banyak yang nombok loh, banyak istri yang nombok loh. Hanya untuk makan saja nombok, apalagi untuk urusan yang lain. Dan suami merasa tidak bersalah, aku ya wis ngeki kok. Bahkan kemarin saya ketemu sama laki-laki itu yang malah saya ketawakan. Ustadz, apakah nafkah itu harus dalam wujud uang? Karena begini Ustadz, saya tiap bulan itu nyicil rumah 3 juta, nyicil mobil 1,5 juta, saya beli pempes untuk anak-anak. Saya memang tidak ngasih uang sama istri, tapi apakah saya tidak disebut memberi nafkah? Uang saya sudah habis jutaan untuk nyicil rumah, untuk nyicil mobil, untuk bayar pempes anak-anak. Saya bilang, enggak, Anda belum memberi nafkah. Saya bilang, loh kok bisa? Ya namanya nafkah itu yang diberikan kepada istri. Uang nafkah itu mengganti pelayanan istri kok. Istri Anda bikinkan kopi, bikinkan teh, masak, bersih-bersih rumah, nyetrika dan nyuci baju, ditiduri Anda kalau malam, ngopeni anak-anak. Itu semuanya ujungnya dikasihkan istri. Anda mau jutaan bayar rumah, itu rumah jenengan kok. Nanti dengan cerai sama istri, rumah itu jadi milik jenengan kok. Kecuali Anda ngomong sama istri, ini omah kowe ya, aku sing bayarin yang dekmu ya, itu beda lagi. Anda sekarang bayar mobil, lalu nanti kalau Anda pisah mobilnya itu gak dibawa istri jadi mobil Anda kok. Jadi Anda itu menafkahi diri sendiri sebenarnya. Jadi yang namanya nafkah itu yang diberikan ke istri. Lah kan banyak laki-laki begitu. Itu saya yang belikan pempes, loh itu ya anak jenengan duduk anak panti asuhan kok. Lah nek anake jenengan masuk pempes sing nukake wong liya ya ora bener. Tapi selama Anda tidak ngasih ke istri, Anda tidak dikasih, tidak disebut nafkah. Yang Anda keluarkan untuk diri Anda sendiri sebenarnya. Kok ramudeng sih? Jadi gini aja, Pak. Sekarang setiap bulan Anda ngasih istri 1 juta, 2 juta, wis kayakno malah wis rampung urusane. Ngono lho. Kuwi 2 juta tersah bojomu kayak dadi apa? Daripada aku ngomong 3 juta ning nggo nyicil masak, 1,5 juta nggo nyicil mobil, ning kuwi ndekmu, dudu ndek bojomu. Anda loh yang salah paham kayak gini ini banyak. Jangan-jangan termasuk yang ikut pengajian hari ini termasuk salah paham. Gitu. Padahal pengajiannya wis suwe loh padahal. Gitu. Jadi menurut saya ini dia tidak memahami. Kalau mau gojek masalah
1: nek diajak refreshing tadi kan malah ngomong wae, "Mas, kapan naik gunung? Aku tak refreshing melu kowe," ngono wae no. Ya bawalah diriku pada refreshingmu kan gitu judulnya. Gitu. Jadi ya intinya kalau orang sudah tidak punya rasa tanggung jawab, nanti yang lain jadi salah, wes gitu aja. Nanti Anda belum lapor suami kalau beli burung lebih mahal daripada uang belanja Anda belum lapor itu.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: bangun.
1: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Sibarkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, baik gue ya. Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
2: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Kayak lu misalnya, lu udah hafal berapa surat?
3: Al-Fatihah tadi udah.
2: Tiga. Trikul, karena anak zaman sekarang katanya harus trikul.
3: Sudah ada.
2: Trikul, dan seneng banget. Kayak Raymond, baru hafal kul huwallahu ahad aja pamer. Alikelas pamer dia. Yeah.
3: Kenapa? Baru astagfirullah aja, komennya astagfirullah terus sekarang.
2: Ya. Udah seru, iya. Yeah. Oh, astagfirullahnya fasih. Udah yeah.
3: Astagfirullah pasti dipuji ya.
2: Nah, kenapa? Karena mereka menghargai sedikit yang mereka dapat. Karena mereka punya uainya itu.
3: Benar.
2: Itu sih yang sebenarnya membedain antara orang yang apa ya, yang tadi punya uai dengan yang tidak punya uai.
4: Hmm. Tapi termasuk ini Ustaz.
2: Telah kemarin ada Jepang Jawa. Oh, ini ada Cino Jowo.
3: Bintang tamu kita luar biasa.
2: Terima kasih Ustaz Feli, iya. Guruku. Terima kasih.
4: Masya Allah.
3: Saya terintimidasi sebagai non-Chinese sendiri.
2: Iya.
3: What Xingxiao Cixi Kaozi.
2: Eh, dia lagi belajar loh.
4: Lagi belajar.
2: Coba ajarin dulu dia. Kalau
3: perkenalan dulu.
4: Wo Chiao Stephen Wongso. Kalau nama Chinese ku Wang Chen.
3: Wang Chen.
4: Wang Chen. Wangnya itu dari Seong.
2: Oh, tapi Wang. Berarti Wong Wang Chen. Wang Chen.
4: Tapi Wongnya enggak ada, jadi Wang Chen.
2: Wang Chen itu Wang kan Chen. Nama kan? Berarti kalau ini kalau apa marganya?
4: Marganya Wang. Ong.
3: Saya Ong lah, cindo-cindo tuh uang.
2: Namanya juga Uang Chen ya.
3: Ada uangnya tuh. Iya. Cuan juga kan?
2: Aku Chen Kuo.
3: Chen Kuo ya, Cuan Kuo. Iya, sama aja Anda.
2: Iya, lumayan ya.
3: Wah, ini lagi hangat berita tentang Stephen, Pak.
2: Iya.
3: Kemarin di ruangan ini kayaknya.
2: Iya, di ruangan ini.
3: Bersama Anda terjadi sesuatu yang hebat.
2: Heeh, Masya Allah.
4: Masya Allah.
3: Waduh, Masya Allah, Masya Allah.
4: Masya Allah. Subhanallah.
3: Wah, luar biasa ya.
2: Gimana rasanya, bro? Udah berapa hari nih? Lima hari.
4: Udah lima hari. Rasanya...
3: menyesal
4: nggak ada sama sekali. Kemarin di podcast Om Deddy juga bilang kan, yeah. nggak ada penyesalan sama sekali.
2: Ditanya juga menyesal atau enggak,
4: nggak ada. Ada penyesalannya ini sih.
2: Apa?
4: Kenapa nggak masuk lebih awal.
2: Asik.
3: Anda kalau dari awal Muslim nggak spesial.
4: Nah, maksudnya ada pemikiran kenapa nggak dari tahun lalu. Udah kontak Ustadz Feli.
2: Iya sih, dia tahun lalu kontak aku soalnya.
3: Dari tahun lalu.
2: Cuma waktu itu ada terkendala beberapa hal ya.
4: Kendala ya.
2: Lalu kemudian baru datang sekitar 23 Ramadan baru masuk Islam.
4: Ya.
3: Wow. Berat.
4: Minggu lalunya udah datang juga ke sini ngobrol-ngobrol sama Ustadz panjang gitu ya.
3: Ustadz. Ya Ustadz cerita Stephen Wongso datang lagi sharing lah gitu.
2: Iya.
4: Dikasih buku juga saya.
2: Iya. Udah selesai.
4: Saya suka yang habit Ustadz. Karena ini di buku habit itu menjelaskan manusia yang mahir sesuatu itu ada long journey sebelumnya.
2: Iya.
3: Enggak ujuk-ujuk hebat pasti
2: itu
3: dilatih.
2: Gitu. There is no such things as ujuk-ujuk. Jadi enggak ada yang namanya ujuk-ujuk.
3: Itu perkataan Elon Musk enggak sih tadi ya, there is no such thing as ujuk-ujuk ya.
2: Iya, karena dibalik semua habit itu ada latihan dan repetisi. Jadi ada latihan dan pengulangan kira-kira gitu. Nah, itu terterapkan banget di dunia gym kan gitu kan ya.
4: Betul.
3: Langsung please jangan lompat-lompat kemana-mana dulu. Ini lagi ngomongin dia Islam udah ngajar gymnya.
4: Konsepnya lompat-lompat tadi susun rapi lagi.
2: Iya, gitu. Gimana antum?
3: Nah, ini beberapa hari udah masuk Islam udah ikut puasa, ikut apa?
4: Puasa mah lancar anak gym, intermittent fasting dulu.
2: Anak gym, bro.
3: Anak gym tuh tanpa Islam pun udah puasa ya?
2: Iya.
4: Tapi yang susah minumnya, Ustaz.
2: Iya sih.
4: Tapi untungnya saya kan di indoor terus Ustaz.
2: Ya.
4: Jadi kalau outdoor mungkin kendalanya lain lagi.
2: Katanya orang Stephen cheating katanya.
3: Cheating.
2: Oh iya. Sengaja. Masuk Islamnya 23 Ramadan.
3: Oh.
4: Cinta dikit lagi katanya.
3: Ya bentar lagi lebaran itu lebaran.
2: Jadi dapat diskon cuma 7 doang.
3: Harusnya besok lusa sekalian langsung mualaf sholat id. Langsung makan-makan. Isu lebaran ya.
4: Tapi rasanya hidup jauh lebih tenang Ustaz.
2: Oke.
4: Okay. Asli ini saya bukan mengajak ini ya.
2: Yeah.
4: Orang menginfluence orang buat masuk. Tapi kalau... Yeah. Ada hawa buat masuk, tolong jangan ditolak gitu.
2: Iya benar.
4: Jadi karena jadi lebih tenang Ustadz. Jadi misalnya jam 12, oh ini sekitar jam 12-an, oh ini sholat zuhur dulu.
2: Oke, okay. Gitu. Langsung ngadep ke pencipta.
4: Iya, jadi kayak lebih tenang gitu. Jadi sela-sela break, sela-sela gak break, dipaksa break itu.
2: Iya,
4: enak
2: ternyata. Relieving ya.
4: Relieving.
2: Iya, okay. Betul. Tapi bentar lagi nanti jadi berat itu kayaknya. Karena katanya di awal-awal doang ya.
3: Iya, kita baru hijrah juga gitu baca Quran nangis. Sekarang kok beban? Gimana nih memunculkan rasa ini lagi? Gitu?
2: Lalu mesti belajar memualaf berarti.
3: Iya benar. Aku harus murtad dulu dong saya. Ya,
2: tapi benar sih. Ini ada hubungannya karena mualaf itu hatinya langsung bersih.
3: Iya benar.
2: Oh iya masuk akal. Nah jadi karena dia bersih, dia lebih mudah merasakan kenikmatan iman. Dan ini menurutku pelajaran perdana yang kita bisa dapetin dari podcast ini. Artinya dulu rasa manisnya iman itu ternyata berkaitan betul dengan maksiat. Paham gak sih maksudku? Jadi kalau dia kan udah dihitung benar-benar bersih kan?
3: Iya benar.
2: Kalau kita udah banyak maksiat,
3: udah banyak maksiat lagi setelah itu, jadi mulai berat lagi.
2: Mulai berat lagi.
3: Tapi kita misal ngelihat orang-orang yang ngelihat dari luar aja nggak tahu perjalanannya ya, lu masuk Islam. Lu tuh udah belajar lama, udah tahu lama atau maksudnya dalam bulan Ramadan ini jadi baru belajar terus tertarik ngontak Ustaz gimana?
4: Oh, kalau belajar udah dari tahun lalu, tapi belajarnya benar-benar pelan Ustaz. Ya. Kan karena dulu pemikiran saya adalah oh, aku mau mendalami dulu sampai baru akhirnya masuk. Tapi setelah aku mikir, setelah ngobrol sama Ustaz ya, lebih enak setelah ngobrol sama Ustaz kayaknya saya itu selama setahun cuma hafal Al-Fatihah. Itu pun bukan yang tajwidnya benar gitu
3: Ustaz. Oh, jadi udah bisa tajwid aja gigi loh.
2: Jadi enggak bukan tajwidnya juga udah bagus.
4: Ya maksudnya jadi setelah saya masuk dan mulai mendalami, lebih tepatnya setelah saya memutuskan untuk masuk, itu jadi belajarnya lebih giat.
2: Benar ya? Belajarnya lebih cepat ya?
3: Sebelum memutuskan.
2: Jadi sesudah masuk Islam belajarnya lebih cepat.
4: Jadi mending menurutku tuh orang kalau serius mending langsung terjun dulu deh.
2: Oke.
4: Benar kan?
2: Langsung syahadat dulu baru nutupin yang lainnya gitu ya.
4: Tapi kan saya belajar tipis-tipis Ustaz
2: gitu. Iya. Sebenarnya dia tuh sebenarnya kalau Steven bukan jadi gini, Steve, ada dua pembelajarannya. Ada pembelajaran tentang what and how, ada pembelajaran tentang why. Yang sudah selesai di Steven sebelum masuk Islam adalah why-nya udah selesai. Cuma what and how-nya belum selesai. Nah, what and how-nya ini mendingan masuk dulu. Baru belajar what and how.
3: Bener.
2: Ngafalin Fatihah, tajwid,
3: tata cara sholat,
2: sholat itu setelah masuk Islam aja. Nah, tapi kalau sebelumnya alasan kenapa aku harus milih Islam. Itu sih.
3: Nah, sebenernya. Iya berarti sepanjang itu tuh nyari why-nya dulu baru nanti apa ya? Ibadah-ibadah tuh maksudnya sepanjang nyusul aja ter. Yeah. Soalnya banyak yang kebalik nih, orang Islam itu biasanya fokusnya belajar ngapalin Quran dulu, tutor sholat dulu, tapi why-nya ini gak ada, kenapa aku harus Islam, akhirnya ngejalaninnya gak setengah-setengah.
4: Itu mungkin karena dari lahir ya, karena agama turunan ya.
3: Benar.
2: Dan kepaksa mereka.
3: Ikut aja.
2: Ada beberapa orang, contoh misalnya, kayak ada yang datang ke aku tahun 2022 itu ada 14 orang datang ke aku, ada yang hafal 10 juz, ada yang 20 juz, ada yang 30 juz, tapi mau murtad.
3: Buset.
2: Mau keluar daripada Islam.
3: Waduh.
2: Kalau fenomena yang sekarang kita lihat kan ada yang ngafalin Quran lalu merasa enggak ada manfaat kan?
3: Iya sih.
2: Lalu kemudian dia buka aurat dan segala macam. Tapi ya terlepas pilihan dia ya. Tapi ini artinya adalah apa? Artinya terpaksa. Jadi dia enggak dapat reason gitu maksudnya. Dia cuma disuruh melakukan ritual tapi enggak dapat reason. Karena whatever itu adalah agamanya atau whatever lah apa namanya yang dia lakukan. Apapun ya, kalau enggak ada reason itu cuma jadi ritual. Dan itu yang lu rasain kan ketika sebelum Islam kan?
4: Oh iya masuk akal. Oh berarti sama kayak ini Ustaz. Kayak misalnya saya ada tradisi Chinese.
2: Ya.
4: Sorry enggak relate ya.
3: Sorry.
4: Sorry ya, enggak relate ya. Minoritas di sini sorry ya.
3: Nah, gua ada buang pau aja gua.
4: ada tradisi ini kan, pai-pai.
2: Pai-pai.
4: Tapi waktu pai-pai itu hampa Ustaz. Ya, karena saya enggak tahu, itu hanya repetisi oh 3 kali gini terus taruh Yosho pakai tangan kiri,
2: benar.
4: Terus tangan gini. Udah gitu.
2: Sama kayak lu hidup juga sama, kerja juga sama. Kalau enggak ada reason, enggak ada purpose, ya kita semua jadi hampa sebenarnya.
4: Iya, betul.
2: Itu problematikanya tuh.
3: Aku masih memproses pai-pai tadi tuh hampa.
2: Pai-pai itu nih sembahyang.
3: Sembahyang.
4: Iya, warna merah itu.
2: Iya, jadi cuma ritual aja. Menurutku sama kayak gini kok. Bukannya itu semua kita juga sama? Artinya semua kita kan sama kan ya. Antum bener. Ketika dulu masih jadi fuckboy ya kan, cuma pacaran putus pacaran bener. Putus dan segala macam, akhirnya jadi hampa karena nggak ada reason.
3: Iya benar.
2: Tapi kalau ada sesuatu tuh ada reasonnya, apa
4: ada reasonnya nggak sih, pacaran putus
2: cuma
3: nyari kesenangan aja.
2: Nyari kesenangan aja. Aku juga sama, aku juga ketika ngeliatin hidupku dulu aku kayak cuma kayak kucing gitu maksudnya. Jadi menjalani muter-muter di situ-situ aja, looping. Bener. Seperti kata lu sebenarnya. Nah setelah kita looping, terus kita mikir ini semua untuk apa sih sebenarnya?
4: Oh iya.
2: Bener. Jadi nggak ada reason gitu maksudnya.
3: Bener.
2: Nah ini yang terjadi pada orang-orang yang tadi mau murtad dalam tanda kutip, ataupun orang yang tadi yang merasa ngapain ngafalin Quran, ini nggak penting, zaman sekarang nggak perlu Quran karena dia nggak punya reasonnya.
3: Bener.
2: Tapi kalau ada orang punya reason dan belum hafal Quran, dia benar-benar akan treasure atau benar-benar akan menghargai sedikit pun yang dia baca dan dia hafal.
3: Dan akan berjuang untuk sampai bisa belajar terus Ustaz.
2: Iya.
3: Karena why itu kan bahan bakarnya gitu kan.
2: Betul.
3: Jadi orang dari terus. Nah, itu
2: kayak,
3: sih benar.
2: Kayak lu misalnya lu udah hafal berapa surat?
3: Al-Fatihah tadi udah.
4: Tiga. Trikul. Karena anak zaman sekarang katanya harus trikul.
3: Sudah ada.
2: Trikul dan senang banget. Kayak Raymond baru hafal kul huwallahu ahad aja pamer.
4: Ali kelas
2: pamer dia. Iya, kenapa?
3: Baru astagfirullah aja komennya astagfirullah terus sekarang.
2: Ya. Udah seru ya. Wah, astagfirullahnya fasih udah
3: kan. Astagfirullah pasti dipuji ya.
2: Nah, kenapa? Allah. Karena mereka menghargai sedikit yang mereka dapat. Karena mereka punya why-nya itu.
3: Benar.
2: Itu sih yang sebenarnya membedain udah antara apa? Antara orang yang apa ya? Yang tadi apa punya why dengan yang tidak punya why.
4: Tapi termasuk ini Ustaz. Termasuk ini Mas Isko. Saya baca bukunya Ustadz Felix yang Habits itu benar-benar lumayan mengubah hidup. Jadi buat orang-orang di luar sana, bukan promosi ya, ini bukan promosi, tapi emang itu
2: ini harus iklan aja ya, bukan promosi ya.
4: Lebih sama ya, itu sinonim doang
3: langsung
4: ya
3: Ustadz keluar, ya. Langsung keluar di bawah.
4: Kalau ditempel berarti emang niatnya ya, emang niatnya promosi ya kalau ditempel ya.
3: Langsung ada Shopee di mana gitu ya.
4: Ini saya ngerasa buku Habits itu benar-benar ini Ustadz, saya ngerasa kenapa orang-orang dewasa gak tahu ya, yang saya rasain kemarin adalah 3 tahun terakhir saya hanya gak pernah belajar bahkan.
2: Ya.
4: Saya gak pernah belajar Mas. Jadi saya takut untuk memulai habit baru. Misalnya kayak saya pengen misalnya belajar untuk diving. Aduh males lagi.
2: Ya.
4: Gak bisa ngalahin orang itu.
2: Ya.
4: Oh. Aduh ngapain saya diving, mending main basket ah.
2: Betul.
4: Mending gym aja ah.
2: Yeah, yeah.
4: Mending stand up aja ah. Yeah. Jadi saya melakukan repetisi yang saya suka. Akhirnya secara gak langsung. Ya yes, hidup saya stuck.
3: Ya, ya. Benar-benar.
4: Stuck di otak saya sendiri dan kemalasan. Setelah saya baca Habits itu. Kan berarti yang kenapa saya bisa basket, kenapa saya bisa nge-gym, karena itu repetisi yang saya lakukan di masa lalu, bukan berarti saya mahir kan.
2: Benar.
4: Nah setelah masuk ini, setelah masuk Islam, secara gak langsung saya ngobrol-ngobrol sama Ustadz Felix, similarity-nya sama, saya berarti sadar untuk Ustadz Felix sampai ke tahap ini, beliau melakukan hal yang sangat panjang.
3: Pasti.
4: Ya. Jadi saya mikir kayak why not? Jadi otomatis sekarang saya striving hal lain selain mempelajari agama Islam.
2: Iya. Benar. Jadi, teorinya sih 10.000 jam.
4: Iya.
2: Ya, 10.000 jam. Iya, itu ada penelitian di buku Outliers-nya Malcolm Gladwell 10.000 jam. Tapi bagi orang yang diberkahi itu lebih cepat lagi.
3: Itu yang disebut dengan bakat kali ya.
2: Jadi, berkah.
3: Oh, berkah.
2: Berkah karena hidup dia kan sekarang kan dia cepat belajar.
3: Iya sih.
2: Jadi mualaf itu kalau dia mau manfaatin waktunya dia cepat belajar.
3: Iya.
2: Kayak lu cepat belajar sebenarnya.
4: Lumayan lumayan sih Ustaz. Lumayan.
2: Oh, jadi bukan, bisa motong ini, motong jalur.
3: Iya, shortcut dia ya.
4: Apa karena ini Ustaz? Karena ada rasa semangat. Kayak dulu itu kayak misalnya saya baca sini, ah malas ah, ngapain sih reasonnya kurang kuat. Setelah ini saya baca, aku pasti bisa. Mulut aku paksa terus
2: hafal. Dan semangat itu dari why.
4: Oh, semangatnya dari why ya?
2: Dari why. Semangat itu motivasi semua dari why. Kenapa aku harus melakukan ini?
4: Oh.
2: Semakin kita punya why yang kuat, semakin kita punya semangat dan yang enggak pernah putus.
3: Benar sih.
2: Jadi ada orang punya habits enggak punya why, ada orang punya why enggak mulai habits. Nah intinya adalah kalau kita punya why, kita akan bisa kemudian untuk endure. Dan kalau kita punya habits, itu nanti habits itu akan otomatisasi ke kita. Gitu
4: iya sih, benar.
2: Tapi gini coba lihat ya, ini kan belakangnya kan ada Cina-Cina nih.
3: Kayak Jepang sama aja ya, beda ya. Cina ya.
2: Ini sebenarnya Jepang sih sebenarnya.
3: Cina.
2: Ya, tapi ya Cina sama Jepang sama lah ya.
3: Samalah.
2: Pertanyaannya gini, kenapa orang amazed ketika ada orang Cindo masuk Islam?
4: Karena hal yang tidak biasa.
3: Iya, di luar ekspektasi. Cindo tuh mayoritas ya bukan muslim lah ya, apapun agamanya ya. Jadi ketika ada Cindo muslim, kayak kok anomali gitu.
2: Anomali. Ya. Dan sebenarnya Steven ketika sebelum dapat teman-teman muslim, sebelum mulai kayak stand up dan segala macam, itu ngeliatin orang Islam tuh kayak apa sih sebenarnya?
4: Nah, kalau itu jujur.
3: Iya.
4: Jujur saya ngelihatnya kayak semuanya sama aja.
2: Iya, jelek ya.
4: Enggak. Iya, karena misalnya kayak mayoritas kan misalnya kayak berita ngebom, berita apa kan
3: dilakukan
4: oleh orang Islam.
3: Begal.
4: Tapi kalau setelah saya pikir-pikir lagi, kenapa itu bisa kejadian? Karena mungkin mayoritas ya.
2: Iya.
4: Oh. Kalau sedangkan yang agama-agama yang lain kan minoritas.
2: Iya. Jadi enggak kelihatan chance, ya.
4: Iya, jadi enggak kelihatan sebenarnya ya. Kalau mungkin jumlahnya sama mayoritas mungkin melakukan hal yang sama. Enggak tahu juga sih Ustaz.
2: Oke. Kalau ini pernah enggak mendapatkan perlakuan langsung? Kalau itu kan dengar dari berita, perlakuan langsung dari orang muslim yang buruk.
4: Kalau rasisme kayaknya pernah deh.
2: Mana? Cina rasisme. Gitu ya?
4: Iya, Cina gitu.
2: Oke, itu di Surabaya?
4: Di Surabaya.
2: Rasanya waktu itu gimana tuh? Apa Steven ngelihat itu, ah memang biasalah itu kayak muslim gitu? Atau cuma lihat orangnya doang?
4: Lihat orangnya doang sih.
2: Orangnya
3: oh, enggak bawa agamanya ya?
2: Enggak pernah sih,
3: saya enggak pernah. Anda aja memang.
2: Iya, kalau aku dulu aku bawa agamanya.
3: Agamanya emang lah orang muslim.

0: Dia bucin.
1: Kelihatan.
0: Iya.
1: Keluarga lu gimana?
0: Keluarga.
1: Maksudnya ngelihat lu reaksi ngambil keputusan yang besar ini masuk Islam ya. Ini kan ini sempet di ini nih.
0: Iya.
1: Dimasalahin sama orang tuanya di sidang.
0: Heeh. Aku pas masuk Islam, aku udah mikir gini, aku enggak akan langsung ngomong ke orang tuaku. Aku tunggu 3 pekan. Aku belajar Islam dulu, bikin strategi dulu. Ini gimana kalau balik ke rumah aku sholat nih? Kan aku waktu itu kuliah ya. Sholatnya gimana ya caranya? Terus gimana cara Jumatan dan segala macam? Aku bikin strategi dulu. 3 pekan aku pulang, itu bapakku duduk, aku duduk di situ, bapakku di sini, ibuku di situ.
2: Oh, berarti konsep podcast itu dari Ustadz Felix.
3: Aku dimarahin. Hey guys, bapaknya kan karena
0: dipindah ya. Tapi ada yang kurang di podcast ini. Apa? Kakakku di situ bawa pisau.
1: Oh,
0: waduh.
1: Waduh. Langsung atraksi gitu ya?
0: Iya. Jadi dia bilang gini, kalau ada apa-apa dengan mamilik, dia bilang gitu. Nah, ibuku nangis-nangis, bapakku ngajak debat logika. Lu bisa kebayang enggak? Di sini ada hektik film ya? Film drakor, di sini film apa?
1: Mafia
0: drama. Sini film action. Film horor gitu
1: kan. Tapi itu orang tua tahu dari mana? Maksudnya memang kok tiba-tiba mereka tahu sekeluarga gitu?
0: Mereka udah mulai kayak apa ya, mulai ngerasa
1: curiga.
0: Aku udah 2 tahun gak makan babi.
1: Oh.
0: Ya kan?
1: Pulang-pulang sarungan.
0: Iya, enggak, aku gak sarungan. Terus ketika aku pulang, aku bilang gini, Mi, gimana kalau Felix masuk Islam?
2: Oh, karena kode itu ada sandi morsenya.
0: Iya. Langsung bilang, kamu ngaku. Ya udah, aku bilang, aku udah muslim. Langsung heboh tuh gitu kan ya, karena kenapa, karena udah langsung debat kan gitu kan ya. Nah, dan aku di sidang. Nah, kalau lu belum gitu kan?
2: Belum, karena belum. Masih di Jakarta.
1: Berarti jangan pulang ke Surabaya ya?
2: Oh gitu solusinya.
0: Nah, dia justru mau pulang Surabaya nih,
2: pulang Surabaya. Iya,
1: siap-siap di sidang.
0: Iya,
2: kayaknya sih enggak sih, karena Ustadz kan agamanya yang lalu
0: Katolik.
2: Kalau saya agamanya enggak ada.
0: Orang-orang
2: Buddha,
0: kan dia Buddha.
2: Orang-orang kan mikirnya kayak jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membawamu sampai ke tahap ini. Tuhan Yesus yang membawamu sampai follower segini. Dengan rezekimu segini. Kamu rela meninggalkan Tuhanmu demi Tuhan yang baru. Lah, orang dulu gak punya Tuhan. Maksudnya salah saya di mana?
1: Tapi aku kira lu Kristen atau Katolik loh.
2: Ya orang-orang itu mungkin ya orang-orang yang gak tahu kayak Cina itu Kristen, Katolik. Terus kalau yang non-Cina Islam gitu.
0: Iya betul. Karena generalisasi tadi.
1: Iya sih.
0: Stigmatisasi.
1: Iya, gitu.
0: Itu apa namanya, sebuah yang umum lah.
1: Umum terjadi. Lah. Itu Raymond aja dikirain Kristen kan?
0: Ya karena dia Kristenable wajahnya.
1: Wajahnya Kristenable banget.
2: Yang lucu Medi itu.
0: Oh
2: saya
0: iya,
2: itu tidak akan pernah mualaf. Saya ketawa lihat itu. Lucu banget sih orang ini.
0: Makanya karena dia memang bukan mualaf kan.
1: Berarti Anda jangan klaim dong. Klaim-klaim. Berarti tapi, dari memang dulu enggak beragama.
0: Tapi lu udah siap ngobrol ke orang tua?
2: Siap.
0: Nanti nanti ku bekali makanan-makanan yang enak lah. Nanti biar kasih ke mama sudah makan dulu baru enak.
2: Oke, siap guru.
0: Siap
1: di insyaallah.
0: Sogokannya harus banyak itu.
2: Oke, oke.
1: Kemarin sih aku lihat udah ngonten. Iya mah masyaallah ya.
2: Itu aku bilang gini, itu kontennya sebenarnya gini. Aku bilang, mah ini konten riding the wave Ramadan. Aku bilang, mah ini konten riding the wave Ramadan. Mama aku kan sering konten sama aku mas. Dia tuh
1: ikut-ikut aja lah ya.
2: Iya maksudnya kayak ya bener-bener aku rekam gini dan dia ya kayak bener-bener improve gitu. Jadi bantik-bantik konten dia. Konten
1: apa? Mamanya asik ya. Kenapa mama Cindo ini kayak enak ya, seru-seru ya. Mama Raymond seru.
2: Asik-asik mamaku asik.
0: Mamaku gak bisa kalau dia jadi.
1: Coba dulu tak. Jangan-jangan karena belum pernah diajak aja tadi.
2: Iya belum pernah diajak.
0: Nanti aku kayak gitu langsung dia bilang, mami bayar aja lah.
2: Tapi Ustaz jangan ikut-ikut. Nanti saya gak laku.
1: Kenapa cinta begini?
0: Bagus itu. Tapi yang mana antum ngomong sama ibu antum kelepas aja ya. Masya Allah tuh ya.
2: Masya Allah ya.
0: Itu gak ditanya tuh.
2: Apa?
0: Gak ditanya.
2: Ya kan orang Indonesia sering bilang Masya Allah.
1: Oh iya. Teman-temanku yang ada temanku yang Kristen Katolik aja sering astagfirullah, kering Allah Akbar. Karena sudah habits tadi kumpul teman-teman sama kita jadi kaget gitu aja. Jadi ya biasa aja sih sebenernya.
0: Terus yang lu pikirin apa sih, mungkin teman-teman bisa dapat manfaat daripada cerita lu, apa sih yang membuat lu masuk Islam gitu Steve?
2: Kalau yang aku ngerasain adalah ya kan sempat ngomong sama Ustadz tentang masalah mental dan lain-lain itu mungkin kalau dijelasin terlalu panjang di sini. Saya ngerasa kayak hidup itu ngeluping Ustadz. Saya ngerasa kayak nggak ada reason buat saya hidup gitu. Saya terlalu mengandalkan tenaga manusia sendiri dan saya ngerasa kayak wah ini kayaknya ada yang salah deh. Kenapa saya merasakan kegalauan terus dan looping. Ngobrol sama orang, setelah pulang ngobrol panjang sama teman, sama orang terdekat, ulang lagi. Besoknya gitu lagi.
0: Betul.
2: Terus ngobrol sama teman juga.
0: Jadi yang gak ada reason tadi ya.
2: Jadi kayak gak ada reason gitu. Looping terus. Bener-bener. Sampai suatu saat saya pernah ini. Mahasiswa saya ngeliatin orang Jumatan. Orang berangkat Jumatan mukanya sebel gini. Sebel, masuk, set, 2 menit, set. Saya kan nongkrong di warung depan, set, keluar. senyum dia.
1: Oh.
2: Lupa batinku.

0: Pak. Itu alasan logisnya gimana, Ustaz? Alasan
1: dapat Jumat berkah dia.
0: Enggak bawa makanan jadi dia enggak bawa makanan. Yeah. Tapi kenapa keluar masuknya sebel, keluarnya bisa senyum gitu? Itu kenapa itu?
1: Ada. Jadi kalau di kita tuh melakukan kewajiban tuh adalah rilis. Jadi orang-orang muslim tuh dikasih tahu bahwasanya yang namanya kebebasan tuh baru ada ketika kita taat sama Allah. Sebelum itu gak ada kebebasan. Contoh kayak gini ya, kita sebelum sholat itu deg-degan tuh. Waduh udah waktunya nih, di jalan nih. Waduh ini nyampe gak nih, nyampe gak. Begitu dapat tempat sholat, Allahu Akbar, selesai salam, Alhamdulillah.
2: Bisa lanjut lagi aktivitas.
1: Iya, jadi kebebasan itu datang ketika kita taat pada sesuatu yang benar.
2: Tapi dari cerita ini tuh aku tuh ngerasa sekedar senyum aja tuh bisa jadi jalan hidayah orang.
1: Iya, jadi hidayah.
2: Itu bisa jadi orang senyum tadi tuh. Iya, memang dia kena sakit mental senyum-senyumnya. Iya.
0: Orang-orang yang ingat itu pasti kalau ngeliat video ini ya, yang hidayahnya bukan Ustadz Felix nih, saya.
2: Iya,
1: benar.
2: Maksudnya bisa jadi hidayah loh.
1: Makanya ada hadis kan, latahkiron nabi ma'rufin walau antala ko ahoka biwacin tolkin. Jangan meremehkan sedikit pun kebaikan, kata Rasulullah, walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri.
2: Nah itu.
1: Karena bisa jadi jalan hidayah.
2: Nah,
1: kadang, dan itu aku ingat lagi satu lagi, Gus Baha itu pernah ngasih tau gini. Kenapa dia tuh ketika ngasih pengajian selalu tertawa-tawa, selalu ketawa-ketawa? Kenapa?
2: Terlihat bahagia gitu maksudnya.
1: Karena dia bilang gini. Coba kita lihat ya. Ini mohon maaf ya. Ustaz tuh ada dua mazhab, ada dua aliran.
0: Gimana,
1: satu yang kalau lu lihat ngisi nggak pernah ketawa sama sekali, senyum aja nggak pernah. Bahkan aku pernah lihat ada satu ustaz yang membahas hadis ini. Jangan remehkan kebaikan-kebaikan kecil, walaupun bertemu dengan saudara-saudara dengan wajah yang berseri-seri, tapi wajahnya
2: nggak berseri-seri ya.
1: Berseri-seri.
0: Wajahnya kaku banget kayak kandung kering ya.
1: Betul. Ada orang kayak gini. Karena dia mengambil dalil senyum itu atau ketawa itu mengeraskan hati. Tapi Gus Baha pernah kasih tahu bahwasannya ada juga orang-orang yang ada hadis di mana kata Rasulullah ada umatnya pilihan Allah yang ketika dia itu di siang hari dia tuh senantiasa ceria wajahnya, ketawa terbahak-bahak karena dia yakin atas rahmat Allah. Dan ketika malamnya dia nangis ketika gak ada orang. Nah artinya dia pengen menampilkan seolah-olah gini, jangan sampai orang lihat mukmin tuh susah gitu.
2: Benar.
1: Jadi kalau lihat mukmin tuh susah, mana mau orang masuk Islam kan, itu kan. Nah itu menarik sih. Terus gimana?
2: Tapi karena lanjut? Begini loh Tan. Banyak orang akhirnya ikut circle anak nakal, ikut circle anak-anak labing.
1: Bener banget.
2: Karena kenapa? Anak-anak nakal tuh kayak mereka nongkrong tuh having fun gitu. Seru, tongkrongan mereka tuh seru.
0: Walaupun, gimana sih serunya maksudnya?
1: Tapi nongkrong. Itu benar, nongkrong tuh bagi mereka seru. Walaupun nanti setelah mereka nongkrong mereka looping lagi.
2: Iya.
0: Nah, mereka sorry, ya, aku motong ini. Clubbing tuh serunya di mana?
2: Nah, nggak ada.
0: Saya tanya.
2: Maksudnya, gara-gara pengen join circle keren aja.
0: Clubbing tuh berarti minumnya alkohol.
2: Enggak harus sih, pokoknya ke tempat malam.
1: Jadi contoh gini, menurutku ya kerennya ya bagi orang-orang ya. Kok di situ mereka kayak happy sih, loncat-loncat.
2: Gua pengen ngerasain kayak
1: vibes-nya kayak gitu, bisa ngomong dengan siapapun, terus bisa kelihatan happy banget. Padahal kita tahu itu kan faking kan.
2: Faking.
1: Karena orang-orang yang mau pergi ke clubbing, mohon maaf, setauku ya atau yang selama ini aku sadari, justru karena dia nyari hiburan.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kenapa dia nyari hiburan? Karena dia stres. Berarti karena dia perlu stres release. Bagi kita stres release cukup dengan sholat. Bagi kita stres release ya paling nggak nonton film dan segala macam. Tapi mereka sampai perlu pergi sana, alkohol itu stres release loh, jangan salah.
0: Nah, alkohol artinya stress release.
1: Alkohol stres release karena alkohol itu punya pengaruh untuk membuat orang lupa sesaat.
0: Oh.
2: Bener.
1: Tanya coba ahlinya.
2: Zikri saya jadi ahli alkohol.
0: Tapi dari dulu saya ini gak pernah minum alkohol, Ustaz.
1: Ya aku sama.
0: Karena alkohol itu bukan karena agamis. Karena alkohol itu kalorinya gede.
1: Kalorinya semuanya gede. Dihitung berdasarkan gym.
0: Iya. Iya, kalori alkohol itu ada di makronutrisi ini. Sorry kalau bukan menggurui ya.
1: Ini bagus.
0: Sekedar informasi.
2: Informasi bagus.
0: Iya. Makronutrisi ada 3 kan. Karbohidrat, protein, fat. Nah sebenarnya itu ada makronutrisi empty calories. Empty caloriesnya ini alkohol. Satu gram alkohol. Satu gram alkohol ya.
2: Sedikit banget tuh.
0: 7 kalori. 1 gram alkohol. Maksudnya dosnya ya 1 gram.
1: Padahal 1 sendok aja udah 10 gram.
0: Enggak, saya enggak tahu sih dosisnya gimana. Tapi kalau misalnya ini 1 gram karbohidrat 4 kalori. Bukan berarti 1 gram nasi ya. Pokoknya kalau alkohol itu 7 kalori dan dia enggak ada manfaatnya buat tubuh. Jadi cuma merusak organ doang. Jadi menurut saya kayak hanya orang-orang ngapain sih orang-orang minum alkohol, menurutku kayak udah dosa.
1: Stres mereka. Jadi mereka udah gak mikirin gemuk lagi. Mereka mikirin daripada gue bunuh diri sekarang gue minum alkohol.
0: Untuk melupakan masalahnya sesaat.
1: Untuk melupakan masalah
0: sesaat. Masalahnya berat juga ya.
1: Berat.
0: Tapi rilisnya cara yang salah.
1: Karena aku lihat beberapa orang ketika dia punya masalah-masalah. Contoh ya, ada masalah dengan istrinya. Rilisnya ke alkohol. Ada masalah dengan orang di kerja. Rilisnya alkohol. Orang-orang Jepang. Itu ada satu istilah namanya nomunication. Nomu artinya minum. Nomu nah, minum, jadi ya. Mereka baru bisa rilis, baru bisa ngomong sama orang kalau mabok.
2: Iya sih, kayak di anime-anime itu pulang kantor, mabok. Mampir bar dulu, mampir rumah teman, minum sake gitu
1: ya. Iya, rilis gitu rilis. Lah kira-kira.
2: Tapi banyak juga yang enggak ada masalah minum-minum aja.
1: Iya.
2: Memang circle-nya aja.
1: Kalau aku dulu aku batasin, aku enggak mau dua. Seks sama drugs, aku enggak mau.
0: Alkohol mau berarti.
1: Drugs termasuk alkohol.
0: Oh, drugs termasuk alkohol.
1: Nah, karena aku enggak mau sex and drugs. Artinya aku terbebas dari satu lagi, crime. Karena tiganya kan tiga sekawan nih.
2: Betul.
1: Seks, drugs, dan crime. Karena dua ini sudah aku tahan, aku crime jauh dari situ. Tapi kalau ada orang ya, sudah seks sama drugs, biasanya dia crime.
0: Benar. Oh, karena dia meremehkan hal-hal kecil kan, akhirnya ke hal-hal yang besar.
1: Betul. Nah, itu nah, cuman kita balik lagi ke tadi yang happy-happy ya. Ketika kita lihat happy-happy. Menurutku memang ketika orang-orang ngeliat itu memang happy. Gitu maksudnya. Ketika dia ngeliat tongkrongan, dia ngeliat orang-orang yang kayak apa ya. Ya, gak usah jauh-jauh, orang stand up. Itu bagi orang-orang kebanyakan itu keren.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Asik. Itulah kenapa akhirnya banyak gelombang yang pengen jadi stand up comedian atau pokoknya stand up comedian tuh sekarang jadi icon-icon lah di media-media gitu ya.
1: Betul.
2: Karena kelihatan tongkrongannya tongkrongan seru, orang-orangnya fun, having fun.
1: Dan ternyata seperti yang Rizko bilang tadi, ternyata kalau kita bicara tentang Islam, ternyata Islam sebaliknya. Tongkrongan Islam tuh kelihatannya kaku
2: dan mengerikan.
1: Tongkrongan Islam tuh ada judging di situ. Iya. Tongkrongan Islam itu kayak enggak asik gitu maksudnya. Jadi kalau gua masuk ke golongan itu, nanti gua di-judge gimana? Semua bajunya harus sama, lalu kemudian semua orangnya harus sama kayak berjenggot, lalu kemudian kayak apa namanya segala macam yang enggak asik-asik lah pokoknya. Enggak fashionable gitu kan ya. Nah, itu yang orang lihat tentang Islam. Makanya orang-orang contoh ya. Kenapa orang bilang ini? Kan kita bahas Cina nih sekarang nih. Orang lihat Stephen Wongso. Kira-kira nih, tanpa melihat apapun, agama apa yang pas ketika kita nebak Stephen Wongso, orang bilang pasti kalau gak Kristen, Katolik.
2: Benar.
1: Iya sih.
2: Benar. Standarnya begitu.
1: Karena sudah ada image kolektif.
0: Saya kalau ngelihat orang Cina, selain saya juga mikirnya Kristen Katolik.
1: Iya kan? Ya. Karena sudah ada image-nya kan? Ya. Tapi kalau ada orang bisa ngelihat yang lusuh-lusuh misalnya, orang bilang apa? Kalau gak Islam, India.
0: Oke.
1: Paham gak sih maksudnya?
0: Paham.
1: Perindapan. Yang kita lihat yang buka puasanya di lantai itu ya. Dikasih kuah terus dikasih. Jadi ya itu kan image kan ya. Walaupun gak semua orang India kayak gitu ya. Tapi kan image-nya jorok gitu maksudnya. Paham gak sih maksudku?
0: Betul.
1: Tapi kalau image-nya Buddha misalnya. Image-nya Buddha kayak apa misalnya?
0: Image-nya Buddha itu kalau Buddha sih. Wah.
1: Menurutku ya.
0: Iya menurut saya.
1: Gak peduli kehidupan.
2: Iya.
1: Bajunya gak fashionable.
0: Apatis.
1: Oh lebih ke aku gak ngerugiin
2: lepas
1: orang.
2: Lepas dari cinta-cinta keduniaan gitu.
1: Iya. Tapi kalau misalnya lihat ada orang parlente, bajunya bagus, fashionable, Kristen nih.
0: Iya. Ya, kan? Buddha itu kalau menurut saya yang saya suka adalah kulturnya.
1: Iya.
0: Karena Buddhis itu orangnya ini sih. Aku gak ngerugiin kamu, kamu gak ngerugiin aku. Jadi hidup sendiri-sendiri.
1: Itu adalah pesan terakhir nenek. Sorry bukan pesan terakhir. Itulah pesan utama nenekku kepada aku.
0: Gitu.
1: Lik menjadi Cina itu bukan Buddha bahkan. Menjadi Cina itu gampang. Jangan ganggu orang dan jangan diganggu orang. Jangan ngerugiin orang lain dan jangan dirugiin orang lain.
0: Netral
1: dan setelah aku masuk Islam, aku tahu itu gak cukup.
0: Makanya Ustadz berdakwah.
1: Iya, somehow kita memang harus disusahkan dan somehow kita boleh menyusahkan orang lain, tapi dengan syarat.
2: Ya.
1: Nah, jadi kira-kira gitu. Jadi itu makanya orang kita bahas tentang masalah apa ya? Tentang masalah apa ya? Sesuatu pola yang sudah umum terjadi kalau Cina tuh seperti itu dan antum juga ngalamin kayak gitu kan ya.
0: Ngalamin.
1: Nah, pas udah masuk Islam ada enggak sih culture shock-nya?
0: Kebetulan masih di Jakarta ya Ustaz. Nanti saya update lagi minggu depan ya.
1: Kalau kayak wudu gitu lu udah biasa belum wudu?
0: Wudu masih di rumah sih. Karena saya kalau misalnya ini sama Ansori.
1: Rasanya kayak gimana kalau wudu? Kalau aku dulu kayak wudu, aku dulu kemana-mana pakai celana pendek. Karena aku enggak suka basah. Jadi aku enggak suka celanaku basah, tuh enggak suka banget.
0: Iya sih, nah, relate sih.
1: Ketika
0: relate
1: udah masuk Islam, aku tuh risih banget dengan celanaku basah. Jadi harus wudu, harus basah setiap satu risih bagiku.
0: Iya sih.
1: Lu ngalamin kayak gitu enggak sih?
0: Iya, lumayan.
1: Tapi udah overcome belum?
0: Udah biasa sih karena masih di rumah sih, masih di rumah. Masih
2: nge-gym mah basah terus keringat.
0: Nge-gym enggak pernah keringetan aku
2: nge-gym. Nge-gym enggak keringetan.
1: Kan ada AC.
0: Nge-gym iya pakai AC.
2: Nge-gym indoor ya, nge-gym indoor.
1: Nge-gym indoor gitu. Terus apalagi culture shock-nya?
0: Culture shock-nya sih
1: udah pernah masuk masjid diliatin orang belum?
0: Belum.
1: Nah, nanti kita coba pas Jumatan ya.
0: Nanti ya.
1: Iya.
0: Jadi ini sekedar informasi. Ini abis ini saya akan Jumatan baru.
2: Enggak, tapi udah ke masjid belum? Udah ke masjid belum?
0: Ke masjid belum.
2: Oh, belum pernah masuk masjid?
0: Belum. Karena ini masih saya pengin kayak ini Ustaz, pengen kayak ngafalin doa kunut dulu gitu. Doa kunut belum hafal saya.
1: Doa kunut belum hafal.
2: Nah, masih lama berarti ke masjidnya ngafalinnya nah. Aku aja lama.
1: Kalau kunut mah enggak usah dihafal, antum cukup jadi makmum aja, tinggal angkat tangan
2: beres. Amin amin amin aja.
1: Amin amin amin.
0: Gitu. Lebih tepatnya ini sih Ustaz, pengen nanti deh. Nanti.
1: Yeah.
0: Tapi kayaknya enggak lama udah pengen ke masjid. Yeah. Sih.
1: Yeah. Ya nanti siang kita ke masjid, kan Jumatan. Yeah. Kan Jumatan enggak mungkin enggak
2: harus temenin ke masjid yang bagusan lah, ini mau diajakin ke musala sini doang. Kan ini ekspektasinya.
0: Yang penting ibadah bro.
2: Gua tuh mau nyelamatin lu biar ekspektasi lu
1: gak kecewa. Kita pergi ke Mutakin lah nanti.
2: Iya.
1: Di situ lumayan juga lah. Tapi lu nanti pergi ke sana, lu pulang lebih lama salaman sama foto lu daripada Jumatan. Gak
2: usah, pakai hoodie aja di ini. Pakai topi ini.
1: Aku yang nanti salamin.
0: Iya, disalamin Ustaz Melik.
2: Antum pakai jilbab. Iya, biar ketahuan.
0: Ini
2: deh,
0: Ustaz, saya tanya ini.
1: Iya.
0: Saya kan mualaf baru nih.
1: Iya.
0: Beri starter pack apa yang harus dilakukan? Siapa tahu banyak orang mualaf di sana yang pengin tahu gitu. Apa hal yang harus dilakukan? Starter pack untuk mualaf junior dari mualaf senior.
1: Oke. Let's go.
2: Di sini ya, yang paling senior Islam tuh saya. Dari lahir.
0: Iya, tapi kan yang similarity-nya paling sama kan ke beliau, bukan ke antum. Iya.
1: Kalau aku ya, pertama starter pack-nya itu adalah menurutku ya, why-nya dulu.
2: Oke.
1: Jadi Islam 101-nya dibenerin dulu, bukan dibenerin ya, diisi dulu. Jadi pemikiran dulu itu yang paling penting. Nah. Karena sebegini, yang menjadi formula di dalam Islam, Allah itu Maha Pemaaf kalau soalan teknis.
2: Iya.
1: Tapi Allah menuntut full soalan niat. Contoh ya, lu pergi sholat subuh nggak hafal doa kunut, Allah nggak akan minta pertanggungjawaban. Karena nggak apa-apa, kecuali lu jadi imam sholat subuh nih dan pakai kunut. Nah berarti masa nggak hafal kunutnya gitu kan?
0: Okay, okay.
1: Nah, itu problem tuh. Tapi nggak apa-apa. Bahkan kalau lu kurang rokaat pas sholat, itu Allah maafin. Kalau lu benar-benar lupa.
0: Benar-benar lupa. Oke.
1: Ya kalau sengaja ya kurang ajar.
2: Iya. Kurangin ah gitu ya. Banyakkan nih gitu.
1: Kurang ajar namanya. Yeah, yeah. Nah, tapi kalau lu enggak hafal apapun ketika sholat dan lu salah ketika sholat, Allah masih terima. Contoh ya. Suatu waktu ada Rasul tuh bilang begini, Allah itu akan memaklumi apapun pada hambanya selama hamba itu niatnya penuh. Ada contoh misalnya kata Rasul, Allah lebih bahagia menerima seseorang yang taubat kepada dia melebihi bahagianya seorang orang yang lagi menggembala domba lalu dombanya hilang dan dia khawatir ini mana dombanya hilang, tiba-tiba dombanya balik, saking senangnya dia bilang gini, ya Allah engkau adalah hambaku dan engkau adalah dan aku adalah Tuhanmu.
2: Kembali.
1: Dan Allah nggak ada masalah di situ.
2: Karena nggak sengaja.
0: Oh, karena dia slip of tongue doang ya.
1: Iya, karena dia saking overjoy. Ketika dia saking overjoy, dia bahkan nggak mikirin apa yang dia omong. Ya Allah, engkau adalah harusnya kan engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Ini engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu.
2: Yeah.
1: Kayak gitu. Dia itu Allah maafin.
2: Yeah.
1: Artinya itu adalah formula yang paling bagus dalam Islam. Maka starter pack yang pertama adalah gimana caranya agar niat kita tuh penuh.
0: Oke. Niat dulu ya, berarti.
1: Niat dulu penuh. Okay. Nah, niat ini itu dengan ilmu. Dan ilmunya bukan ilmu teknis ya, bukan ilmu how to do salat, bukan ilmu how to do fasting, puasa dan segala macam. Lihat ya, lihat. Ilmu itu ditentukan dengan pertanyaan.
0: Maksudnya?
1: Kalau pertanyaan lu diawali dengan what and how, jadinya teknis atau fikih?
2: Teknis. Apa itu salat? Bagaimana cara salat gitu ya?
0: Oke.
1: Tapi kalau why, jadinya akidah atau tadi niat.
2: Kenapa harus sholat? Kenapa sih? Kenapa sholat aja Ustaz? Gitu ya.
0: Kalau ini Ustaz, alasan saya juga kenapa masuk Islam, akhirnya mutusin buat masuk Islam, salah satunya adalah ini. Ini benar gak Ustaz? Tolong klarifikasi kalau salah. Karena di Islam itu memberikan way of life.
1: Itu jadi, sudah gak ada yang lebih benar lagi daripada
0: way of life. Saya ngerasanya ini, Mas Isko. Saya ngerasanya kan, saya orangnya sangat logik ya. Karena menurut saya orang ateis itu logik. Saya tuh benar-benar kayak di, saya gak tahu agama yang ngatur semua seluruh kehidupan selain Islam. Bahkan di Islam jodoh pun diatur kan Ustaz.
1: Betul.
0: Yang dilihat dari yang pertama apanya itu Ustaz?
1: Cantiknya.
0: Cantik.
2: Agamanya, keturunannya.
1: Nasabnya, keturunannya.
0: Keturunan.
1: Ilmunya.
0: Baru yang terakhir agamanya.
1: Ilmunya, hartanya.
0: Hartanya baru agamanya. Nah, jodoh juga diatur. Terus kesehatan pun diatur.
2: Benar.
0: Ada puasa namanya fasting. Fasting selama 14 hours sih kira-kira. 14 hours itu pasti kita toxic. Toxic semua kebuang. Terus ada sholat 5 waktu. Supaya mengingatkan pada sang pencipta.
1: Betul.
0: Semua itu diatur. Bahkan gerakan sholat pun secara gak langsung melatih untuk melatih hamstring.
1: Betul.
0: Jadi semuanya itu diatur. Secara fungsional. Jadi saya ngerasa, oh kalau saya ingin mencari agama, berarti menurutku yang paling logik. Makanya saya memilih Islam.
2: Menarik.
0: Ya, saya ngerasanya saya sangat logik orangnya. Makanya kayak dan ketika saya benar-benar aduh emosi nih. Ini kenapa sih orang-orang kayak gini marah-marah? Coba sholat hilang.
1: Rilis.
0: Mm-hmm. Jadi saya ngerasa kayak emang tepat. Makanya kalau orang tanya ada penyesalan enggak? Enggak ada.
2: Paham. Contoh gini deh. Gua punya anak. Kalau gua mau nyari anak sekolah buat anakku, pasti aku cari sekolah dengan aturan yang jelas dong. Masuk jelas, seragamnya jelas, pelajarannya jelas. Kalau sekolahnya, yang penting datang aja. Itu kan ogah kita nyekolahin anak di sana kan.
1: Benar.
2: Termasuk agama. Tapi menarik.
1: Jadi sekolah hari apa? Bisa hari Jumat, bisa hari Sabtu, bisa
2: mau datang,
0: Pak. Itu orang tuanya gak seneng, anaknya seneng gitu.
2: Kita sebagai orang tua kan khawatir kan. Yang penting bayar SPP, Pak. Mau gak pernah datang juga gak apa-apa gitu. Kita kan gak mau nyekolahin anak di tempat seperti itu ya. Tapi menariknya, karena di luar sana juga sering aku dengar banyak orang yang gak suka sama Islam. Karena Islam terlalu banyak aturan.
1: Karena tadi anaknya yang seneng karena masih kecil.
2: Oh berarti orang-orang yang gak suka banyak aturan tadi, bocil-bocil mereka belum cukup dewasa.
1: Dan ini menariknya gini kan, tadi kan pertanyaan Steven, ini benar atau enggak?
0: Iya.
1: Steve, hampir kita ngajar Islam, aku sudah hampir ngajar Islam selama 20-an tahun ngajar Islam. Itu kita ngajarin kepada kebanyakan orang Muslim bahwa Islam tidak hanya sekedar ritual. Tapi way of life.
0: Bener berarti saya.
1: Lu udah dapat, gak usah diajarin kan, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Padahal kita ngajarin orang bahwa Islam bukan hanya ritual. Ritual hanya sebagian kecil daripada Islam. Karena Islam tuh kan lengkap tadi kan ya. Semuanya tuh ditata dan diatur di dalam Islam. Contoh kayak gini ya, gampang gini deh. Kita udah tahu badan kita tuh pasti rusak. Kita udah tahu badan kita itu pasti toksik. Gak mungkin makanan sekarang kecuali membuat badan kita tuh akan terus-menerus deteriorate.
0: Fasting ya.
1: Nah, maka Pak, fasting kan jawabannya kan ya. Ada autofagi dan segala macam itu. Nah, cuman lu tau enggak yang disaranin sama Islam sebenarnya puasanya kayak apa?
2: Gimana?
0: Kayak gimana, Ustaz?
1: Yang paling ideal kata Rasulullah, sehari puasa, sehari enggak.
2: Oh, puasa Daud ya.
1: Oh iya, itu bagus sih.
2: Sehari puasa, sehari kesehatannya.
1: Itu yang paling ulti. Yang paling pro, sehari puasa, sehari enggak. Kata Rasulullah, kalau ini pun enggak bisa, ya udah, lu boleh milih puasa Senin Kemis.
2: Satu pekan dua kali.
0: Satu pekan dua kali. Ada alasannya gak Ustaz? Kenapa Senin Kamis? Kalau menurut kesehatan sih bagus sih. Selang 3 hari.
1: Iya, selang 3 hari.
0: Karena juga ternyata.
1: Karena badan kan gak boleh dibiarin terus-menerus kan. Dia harus dibuat kaget kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi kalau misalnya badan kaget, dia akan lebih respons terhadap puasa kita kan.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya Senin Kamis juga gak bisa, kata Rasulullah, setiap bulan 3 hari.
0: Karena itu detox ya.
1: Ketika bulan purnama. Untuk detox 3 hari. Tapi kalau semua itu malas kayak kita-kita nih, malas semua,
2: males.
1: Dipaksa setahun 1 bulan. Dan penelitian terbaru, intermittent fasting sangat efektif kalau dilakukan 30 hari.
0: Betul.
1: Itu penelitian terbaru tuh. 2022 atau 2023. Itu membuat kita akhirnya mikir, "Oh, berarti Islam tuh maksa kita. Jadi kalau pun lu enggak mau sehat, ya minimal lu enggak sakit lah."
0: Oh iya, ada bare minimumnya ya.
1: Ada bare minimum. Nah, bare minimum itu setahun sebulan. Dan enggak hanya setahun sebulan, bro. Setelah setahun sebulan, ini setelah nanti besok Lebaran nih, Rasul ngasih tahu kalau kamu setelah puasa puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari puasa Syawal, puasa di bulan Syawal, maka puasa 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun.
2: Pahalanya ya.
1: Karena bentuk habits.
0: Iya, karena kita untuk repetisi kan 21 hari ya, Ustaz. Minimal 21 hari.
1: 21 hari
0: itu pasti menjadi habits.
1: Iya. Nah, itu kemudian jadi salah satu way of life. Tapi yang paling penting adalah cara pandang tadi, why-nya tadi. Contoh kayak gini ya, kita bahas lagi tentang pertanyaan yang tepat makan menghasilkan jawaban yang tepat. Contoh, kalau aku tanya gini, sorry ya, agak roaming ya.
2: Gak apa-apa, pertanyaan apa?
1: Steve, lu panggil Steve atau Fun sih?
0: Terserah, kalau anak stand up, Fun.
1: Kalau di rumah
2: Steve tuh lebih kayak karakter Minecraft.
1: Ada kayak Steve Rogers.
2: Steve Rogers, Steve
0: Minecraft.
1: Oh, Fun juga, oke, Fun lah. Gini, gimana caranya melakukan bench press yang benar?
0: Bench press yang benar ini dadanya nge-arch gini.
1: Oke.
0: Untuk gini, untuk ngaktivasi kaki aja segini.
2: Udah. Miring gitu ya.
1: Ini namanya fikih.
2: Itu tata cara.
1: Pertanyaanku sederhana. Di antara para pro-pro yang ngangkat beban, itu ada enggak cara-cara yang berbeda untuk bench press?
0: Banyak.
1: Iya. Ada yang salah, ada yang benar?
0: Ada yang salah, ada yang benar.
1: Tapi kalau semua yang pro sudah melakukan pasti benar kan ya?
0: Betul.
1: Walaupun berbeda kan ya?
0: Betul.
1: Nah, kalau cuma taunya cuma bagaimana caranya dan apa itu, orang ribut terus tuh. Gak bener cara dia. Yang bener tuh kayak gini. Adera itu kayak gini. Oh tapi enggak Arnold begini segala macam. Akhirnya mereka ribut gara-gara apa? Ributnya fikih bagaimana mengangkat bench press atau lat pull down.
0: Oh ngeributin hal yang enggak seberapa penting ya.
1: Enggak seberapa penting. Iya. Tapi coba kita ganti pertanyaannya ya menjadi why.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa kamu melakukan bench press?
0: Oke, okay. Beda banget itu. Tipenya beda banget iya.
1: Nah, pertanyaannya di Indonesia yang diributin pertanyaan yang mana nih?
0: Oh, yang pertama.
1: Yang pertama.
2: Iya.
1: Bukan yang kedua kan? Betul. Berarti starter pack yang pertama harus lu miliki adalah why. Supaya lu enggak mudah ribut sama orang lain.
0: Iya, why.
1: Supaya kamu enggak stres ngeliatin orang yang beda-beda. Contoh ya, ada orang sholat nanti lu akan datang tuh. Lu tau gak, aku 3 minggu masuk Islam, sebelum aku pulang ke rumah, ada seorang anak pengajian, ya kita tau lah mazhabnya, sorry bukan, kita tau lah kelompoknya apa. Tiba-tiba dia datang bilang gini, Felix Yao, kamu kan baru masuk Islam, akidahmu akidah apa?
2: Buset.
1: Aku baru 3 pekan masuk Islam, kok dia nanya aku akidah apa?
2: Aku aja lupa akidah tuh apa.
1: Iya makanya.
0: Tiga tertinggi akidah ya.
1: Langsung pada definisi, what and how kan ditanya. Sedangkan gak penting kan ya, makanya ada orang bilang gini, kita sibuk akhirnya beberapa waktu kemudian ketika kita udah disesat-sesatkan kita bilang gini, ya Allah 5 tahun aku nyari Islam, setelah masuk Islam aku dibilang bukan Islam, paham gak sih? Sama orang-orang Islam sendiri. Kan lucu kita nih, 3 tahun susah-susah biasaan, kita nyari Islam.
2: Biasaan banget nih bocil-bocil.
1: Tapi kalau kita di why, itu gak akan terjadi.
2: Iya.
0: Why itu bisa disamain kayak niat gak?
1: Sama
0: ya, why sama. Itu niat ya?
1: Why itu adalah niat sebenarnya. Oh, dia akidah. Okay. Dia berkaitan dengan sesuatu yang gak kelihatan. Contoh lagi misalnya, kalau kita lihat ya, bagaimana cara makan dan apa yang harus dimakan ketika kita mau kurus. Orang bisa beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Dan kalau mereka cuma di situ aja ribut gak?
0: Ribut. Ya,
1: ribut. Harusnya keto.
0: Yeah.
1: Oh enggak, yang penting defisit kalori.
0: Yang penting low fat.
1: Yang penting low fat. Yeah. Oh enggak, fat itu justru penting.
0: Yeah.
1: Segala macam kan ya. Ribut kan. Tapi kalau kita nanya, kenapa kita harus makan sehat?
0: Supaya sesuai dengan goals mungkin bisa hidup lebih sehat.
1: Ribut gak kita?
0: Enggak. Karena cara untuk menjadi sehat banyak.
1: Cara untuk menjadi sehat banyak.
2: Dan beda-beda juga mungkin kalau yang obesitas makannya berbeda dengan yang
0: pasti beda.
2: Ya, yang kurus banget yang pengen nambah berat badan gitu ya.
1: Bahkan beda dengan geografis.
2: Oh,
0: gimana itu?
2: Di Indonesia mungkin makanannya gado-gado, orang Eropa yang nge-gym makannya goda-goda.
1: Contoh apa ya? Contoh yang paling nyata orang Skandinavia itu sangat-sangat banyak makan daging.
2: Iya.
1: Kenapa? Sederhana, karena bayam nggak tumbuh, Pak.
2: Iya, di sana nggak ada.
1: Dingin.
2: Ubi cilembu nggak ada di Swedia. Kan?
1: Iya. Mau bikin tempe apa lagi?
2: Iya,
1: jamur.
2: Iya benar.
1: Paham nggak maksudku?
0: Betul.
1: Tapi di Indonesia ada tempe.
0: Ada tempe, ada tahu.
1: Kan? Iya. Artinya makanan juga beda-beda. Maka kalau debatin makanan nggak selesai.
2: Daripada gitu. Makanannya yang didebatin, mending kenapa kita harus makan sehat?
1: Nah itu starter pack buat lo yang pertama. Okay. Jangan pusingkan tentang what and how dulu.
0: Oke. Okay.
1: Pusingkan dulu tentang pertanyaan why. Kenapa? Selalu
0: berarti,
1: begitu.
0: Okay. Berarti buat orang-orang di luar sana ya.
1: Yeah.
0: Why. Berarti why yang pertama. Oh sama why? Ini Ustadz. Mm-hmm. Perkataan Ustadz Felix yang benar-benar saya maksud. Yeah. Oke, saya harus masuk.
2: Apa tuh?
0: Karena saya sebenarnya udah tahu jawaban ini. Tapi ada omongannya Ustadz Felix yang gini. Kalau pengen masuk ke agama sesuatu, jangan lihat orangnya, tapi lihat ajaran agamanya. Jadi saya langsung oke, fix masuk.
1: Itu penting banget, karena kalau lu lihat agama orangnya nggak jadi. Atau bahkan keluar lagi.
0: Karena mayoritas kan Ustaz. Jadi kalau mayoritas ya lebih kelihatan salahnya sih daripada minoritas.
1: Dan aku nggak pernah menemukan problematika dari orang luar Islam, lu serius.
0: Oh iya,
1: semua problematika hidupku ketika sudah masuk Islam itu dari orang Muslim.
2: Rata-rata ya, yang berdamage ya.
1: Iya, jadi artinya menurutku ya lebih penting kita meningkatkan toleransi intra umat beragama daripada antar umat beragama.
2: Iya. Gua nongkrong sama orang Katolik Kristen, gua 5 tahun di Bali tinggal. Biasa aja.
1: Kita
2: sama anak pengajian mengajak berantem bareng.
1: Gimana?
2: Ada apa?
1: Ini kita perlu kasih tahu.
2: Apa?
1: Coba hitung berapa hari sampai nanti ada yang datang ke lu lalu bilang gini, "Hati-hati sama Felix ya."
0: Apa?
1: Nanti hitung berapa hari semenjak lu masuk Islam.
2: Bakal ada yang DM, bakal ada yang komen.
1: Sampai ada yang ngomong sama lu, hati-hati sama Felix Yao, hati-hati akidahnya itu gak benar.
0: Hitung berapa hari sejak itu.
1: Sampai itu terjadi.
2: Berapa,
1: itu terjadi.
2: 15 menit semenjak syahadat ya?
1: Iya, 15 menit semenjak syahadat.
2: Tau gak yang nge-DM tuh aku loh.
1: Lantas kenal sekarang ya, ternyata dari DM ya. Nah ini Ustaz, artinya kita bisa lihat kan betapa kemudian orang-orang Muslim itu ternyata mereka di dalam mereka sendiri aja justru lebih parah daripada mereka kerukunan antar umat beragama gitu maksudnya. Nah itu problemnya. Jadi starter pack pertama ini penting banget.
0: Why?
1: Selalu nilai dari why. Jadi daripada antum mikirin dulu gimana cara sholat subuh, mendingan antum mikirin kenapa aku harus sholat subuh.
2: Tat, ini sering banget kalimat ini diulang, why. Tapi bisa gak lebih spesifik? Misal kenapa apa yang harus dicari sebagai mu'alaf? Misal kenapa harus Tuhannya Allah yang dipelajari apa? Misal kenapa Islam agama yang dipelajari apa? Misal ada tutor lebih detail gak sih?
1: Everything will do. Asal pertanyaannya dimulai dengan why. Karena ujungnya pasti akidah.
2: Pasti ketemu ya.
1: Kita coba apa yang paling aneh misalnya.
2: Paling aneh apa misalnya?
1: Kenapa aku misalnya main game?
2: Pertanyaannya kau siapa?
1: Siapapun kalau kita mau jawab. Itu ujungnya akidah tuh nyampenya.
2: Oh, kenapa misal aku main game? Karena buat senang-senang.
1: Dengan aku main game, kalau buat senang-senang berarti akidahnya bukan akidah Islam kan?
2: Oh ya.
1: Tapi kalau tapi tetap aja akidah tuh alasannya kan reason tuh adalah sesuatu yang membuat kita terus berjalan. Reason tuh ada dua sih, takut sama hope.
2: Oh iya.
1: Iya kan ya. Tapi dimulai dengan why semuanya. Iya
2: benar. Misal aku main Mobile Legend karena itu anak-anak pada main Mobile Legend. Kalau aku nggak main nanti nggak punya teman.
1: Nah itu berarti akidahnya.
2: Iya benar.
1: Atau niatannya seperti itu. Nah jadi itu yang paling penting adalah start with why. Tapi apapun boleh. Mau nanya kenapa aku harus sholat, kenapa harus sholat subuh, kenapa aku harus zikir, kenapa aku harus hormat pada orang tua, itu hasilnya akidah semua tuh.
2: Critical thinking sebenarnya.
1: Critical thinking. Why. Nah itu yang pertama. Yang kedua.
2: Sunat.
1: Sunat udah dia.
0: Tiga tahun kecepet resleting.
2: Oh gitu ya. Memang sudah ditakdirkan sih.
0: Emang itu kencing di got. Nangis kan.
1: Lu udah kayak zaman dulu juga kencing di got. Aku juga dulu masih kencing di got.
0: Laku soalnya
1: juga.
0: Dilarang Ustaz.
1: Oh gitu ya.
0: Mau bilang jangan kencing di got. Semakin dilarang semakin tertantang.
2: Kenapa? Kenapa ya bocah tuh selalu pengen kencing di got padahal dibikinin WC bagus-bagus.
1: Iya, sama kencing di pohon.
2: Kalau pohon masih nyiprat.
0: Kan
2: kalau
0: kita masih nyiprat Ustaz, masih ada damage-nya.
2: Damage. Iya, dia
1: kan kita bisa buat gambar.
0: Di got lebih adrenalin Ustaz. Karena kan ada tetangga mana?
2: Ada tetangga mana? Benar.
1: Antara lu kencing sama exhibition hampir bener, sama ya.
2: Benar.
1: Iya.
2: Gue juga pernah ya. Kenapa ya? Bocil-bocil kencing di sini.
1: Iya, karena zaman kita masih zaman ini bro. Apa masih zaman
2: main di luar lah ya.
1: Iya, zaman dulu lah.
2: Main layangan. Pulang malas sudah kencing di got aja gitu.
0: Sorry, orang Cina nggak main layangan.
1: Iya. Jual.
2: Anda dari kecil sudah main mahjong gitu.
1: Gak, dia jual layangan.
2: Oh, jual layangan. Kirain langsung gap mahjong.
1: Yang kedua adalah buku-buku belajar
2: referensi ilmu.
1: Bukan Iqra menurutku
0: Quran.
1: Cari dulu selain Quran adalah Sirah Nabawiyah.
0: Sirah Nabawiyah.
1: Iya,
0: Sirah Nabawiyah.
1: Nanti tenang, nanti kita supply.
0: Oke, okay, siap benar.
2: Ya.
1: Kenapa
2: siap,
1: kenapa kita senang? Karena kita mau ngambil pahala antum. Oh, nah, okay. Itu.
0: Oh, berarti jadi saya nanti cari orang yang lain lagi.
1: Oh iya. Okay, tentu gitu. Saja. Malah tadi kan kemarin dibilang sama Dedi udah ditawarin umroh belum? Itu biasa karena setelah antum muncul biasanya ada banyak nawarin antum umroh.
2: Iya, soal langsung jadi biasa.
0: Oh, berarti enggak usah nunggu podcast Om Dedi. Podcast ini tayang
1: langsung. Dan biasanya ibu-ibu.
0: Oh gitu. Oh.
1: Karena sekalian nyari jodoh buat anaknya.
2: Oh gitu. Iya.
1: Ini serius loh. Ini serius. Lu siap enggak? Udah siap nikah belum?
0: Saya belum.
1: Belum siap.
0: Oh,
1: belum.
0: Tergantung orangnya sih.
1: Tergantung orangnya. Maksudnya kalau orangnya siap lu siap.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kriteria.
0: Kriteria penting saya.
1: Nih. Nah, itu beda itu Ustaz.
0: Apa?
1: Dulu itu enggak ada, kalau sekarang misalnya kriterianya enggak tahu nih. Lagi enggak tahu, benar-benar enggak tahu nih.
0: Kalau preferensi?
1: Preferensi.
0: Tahu enggak? Sebelum aku potong.
1: Ketika ada, jadi gini, ini aku ceritain Mas Cahyo dulu ya.
2: Yeah, yeah.
1: Mas Cahyo itu salah satu orang yang ngaji. Dia miskin tapi mau nikah. Nah dia bilanglah sama gurunya nih ceritanya. Bilang sama gurunya, aku mau nikah. Terus gurunya bilang sama siapa? Dia kasih tahu foto, ini adalah orang yang aku taksir.
2: Yeah.
1: Orangnya kayak gini. Apa kata gurunya? Kamu belum siap nikah. Dia langsung kayak down gitu.
2: Yeah.
1: Karena dia bilang, loh aku udah siap, aku udah punya calon kok. Malah dibilang belum siap. Kenapa? Karena menurut gurunya, lu fisik banget. Lu fisik banget dan ini syahwat.
2: Pas ngeliatin foto Song Hye Kyo gimana? Sama ustadnya, ustadnya wah, ya sadar diri aneh.
1: Iya makanya gak tahu diri.
2: Iya.
1: Aku aja gak gitu.
2: Aku aja gagal kata ustadnya mentaruh ini.
1: Nah jadi dia karena gurunya ngeliat dia baru syahwat.
2: Iya.
1: Tapi 3 bulan kemudian dia disuruh belajar lagi kan. 3 bulan kemudian dia bilang lagi sama gurunya, aku mau nikah. Udah punya calon? Dia bilang enggak. Udah punya kriteria? Belum. Nah dia bilang, nah itu siap nikah.
0: Oh gitu.
1: Ya,
0: justru berarti, gak punya kriteria itu lebih siap nikah daripada yang punya kriteria.
1: Betul. Tapi sebenarnya bukan gak punya kriteria juga sih. Dia punya kecenderungan. Nah kalau lu kira-kira kayak apa?
0: Kalau aku sih tergantung. Misalnya kalau ceweknya yakin, ya aku yakin-yakin aja.
1: Oh, berarti
2: gak harus yakin. Siapa gak personnya siapa gitu.
1: Banyak lo yang mau sama lu sebenarnya.
0: Tapi kan harus yakin dulu Ustaz. Harus sama-sama yakin.
1: Taruhlah dia yakin misalnya. Antum punya kriteria apa lagi?
0: Orang tua dulu.
1: Orang tua.
2: Ini
1: orang
2: yang
1: tua.
2: Dimaksud keyakinan berbeda tuh. Wanitanya yakin, Stephennya gak yakin.
0: Orang tua. Kalau misalnya ceweknya yakin, mau gak diajak ketemu orang tuaku?
1: Oke.
0: Gitu, aku pasti gitu.
1: Cewek berarti kalau yang menerima orang tua lu?
0: Aku pasti.
2: Minta restulah maksudnya.
0: Mama harus setuju. Karena aku sayang banget sama mama.
2: Benar. Ya,
1: itu,
2: orang tua harus dilibatkan.
1: Kalau aku waktu dulu aku ngambil shortcut. Karena aku orangnya malas gagal. Jadi shortcutku adalah orang Jawa.
2: Shortcut orang Jawa.
1: Maksudnya gimana itu? Orang Jawa menurutku menurutku ya, ya kan namanya selera kan boleh kan.
2: Boleh,
1: menurutku
2: boleh.
1: Istri terbaik orang Jawa. Karena orang Jawa ini punya kesabaran yang luar biasa.
0: Oh iya.
2: Bekerja keras, antum bisa males-malesan.
0: Jawa Tengah tapi ya.
1: Jawa Tengah.
0: Kalau Surabaya enggak tuh kayaknya Ustadz. Temponya tinggi tuh.
1: Istriku Jawa Tengah mepet Jawa Timur.
0: Oh, berarti masih Jawa Tengah ya.
1: Tapi kasar.
0: Kasar. Tapi sabar.
1: Tapi sabar ya.
0: Berarti penting sabar.
1: Iya, tapi aku lebih sabar kayaknya. Gak. Ya dia sabar. Oke, itu contoh apa lagi selain itu ada kriteria-kriteria apa lagi? Harus saya Jawa atau apa itu?
0: Saya kalau ketemu cewek pasti yang pertama saya lakuin Ustaz, pasti saya mau enggak ketemu orang tua. Itu pasti Ustaz. Kalau kalau enggak ketemu berarti ceweknya enggak mau.
2: Oke, okay.
0: Itu
2: gak
0: pasti.
2: Serius,
0: gak aku serius. Pasti serius Ustaz. Kayak misalnya kayak tunggu dululah gitu. Pokoknya aku pasti aku tawarin karena kan aku serius kalau ngikutin orang. Ayo aku bawa ke mama.
1: Kalau pendidikan apa antum enggak ada kriteria?
0: Enggak ada lagi.
1: Enggak ada.
0: Iya.
1: Oh, enggak sekolah juga enggak apa-apa.
0: Gak boleh gitu kalau gak sekolah. Ya, karena maksudnya, kan kalau gak sekolah, kalau gak kuliah masih oke lah.
2: Bener.
0: Karena pendidikan tuh penting bro.
2: Kita kan pengen punya keturunan-keturunan yang cerdas. Terus anaknya mama ajarin aku baca. Aduh mama juga baru penasaran. Mama gak tahu itu.
0: Aku mau kalau gak seberapa terdidik. Kalau gak berpendidikan jangan dong.
2: Kita butuh ibu yang cerdas. Maksudnya gak punya gelar gak apa-apa.
1: Tapi pinter gitu ya. Oke, terus apalagi kriteria lu misalnya. Yang lu, contoh ya, yang gua ini gue kasih tau nih, lu kan mungkin lu kan belum pernah nikah nih. Kalau gua udah pernah. Cewek tuh ada banyak tipe. Ada penyerang, ada penyerang, pemain tengah dan ada
2: cadangan enggak? Antum punya cadangan enggak nih, bahaya nih.
1: Pemain belakang dan ada kiper.
2: Iya, banyak yang bilang.
0: Wah, sama cadangan Ustaz, satu lagi.
1: Sama cadangan. Lalu mau pilih mana?
0: Saya sebenarnya sama kayak Ustaz sih setelah ngobrol-ngobrol sama Ustaz. Kayaknya pengen yang ini goalkeeper.
1: Iya sih, karena dia bucin soalnya.
0: Iya, pengennya goalkeeper.
1: Goalkeeper. Iya. Jadi yang aktivitasnya itu bisa menjaga apa yang sudah antum bentuk gitu ya. Oke. Terus ada etnis tertentu atau enggak?
0: Enggak.
1: Lu ada. Tapi lu suka Cindo enggak sih?
0: Suka-suka aja, tergantung orangnya sih Ustaz. Kayak bener-bener bebas saya tuh.
1: Oh bebas. Berarti bebas ya.
2: Pasti bebas. Kriterianya sekarang sudah seagama gak sih?
1: Oh itu pasti, karena yang paling belakang tadi.
2: Kan bisa sekarang ngajarin.
1: Ngimamin
2: bininya, ngimamin sholat.
1: Mau yang masih belum nikah atau yang sudah nikah?
2: Maksudnya
1: belum,
2: gimana?
0: Boleh loh, kan cuma tanya. Tanya.
1: Berpengalaman atau?
2: Enggak, statement itu bahaya. Sudah nikah, maksudnya ini orang istri sudah
0: nikah kan, janda kan sudah nikah.
2: Kalau dia belum janda masih jadi istri orang, dia sudah pernah nikah.
0: Ya, makanya positif bro mikirnya. Ini terlalu kepo ini.
1: Lu.
2: Aku kenal antum soalnya.
1: Oke, fresh graduate atau yang sudah berpengalaman?
0: Fresh graduate oke juga, yang berpengalaman juga oke. Sama
2: bener-bener
0: bingung Ustaz. Bener-bener saya tuh aduh bebas lah, yang penting dia sayang aku gitu. Mau kenalan sama orang tuaku udah.
2: Wah,
0: gitu
2: lu siap-siap lu di DM-in janda lu.
1: Iya, bisa jadi kan, siapa tahu.
2: Kalau gak direspon DM gue aja gak apa-apa.
1: Kalau ibu lu pernah ngasih tau gak, aku pengennya kayak gini Steve gitu.
0: Aduh enggak lagi.
1: Enggak ya.
0: Mamaku baik banget Ustaz.
1: Oh iya sih.
2: Kelihatan sih dari kok.
1: Iya, kalau mau diajak kolaborasi tuh memang baik sih mama lu. Gitu.
0: Mau diajak kesini, mau diundang kesini.
1: Iya bisa.
0: Ayo.
2: Undang.
0: Tapi mama saya duitnya banyak.
2: Nah.
0: Mama aku duit. Makanya Ustaz kan kemarin dengar kan, kenapa aku sampai bingung hidup karena tiba-tiba keluarga aku sukses gitu.
1: Iya.
0: Makanya kayak
1: sukses.
0: Kokoku kaya gitu.
2: Oh.
0: Adikku juga. Jadi menurutku kayak aku banyak aku ada rezeki ada apa itu enggak ada ngaruhnya di keluarga.
1: Iya,
0: benar. Mamaku baik. Jadi benar-benar kayak bebas gitu, bebas gitu.
1: Mamamu baik, dia dapat dari kakakmu terus dikasih ke kamu gitu.
0: dulu gitu.
2: Iya.
0: Mamaku ini kisah struggle-nya karena papaku kan problematik. Problematik banget. Dan mamaku benar-benar besarin kita bertiga keluarga. Jadi sampai
2: luar biasa.
0: Kapan-kapan ya aku ajak kesini ya.
1: Aja
0: ya.
2: Dan sudah kita datangkan.
0: Mas terlalu TV play mas. Terlalu TV.
2: Langsung ya.
1: Nanti pas gitu, kalau mama datang kita ajak makan ini 10 macam itu loh. Kan orang Cina.
0: Orang cap gome.
1: Iya,
0: 15 sih cap gome.
1: Makanan kalau cap gome 15. Ini kan kalau orang Cina ada 5 macam, 10 macam.
0: Oh iya iya, Chinese food.
1: Chinese food.
0: Mari kita cinakan ruangan ini.
1: Iya.
2: Ajak lah, aku tuh pengen jadi Cindo tau gimana. Ayo, bisa enggak sih?
0: Jadi Cindo. Nanti kalau Cindo Surabaya gampang, tinggal bisa ke Pasar Ratu udah dipanggil. Koko.
1: Gitu. Masuk Pasar Ratu jualan burung ya?
0: Iya.
1: Itu bagus berarti. Berarti enggak ada kriteria nih.
0: Enggak ada.
1: Waktu kapan yang ngarep lu bisa nikah?
0: Wah. Sebenarnya ini terbagi dari fase-fase Ustaz.
1: Fase-fase.
0: Sebenarnya saya kemarin umur 20 tahun tuh udah pengen nikah.
1: Oh gitu.
0: Udah.
1: Kenapa? Alasannya kenapa?
0: Karena dari dulu saya ngerasa kayak nggak ada reason.
1: Nggak ada reason. Tapi sekarang udah ada reason.
0: Sekarang ya karena masuk Islam kan. Jadi kayak oh ini yang Ustaz Felix ajarin lagi. Ketakutannya ditinggikan.
1: Ya.
0: Oh, ketakutannya ditinggikan, akhirnya ketakutan-ketakutan remeh itu kita enggak. Ya,
1: kekhawatirannya dinaikin.
0: Kekhawatirannya dikawal. Jadi kayak ya udahlah, saya melakukan rutin ini dengan habit saya yang baru, saya belajar sebanyak mungkin. Saya enggak tahu kapan itu waktunya. Jadi
1: mau aku kasih motivasi kenapa nikah muda.
0: Boleh, Ustaz.
1: Kalau aku ya, aku pengen ketika aku nikah muda, aku pengen ketika anakku udah 20-an tahun, aku ngajak dia pergi, nanti orang ngeliat ini kayak pacaran.
2: Oh, biar masih sama-sama muda.
1: Iya, karena aku bisa ngelindungin dia.
0: Iya, iya.
1: Karena menurutku ya, aku mikir-mikir gini ya. Kapan aku merasa benar-benar kayak enggak guna sebagai seorang ayah? Ketika aku enggak bisa ngelindungin dia.
0: Oke.
1: Okay. Atau ketika aku enggak bisa nemenin dia sampai pada satu fase yang dia perluin gitu maksudnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau lu 25 sekarang misalnya ya, lu nikah, lu nanti anak lu 20 tahun, lu masih 45 lo.
0: Masih 45. Itu
1: lu masih
0: prime
1: gagah
0: ya?
1: Lo.
0: Masih prime.
1: Masih prime banget. Dan aku pernah lihat ada orang ini. Aku pernah lihat ada seorang yang wawancarain pedofil.
0: Oke, okay, gimana itu?
1: Dia wawancarain pedofil dan dia nanya gini, ini penting pertanyaannya.
2: Apa?
1: Kalau kamu milih korban, yang kamu pilih yang kayak gimana? Dia bilang gini, aku milih korban yang kelihatannya orang tuanya gak peduli dan tidak berbahaya.
2: Oh, biar dia menggantikan sosok itu buat mancing-mancing gitu ya?
1: Bukan hanya itu, tapi tidak berbahaya karena dia tahu bahwa bapaknya gak bisa apa-apa.
2: Oh, iya sih.
1: Maka okay. Ketika itu ada orang barat.
2: Oh, habis tolong ya, tolong. Okay. Ya, lanjut. Oh,
0: lanjut aja. Oh, berarti ini ya, sebentar. Dia mencari yang... yang gak, supaya ini ya, supaya
2: aman,
0: supaya gak, aman
2: ada, kan? Gak ada tokoh pelindungnya.
1: Iya, dia cari supaya aman.
0: Oh, dia takut dibalas dendamin gitu.
1: Betul.
0: Ya?
1: Atau atau sesuatu yang bisa ngelindungin anak ini. Maka yang wawancara ini, lalu kemudian dia sebarin, dapat di stitch sama satu influencer gym. Dia bilang ini, demi Tuhan kata dia, aku akan jadi pria yang mengintimidasi orang.
2: Oh.
1: Jadi penampilannya terus mengintimidasi orang, paham gak sih maksudnya?
2: Ya, biar
0: biar takut.
2: Ya.
1: Jadi semakin kecil ketika, oh lihat, wah ini bapaknya ngeri nih. Ya. Nah, gue digampar bolak-balik, pala gak balik nih. Ya, kan, ya bisa kayak gitu. Ya. Backhand sekali, hilang nih gigi. Ya. Nah, maka dia gak berani.
0: Oh iya. Ya.
1: Jadi menjadi ayah mengintimidasi itu penting.
0: Oh, itu alasannya Ustadz Felix, kenapa nikah usia muda. Ya. Supaya deket jaraknya ya. Age gapnya gak jauh.
1: Betul,
0: ya.
1: Supaya aku bisa mengintimidasi.
2: Mertuan tuh mengintimidasi. Tanyaannya. Mertuan tuh intimidasi.
1: Kalau lu kira gue pengen intimidasi sih, tapi kalau pakai topi gini enggak mengintimidasi.
2: Antum datang pakai topi chopper jangan-jangan.
1: Justru kalau gue pakai ini mengintimidasi gue.
2: Enggak, kan di kampungnya kan masih banyak kebun dikira ini petani mana nih
1: Cina-cina. Masalah gitu, ketika aku masuk ke tempat dia, semuanya mengintimidasi.
2: Iya. Jadinya saya mengintimidasi sendiri. Pati kan?
1: Pati, Sukolilo.
2: Iya,
1: jangan salah. Iya, mobil aja hilang paling nyawa.
2: Ngeri.
1: Iya, jadi itu salah satu contohnya kenapa lu harus nikah muda. Benar. Berarti gak ada target ya kapan mau nikah ya?
0: Gak ada.
1: Aku tahu jawaban dia, pasti ikut ceweknya.
0: Iya lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi.
2: Iya lagi. Bener ya.
1: Oke, berarti kriteria udah.
0: Mm-mm.
1: Berarti apa namanya, waktu udah. Tapi kalau orang tua bener-bener gak ada sama sekali ya?
2: Aman.
0: Tapi yang jelas pasti koko-koko harus nikah dulu.
1: Oh gitu?
0: Iya, koko aku harus nikah
1: dulu. Belum nikah dia?
0: Belum.
1: Wah.
0: Koko aku cuma sisi setahun sama aku.
1: Oh alah.
0: Jadi sisi setahun. Dan dia kayaknya mau nikah deh.
1: Kapan?
0: Tahun depan kalau gak 2 tahun lagi.
1: Oh, berarti lu bentar lagi juga bisa nikah dong. Gitu ya.
2: Sabar-sabar lah.
0: Sebenarnya ini masih lagi ini pengen belajar dulu Ustaz. Kalau sekarang ya. Kalau dulu-dulu itu gak ada goal sih. Kalau sekarang itu saya pengen nguasain. Pengen belajar Islam terus. Sama ini, sama Ansori kan. Ini kriteria videographer nih carinya. Saya bukan tanyain jago CapCut.
1: Lulusan
0: jago,
1: mana ya?
0: Bukan aku tanya. Iya, bukan tanyain lulusan mana. Jago CapCut, Adobe Premiere. Aku tanyain pondok berapa tahun. Iya. Asik bro.
2: Dia Pondok Indah apa Pondok Aren kalau enggak salah. Lama di sana.
0: Nah, jadi ini sama Ansori nih.
2: Iya.
0: Belajar-belajar terus.
1: Oke. Okay. Itu bagus tuh.
0: Iya, terus ya kalau pengen nguasain ini satu, dua QI.
1: Oke. Okay.
0: Saya pengen kembali ke core.
1: Okay.
0: Core kayak oke, saya orang Cina. Saya semua saya QI. Saya semua saya bahasa Mandarin. Itu jadi
2: sama kungfu lah, kungfu. Biar
0: jadi kuat. Gitu. Dua dulu deh kayaknya deh sama mungkin kerja deh, kerja di seriusin deh gitu.
1: Oke. Okay. Ini maksudnya ini kerjaan tuh yang sekarang ya.
0: Iya, jadi di seriusin.
1: Oke, okay, berarti kerjaan tuh sekarang stand up.
0: Pengen lebih baliknya pengen balik stand up lagi.
2: Yeah, stand up konten creator balik gitu-gitu
1: lah. Tapi menurutku lu harus serius deh. Lu harus mulai bisnis makanan itu deh. Serius.
0: Makanan diet.
2: Kenapa bagus? Enak ya?
1: Ini saatnya tap in di sini. Ini waktunya tap in. Ini serius. Jadi kemarin ceritanya aku juga kaget. Pas di Om Ded. Dia tiba-tiba dari tasnya tuh. Bawa. Aku bawain makanan. Aku pikir ini apa serius atau enggak nih bawain makanan. Apa dia beli makanan tadi gitu kan ya. Ternyata dia bikin sendiri.
0: Tapi instan Ustadz. Jadi itu tinggal dagingnya kan sirloin, tinggal beli yang 100 graman. tinggal dikasih butter. Ya. Tapi itu semuanya saya hitung.
1: Betul. Dan itu ada dihitung. Kalorinya 866.
0: Itu kalau dihitung akurat juga itu. Protein kan karbohidratnya 23, terus proteinnya 67,5. Dihitung 90,5 dikali 4 itu ketemu 362. Terus ditambah dengan fatnya 56 kali 9. 56 kali 9 itu 494 ditambahin. Udah tuh.
1: Jadi 866.
2: Kalau aku menghitung harganya ya itu sirloin 400.000.
1: Justru itu. Coba.
0: Jangan dihitung harganya. Kan itu kita makannya variasi.
2: Benar.
0: Variasi. Kita makannya ada bisa daging sapi, bisa daging ayam, bisa
2: besoknya bekatu.
1: Contoh kayak gini ya, contoh ya. Menurutku ya, kenapa lu harus ini? Karena aku miss ketika dia benar-benar into dengan gymnya.
2: Iya benar-benar.
1: Menurutku ya, secara pribadi passion itu banget ya. passion banget. Gym. Nah, itu bisa bantu orang menurutku.
0: Oh gitu.
1: Karena bukan hanya bisnis tapi bisa bantu orang. Karena contohnya ini nih kelakuannya nih. Apa? Kelakuannya parah. Apa? Makanannya lebih parah.
2: Iyalah.
1: Pola makannya lebih parah. Penyakitan jadi sekarang nih. Nah, contoh ya, kan ada banyak nih orang-orang kayak risiko nih.
2: Iya, aku butuh. Training apa namanya tahu trainer pola, personal trainer.
1: Iya, gitu pola kan. Makan. Iya,
0: fun fact Ustaz, saya PT dulu.
2: Loh.
0: Saya personal trainer dulu.
1: Tersertifikasi.
0: Sertifikasi enggak sih?
1: Tapi PT ya?
0: Tapi PT.
1: Wah, cocok dipakai di YG nih.
2: Dia harus
0: ada
2: ikut
0: contoh
2: kapal
0: kliennya
2: kita.
0: Nih, ada nih. Saya ada database-nya tapi nanti aja saya tunjukin. Yeah.
1: Jangan lihat Ansori tapi ya, Ansori enggak meyakinkan.
2: Mugiwara kita harus rekrut. Kita butuh Sanji yang tukang masak dan juga strong.
1: Nah, betul. Cocok ya?
2: Siap Mugiwara.
1: Berarti antum kalau berantem nendang atau mukul?
0: Saya lebih ke ampun. Damai aja bang, udah bang.
1: Lari.
2: Ternyata
1: lari,
2: kita bang. Merekrut Usop ini ya. Usop ternyata kita rekrut ya.
0: Oh ya, berarti harus ini ya, harus mulai dipikirin ya.
1: Menurutku mulai dipikirin stand up sih ya, harus tetap ya. Kalau bisnis kan bisa jalan kan sebenarnya. Yeah. Tinggal diurusin aja dan di maintain aja. Menurutku contoh kayak gini ya. Kayak istriku misalnya, istriku ataupun istri-istri kita yang mau program diet dan segala macam kan enggak bisa hanya weight training kan?
2: Benar.
1: Bisa. Tapi harus juga kayak apa ya, makanan. Asupannya kan dipikirin.
0: Iya.
1: Nah itu kayaknya lu bisa deh untuk bikin satu bulan menunya apa,
0: iya.
1: Terus dikirimin. Nah kan orang kan dapat cuan di situ.
0: Nah,
1: bisa jadi.
0: Tapi ini Ustadz, kalau saya diomongin diet, saya sebenarnya malah ngerekom orang itu ngitung-ngitung kalori sendiri.
1: Oh gitu.
0: Sebelum beli catering, karena bikin ketergantungan. Kadang-kadang kayak catering itu, ya kita kan misalnya kayak aku pelaku gym juga, kita bisa bedain water weight sama misalnya fat weight. Misalnya kayak lusnya cepat dalam waktu 3 hari gak bisa. Untuk hilang 1 kilo Ustaz tahu kan harus butuh 7.700 kalori defisit. Sedangkan kita defisit paling mentok 500 sehari. Kalau kita misalnya sehari makannya dikit, 2 hari aja gak makan, kita belum turun 1 kilo. Tapi di timbangan kita hilang 3 hari karena gak ada carbs. Carbsnya gak ada. Carbsnya gak ada, ngikat air gak ada, terus sodiumnya gak ada, water weightnya turun. Bukan berarti
1: bingung kan lu.
0: Jadi menurutku mending orang itu ngitung-ngitung sendiri Ustaz. Makanya kayak saya daripada gini, mending hitung-hitung sendiri dulu. Tapi mungkin saya pikirin lagi.
1: Menurutku untuk bisnis bagus tuh.
0: Ya untuk bisnis sih.
1: Minimal ya memberikan orang yang malas. Karena sekarang tuh orang tuh malas, Steve.
0: Orang malas dan yang
2: orang pengen yang praktis gitu.
1: Iya, jadi dia bilang gini, udahlah gini daripada gue hitung sendiri, gue belum tentu berhasil ngitung juga. Mendingan gue Gojek aja misalnya, atau gue GoFood aja gitu maksudnya. Kayak gitu-gitu sih.
2: Karena di luar negeri sudah ada tuh, aku lihat youtuber-youtuber yang ad-nya, maksudnya dia dapat iklan gitu ya, yang kayak makanan kiriman bahkan per hari dari siapa yang kalorinya tuh dihitungin, protein-proteinnya buat untuk pola sehat gitu sih.
1: Kalau lo mau bikin, gue subscribe deh.
2: Oh gitu. Oh iya, dia subscribe gitu sistemnya langganan gitu kan.
0: Oke. Saya pertimbangin ya Ustaz ya.
1: Iya, bisa kan, dan enggak harus lu yang turun tangan kan. Lu bisa ngelatih orang kan untuk bikin kan gitu.
2: Oke. Cinta banget ya.
1: Apalagi selain
2: maksudnya enggak diajak masuk Islam doang, langsung diajak bisnis ya.
0: Terima kasih idenya Ko Felix karena saya manggilnya Ko kan ide bisnis tadi.
2: Iya benar.
1: Kalau ilmu baru Ustaz. Iya, benar. Kak, obat kuat juga Ko. Iya, berarti gym, lalu kemudian stand up, terus apa lagi?
2: Enggak sih tadi ini kalau dia minta tutor keislamannya tadi yang ketiga nih, circle tadi kayaknya.
1: Iya benar, starter pack-nya yang ketiga.
2: Starter pack-nya
1: tadi. Oh iya, karena orang enggak
2: termasuk mungkin. Istri itu kan circle, terdekat nantinya.
1: Iya,
2: kayaknya kalau seandainya sebelumnya belum punya circle yang apa ya, mendalami Islam, sering-sering join sini deh.
1: Iya, main-main sini aja sering.
0: Kan pasti sering ke sini habis ini.
2: Iya, kesini
1: guru. Iya, di kita ada ahli K-pop, ada.
2: Ada.
1: Ahli main game dia. Dia dakwanya di Steam dia.
2: Steam.
1: Nice. Lu tahu Steam enggak?
0: Itu tahu.
2: Sehat loh di Steam itu. Enggak di fry, enggak digoreng, di Steam. Sehat.
1: Iya, gue baru tahu kemarin ada yang namanya Steam.
2: Aplikasi
0: Steam kan? Steam buat main Dota gitu.
2: Iya, benar.
1: Gara-gara dia aku jadi pengen main Final Fantasy lagi aku.
0: Oh, Ustadz mainnya RPG banget tuh.
1: Iya, RPG makanya. Aku tanya dia, cuma aku lihat dijual 57.000, lumayan tuh.
2: Masa sih Final Fantasy yang berapa?
1: Yang lama.
2: Oh, yang lama. Ya, yang lama.
1: Kira yang baru. FF2 iya. Gitu ya. Ada enggak cara gratis sih?
0: Saya main juga itu, Ustadz. FF. Oh, iya. Main juga itu. FF7 main. Nah, tapi berapa hari baru tamat itu?
1: Oh, yeah. Itu mah tuh cukup 25 jam kali.
0: Iya, 25 jam, tapi kan mainnya setelah 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam.
1: 25 hari.
0: Kan orang Cina dibatasin ya main PS-nya.
1: Iya, iya benar.
0: Ya, kelihatan duitnya ya kalau kamu punya PS.
2: Iya, dimarahin mama.
1: Stiknya disimpan ya?
2: Stiknya disimpan mama.
1: Oh, bagus itu.
0: Tapi benar. Gak mungkin orang ketertarikan buat masuk Islam kalau circle-nya bukan Islam.
2: Betul. Iyalah.
0: Circle saya 90% Islam.
2: Iya, tapi ini maksudnya Islam semuanya, yang orang yang
0: Mas Otong.
2: Berbagi enggak?
1: I'm sorry. Lu main apa berarti sekarang?
0: Apa?
1: Lu main apa?
0: Saya main game.
1: Iya.
0: Saya main game yang bisa main game yang bisa saya pakai buat kardio. Clash Royale. Jadi main Clash Royale tahu enggak, Ustaz?
2: Clash Royale. Clash Royale di handphone.
0: Ada dulu Clash of Clans namanya.
1: Jeng.
2: Iya, ya,
1: terus gimana cara kardionya?
0: Ya, kan sambil mainnya kartu Ustaz, kayak kartu gini Ustaz. Saya sambil treadmill gini. Sambil take step. Ini Ustaz, saya cekin aplikasi saya jalan ya. Ini aplikasi saya jalan tiap hari nih. Karena kebetulan lagi cutting nih.
1: Iya. Cutting itu ngurusin badan,
0: nurin berat.
1: Iya.
0: Nah, ini.
2: Sambil treadmill.
0: Iya, ini.
1: Udah 15.000.
0: 15.000, 17.000. Yang kemarin kan enggak sempat 7.400. Nah, ini hari ini 400. Ini paling pulang saya target 7.500 lah minimal.
1: Itu pas puasa antum?
0: Pas puasa. Pas puasa biasanya jalan cuma sekitar 50 menit lah, 5.000 langkah.
1: Pagi. Nah, itu perlu juga tuh pola-pola kayak gitu lu.
2: Iya, kita perlu loh tips and trick itu.
0: Menurutku, aku privilege, Ustaz. Privilege enggak kena outdoor. Jadi misalnya habis kardio, ya udah di indoor gini, kena AC gitu-gitu. Jadi jadi mungkin bisa daya resistance-nya lebih tinggi daripada yang outdoor kan.
1: Tapi enggak ada game-game yang lain gitu, lu enggak main PES gitu, enggak main.
0: Enggak.
2: Susah
0: sama Mobile Legends sih udah.
2: Main Ayo Dance di treadmill susah.
1: Bro, Mobile Legends mau
2: main
1: dia.
2: Mobile Legends. Wah, saya
0: rank, pro player. Rank Mas apa? Rank
2: sampai. Sekarang kan baru reset, Legend sekarang.
0: Legend. Wah, resetnya Legend, aku resetnya
2: epic kan?
0: Iya, epic sih.
1: Nanti kita kenalin sama teman-teman.
2: Gua kena teman-teman gua pro player.
0: Ah, terlalu berat tuh, tapi boleh deh. Bantu gendong ya,
2: Teman gua cindu-cindu soalnya.
1: Kita lagi mau bikin liga kemarin. Konsepnya gini, konsepnya adalah aku digendong sama pro player tapi nahan misuh, bisa enggak?
2: Iya. Ustadz Felix jadi junglernya, main sama RNG
1: dan EVOS.
2: Ya ini.
1: Yang ini.
2: Ketuanya di tim itu, Tat.
1: Ketua.
2: Maksudnya dia tuh yang
1: Ustaz Felix suruh yang ngambil bab aja.
2: Sepak bola tuh kaptennya.
1: Kapten, boleh aku mau.
0: Ustaz Felix suruh yang ngambil bab aja.
2: Iya, jungler ngambil bab.
1: Aku belum pernah main
2: ML. Harus adu retribution.
1: Sama sekali. Iya.
0: Suruh ngambil retribution.
1: Nah, jadi nanti gitu konsepnya. Ada nanti ustadz di satu tempat, nanti digendongi sama pemain-pemain pro. Nanti lu digendongi sama pemain pro.
2: Iya.
1: Nanti kita bunuh-bunuhan.
0: Wah, yang menang aku lah, Ustaz Felix enggak
1: pernah main. Jangan salah, yang gendong aku pro player.
0: Nah, tapi aku mainnya juga sama pro player kan.
2: Pro player.
1: Iya, tapi enggak boleh misu.
0: Enggak boleh misu.
1: Nah, contoh misu. Udah suruh Ustaz Felix. Aduh, enggak jadi lagi, enggak enak kan. Mau misu ustadz itu.
0: Iya.
1: Aduh. Kita lihat bisa bertahan berapa lama pro player tanpa misu ya.
2: Asik gitu, 5, 2 turtle lah. Abis itu keluar semua itu.
1: Iya, karena tadi circle tadi kita juga bukan cuma circle belajar aja, tapi ada circle mainnya.
0: Asik.
1: Ada sih. Kalau lu nanti mau apa?
0: Ada jingnya juga di sini saya lihat. Ada ini.
1: Ada jing. Lu mau norai bang bisa.
0: Keren.
2: Kita lengkap bro.
1: Iya, nanti aku ajarin lah nyanyi ya.
0: Ya, jago saya kalau nyanyi.
2: Salah tempat, salah.
0: Jago saya kalau nyanyi.
2: Tahu enggak dia tuh ya, keluar masuk Islam tuh karena enggak ada kontribusi di gereja dulu.
0: Definisi manusia, setiap manusia ada kekurangan ya ini.
2: Iya.
0: Kekurangannya suaranya nih.
1: Jadi aku pas di gereja dulu tahu enggak ngambilin kerencengan itu loh.
2: Iya.
1: Yang bel-bel itu. Enggak, itu dia aja enggak boleh pegang lagi setelah aku pegang.
2: Iya,
0: tangannya aja fals ya. Tangannya aja fals apalagi mulutnya ya.
2: Kerencengan ini tidak merdu suaranya dipegang Felix.
1: Jadi pasti bakal orang kan nyala. Pasti kan kenapa jadi gak nyala gitu kan.
2: Iya
1: dia.
2: Suaranya tuh
1: langsung gak boleh aku.
0: Orang-orang biasanya ngerencing-ngerencing, ayo tangannya gerak gini. Udah Felix jangan gerak.
1: Di tangan. Jadi kita lengkap. Korea ada. Game apa-apa lagi kita.
2: Banyak tak.
1: Yang serius ada.
0: Di sini ada.
1: Ada.
0: Dosen kalo, gitu.
1: Ada
0: juga.
1: Ada dosen. Ada
2: dosen. Pembahasannya teori-teori mulu.
1: Cuma lucu. Nice. Mas Husein namanya.
2: Iya.
1: Okay. Ya. Ada juga yang lari.
0: Ada yang lari?
1: Ada. Hawaryun. Sudah FM dia.
2: Ya.
0: Ketambahan yang ini, yang nge-gym. Aku yang
1: nge-gym. Nah, nge-gym. Gym kita juga ada PT bersertifikasi.
0: Oh, ada juga?
1: Ada.
0: Yang abal-abal berarti aku.
1: Nah, enggak apa-apa. Nanti bisa berdua. Dia kalisthenik dia.
0: Oh, dia kalisthenik?
1: Iya, dia kalisthenik PT-nya. Nanti bisa sama lu, bisa collaborate gitu.
2: Ya.
1: Itu circle penting tuh, starter pack.
2: Makanya itu. Jadi kalau bisa circle-nya ke depannya join kita lah.
1: Nonton okay, anime bisa.
0: Aku ada. Anime sejati. Nah, aku otakku dulu sejati.
1: Salaman dulu lah.
0: Terima kasih.
1: Kalau One Piece lu pilih mana?
0: One Piece. Oh, One Piece kebetulan saya enggak nonton One Piece.
1: Oh enggak. Naruto.
0: Tapi Naruto nonton, tapi Boruto.
1: Nah, kalau kalau Naruto lu siapa?
0: Sakura. Naruto saya. Ceweknya atau apanya nih?
2: Terserah, karakter.
1: Cowoknya lah.
2: Kalau mau jadi Naruto karakternya
1: kalo,
2: siapa?
1: Ya, karakter siapa? Cewek enggak apa-apa.
0: Kalau kalau Naruto Naruto ya? Yeah. Itachi.
2: Itachi.
1: Lu Itachi. Serem dong lu.
0: Itachi tapi keren. Hero
1: iya,
0: banget.
1: Iya, tapi kan dia bunuh orang banyak.
0: Dia sayang adiknya banget.
1: Iya benar.
0: Nah, jadi
1: adik lu siapa?
0: Adikku. Adikku.
2: Dia kan dia bunuh mamanya loh. Katanya sayang mama banget. Itachi. Kali ibadah.
1: Iya benar juga ya.
0: Iya, tepatnya kan aku lebih tepatnya mikir apa yang enggak mainstream.
1: Itachi itu dia rela berkorban untuk tujuan yang lebih besar.
2: Yeah.
1: Yeah, for the greater good. Nah, jadi walaupun dibenci, yang penting dia melakukan sesuatu yang menurut dia benar.
2: Yeah.
1: Yeah. Nah, kalau aku siapa? Coba tebak.
2: Di Naruto.
1: Ustadz Felix.
2: Yeah. Jiraiya.
1: Salah.
0: Jiraiya mati juga. Ini kalau dari sini mati mulu di orang ini.
1: Aku juga, aku seneng yang mati sih. Karena di One Piece aku ace. Aku seneng yang mati.
0: Oh, ace.
1: Tapi aku kalau di Naruto bukan Jiraiya aku.
2: Siapa? Kamabunta.
1: Aku Shikamaru.
2: Oh, otak. Shikamaru.
1: Enggak, aku malas.
2: Shikamaru.
1: Aku malas bersosialisasi. Aku malas perang kayak gitu-gitu.
0: Kalau aku ini deh, Sora tahu Sora enggak?
1: Sora mana?
2: Yang itu.
0: Filler-nya Naruto.
2: Ada filler Naruto. Iya, aku inget.
1: Oh, ada.
0: Filler Naruto yang lagunya Bluebird.
2: Iya, benar.
1: Kayaknya tahu deh aku.
0: Aku turun berat dari 104 sampai ke 69 selain nonton Om Deddy Intermittent Fasting karena anime.
1: Anime apa?
0: Hajime no Ippo.
2: Ih, Hajime.
1: Aku nonton.
0: Aku
1: baca manganya.
0: Makanya kan dietku awal-awal toksik, enggak makan 7 hari pernah aku minum air doang. Ngikutin ini seniornya Ippo.
1: Sampai dia ngelihat air terus rasanya kayak berhalusinasi gitu. Yeah. Itu benar kayak gitu ya?
0: Enggak sih, enggak sampai kayak gitu.
2: Lu jangan-jangan nonton One Punch Man 100 push up lari terus.
0: Itu pernah juga.
1: Tapi menurutku ada yang pernah bahas salah satu manga atau anime yang memang worst di dunia nyata itu Hajime no Ippo.
0: Hajime no Ippo worst.
1: Selain daripada Kenji kalau komik.
0: Iya.
1: 8 mata angin Hakuyokuken.
0: Iya.
1: Jadi itu yang paling pengaruh juga Hajime no Ippo. Itu teknik-tekniknya legit itu, Bro.
2: Itulah yang membuat
0: Ippo. Karena menurutku dulu kan waktu SMA kan aku cupu juga. Jadi ini relate.
1: Dan
0: kan
1: lu pendek ya?
0: Iya.
1: Jadi lu boxing enggak?
0: Enggak.
1: Ih, harusnya lu boxing lu.
0: Tapi aku gak sependek Ippo. Ippo kan pendek banget.
1: Iya sih.
0: Ippo 160 cm.
1: Benar.
2: Itulah yang membuat dia akhirnya tertarik masuk Islam, guys.
1: Ya itu gymnya mas. Kalau Ippo gymnya mas.
2: Bukan dari awal aja sudah haji ya.
1: Ippo gak dijelasin mas. Agamanya apa mas? Salah itu misleading gitu.
2: Jelasin. Enggak, bacaan lu sudah. Wah, gua pengen jadi haji lah gitu.
0: Kalau kesimpulannya benar. Main masuk Islam karena itu bukan manganya dong.
1: Kan ada hajinya. Haji Meno Ippo katanya.
0: Oh haji ya Allah. Ya Allah. Sorry.
2: Mau jadi Pak Haji dia.
1: Iya, Haji Meno Ippo.
2: Oke guys, ini kita udah mau sholat Jumat.
1: Udah mau sholat Jumat.
2: Iya itu udah ngode-ngode dari tadi.
1: Oh, jam berapa nih?
2: Iya, bentar lagi udah.
0: Saya nanti habis lebaran sering-sering main di sini ya.
2: Oh
0: iya.
2: Lebaran kumpul sini lah.
1: Lebaran
2: kan silaturahim.
0: Orang tua dulu.
1: Oh, iya, dia ke Bandung Surabaya. Aku juga mesti pergi ke Turki dulu. Iya,
0: habis Ustaz pulang dari Turki deh.
1: 13 aku pulang ke Turki, kita langsung main.
0: Oke, siap. 13 aku kesini lagi ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Sor, catat jadwal, Sor.
1: Nanti aku kabari ya.
2: Lu kalau sering ke sini gua nge-gym dah, serius.
1: Ayo. Dia perlu lu perbaikin pola hidupnya.
0: Ayo.
2: Biar gua
0: strong.
2: Biar chopper jadi chopper yang gede.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo aku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824.

0: Tiada Tuhan selain Allah, sungguh pada kematian itu terdapat sakaratul maut. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, begitu dahsyat menjelang kematian, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang panutan dan tauladan kita, pun merasakannya. Sebagaimana yang telah beliau informasikan, sungguh pada kematian itu ada sakaratul maut. Segelumit kisah nyata dari negeri seberang. Kisah nyata terjadi di Yordania terhadap seorang pemuda yang berusia 35 tahun sebagai imam masjid Yordania. Pemuda tersebut dengan nama Sheikh Nidal yang berprofesi sebagai imam masjid mendapatkan musibah yang kemudian dilarikan ke rumah sakit kerajaan Al-Basir di Yordania. Kondisinya yang cukup parah karena cedera mengharuskannya untuk dibedah. Di tengah kondisinya yang kritis, koma, keadaannya yang tak sadarkan diri itu, dia terbaring di ranjang rumah sakit. Subhanallah, sesaat pemuda tersebut melantunkan ayat suci Al-Quran dari surat Al-Hasr ayat 18, sehingga orang yang di sekitarnya menyangka pemuda tersebut sudah berangsur membaik. Kemudian dipanggilnya, "Nidal, Alhamdulillah, engkau dalam keadaan baik sekarang." Sesaat kemudian, pemuda tersebut melanjutkan lantunan ayat berikutnya, yaitu ayat 19 hingga 21. Terdengar dari lantunannya, seakan pemuda tersebut menghayati, merenungi dan mentadaburi. Lantunannya tidak seperti lantunan atau gumaman orang tak sadarkan diri pada umumnya. Lantunannya seakan ia sadar dalam kondisi terjaga. Tapi ternyata tidak. Kondisinya yang tak sadarkan diri dan dalam kondisi kritis tersebut, atas seizin Allah Ta'ala, dia mampu menggerakkan kedua bibirnya untuk melantunkan Al-Quran. Pendengar, berikut kita simak lantunan ayat suci Al-Quran dari Sheikh Nidal ketika beliau masih dalam keadaan kritis atau koma.
1: Inna Allah khabirun bima ta'malun.
2: Nidal? Nidal? Alhamdulillah, assalamu. Nidal?

أنفسهم أولئك هم الفاسقون.

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته

Subhanallah, benarlah bahwa sesungguhnya amalan itu tergantung di akhir penghujung usianya, tercermin dan terbias dari aktivitas solehnya di kala hidup. Amalan baiknya dapat menjadi sebab baik di penghujung usianya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah nyata tersebut dapat menjadikan pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal.

بسم الله الرحمن الرحيم. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita.

0: Apa ketika bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari, jilid 11, halaman 113.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
4: RDS FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita kedatangan Mas Raka.
6: Iya tuh, Mas.
5: Selamat datang Mas Raka, silakan. Iya. Memperkenalkan diri dulu, siapa sebenarnya Mas Raka ini?
6: Iya, saya Raka Wahyu Kurniawan.
5: Nggih.
6: Asal dari Sutojayan.
5: Oke.
6: Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan.
5: Podo ya Mas.
6: Iya, sama. Desa, kelurahan, kecamatan sama semua.
5: Sama,
6: iya.
5: Kalau profesi Mas, di bidang apa?
6: Profesi saya menggeluti di bidang peternakan. Saya berlaku sebagai penetas juga sebagai peternak juga.
5: Oke. Iya. Namanya Anara ya Mas?
6: Anara Duck Farm.
5: Oke. Iya. Dari, kalau nggak salah dari nama anaknya itu Mas ya?
6: Iya,
5: Anara itu.
6: Nama anak. Nama anak semua pakai iya. Nama Anara. Iya.
5: Rata-rata gitu biar
6: iya.
5: Mudah.
6: Iya.
5: Dan juga untuk apa ya, biar...
6: Jadi ciri khas lah.
5: Ciri khas ya.
6: Iya.
5: Okay, okay.
6: Iya.
5: Mas, untuk anu Mas, apa ya? Berarti di tempat jenengan di Anara Duck Farm ini fokus bidangnya itu apa? Dia tadi kan ada ternak, pembesaran, ataupun juga penghasil bibit atau yang apa fokusnya?
6: Saya awal mula fokusnya itu sebagai peternak saja.
5: Oh, oke. Okay. Awal mula peternak.
6: Awal mulanya itu sebagai peternak. Terus seiring berjalannya waktu ada permintaan dari teman. Suplainan bibitku.
5: Oke.
6: Okay. Akhirnya ya berangsur-angsur ya sembari peternak, sembari jadi penetas juga.
5: Gitu.
6: Penyedia bibit.
5: Bebek. Okay. DOD.
6: DOD.
5: Iya. Berawal dari peternak, sekarang penyedia juga. Kalau sekarang besaran mana? Porsi profit lah atau yang paling diutamakan begitu?
6: Ya hampir-hampir sama-sama besar juga.
5: Sama-sama besar juga?
6: Iya.
5: Oke.
6: Di saat harga tinggi gini ya menggiurkan jadi peternak juga.
5: Oh gitu.
6: Iya.
5: Saat ini berapa harganya Mas?
6: Kalau di kandang ya itu kisaran 25.000 sampai 26.000 per kilo.
5: 25.000 sampai 26.
6: Iya. Per kilo.
5: Per kilo.
6: Itu kalau pintar ya memaksimalkan profit itu per ekor itu bisa profit 10.000 sampai 17.000 per ekor.
5: Oh.
6: Menggiurkan sekali itu.
5: Wih, oke ya Mas.
6: Iya.
5: Tadi berapa? 10 sampai 17?
6: Iya.
5: Profitnya aja.
6: Iya.
5: Oh, kalau harga katakanlah harga harga pas gitu atau harga umumnya ini berapa?
6: Harga umum kisaran 20-an umumnya.
5: Oh ini berarti tinggi banget ya?
6: Tinggi ini.
5: 25
6: karena
5: sampai 26.
6: Kemarin kan permintaan pasar kan juga buahnya. Kena puasa hari raya. Sekarang di pasar itu kurang. Barangnya kurang, tapi permintaan tetap tinggi. Tapi siklus naik turun itu juga enggak bisa diprediksi juga sekarang. Susah lah. Tapi nanti biasanya turunnya itu di Idul Adha. Soalnya kan daging
5: banyak
6: juga
5: daging, banyak. Iya, iya.
6: Akhirnya permintaan bebek itu menurun juga.
5: Sebenarnya permintaan daging bebek itu larinya kemana ya Mas ya?
6: Kebanyakan di rumah makan itu.
5: Oh.
6: Kebanyakan rumah-rumah makan. Untuk lalapan-lalapan. Kadang juga di restoran-restoran besar itu juga.
5: Itu bebek berapaan biasanya keluarnya?
6: Kalau kita, kelompok kita itu 2 kilo, 2 kilo up lah. Kalau untuk di luar umumnya itu 1,7 sampai 2 kilo umumnya. Tapi kalau kelompok kita itu diusahakan 2 kilo up. Untuk memaksimalkan profit peternak juga.
5: Betul, betul. Semakin gede kan semakin profitnya banyak gitu ya. Kalau gak salah di video sebelumnya disebutkan populasi DOD itu kan 1000 sampai 1100 tuh per minggu.
6: Iya.
5: Kalau saat ini populasi penggedean itu berapa Mas?
6: Kalau untuk dengan punya saya sendiri ya, itu paling cuma 1200-an untuk pedagingnya itu. Untuk sementara saat ini.
5: 1200.
6: Itu planningnya itu ya bikin kandang lagi atau paling enggak sewa kandang lah. Gitu. Kalau untuk DOD-nya udah kita jual ke mitra.
5: Ke mitra.
6: Iya. Kalau untuk yang dipelihara sendiri itu malah beli dari luar.
5: Kalau di compare ya, dibandingkan antara pembesaran di Aneka, sorry, di Anara Duck Farm itu kan per bulan 1200. Per minggu DOD yang dikeluarkan itu kan 1100, tapi untuk mitra. Berarti ya lebih gedeanan nih Mas kalau dari segi populasi ya.
6: Lebih gedean
5: pembibitan ya. Oke.
6: Lebih gede pembibitan. Cuma kan ya kalau masalah profit dan modal lebih ringanan untuk pembesaran.
5: Oke.
6: 1000 ekor itu biayanya itu paling sekitar 35 sampai 40 juta. Untuk produksinya itu loh ya. Tapi kan untuk bikin bibit per minggu 1000 lebih itu modalnya bisa 100.
5: Oh, gitu. Iya.
6: Ya kalau dana kecil ya main pembesaran aja. Gitu.
5: Kalau profit Mas, profit kalau jenengan lebih gedean mana lebih? Tergantung surplus tadi ya, tergantung harga jual.
6: Tergantung harga jual di pasar secara umum. Ya, yang penting kita usaha memaksimalkan profit gitu aja.
5: Oke, siap Mas. Mas kalau kita mau ngobrol tentang apa nih? Kita mau ngobrol tentang yang pembibitan atau ngobrol tentang pembesaran Mas?
6: Pembesaran aja.
5: Pembesaran aja. Oke, siap.
6: Biar yang pemula-pemula itu ya ngerti lah,
5: kendala,
6: terus keenakan, untungnya di mana gitu, biar paham.
5: Tapi kalau pemula itu lebih mudah pembesaran ya Mas ya?
6: Iya, kalau menurut saya mudah pembesaran. Induan itu banyak masalahnya juga sebenarnya.
5: Khusus expert lah ya, boleh dibilang ya. Harus kalau yang memula yang seperti itu aja yang
6: ya boleh pembesaran. Sih memulai, cuma ya harus disiapkan modalnya dulu. Ya modal yang agak lumayan juga gitu.
5: Oke, Mas kalau pemula nih, misal nih saya pengen budidaya bebek
6: daging.
5: Pedaging. Lek ngarani itu apa sama dengan bebek peking itu Mas?
6: Iya, sama.
5: Sama ya, bebek peking hibrida.
6: Iya, sama.
5: Itu sama.
6: Sama.
5: Oke.
6: Yang bebek coklat pedaging juga ada.
5: Bebek coklat tapi pedaging.
6: Ada juga.
5: Kalau punya jenengan apa?
6: Saya ada hibrida sama peking itu.
5: Oke. Kalau saya ibaratnya mau mengawali menjadi peternak pembesaran bebek hibrida atau peking, apa yang harus saya siapkan?
6: Yang pertama ya kandang.
5: Kandang.
6: Modal. Sama mental.
5: Sama mental. Kalau mental tadi nanti dibahas sama mbaknya ya.
6: Iya.
5: Oke, sekarang kandang sama modal. Modalnya berapa Mas? Modal yang harus disiapkan.
6: Kalau kandang sih, kalau untuk yang biasa-biasa aja itu per 100 ekor ya 6 juta 10 juta udah bisa lah. Udah. Ya udah bagus sekali. Kalau yang ala kadarnya ya bisa, cuma kalau menurut saya kalau bisa itu tempat itu ya harus dibikin senyaman mungkin, sebagus mungkin, biar nanti enggak ada perbaikan-perbaikan gitulah. Kalau yang seadanya biasanya rata-rata pakai bambu, atapnya pakai terpal, gitu kan juga bisa.
5: Oke.
6: Daripada gitu mending ya bambu enggak masalah sih, cuma yang bawah itu dikasih cor biar agak tinggi, biar enggak cepat rusak gitu aja. Atas kalau bisa ya asbes paling enggak. Kalau yang kelas agak tinggi biasanya pakai galvalum itu.
5: Kalau yang 6 juta tadi udah dapat apa?
6: Udah dapat asbes juga,
5: asbes
6: bisa. Kayu semua itu udah jadilah. Sama penghalangnya samping petek.
5: Peteknya. Ya. Termasuk bibit.
6: Kalau bibit,
5: itu kandang aja tadi 6 juta.
6: Aja, ya. Kalau untuk bibit per hari ini rata-rata 10.000 sampai 12.000 per ekor.
5: Oke. Okay.
6: Jadi misalkan kalau pelihara 100 ya 1 juta sampai 1 juta 200. Nanti untuk pakan kemungkinan per ekor habis 24 ribuan kalau diuangkan itu.
5: Per ekor
6: sampai panen.
5: Per ekor 24, Mas? Mahal ya?
6: 24.000 sampai panen.
5: Untuk pakan kan? Per ekor kan?
6: Iya.
5: Tadi harga jual kan 25 ya?
6: Per kilo.
5: Oh iya, sorry.
6: Yo, untuk,
5: kita hitung ulang berarti ya.
6: Iya.
5: Berarti pakan 24. Kali 100 berarti?
6: 2.400.000.
5: 2.400.000. Tambah bibit?
6: 12.000 paling mahal ya.
5: 12.000. Berarti 36. Kan 36.
6: Nanti untuk listrik. 3.600.000. Vitamin gitu paling tambah 1.000 lah. 1.000. Per ekor.
5: Berarti ya 1 juta.
6: 37.
5: 100.000 ya berarti?
6: 37.
5: 3.700.000.
6: Iya.
5: Kalau katakanlah harga jual di harga standar aja. Berapa? 20.000 gitu ya?
6: 20.000 itu panen sekitar bobotan udah 2 kiloan itu.
5: Rata-rata 2 kilo gitu.
6: Itu udah 40.000 lah.
5: 40.000 kali 100 4 juta. 4 juta tadi.
6: Dikurangi 37.
5: 37 berarti 300.000.
6: Itu kan harga
5: 20.000.
6: Harga 20.000. Kalau 25 ya 50.000.
5: Ya, berarti kan 5.000 kali 1.000. Salah.
6: Iya. 25 kali. Kalau 25 kali 2 kilo kan 50.000. Dipotong 37.000, 13.000 per ekor.
5: 13.000 kali 1.000.
6: 100.
5: 1.300.000. 1.300.000. Kalau sekarang itu berarti profitnya 1.300.000.
6: Kisaran segitu.
5: Estimasi. Less and more-nya segitu.
6: Iya, kurang lebihnya segitu.
5: Kurang lebihnya segitu. Iya. Pernah enggak Mas harga di bawah 20.000?
6: Pernah. Waktu corona itu, kemarin juga tahun 2025 itu juga pernah. Harga 17.
5: Kemarin. 17, Mas?
6: Iya. 17 itu kan DOD juga mengikuti turun. Harga DOD itu kisaran 7.000 kalau enggak salah. Pada saat itu. Pakan saat itu juga pas murah, jadi yo tetap
5: aman, masih ada
6: aman,
5: untungnya
6: masih
5: walaupun
6: ada gap sedikit tipis lah kalau kalau dihitung. Yo kadang kala harga DOD murah, panen pas tinggi. Kadang kala DOD pas tinggi, harga panen murah gitu ya. Siap. Yang penting kita di saat harga tinggi jangan terlalu seneng, ya harus disisihkan juga. Di saat harga rendah jangan terlalu susah lah. Yes, normal biasa-biasa aja. Yang penting keuangan lancar, ada cadangan uang lah untuk di saat harga rendah seperti itu.
5: Kalau untuk populasi 100 Mas, itu luasan kandang berapa?
6: 25 meter persegi. Berarti 5x5 udah bisa untuk 100 ekor.
5: Iya. Kalau untuk tanah kan tadi tidak dihitung ya.
6: Iya, tidak dihitung.
5: Sendirilah
6: iya.
5: Ya. Ini diutamakan berarti kalau yang pemula itu sudah memiliki space tanah sisa.
6: Sisa, ya, sedikit.
5: Toh kalau, juga gak gede kan 5x5.
6: Kalau mau ya pelihara sedikit juga bisa untuk pembelajaran untuk pemula itu juga bisa. Misalkan kuatnya 10 ekor ya pelihara 10 ekor. Kuat 25 ya 25 ekor gitu. Yang penting kita tahu ilmunya dulu lah. Kalau nanti udah bisa, dirasa udah cukup, kendala-kendala udah bisa nanganin ya baru populasinya diperbesar.
5: Oke. Mas, kalau penjualan Mas itu biasanya gimana?
6: Penjualan kalau di saat harga tinggi gini mudah-mudah sekali jualnya. Hmm. Posting gitu mesti banyak yang cari. Tapi oh, di saat harga murah ya pada hilang semua. Makanya kita jalin kerjasama sama orang yang konsisten. Hmm. Di saat harga rendah mau ngambil, di saat harga tinggi juga pasti ngambil.
5: Hmm, ada tapi kayak gitu ya?
6: Ada, banyak. Cuma banyak juga yang saat tinggi hilang itu juga banyak.
5: Sistem kalau di tempat yang jenengan, katakanlah mitranya jenengan, nah itu seperti apa sistemnya?
6: Kalau saya itu sebagai penyedia bibit, nanti untuk pembesaran ada sendiri di ternak-ternak gitu. Kalau untuk penjualan udah ada orang yang ngatur penjualan. Jadi misalkan kita, orang penjualan itu bilang, spek yang dibutuhkan bobot 2 sampai 2-3 gitu. Yurve ke ternak. Sekarang umur berapa, bobotnya rata-rata berapa. Kalau ternak udah lama bermain di dunia bebek udah tahu, habis pakan sekian, jadi bobot sekian udah tahu. Jadi nanti perkiraan 2 hari lagi atau 3 hari panen, sekarang baru ngubungin pabrik, ngubungin yang ngambil lah, atau restoran gitu yang ngambil. Gitu. Jadi kalau saya fokusnya untuk saat ini ke kelompok ini ya, saya sebagai penyedia bibit.
5: Siap-siap.
6: Untuk bagian marketing ada sendiri, udah gak bingung.
5: Dalam kelompok yang jenengan geluti itu, sama teman-teman itu, apakah ada jaminan mas, kayak harus ada, harus pasti diambil gitu?
6: Dia tuh udah bertanggung jawab, ya karena udah kita udah lama.
5: Iya.
6: Udah gak ada jaminan sebenarnya, cuma dia tuh selalu mengusahakan yang utama ternak itu.
5: Oke.
6: Jadi udah gak takut untuk gak diambil. Pasti diambil meskipun kadang mundur. Mundur 2 hari, 3 hari gitu. Tapi pasti diambil gitu. Jadi kalau di kelompok kita udah gak bingung soal penjualan. Dia tuh sudah jaringannya udah banyak. Jadi gak bingung untuk menjual. Di pabrik A gak keterima. Pabrik B ada, C juga ada. Selain gitu di RPB lokal, maksudnya yang usaha mandiri-mandiri gitu, kadang tawarin juga.
5: Itu kelompok apa mas?
6: Ya kelompok ternak kita, maksudnya itu
5: rahasia,
6: gak ada nama-nama umumnya, tetapi kelompok
5: peternak. Mana tadi, Suto Jayan.
6: Iya.
5: Kelompok peternak Suto Jayan. Iya. Oke mas. Kita bicara soal perawatan. Bagaimana sih merawat bebek itu dimulai dari kecil sampai gede? Nah kalau kecil, kalau sejak bibit, sejak datang lah, sejak datang itu piye mas perawatannya mas?
6: Baru datang ya, sebelum datang itu.
5: Sebelum datang lah
6: kan
5: ya.
6: Biasanya dikabarin, nanti diudahnya datang. Ya kita persiapkan box yang ada penghangatnya. Misalkan pakai penghangat lampu pijar, ya pakai lampu pijar. Kalau misalkan penghangatnya gasolek, ya gasolek juga.
5: Gasolek itu apa mas? Gasolek.
6: Gasolek itu pemanas.
5: Iya ya.
6: Yang berbahan bakar
5: Spertos.
6: LPG.
5: Oh bukan. LPG ya.
6: Itu nanti dinyalain di situ untuk pemanas.
5: Oh ya, kompor berarti tempat, ya.
6: Iya semacam itu.
5: Wah.
6: Jadi kalau sudah hangat tempatnya, lingkungannya sudah hangat, nanti DOD datang itu dimasukkan.
5: Biasanya kan ditempatkan kayak box kecil gitu mas.
6: Iya, box kecil-kecil gitu.
5: Kalau untuk 100 itu kan gak gede kan ya?
6: Enggak, paling 2 kali 1 meter udah.
5: Iya, betul. Biasanya kan lampu aja yang saya tahu, di
6: lampu pijar.
5: Lampu pijar itu.
6: Lampu pijar dikasih 2. Misalkan kalau daerah pegunungan ya menyesuaikan lingkungan sebenarnya. Kalau suhunya dingin, lampu pijarnya ditambahin gitu. Yang penting DOD datang, ada makan, ada minum, nanti udah hangat boxnya dimasukkan, dilihat perkembangan tiap hari. Kalau 1 hari biasanya saya tutup rapat, datang itu tutup rapat, nanti hari berikutnya dibuka sedikit untuk sirkulasi udara. Karena bebek itu kan udah makan, nanti buang kotoran, dibuka sedikit untuk sirkulasi udara, biar oksigennya masuk lagi gitu. Nanti kalau udah 5 hari baru turun, pindah ke box satunya kalau saya, kalau saya loh ya.
5: Box satunya itu gimana?
6: Tanpa penghangat.
5: Oh,
6: jadi
5: tetap udah, box tapi?
6: Tetap box, cuma tutup samping kanan kiri dibuka semua. Penghangatnya udah dihilangin, diganti lampu biasa, lampu LED gitu, untuk pencahayaan, untuk nyari makan dan minum, gitu aja.
5: Luasan box yang kedua ini?
6: Lebih lebar sedikit daripada yang pertama. Okay. Misalkan yang pertama tadi 2x1 gitu ya, diisi 100 ekor. Untuk yang kedua itu kalau bisa 2x1 itu diisi 50 ekor saja.
5: Oh, dua kalinya intinya ya, bisa butuh space dua kali lebih.
6: Semakin longgar tempatnya, pertumbuhan bebek juga semakin bagus. Kadar amoniaknya juga gak terlalu banyak gitu. Setelah itu umur 8 hari saya turun ke tanah, ke kandang utama.
5: Ke kandang utama,
6: Kandang utama. Nanti di kandang utama masih pakan pabrikan juga. Nanti kalau udah 15 hari baru kita mix pakannya, pakai campuran kita sendiri biar lebih murah. Yang penting kualitas bahan bakunya harus bagus.
5: Oke, siap. Kalau pas waktu dari awal tadi jenis pakannya apa, Mas?
6: Untuk awal itu ya pakai pakan untuk bebek, bebek starter namanya. Itu banyak mereknya, dari merek New Hope, Pokpan, Sreya, Haida juga ada.
5: Itu pokoknya starter gitu aja ya.
6: Ya, starter untuk bebek. Itu kita pakai sampai umur 14 hari. Starter terus.
5: Biasanya kalau ikan kan ada min-minnya itu. Gitu, kalau itu enggak ada ya kalau
6: kalau untuk itu. Starter itu biasanya bentuknya crumble. Sama semua itu.
5: Sama untuk 1 sampai 14 hari sama.
6: Sama.
5: Oke.
6: Sama. Kalau nanti kalau yang kita pakai untuk pakan pabrikan sampai panen gitu ada nanti tahapannya starter sama finisher. Finisher itu bentuknya agak besar, pelet. Gitu.
5: Siap-siap. Kita ngomongin starter dulu 1 sampai 14 hari, Mas. Itu selain pakan, itu dikasih apa lagi kayak harus vitamin kah atau anti apa gitu?
6: Iya, kita kasih vitamin. Vitamin mulai di box itu masuk box sampai turun kita kasih vitamin. Ya, vitamin yang umum ya pakai Vitajik seperti itu, supravitamino. Ya, seperti itu untuk mensuplai suplemen untuk vitamin tubuhnya itu biar cepat besar.
5: Iya, ya. Vitajik itu kan bentuknya kan serbuk. Dicampur air untuk minumnya gitu
6: untuk
5: ya.
6: Untuk minumnya.
5: Sama berarti.
6: Sama.
5: Oh.
6: Sama juga seperti itu.
5: Berarti minumnya vitamin itu, makannya dari pabrikan itu.
6: Iya, sementara pakai pabrikan itu.
5: Gitu aja terus sampai umur 14 hari.
6: Sampai umur 14 hari.
5: Oke. Okay.
6: Nanti kalau udah 14 hari baru kita campur pakannya.
5: Nah, ketika udah 14 hari, campuran pakannya apa, Mas?
6: Kalau kita pakai konsentrat, terus pakai kebi sama tepung Kentucky. Nanti kalau harga jagung murah, kita pakai jagung. Kalau harga jagung tinggi, kita skip, nggak pakai. Untuk meminimalkan biaya. Biaya produksi.
5: Jagung itu menggantikan apa? Menggantikan tiga item tadi, kan tepung Kentucky, kebi sama pekat, apa tadi pekatul?
6: Konsentrat.
5: Itu aja berarti.
6: Itu aja bahannya. Tapi nanti ada tambahan seperti mineral sama top mix biasanya.
5: Mineralnya yang putih-putih itu kan, Mas?
6: Iya.
5: Oke.
6: Tepung batu lah sebenarnya.
5: Oh, tepung batu.
6: Cuma kan ada tambahan kalau produk pabrik kan ada tambahan suplemen vitamin dan lain-lain gitu. Itu untuk memperkuat tulang.
5: Kalau campuran ideal, Mas, kalau apa? Campuran ideal pakan itu apa? Komposisinya seperti apa?
6: Ya, kalau pengalaman pribadi saya loh ya. Ini kita pakai konsentrat itu 1 sak. Terus kebi kita pakai 100 kilo. Terus tepung Kentucky kita pakai 50 kilo. Mineral pakai 4 kilo. Topmix pakai 1 kilo.
5: Oke.
6: Gitu.
5: Tepung Kentucky itu beli kayak tepung Kentucky gitu? Atau seperti apa?
6: Sebenarnya tepung Kentucky itu remahan dari Kentucky.
5: Nah,
6: remahan itu, yang rontok-rontok itu. Itu nanti di spinner diambil minyaknya, baru yang limbahnya itu tepungnya itu.
5: Sebenarnya.
6: Baru dikirim dikasih ke kandang, dipakai untuk pakan ternak.
5: Jadi kan orang kan itu kan
6: goreng
5: kan?
6: Iya.
5: Itu kan ada tepung yang masih putih-putih di
6: bukan. Yang sudah mateng.
5: Oh, kriwilan nih.
6: Iya.
5: Oh, alah. Kriwilan itu.
6: Iya.
5: Kriwilan itu mau ya mereka?
6: Iya, mau.
5: Oh.
6: Gurih itu enak.
5: Gurih.
6: Orang aja
5: orang
6: suka.
5: Orang aja kan mau kan iya. Itu kan, orang aja suka kan.
6: Iya. Itu. Tapi diambil minyaknya dulu, di spinner diambil minyaknya, ditiriskan lah.
5: Iya, iya, iya. Berarti kita harus punya spinner.
6: Enggak, itu kan udah ada bagian produksi yang ngambil-ngambil sendiri udah ada.
5: Sampai kita, di kita sudah dalam
6: udah
5: bentuk
6: spinneran, spinneran. Udah dalam bentuk tepung jadi lembut iya. Nanti itu, setelah di spinner.
5: Oh jadi tepung, setelah itu dianu ya, di slab ya?
6: Digiling.
5: Oh digiling.
6: Wow. Digiling, ada yang digiling ada yang enggak. Meskipun enggak kalau bebek udah besar tetap bisa makan.
5: Oh tetap makan.
6: Tetap kuat.
5: Saya baru tahu ada tepung kentaki untuk bebek itu.
6: Iya.
5: Iya, iya, iya, iya, iya.
6: Jadi itu ngambilnya biasanya di tempat-tempat rumah makan, sa'i gitu, laila, dan lain-lain lah, yang pinggir-pinggir jalan juga.
5: Iya, banyak, iya, iya. Oke, oke, oke. Kalau yang paling penting mas, di antara itu tadi kan ada pakan, ada kandang, ada mungkin juga apa, biar tidak kena penyakit. Yang paling penting dalam pembudidaya itu apa gitu?
6: Ya semuanya,
5: semuanya
6: mempunyai, mempunyai
5: peran masing-masing.
6: Yeah. Tapi yang utama menurut saya itu tetap DOD yang berkualitas dulu.
5: Oh DOD yang berkualitas.
6: Kalau DOD berkualitas lebih tahan terhadap penyakit. Dan pertumbuhan juga lebih besar, lebih cepat. Gitu. Kalau udah DOD-nya bagus, perawatannya enggak bagus, ya bisa profit, cuma kurang maksimal gitu. Nanti DOD bagus, perawatan bagus, bahkan nutrisinya juga oke, ya profit bisa maksimal lagi, gitu.
5: Oke, mas kalau bebek itu bau enggak mas kandangnya?
6: Bau tidaknya itu ya masih ada sedikit bau, cuma enggak terlalu, tergantung pengaturan tempat minum sebenarnya. Yang bikin bau sebenarnya kotoran kena air.
5: Betul, kan bebek kan lek ngombe kan rebutan
6: iya,
5: terus
6: koyo tumpah-tumpah
5: nah gitu.
6: Jadi untuk meminim bau tempat minum harus disisihkan. Selain itu tumpahan air usahakan nanti keluar lagi. Gitu.
5: Ya koyo ada saluran gitu.
6: Iya. Jadi tempatnya kalau bisa dibikin naik untuk minumnya ya. Terus bawahnya dikasih kasa gitu biar air cipratan jatuh ke bawah nanti dibikin miring keluar gitu. Udah bisa untuk meminimalisir
5: bau.
6: Bau
5: oke ya. Oke.
6: Nanti bau paling ada di sekitar tempat minum aja. Itu dikasih gamping, kapur itu udah aman gitu.
5: Oke. Kalau anu mas, misal ada orang yang mungkin wah aku pengen sampingan bebek lah gitu. Jauh dari Blitar. Kalau mungkin orang Blitar dan sekitarnya kan bisa ngambil di tempatnya jenengan. Masih ada kuota kan?
6: Kalau untuk kuota kayaknya kurang-kurang ini untuk kelompok.
5: Oh
6: kita.
5: Kurang ya? Iya, wah kurang. Ini harus, berarti harus gabung kelompok ini ya.
6: Iya.
5: Harus gabung kelompok biar dapat kuota.
6: Kalau untuk pemula saya sarankan ya ngambil DOD yang deket aja.
5: Oh.
6: Untuk meminimalisir resiko kematian di jalan. Tapi ya harus dipastikan kualitas DOD-nya juga. Jadi mending survei langsung ke pembibitnya, indukannya seperti apa. Kalau menurut saya usahakan sebagian besar biar profitnya itu semakin besar.
5: Di kelompoknya jenengan yang pembesaran yang kocor kapasitasnya gede sukses itu banyak ya mas ya?
6: Ya alhamdulillah lumayan.
5: Yang paling gede mas menurut jenengan siapa? Ada gak?
6: Untuk yang teman
5: populasinya ya teman populasinya berapa?
6: Teman ada itu yang ngambil per minggu 1000.
5: Per minggu. Mitranya jenengan berarti?
6: Iya satu kelompok.
5: Satu kelompok. Saya,
6: itu per minggu 1000 ekor. Jadi tiap satu minggu sekali panen 1000 ekor. Itu yang paling gede untuk kelompok kita. Tapi di luar kita itu buahnya yang populasi
5: gede-gede.
6: Ya per minggu bisa 10.000 juga ada di luar kita.
5: Tapi kalau market kebutuhan bebek kayaknya juga masih tinggi ya mas emang ya?
6: Tren untuk hari ini malah tinggi sekali ini. Per hari ini itu marketnya itu tinggi. Sekarang rumah makan juga banyak yang pakai bahan bebek.
5: Apalagi juga banyak brand-brand yang memang spesial bebek kayak bebek apa gitu kan
6: iya,
5: banyak tuh mas.
6: Banyak. Mbak Sinjai, Pak Haji Slamet gitu. Rumah-rumah makan besar juga sekarang banyak yang menunya ada bebeknya, ada bebeknya gitu.
5: Sebenarnya kalau saya juga daripada ayam sebenarnya senang bebek mas. Cuma kalau banyak-banyak nanti ya gak baik.
6: Semua itu kalau berlebihan juga gak bagus.
5: Gak bagus, siap.
6: Kalau sesekali juga oke lah.
5: Momen apa yang membuat jenengan paling senang mas? Dalam 6 tahun menjadi peternak bebek itu apa yang paling, wah senang banget nih. Apa mas?
6: Apa ya? Yang paling senang nih. Enaknya itu bisa kumpul keluarga tiap hari. Gitu. Kalau saya kerja di luar, mau ketemu anak juga harus menunggu momen tertentu gitu. Kalau di rumah kan buat
5: setiap hari di rumah,
6: setiap hari ya nemenin anak-anak, lihat pertumbuhannya juga. Gitu. Yang paling bikin seneng itu sebenarnya.
5: Jadi family man lah berarti ya. Tapi banyak orang di luar sana yang ya teman-teman kita mungkin yang sedang merantau atau memang di sisi itu memang anu mas mereka kayak mendambakan seperti kita itu. Yang di rumah itu kayak wah.
6: So, kalau yang di sini rata-rata mendambakan seperti yang di sana gajinya.
5: Betul.
6: Ya makanya dari itu mumpung kita di rumah ciptakan peluang untuk gaji seperti di sana gitu.
5: Kalau di Anara Dakwa mas gajinya sudah menyamai mereka borong mas. Saya kayak luweh mas.
6: Ya alhamdulillah.
5: Alhamdulillah ya mas.
6: Ya ada aja rezekinya.
5: Ada gitu. Aja alhamdulillah. Ya. Tapi jenengan sudah mantep positif akan terus di bebek mas kayaknya ya mas.
6: Untuk saat ini mantap sekali.
5: Mantap banget ya.
6: Iya.
5: Kayaknya untuk ditekuni itu sangat prospek sangat dan prospek. Kayaknya masih enggak
6: masih hijau. Masih panjang lah ya, masih hijau. Kalau untuk kedepannya kita juga enggak tahu seperti apa prospeknya, tapi untuk saat ini dan kedepannya itu saya masih optimis.
5: Mantap. Oke mas, untuk pemula mungkin pemula ingin masuk ke dunia bebek barangkali ada pesan-pesan untuk mereka mas.
6: Ya persiapkan mental sekuat baja. Saya awal mula merintis itu udah berpikiran gini. Saya pasti rugi di awal.
5: Oh gitu.
6: Soalnya saya belum tahu ilmu dan pemasarannya seperti apa. Saya harus bermental kuat. Jadi gak mungkin saya langsung berhasil. Tapi alhamdulillah di perjalanan pertama itu malah banyak dapatnya.
5: Wah, jadi ya semakin untungnya.
6: Semakin terpacu untuk menambah jumlah gitu. Tapi nanti ketika populasi di atas 1000, saya mulai dari 100. Nanti populasi di atas 1000 pasti ada aja kendalanya. Enggak seperti yang dibayangkan pelihara 100 profit dapat 1.200.000. Pelihara 1000 dapat 12 juta. Enggak seperti itu. Pasti nanti ada kendalanya.
5: Ada aja.
6: Profitnya pasti enggak sampai seperti itu. Tapi jangan putus asa, jangan patah semangat, harus tetap cari ilmu lah untuk perkembangan diri kita supaya usaha kita juga terus lancar, terus berjalan. Seenggaknya juga bisa memberi rezeki kepada teman-teman yang lain juga lah. Gitu.
5: Jadi judul video kita kali ini adalah bekerja dari rumah, gaji lebih dari TKI.
6: Iya.
5: Terima kasih teman-teman dari Jema. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih Mas Raka udah mampir. Iya,
6: sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saya ini numpak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru loro tok loh.
4: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener. dua pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101.4 Kumamba RDSFM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Abu Fathiyah Al-Adnani dengan tema Jalan Keteladanan Keluarga bagian ke-6 yang disampaikan di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati pada tanggal 6 Februari 2022. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Irmas Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo dan 101.4 RDSFM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina man yahdihillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma shalli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adimi sultanik. Masyarul muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah di kesempatan pagi yang cerah di tempat yang penuh berkah ini, Allah berikan kemudahan kita untuk bisa menunaikan satu kewajiban berupa menuntut ilmu yang Allah perintahkan, menjaga keluarga kita dari api neraka, menjaga diri kita untuk senantiasa berada di dalam perlindungan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita diberikan barokah di dalamnya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya pada yaumul kiamah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sesi yang ke-6 yang sebenarnya mau saya akhiri, tapi setelah tadi malam saya buka-buka kembali, nampaknya masih sangat banyak sekali tugas kewajiban kita sebagai bapak, sebagai suami, sebagai orang tua, dari amanah keluarga yang Allah titipkan kepada kita untuk terus kita gali, kita renungkan kembali, kita muhasabah sudah seberapa maksimal kita menunaikan kewajiban kita atas titipan amanah yang Allah berikan pada kita. Saya ingin mengajak untuk merenung, mengevaluasi, merefresh kembali. Di sini ada yang mungkin baru menikah 2 tahun, ada yang baru menikah 5 tahun, 10 tahun, 15, bahkan mungkin lebih dari 25 tahun. Saya ingin mengajak bahwa jawaban yang pernah kita ucapkan di hadapan ratusan atau bahkan ribuan tamu undangan, saat ayah dari istri kita yang berstatus hari ini sebagai mertua kita mengucapkan kalimat angkahtuka wa zawwajtuka, aku nikahkan engkau dengan putriku fulanah binti fulan dengan mahar emas sekian gram dibayar tunai, lalu dengan sigap penuh semangat Anda memberikan jawaban sambil menjabat tangan, qabiltu zawajaha wa nikahaha min nafsi bimaharin kaza wa kaza, yang kemudian disambut dengan kalimat sah, sah semuanya. Maka Anda resmi menjadi suaminya, Anda resmi menjadi pemimpinnya, Anda resmi menjadi seorang kepala rumah tangga. Maka saya ingin mengingatkan bahwa begitu banyak konsekuensi yang lahir dari kalimat singkat Qabil itu, bahwa ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai misaqon ghalidho, perjanjian yang sangat berat, ikatan yang sangat kuat, ikatan yang membuat kita enggak bisa main-main, karena ada konsekuensinya bukan cuma di dunia tapi sampai ke akhirat, ya. Maka saya ingin merefresh kembali bahwa apa yang muncul, resiko dan konsekuensi apa yang muncul dari kalimat Qabil itu, ya. Kalau ini kemudian kita renungan, kita pahami, enggak tahu, mudah-mudahan enggak ada yang menyesal jadi suami, ya. Karena memang berat sekali, Pak. Kata-kata Qabil itu zawajaha artinya aku siap menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Aku siap untuk menghapus air matanya. Aku siap untuk menerima segala keluhan, curhatan, dan semua apa yang dia rasakan. Aku siap untuk menanggung semua kebutuhan dan apa yang diperlukan. Aku akan menanggung semua anak-anak yang lahir dari rahimnya. Aku akan didik mereka semua dengan ilmu agama yang benar. Aku akan gandeng tangan istriku menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menanggung semua dosa-dosa dia kalau aku biarkan dia hidup tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala lalu melakukan dosa yang aku tidak menegurnya. Aku tidak akan khianati dia, aku tidak akan ciderai kesetiaannya, aku tidak. Oh, banyak sekali, Pak. Masih mau dilanjutin lagi? Ya. Wis sak monoto wis abot, Pak. Bu, ibu-ibu bisa memahami itu konsekuensi dari suami nyenengan dulu dengan semangatnya mengucapkan Qabil tu zawajah. Ya. Lebih dari 10 konsekuensi yang muncul ketika seorang suami menggapit tangan mertuanya lalu mengucapkan kalimat tadi. Maka mudah-mudahan majelis kita, tholabul ilmi yang kita lakukan itu bagian daripada semangat kita memenuhi semua konsekuensi yang muncul tadi. Karena itu tidak akan bisa diperoleh oleh mereka yang kosong dari ilmu agama. Maka pada kesempatan pagi ini, tema kita pada jalan keteladanan orang tua seri yang ke-6, kita akan berbicara tentang satu parameter kesuksesan sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, atau sebagai kepala rumah tangga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mindset setiap orang tidak pengin hidup gagal. Setiap kita penginnya sukses. Setiap kita ingin selalu berada di dalam keberhasilan dalam semua yang dia capai. Masalahnya, tidak semua orang kemudian memiliki definisi yang benar dan tepat tentang hakikat sukses. Sehingga kesuksesan yang hari ini dipromosikan dan dipropagandakan oleh kaum kapitalis identik dengan hal-hal yang sifatnya materi belaka. Kesuksesan lebih identik kepada jadi orang kaya, terkenal, banyak follower, banyak penggemar, identik dengan memiliki aset, identik dengan hal-hal yang sifatnya materi belaka. Padahal di balik itu semua, dia akan merasakan derita yang sangat panjang. Ya, di layar kaca saja dia bisa tersenyum sambil melambaikan tangan. Tapi begitu balik ke rumahnya, masuk ke dalam kamarnya, mengurung diri dengan bantal yang ditutupi, yang menutup mukanya, sambil dia berlindang air mata. Gak sedikit artis yang kayak gitu, Pak. Ya, di Instagram senyumnya lebar. Di FB wajahnya kelihatan cantik atau tampan. Tapi di rumahnya sebetulnya hatinya hancur, luluh lantak. Karena realita kehidupan dia tidak semanis apa yang dianggap orang lain tentang dia. Ya, karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya parameter sukses itu banyak, tapi pagi ini saya akan berbicara satu saja tentang parameter kesuksesan dan keberhasilan kita selaku kepala rumah tangga. Ya, kita ingin berbicara tentang konsep hidup seimbang. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hidup seimbang. Bahasa lain daripada seimbang adalah adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengembalikan semua pada posisi asalnya. Ini adalah asas keadilan. Keadilan Itulah yang menyebabkan langit dan bumi masih tegak sampai sekarang. Keadilan yang membuat roda kehidupan kita bisa kita jalani dengan nyaman. Ketika yang muncul adalah kezaliman, maka yang kita rasakan adalah kegelisahan dan kegersangan. Bapak Ibu nirmat Allah, seimbang dalam hal apa? Paling tidak kita harus memahami ada dua bentuk keseimbangan yang harus terjadi pada kehidupan kita. Keseimbangan yang pertama adalah keseimbangan yang sifatnya adalah internal. Keseimbangan yang ada di dalam diri kita. Ada empat dimensi yang nanti, ada empat aspek pada dimensi internal yang harus kita perhatikan. Kemudian ada keseimbangan eksternal. Eksternal ini faktor luar. Maknanya adalah keseimbangan tentang peran diri dan tugas kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berbicara tentang keseimbangan internal. Keseimbangan internal yang pertama memuat empat aspek. Yang pertama adalah aspek fisik, yang kedua aspek mental, yang ketiga aspek intelektual, yang keempat adalah aspek spiritual. Ini keempat-empatnya harus mendapatkan porsi, baik itu pada diri kita maupun pada istri dan anak-anak kita. Kita perhatikan aspek yang pertama, yaitu aspek fisik. Ya, kalau berbicara aspek fisik, indikator bahwa orang itu hidup seimbang berarti badannya sehat, nggak banyak penyakit. Levelnya ada empat. Level 1 sehat, level 2 bugar, level 3 kuat, level 4 perkasa, gitu Pak. Nah, kita nih masuk di level berapa? Minimal sehat, ya. Indikatornya apa? Kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang suami, istri kita bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Ya. Bapak Ibu sekalian, sehat termasuk di antara nikmat yang, ya, bukan, saya katakan bukan sekedar termasuk, ya, dia menempati ranking pertama dari semua nikmat-nikmat dunia. Ya, mau dikasih wajah tampan, mau punya istri cantik, jenengan mau Pak punya istri cantik sekali tapi opnam terus tiap hari, ah, nggak ada artinya, gitu kan? Ya, saya bukan mau cerita tentang diri, ya, tapi kalau saya ditanya, Ustadz nikmat apa yang paling besar dalam rumah tangga? Ya, kalau secara materi saya katakan, saya dikaruniai istri yang sehat. 25 tahun gak pernah opnam, gak pernah masuk rumah sakit. Ya, 12 kali melahirkan gak pernah sesar. Semuanya normal. Itu kan, ya, habis melahirkan jarak sekian hari, langsung aktivitas. Begitu ya. Karena saya dapat cerita seorang ikhwan yang kemudian dia mengatakan, dia cerita, saya tanya berapa anak antum? Dua Ustaz, dan ini yang terakhir. Loh kok terakhir? Iya. Istri saya sudah gak sanggup hamil lagi. Ya, sejak bulan pertama langsung bed rest, ngeletak, gak bisa apa-apa. Ya, stres saya tak ngurusi. Gitu kan, ya. Loh kamu yang gak hamil aja stres apa meneh bojomu? Ya. Maka betapa mahalnya nikmat kesehatan ini harus kita rawat dan kita jaga. Gitu ya. Ya. Indikatornya apa? Nah, kalau jenengan itu dikit-dikit ambruk, dikit-dikit apa namanya nggak bisa beraktivitas, masa push up 10 kali, opnam 10 hari gitu ya. Wah, ini bermasalah tubuhnya nih. Ya. Maka harus segera dikembalikan kepada keseimbangan, dan biasanya tubuh kita nanti akan menunjukkan protesnya. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, tadi malam saya kedatangan tamu yang nginep di Arafah, seorang terapis dari Bandung yang baru ngisi pelatihan di Jogja, pagi ini ingin ngisi pelatihan sekaligus terapi di Arafah. Ba'da subuh tadi kita ngobrol panjang lebar, enggak panjang nih. Ya, tapi sangat dalam sekali tentang bagaimana pentingnya mengembalikan seluruh fungsi daripada organ-organ tubuh kita. Ya, ada tema tentang sehat dengan sholat. Dimulai dari berangkat ke masjidnya nggak naik motor, itu ya. Dimulai dengan gerakan tubuh kita itu benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi. Ah, subhanallah ya. Ini poin pertama tentang aspek fisik, yaitu apa? Pastikan tubuh kita sehat, istri kita sehat, anak kita sehat. Beri nutrisi yang cukup, beri gizi yang cukup. Tapi ingat, banyak sekali nanti faktor kesehatan, yang kesehatan fisik yang sangat dipengaruhi oleh kesehatan mental. Nah, maka kita berbicara aspek yang kedua, yaitu apa? Aspek mental. Ini aspek internal semua nggih, Pak, ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Di dalam tubuh kita ada sekerat daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau sekerat daging ini sehat, maka yang lainnya juga akan terbawa sehat. Tetapi kalau dia rusak, maka

yang jenengan dapat hadiah, seneng sampai nangis, itu jantungnya yang berdegup kencang. Waktu lamaran ditolak, itu ya jantungnya yang terbang melayang gitu loh, Pak. Ya. Jadi kalau jantung ini sehat, dia sangat berpengaruh kepada kesehatan yang lainnya. Nah, dalam hal ini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, mengembalikan semuanya kepada Allah, jantung kita akan sehat, ya. Jantung kita bisa tenang. Ketenangan sangat berpengaruh penting kepada kesehatan fisik kita. Kemarin seorang ibu-ibu cerita tentang ketika dia nengok temannya di rumah sakit. Subhanallah. Ini bapak-bapak penting sekali untuk memahami perasaan wanita, ya. Kawannya ini di rumah sakit, dia didiagnosa asam lambungnya kena, livernya kena, kemudian ada 4 penyakit lah, ya. Yang itu semua dipicu dari gangguan mental. Dia harus disuntik setiap hari untuk menghilangkan rasa nyeri, ya. Dan ibu ini kemudian cerita bahwa dia sudah nggak sanggup untuk melaksanakan tugas-tugas dia sebagai ibu rumah tangga. Suaminya seorang dosen di sebuah universitas terkenal, berangkatnya pagi, pulangnya larut malam. Dia tinggal di rumah suaminya bersama bapak mertuanya. Bapak mertuanya sudah pikun, ya, gampang marah, sering lupa kalau sudah makan, begitu kan, ya. Repot enggak, Pak? Ya. Sang istri habis energi, waktu dan tenaganya untuk ngurusi mertuanya plus sama binatang peliharaan suaminya. Gitu kan, ya. Sampai akhirnya dia ambruk, dan ini yang paling parah, begitu kan? Karena stres yang dia buat. Ketika dijenguk oleh ibu-ibu ini, ya, oleh kawan, ya, kemudian dia nanya, ya, Uhti, boleh nggak saya itu kalau mengatakan kepada suami saya, dosa nggak kalau saya mengatakan bahwa saya sudah nggak sanggup lagi, ya, untuk memikul amanah ini? Semua pembantunya nyerah, angkat tangan, nggak ada yang sanggup untuk ngurusi mertuanya, gitu ya. Dan sang istrilah yang kemudian menjadi korban. Boleh enggak ya saya sekali-kali pengen minta kesempatan jalan-jalan sama teman-teman untuk keluar daripada rutinitas yang sangat menjemukan. Bapak Ibu, khususnya buat bapak-bapak, coba renungkan kalau barangkali ada di antara istri kita yang memikul beban melebihi kapasitas. Kenapa? Ketidaksiapan hati menerima realita dan kenyataan akan sangat berdampak buruk kepada kesehatan fisiknya. Maka indikator orang yang mentalnya sehat itu apa? Kemampuan menerima kenyataan hidup lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan. Bapak-bapak tidak sanggup menerima kenyataan bahwa istrinya banyak dengan kekurangan, stres. Ibu-ibu nggak sanggup menerima bahwa kenyataan suami Anda jauh dari ideal dan harapan. Makin tua makin nggak bisa dimaafkan wajahnya, misalnya, gitu ya. Makin sulit untuk kemudian menyenangkan, ya. Nggak bisa menerima kenyataan bahwa makin tua ini bukan makin tampan, begitu kan, ya. Anda bisa stres melihat kebahagiaan orang lain, ya. Maka indikator orang yang mentalnya itu bagus adalah siap menerima kenyataan hidup lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sekian tahun yang silam saya pernah diundang di rumah sakit jiwa, ya, rumah sakit jiwa terbesar di Asia Tenggara. Ya nggak jauh-jauh, Pak, tempatnya cuma di Magelang, gitu ya. Pasiennya 800 orang. Ya, ketemu orang gila 1-2 di pinggir jalan biasa nggak, Pak? Tapi ketemu pasien 800, saya disuruh salaman. Ya nggak semuanya sih, ya. Tapi saya nemui beberapa pasien, begitu kan. Ya, itu satu-satunya rumah sakit yang pasiennya kalau ke sana pasti diantar sama orang. Nggak ada yang kemudian berobat ke sana sendirian, tuh nggak ada, Pak. Ya. Ya, kalau rumah sakit yang lain tuh kan jenengan bisa berobat sendirian, ge. Tapi kalau rumah sakit jiwa itu mesti pasiennya dibawa sama orang tuanya atau satpol PP lah minimal, ya, karena ganggu ketertiban umum. Ya. Nah, yang menarik itu ketika masuk ke pintu gerbangnya, ini masih zaman Menteri Kesehatannya Dr. Fadilah Supari.
itu di pintu gerbangnya ada tulisan ciri-ciri orang waras gitu.

0: Itu mungkin penting tulisan tadi. Kenapa? Antara pasien sama pengunjung ada bedanya nggak, Pak? Nggak ada. Sehat semuanya. Maka di situ ditulis 5 ciri orang waras. Nah, saya cuma ingat nomor 1 aja, Pak. Ya, yaitu apa? Ciri orang waras adalah kemampuan menerima kenyataan dan realita kehidupan lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ya. Istri enggak siap menerima kenyataan suaminya enggak berpenghasilan sesuai harapan, ya. Apa yang dia lakukan? Minta cerai. Ya. Nah, itu enggak waras itu ya. Enggak bisa menerima kenyataan, gitu loh. Ya. Suami enggak bisa menerima kenyataan anak yang lahir dari istri berkebutuhan khusus. Gitu kan? Menguras waktu, tenaga, energi bahkan sampai membatalkan cita-cita dia. Ya, dia mengutuk, dia benci, dia marah, ini gara-gara aku nikah sama kamu. Ini enggak bisa menerima kenyataan. Gitu kan, ya. Suami karena bukan berasal dari pendidikan yang baik sehingga enggak punya visi misi tentang rumah tangga. Ya, sang istri enggak bisa menerima kenyataan bahwa otak suaminya sudah enggak bisa dipenuhi, Masya Allah. Pengalaman panjang beliau sebagai bapak dan suami kepada rumah tangga sekaligus pernah memimpin majalah Ummi yang legendaris dari sejak tahun 86 sampai tahun kemarin majalah Ummi akhirnya istirahat tahun 2017 kalau tidak salah ya. Ya, pengalaman yang cukup panjang dalam dunia parenting. Ini recommended. Nah, tapi insya Allah saya akan coba kupas satu persatu dari poin-poin penting di buku tersebut. Ini aspek yang ketiga, yaitu aspek apa? Intelektual. Intinya apa? Banyak ngaji, banyak belajar, banyak baca. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang dalam perenungan saya begini. Saya itu ya tiap hari baca buku. Yo ngrungok ke ceramah. Yo nambah pengetahuan. Diskusi, mikir. Tapi ternyata masih banyak problem kehidupan yang belum kita selesaikan. Lah apa meneh sing ora tahu? Moco gitu loh, Pak. Kok kelihatannya hidupnya anteng gitu, Pak ya. Kayak enggak ada masalah. Oh, tahu-tahu besoknya meledak begitu kan ya. Sebenarnya udah lama banget tat saya pendam gitu ya. Ini saya udah enggak kuat lagi, terpaksa saya ceritakan. Nah, ini beledos namanya, Pak. Ya. Maka ayo Bapak Ibu ingat kewajiban menuntut ilmu berlaku minal mahdi ilal lahdi, dari sejak kita lahir sampai mati. Berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kewajiban belajar ini adalah sebuah keniscayaan. Sekolah enggak wajib, tapi belajar itu wajib. Gitu ya. Kalimat ini repot, Pak, kalau disalahgunakan. Karena anak saya itu enggak mau sekolah. Ketika ditanya sama ustadahnya itu, "Mbah Hana, kenapa enggak sekolah?" Kata abiku, "Sekolah enggak wajib, yang wajib itu belajar." Gitu ya. Ustadahnya mikir aja gitu kan ya. Ya, iki anak kok iso aja jawab gitu kan ya. Ya. Jawabnya ketus lagi gitu kan. Kata abiku, "Sekolah itu enggak wajib," gitu kan ya. Maksud saya hati-hati ngomong kayak gini sama anak gitu loh, Pak. Itu diulang ya. Nah, yang keempat adalah aspek spiritual. Ya. Aspek spiritual terkait dengan apa? Ibadah kita kepada Allah, ya. Apa indikatornya? Indikatornya ya nikmat beribadah. Kalau sholat bisa khusyuk, kalau wirid bisa tenang, baca Quran bisa tahan lama, sedekah bisa nyahnyoh. Gitu kan ya, pokoknya ibadah itu enak banget rasanya gitu ya. Kalau jenengan nonton TV 2 jam 3 jam, baca WA 2 jam 3 jam, moco Quran sak lembar angope ping 8 gitu loh ya. Wah, ini ada indikator spiritualnya terganggu gitu kan ya. Khutbah Jumat ngantuk terus gitu kan ya. Ada loh, Pak, yang bar Jumatan tuh gak bisa turu blas, Pak. Kenapa, Pak? Terlalu pules waktu Jumatan gitu loh ya. Sampai gak bisa tidur lagi pada Jumatan. Ya, ada orang yang kalau ke mall itu ngeluarkan duit nyahnyoh, nyahnyoh, nyahnyoh, begitu kan? Beli enggak nawar, ya. Kotak infak keliling, nawarnya lama sekali gitu kan. Dipilih yang paling kecil digitnya, dipilih yang paling lecek bentuknya, gitu kan ya. Berat mengeluarkan warna merah dan biru, gitu kan ya. Entengnya ngasih yang abu-abu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini indikator bahwa kita secara spiritual ada gangguan. Maka bagaimana kita kemudian mengembalikan kesehatan spiritual kita? Harus dipaksa ya. Karena ibadah bagi orang tertentu, ibadah bagi orang sakit itu adalah obat. Ya, Pak. Kalau spiritual kita sakit, ibadah itu obat. Yang namanya obat rata-rata pahit. gitu kan ya. Tapi ibadah bagi orang yang spiritualnya sehat, dia seperti makanan dan nutrisi bergizi bagi orang lapar. Makannya akan lahap ya. Maka ketika Rasulullah ditanya sama sahabat yang spiritualnya sehat, ya Rasulullah, bikam ahtimul Quran, berapa kali saya harus menghatamkan Quran ya Rasul? Kata Nabi, ya minimal sebulan sekali. Ahtim husar. Ah, sebulan sekali enteng ya Rasul. Kalau gitu sebulan dua kali. Sebulan dua kali gampang ya Rasul. Kalau begitu sebulan tiga kali. Sebulan tiga kali kan saya masih lebih kuat ya Rasul. Seminggu sekali. Seminggu sekali saya masih bisa nambah ya Rasul. Sepekan dua kali. Sepekan dua kali kan saya, bismillah, saya masih bisa lebih dari Rasul. Tiga hari sekali, sudah. Tiga hari sekali. Jadi satu hari, satu jus. Oh ini yang, sepuluh jus. Nah, satu hari, sepuluh jus. Tiga hari, khatam. Begitu Pak. Jadi standar spiritual yang paling minim itu apa? Satu hari, satu jus. Ini standar orang Islam yang paling mualas gitu loh Pak ya. Satu hari satu jus. Nek kurang dari itu ya mbuh apa jenenge gitu ya. Pokoknya itu standarnya begitu. Ya. Jadi kalau satu jus itu standar yang paling mualas gitu ya. Di bawah saya itu ya saya enggak tahu namanya apa ya. Ya. Maka diusahakan kalau kita mau sehat spiritual, laki-laki sholatnya berjamaah, lengkapi qobliyah ba'diyah, tilawahnya satu juz, sedekahnya ya semampunya, begitu kan ya. Intinya menikmati ibadah, begitu kan ya. Jadi indikatornya dia akan senang di dalam menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ciri dari orang yang spiritualnya terganggu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat orang munafik, ya idza qamu ila sholati qamu kusala. Ke masjid, orang munafik itu ke masjid cuman males-malesan ya. Wala yadzkurunallaha illa qalila, enggak pernah menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali gitu kan ya. Zikir, orang munafik itu zikir tapi apa, minimalis begitu kan. Pokoknya kalau untuk kepentingan dunia maksimalis, untuk kepentingan akhirat sangat minimalis begitu loh ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini aspek apa tadi Pak? Dimensi internal. Nah, sekarang kita berbincang tentang dimensi eksternal. Apa dimensi eksternal? Dimensi eksternal tentang peran hidup kita. Seperti apa peran hidup kita? Peran hidup kita sangat kompleks. Bapak-bapak ini punya peran hidup yang sangat banyak. Sebagai bapak dari sekian anak, sebagai suami dari satu istri, sebagai anak dari orang tua, sebagai kakak dari adik-adik, sebagai paman dari sejumlah keponakan, sebagai saudara sepupu dari sekian sepupu, ya, sebagai keponakan dari sekian bibi dan paman, sebagai tetangga. Nah, kalau saya ditanya apa peran diri Ustadz, ya tambah lagi, itu kan aspek yang sifatnya keluarga, tambah aspek sebagai apa? Sebagai ustadz, sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai tetangga, sebagai mitra. Ini semuanya adalah peran diri kita. Kalau jenengan punya jabatan dan kedudukan lebih banyak lagi. Sebagai Pak Lurah misalnya, ya, sebagai ketua Karang Taruna, sebagai ketua ini dan seterusnya, ya. Bapak Ibu sekalian, apa indikator orang yang secara dimensi eksternal dikatakan seimbang? Ya, indikatornya ada banyak Pak ya. Ya. Tetapi saya ringkas. Yang pertama, ya, terpenuhinya semua kebutuhan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Sebagai suami, berarti istrinya diberi nafkah lahir batin yang cukup. Diberi pendidikan, diberi waktu. Ya. Diberi apa namanya berbagai macam kesempatan dan peluang. Sebagai seorang bapak, berarti apa? Anaknya dicukupi pendidikannya, makannya, dan lain sebagainya. Ya, sebagai anak, berarti kita berbakti kepada orang tua. Ada waktu yang kita berikan untuk mereka. Ada harta yang kita titipkan pada mereka. Sebagai kakak, diayomi adik-adiknya. sebagai paman punya perhatian kepada keponakan-keponakannya, sebagai tetangga Anda beri hadiah. Kata Rasulullah, kalau masak ditambahi kuahnya bagi tetangga sebelah. Sebagai guru yang ngajar pada waktunya, ya Bapak Ibu sekalian, ini indikator yang pertama bahwa tanggung jawab kita ini begitu kompleks secara eksternal. Ya, kita sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai paman, sebagai ponakan. Nah, orang-orang ini kita beri hak mereka semuanya. Karena ada orang yang gak seimbang. Kalau untuk kepentingan istrinya, anaknya, Masya Allah, apa saja diberikan. Tapi orang tuanya gak kebahagiaan. Ya. Ada yang begitu takut dengan istrinya. Sampai kemudian gak memberi perhatian sama sekali kepada adik dan kakak-kakaknya. Bahkan orang tuanya gak pernah dikirimi, gak pernah disapa, gak pernah dini. Tapi ada juga seorang suami yang begitu takut sama ibunya, begitu berbakti kepada bapaknya, begitu memuliakan orang tuanya, istrinya ketenteran. Ya toh? Istrinya gak dicukupi. Ada yang sibuk dalam perannya sebagai ustadz, da'i, taklim, keliling, terus gitu kan. Istrinya itu kan umat juga, gak kebagian. Gitu kan. Ada ustadz itu yang ceramah kemana-mana, suatu hari istrinya pas pengajian halaqoh, disuruh ngaji, gak bisa ngaji. Loh, selama ini suaminya ngajarin apa kepada umat? Sampai istrinya gak bisa ngaji, gak diajari. Macam itu. Ini berarti gak seimbang. Maka indikator kita dikatakan sebagai pribadi yang seimbang ketika semua pihak yang berinteraksi dengan kita dicukupi keperluannya. Nah, apakah dikatakan adil dan seimbang itu dengan basis kuantitas waktu? Ya, buat istri 2 jam, buat anak 2 jam, buat tetangga 2 jam, buat teman 2 jam, buat bapak 2 jam. Oh enggak, ya. Basisnya adalah kualitas. Karena boleh jadi ada seorang suami, ya, istrinya 4, ketemunya itu mungkin yang sana cuma sebulan sekali, yang sini sebulan sekali, yang sini sebulan sekali. Tapi karena waktunya berkualitas, semua istrinya tercukupi. Istri Nabi itu, Pak, ketemunya hanya 9 hari sekali. Nggih, Pak? Maksudnya ketemu malam harinya. Tapi karena pertemuan Rasulullah dengan istrinya sangat berkualitas, maka semuanya merasa tercukupi. Ya. Ada suami yang mungkin hanya bisa ketemu istrinya sepekan sekali karena LDR, bekerja di luar daerah. Tapi pertemuan dari Sabtu sore sampai Ahad sore benar-benar pakai ilmu, pakai jiwa, pakai emosi, pakai rasa, sehingga satu hari pertemuan itu sudah mencukupi semua kebutuhan lahir batin sang istri. Tapi ada yang 24 jam bareng-bareng, mangkat bar subuh ke pasar bareng, dorong gerobak atau gelar dagangan bareng, pulang malam hari ya bareng. Kata suaminya, "Mi, boe, mbok pijeti aku pegel." "Aku ya pegel, mangsamu kowe tok sing pegel." Ini ketemu tiap hari, Pak. Tapi karena enggak berkualitas waktunya, enggak berbasis ilmu, cuman fisik semata yang nempel, jiwa dan hatinya tidak menyatu, maka pertemuan tadi tidak meninggalkan kesan apa-apa. Gitu loh, Pak. Tapi kalau pertemuan kita berkualitas, waktu kita berkualitas, semuanya disiapkan, itu akan ada kenangan. Ibu-ibu kalau nyuapi anaknya itu, kalau ditanya tetangga, "Bu, nyuapi anak, Bu?" "Nggih." "Ya, daripada nganggur, ya wis." Itu beda dengan ibu-ibu yang dengan serius, ya. "Ayo, ma'am, baca bismillah, ya. Pesawat-pesawat." Ya, begitu ya. Sambil diceritakan macam itu, nanti kesan ketika anak dewasa tentang bagaimana orang tua nyuapi kepada dia itu akan dia kenang. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu pernah merasakan nggak ketemu dengan seseorang itu kenangannya panjang banget, padahal cuma 1 jam ketemunya. Kenapa? Dipersiapkan, berkualitas, maka kenangannya itu akan panjang. Maka berbicara tentang memenuhi kebutuhan, ya, suami, bapak ini harus memberikan yang berkualitas buat istri dan anak-anaknya. Karena apa? Kadang-kadang, mohon maaf bapak ibu, ya, kita muhasabah buat bapak-bapak. Taruhlah kita sebagai pedagang, taruhlah kita sebagai direktur perusahaan, taruhlah kita ini bekerja di sebuah perusahaan internasional. Ya, betapa kita ketika melayani konsumen, ketemu dengan agen, jumpa dengan pelanggan, rapat dengan mitra, kumpul dengan karyawan, memberikan laporan kepada atasan, begitu sigap, begitu serius, begitu kita berikan performa yang paling ideal. Baju kita rapi, tubuh kita wangi, senyumnya nggak pernah hilang-hilang. Begitu pulang ke rumah, anak istri cuma dapat sisa waktu, sisa tenaga, sisa pikiran, sisa energi. Sampai rumah langsung bleksek, abi capek, abi pegel, jangan diganggu. Padahal mereka di rumah nunggu-nunggu kita, Pak. Ya, bapak-bapak kudu siap banget. Ya, kalau njenengan pulang ke rumah nih, nek perlu nih, Pak. Ya, ya mungkin nggak tiap hari, saya juga nggak tiap hari kayak begitu. Tapi barangkali sesekali atau lebih sering juga bagus ya. Pulang ke rumah kalau sudah capek malam hari atau sore hari, itu sebelum sampai rumah tuh mampir masjid dulu, mampir pom bensin dulu, ya. Skincare-nya dikeluarin gitu kan ya. Supaya mukanya agak glowing dikit gitu kan ya. Bersihkan, ambil air wudu, sikatan, pakai parfum kalau perlu ganti baju gitu kan. Jadi ketemu istri tuh, "Abi pulang, Abi pulang." Dirangkul tuh mereka, baunya." Gitu loh. Bukan mambu kecut, Pak. Gitu loh. Karena dua hari enggak ganti baju, enggak sempat mandi gitu kan. Istri nyambut itu ya enggak enak rasanya, gitu loh. Ya enggak harus tiap hari sih. Tapi saya yakin itu akan sangat berkesan buat mereka. Gitu ya. Rasulullah kalau mau masuk rumah gimana, Pak? Sikatan terlebih dahulu, gitu ya. Supaya pantas nih arep diambung bojone gitu loh, Pak. Ya. Arep ngambung itu mambu kecut begitu kan rasanya enggak nyaman. Ini contoh keseimbangan di mana kebutuhan mereka tercukupi. Yang kedua indikatornya apa? Tidak ada komplain yang terus-menerus dari semua pihak yang berinteraksi dengan kita. Ibu-ibu sering komplain gak, Bu, sama suaminya? Pasti sering. Abi gimana sih? Gitu ya. Pak, Bu, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak dikomplain. Ya. Terus yang dimaksud tidak ada komplain bagaimana? Tidak ada komplain yang terus-menerus berulang-ulang dengan tema yang sama. Karena kalau itu terjadi, menunjukkan bahwa kita ndablek dan gak punya perasaan. 10 tahun berumah tangga yang dikritik itu terus. Itu menunjukkan bahwa kita gak perhatian. Komplain itu gak apa-apa. Abi, kapan nih katanya mau, oh iya, ya, langsung dipenuhi. Bi, kita sudah sekian bulan loh, Bi, gak pernah jalan-jalan keluar. Oh iya, ya, Pak, Bu, bapak-bapak nih ya, pokoknya kalau dikomplain sama istri, sama anak, jawab iya, iya dulu gitu loh. Gue nyeneng-nyeneng kayak gitu loh, Pak, ya. Mbok sesok piye begitu ya. Pokoknya, iya, oke, okay, gitu ya. Ya, jangan dicuekin, begitu kan, ya. Ya, nah, tapi rumusnya harus dipahami. Janji menerbitkan harapan, tetapi bukti melahirkan kepercayaan. Wah, ini bisa buat quotes, Pak, ya. Ya. Janji menerbitkan harapan, bukti melahirkan kepercayaan. Ya, PHP itu enggak enak sih, Pak. Gitu loh, ya. Maka wujudkan dengan bukti sehingga mereka akan percaya kepada kita. Ya. Jadi indikator yang kedua apa? Tidak adanya komplain. Yang ketiga, tidak ada perasaan bersalah pada diri kita karena semuanya sudah kita cukupi, sudah kita penuhi. Apa bukti bahwa orang yang tidak seimbang hidupnya akan dipenuhi dengan perasaan menyesal dan bersalah? Lihat misalnya, ada seorang suami yang bekerja berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam, bahkan berangkat anak belum bangun, pulang anak sudah tidur. Kelihatannya dia cari duit, kelihatannya dia ingin membahagiakan istri dan anak. Tapi yang terjadi kemudian tidak pernah terjalin hubungan suami dengan istri, bapak dengan anak. Yang ketika si bapak ini mungkin bisa bangun rumah, beli mobil, dan sebagainya. Anak gak ada hormat dan gak ada perhatian kepada bapaknya. Karena memang hak hariannya tidak dipenuhi. Seorang ustadz capek berdakwah pagi, siang, malam dipenuh terus. Panggilan jamaah itu pokoknya siap, siap, mangat. Sampai lupa yang di rumah dapurnya tidak disiapkan. Begitu loh, ya. Maka akan tiba waktunya ketika dia melihat istrinya kurus kering, anaknya enggak sekolah, atas nama enggak punya biaya, lantaran waktunya habis untuk dakwah dan sebagainya. Ya. Ini enggak seimbang yang semacam ini. Itu kan. Harus ada keseimbangan. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang ya. Dulu sih waktu masih muda itu semangat banget taklim, siap, sayang gitu ya. Tapi makin kesini, anak makin banyak, permintaan mereka makin macam-macam, tuntutan perhatian makin banyak. Saya ajarkan kepada teman-teman dai-dai ustad-ustad muda itu, ya, saya kalau nggak memenuhi panggilan undangan ngisi di sini nggak dosa. Tapi kalau anak istri saya sampai nggak terurus, itu tuntutannya kepada saya di hadapan Allah jelas. Saya nggak dosa kalau njenengan itu nggak dapat ilmu dari saya, itu nggak ada kewajiban. Tapi kalau anak istri nggak mendapatkan kewajiban haknya, nah itu suami yang dosa. Ya. Maka ini harus dipaksakan, harus ada majelis ilmu pada keluarga. Ya, ada satu momentum peristiwa yang membuat apa ya? Saya merasa harus dievaluasi ini. Jadi ketika saya mendengar kisah sekitar 10 tahun silam, ada ikhwan yang bukan ustaz, bukan da'i, bukan mubalik, tapi dia bisa kumpul sama istri dan anaknya untuk menyampaikan satu ayat, satu hadis setiap hari. Itu mah jeb gitu Pak. Astagfirullahaladzim. Sayang si ceramah kemana-mana dan sebagainya. Gak pernah bikin majelis ilmu dengan alasan istri saya udah ustazah kok, anak saya juga santri. Padahal ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua dan suami. Ya, paksakan untuk kemudian beri jadwal pengajian buat keluarga. Mungkin gak muluk-muluk kayak ustadz begitu kan. Ya menyampaikanlah hal-hal yang simple. Nyampaikan satu ayat, nyampaikan satu hadis, nyampaikan satu cerita kepada anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak seimbang akan muncul penyesalan. Ada kisah seorang dokter, dokter pejabat, dokter istana. Tugas dia adalah merawat para anggota dewan, ya. Ya, kan ada Pak ya, misalnya dokter di TNI, dokter di kepolisian kan begitu, Pak. Ya, dia harus standby atas nama tugas negara, berangkat ke sana, ngurusi ini, ngurusin dan sebagainya. Sampai suatu hari saat dia sedang mengoperasi atau merawat seorang pasien yang itu orang penting, tiba-tiba dia ditelepon dari rumah sakit bahwa istrinya sudah dalam kondisi nazak karena kanker stadium 4. Yang suaminya gak ngerti bahwa istrinya kena kanker. Bayangkan Pak, seorang dokter spesialis yang dia sibuk waktunya mengobati orang lain, dia gak ngerti kalau istrinya sedang menderita penyakit parah. Nyesel gak kira-kira kayak gini Pak? Nyesel, orang lain dia urusi, anak istrinya gak mendapat perhatian. Kan semacam itu. Maka orang-orang yang tidak seimbang hidupnya akan dipenuhi dengan penyesalan. Ya, karenanya Bapak Ibu sekalian, ini indikator yang sangat penting, keseimbangan. Ya, terus apa indikator orang itu hidupnya tidak seimbang? Ya, indikator orang itu hidupnya secara eksternal tidak seimbang adalah ya satu, orang-orang yang butuh dengan kita terlantar. Mereka nggak mendapatkan haknya, mereka nggak menerima apa yang seharusnya mereka terima. Ya, maka ini perhatikan para suami, bapak-bapak perlu belajar apa sih haknya anak, haknya istri. Ya, satu kisah yang populer yang pernah saya ceritakan, ketika seorang bapak ngeluh kepada Umar bin Khattab, dia curhat tentang anaknya yang berandal, anaknya yang sudah nggak karu-karuan, anak saya nggak pernah taat kepada saya, anak saya ini begini-begitu dan sebagainya. Anak itu dipanggil, dimarahi oleh Umar bin Khattab. Kamu begini, begini, begini, dan sebagainya. Anak itu hanya tertunduk diam. Tapi kemudian dia berkata kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, ya Umar bin Khattab, apakah anak punya hak? Kata Umar, ada, anak punya hak. Sebagaimana orang tua punya hak, anak punya hak. Apa haknya anak, ya Amirul Mukminin? Kata beliau, haknya anak ada tiga. Satu, sebelum dia lahir, haknya dipilihkan ibu yang terbaik yang akan menjadi tempat janin dia. Ya, tempat mengandungnya. Yang kedua, ketika anak itu lahir, haknya adalah diberi nama yang baik dan mengandung doa, optimisme. Yang ketiga, ketika anak itu mumayyiz, diajarkan tentang iman, Islam, Quran, sunnah. Maka anak ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya gak dapat tiga-tiganya. Loh kok bisa? Pertama, ibu saya nemu saya, bapak saya nemu ibu saya di pasar. Gitu kan, ya. Ya, kalau sekarang kira-kira Pak, cinta lokasi gitu nggak ya, Pak ya? Nggak sengaja ketemu di kereta, nggak sengaja ketemu di kantin, nggak sengaja ketemu di tempat hiburan, nggak sengaja ada SMS nyasar gitu kan? Terus ditindaklanjuti, nggak ada pertimbangan agama sama sekali. Pokoknya cinta, seneng, kemudian apa? Nikah. Nggak ada pertimbangan agama sama sekali. Ya. Nah ini, si anak ini, bapaknya nemu ibunya di pasar. Ngelihat perempuan di pasar cantik, gitu kan ya, kayaknya asik kalau diajak menikah gitu. Tapi agama dia majusi, penyembah api, gak ngerti agama. Oh iya. Terus yang kedua ya Amirul Mukminin, saya dikasih nama Jual. Jual itu artinya apa Pak? Undur-undur Pak. Ya, namanya gak keren blas gitu ya. Boleh gak Pak ngasih nama anak binatang Pak? Boleh gak Pak? Boleh, yang penting bagus. Kasih nama apa? Haidar, anak singa. Bin Bas, gitu ya, anak Raja Wali. Sokrudin, Raja Wali Agama. Apalagi ya Kabsyun gitu kan, sang pejantan gitu kan ya. Ojo dikasih nama kecebong, kampret begitu Pak ya. Ya, itu namanya kurang keren gitu loh Pak ya. Kasih nama yang bagus-bagus. Usamah, singa gitu loh. Ya. Itu nama-nama binatang. Dan dibolehkan kita menggunakan nama-nama binatang tapi yang optimis, perkasa gitu ya. Yang ngasih nama ikan yo paus gitu ya. Apalagi ya ojo teri cere ya, kasih nama yang bagus ya, kasih nama anak perempuan merpati gitu kan ya, apa itu boleh gitu ya. Tapi kata Rasulullah nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Yang ketiga ya Rasul, saya ya Amirul Mukminin, saya nggak dikasih pendidikan agama. Nah, Umar bin Khattab nggak jadi marah sama anaknya, justru bapaknya yang diomelin habis-habisan. Kata Umar bin Khattab, "Bapak, sungguh kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu lahir ke dunia. Bapak-bapak, kalau salah pilih ibu, salah pilih istri, tanpa sadar kita telah menyiapkan anak durhaka sebelum dia lahir." Enek sing takok, "Nek wis kebacut piye, Ustaz?" gitu loh. "Nek wis kebacut didandani, dirawat," gitu nggih. Ya? "Diopeni, masuk ke bengkel, ojo diijoli sing anyar," gitu loh. Ya, kok nek reso ngopeni, karena ada bapak-bapak itu yang tidak sportif, jahiliyahnya bareng-bareng, hijrahnya sendirian, gitu kan? Ya, maka kalau memang kita niat, ya bareng-bareng dandaninya, gitu. Ada itu seorang ikhwan nanya kepada seorang ustad, "Ustad, istri saya nggak mau kerudung, tolong carikan saya istri yang cadaran, Ustad." Begitu loh ya. Ya nggak gitu, wong dulu jahiliyahnya bareng-bareng, kok hijrahnya ditinggal. Ya dia aja hijrah bareng-bareng. Ya, itu amanah. Itu misakon golido yang pernah kita ucapkan. Ayo kita ngaji bareng, ayo kita belajar bareng. Ya, indikator kedua orang itu nggak seimbang bagaimana? Ya, indikatornya adalah bahwa akan terus ada orang yang menggugat dia. Di sana diprotes, di sini diprotes, di sono dimarahin. Kemana-mana dimarahin terus. Kenapa? Nggak beres tugasnya, Pak. Jadi karyawan diomelin terus gitu ya. Maka di antara indikator orang yang sengsara itu, jumlah yang ngomelin dia lebih banyak daripada orang yang bisa diomelin. Ya, Pak? Jumlah orang yang ngomelin dia, jumlah orang yang marah sama dia lebih banyak dari yang bisa dimarahin. Lah yang bisa dimarahin cuma anaknya toh, gitu kan? Ya. Yang lainnya pada ngomel terus sama dia. Ini enggak seimbang hidupnya. Yang ketiga apa? Akan muncul perasaan bersalah, perasaan menyesal. Dia akan kehilangan kesuksesan yang lebih besar karena dia gagal untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing orang yang menjadi tanggung jawabnya.
1: Alhamdulillah, demikian tadi kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin ada sesi tanya jawab bapak-bapak mungkin. Ini ada pertanyaan Ustaz. Bismillah, bagaimana sikap kita menghadapi seorang ayah yang terlalu banyak berkomentar? Argumennya selalu harus terlihat benar, sampai anggota keluarga sering memilih untuk diam, tidak bisa mengeluarkan pendapat daripada harus berdebat. Tapi tetap muncul ada tekanan batin dari dalam. Itu Ustaz.
0: Ya. Psikologi seorang pemimpin, psikologi seorang suami, psikologi sebagai kepala rumah tangga itu dominan. Ini ibu-ibu harus memahami ya, istri memahami bahwa laki-laki beri kesempatan dia untuk menjadi pemimpin besar. Itu kan ya. Tetapi kalau kita memang dirasa ada hal ini buat ibunya ya, buat ibunya ya, buat istri, buat anak gitu kan, beri kesempatan apa namanya kepala rumah tangga kita atau suami ini untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang besar. Dan biasanya di situ adalah dominan itu biasanya menjadi ciri khas begitu loh ya. Tetapi buat bapak-bapak yang merasa semacam itu, ingat bahwa kecerdasan kita bukan hanya ditentukan dari kemampuan berbicara, tapi kemampuan mendengar lebih banyak. Kemampuan mendengar lebih banyak ini yang akan membuat kita mampu menyerap informasi yang begitu berlimpah. Ya, saya menyarankan kepada diri saya, kalau Anda sudah di depan istri, maka sediakan telinga yang lebar, beri waktu yang cukup, Kenapa? Secara kodrat, sudah pernah saya sampaikan, laki-laki itu satu hari berbicara hanya 7.000 kata. Lebih daripada itu udah cerewet statusnya. Ya. Perempuan standarnya satu hari 20.000 kata. Gitu kan? 3 kali lipat dari bapak-bapak. Maka kalau ada bapak-bapak yang cerewetnya ngalahkan ibunya, ini saya khawatir kebalik perannya, begitu loh. Ya, ibu-ibu yang harus cerewet, ibu-ibu yang harus banyak ngomong, bapak-bapak yang harus banyak dengar, begitu kan? Ya, apa yang disampaikan, sediakan telinga lebar-lebar. Kenapa? Ingat nanti Pak, ancamannya Pak, bapak-bapak yang tidak menyediakan telinga cukup lebar buat istrinya, nanti akan ada telinga laki-laki lain yang siap untuk menampungnya, gitu kan? Ya, atau ya, dia akan melampiaskannya dengan banyak ngegosipin tetangga bersama teman-temannya. Ya, maka saya bisa pastikan ibu-ibu yang banyak ngegosip, ya, ini kemungkinan memang telinga suaminya nggak cukup lebar untuk menampung semua kuota yang memang harus dia buang. 20.000 itu harus dia buang, Pak. Kalau nggak dibuang, itu bisa mengganggu perasaan. Ya, sebagai penutup, ini yang bapak-bapak harus siap. Kalau saya berbagi tips dan beberapa hal yang harus saya lakukan. Kalau suatu saat Anda pulang malam, mungkin sering ya pulang malam ya, jam 9, jam 10, biasanya istri dalam keadaan sudah capek, gitu. Kita datang sampai rumah, istri sudah tidur. Tapi biasanya kita begitu datang, jarak 5 menit, 10 menit, dia bangun. Bapak-bapak harus tahu, apa perasaan dia? Dia pengen menceritakan semua keluh kesah dari pagi sampai malam yang terpendam. Dia harus ungkapkan. Dulu saya gampang marah juga, Pak. Capek gitu ya, tapi sekarang harus menyiapkan. Kalau pulang ke rumah jam 9 dan 10, ini siap-siap nih, mata kita sudah ngantuk, mata kita sudah capek, pengennya segera tidur, tapi dia harus setoran curhat dulu. Gitu ya, Pak? Ya, makan, minta ditemani, ngobrol dari semua memori yang masuk ke otaknya dari pagi sampai malam, itu harus ditumpahkan. Ya, maka kita harus buka dulu. Sejam paling tidak itu dengerin dia ngomong, walaupun kita ngantuk-ngantuk, paksakan Pak, paksakan ya, itu untuk membuang semua hal-hal negatif yang ada di dada dia, sehingga insya Allah nanti dia tidur sudah dalam keadaan enak. Tapi kalau enggak, diajak ngobrol malah tidur, besok pagi dia masakannya kecut lah, apalah, begitu loh ya. Siap-siap kita akan menerima efek sampingnya. Demikian ya Pak ya, cukup mudah-mudahan Mas ya.
1: Ya, ini ada 3 pertanyaan lagi Ustaz yang masuk. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz, mau tanya gimana cara menghadapi istri yang selalu ingin menang sendiri dan tidak mau ikuti saran.
0: Wah, balas dendam ya. Bapak-bapak menghadapi istri yang mau menang sendiri bagaimana? Ingat, tidak ada yang namanya istri bersalah, itu enggak ada Pak. Ya, adanya itu Mas salah. Enggak ada Mbak salah, Bu salah, itu enggak ada. Pokoknya Mas itu salah, gitu ya. Ya. Menghadapi istri yang mau menang sendiri itu gampang, didengerin. Please toh, didengerin solusinya. Masih ingat jurusnya? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Maafkan, sikapi santun, lupakan, jangan diingat-ingat. Begitu loh ya. Bukan istrinya dilupakan, Pak. Jangan diingat-ingat omongan yang menyakitkan. Kalau Anda masukkan ke dalam hati itu isinya sakit hati toh. Please, itu jawabannya, ya. Satu lagi, apa?
1: Yang kedua ini, bagaimana sikap seorang anak yang merasa orang tua pilih kasih atau membeda-bedakan anaknya? Yang menyebabkan seorang anak tidak mau cerita kepada orang tuanya, disebabkan bila cerita pasti ia dijatuhkan.
0: Kalau posisi kita di bawah, cara mengingatkan yang di atas kita itu adalah ajak orang yang lebih dihormati oleh atasan kita. Kalau istri mau bicara kepada suami nggak mempan, maka minta seorang ikhwan atau ustadz untuk mendekatinya. Gitu kan ya. Kita akan lebih mudah untuk menerima dari orang yang ada di atas kita. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak juga sama. Masih ingat ya bahwa hampir semua nasihat suami kepada istri nggak didengar. Kenapa Pak? Karena semua nasihat suami kepada istrinya pasti untuk kepentingan suaminya. Itu yang membuat istri waktu dinasehati suami nggak akan dengar. Yang mereka lakukan apa? Mikir gimana cara membantahnya. Ya, iya nggak Bu? Ibu-ibu kalau dinasehati suami rata-rata nggak dengar. Mikir gimana cara membantahnya. Kenapa? Hampir semua nasihat suami itu untuk kepentingan suaminya. Mi, jadi istri itu yang harus sabar, kona'ah, jangan banyak nuntut, kudu pinter masak, kudu sayang sama anak, kudu hormat sama suami, jangan suka mendak-mendak. Itu untuk kepentingan siapa, Pak? Suami. Nanti di sini balas, Bi, kata Ustad, suami yang baik itu suami yang sabar, setia, sayang, saldo selalu ada. Gitu loh ya. Ojo mingkur, pinter ngomong toh. Itu untuk kepentingan siapa? Istri. Makanya susah suami menasihati istri, istri menasihati suami. Yang paling gampang gimana? Diajak ngaji. Omongan saya sak menyakitkan apapun buat ibu-ibu, enggak ada yang marah sama saya. Iya toh? Karena enggak ada kepentingan. Wong bukan istri saya, gitu loh. Ya, gitu loh. Nah, maka caranya begitu. Ya, cara menasihati ajak orang yang di atas dia. Terakhir, satu lagi apa?
1: Terakhir, assalamualaikum. Bagaimana kalau seorang istri yang banyak lebih tahu tentang ilmu din dan merasa selalu benar apa yang dia lakukan?
0: Istrinya merasa ilmunya lebih tinggi, ya. Nah, kalau semacam itu, solusi saya sering diajak ke pengajian tentang tazkiyatun nafas, bahwa adab itu di atas ilmu. Ya, ilmu itu seperti garam, adab itu seperti tepung. Yang namanya bikin adonan, bikin masakan, itu tepungnya harus lebih banyak daripada garamnya, gitu loh. Nek kakian garam rasanya beba, walaupun bener, tapi nyelekit banget gitu loh. Maka orang yang ilmunya tinggi nggak punya adab, itu nek nasihat itu nyelekit gitu pak, nggak enak didengar gitu, kecut banget rasanya gitu ya. Maka ya barangkali sering diajak ke majelis tazkiyatun nafas, majelis adab, majelis tawadu, majelis yang mengajarkan kerendahan hati. Tapi buat suaminya sabar. Ini memang bab seperti ini agak dalam ya, memahami sisi-sisi tentang dunia wanita. Belum sampai Mas, insya Allah nanti mudah-mudahan ada temanya ke situ. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aku luqauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: nambah rezeki bagi siapa saja yang gemar bersedekah, Jo. Tapi syaratnya kudu ikhlas, Jo. Ikhlas lan bener.
1: Bener piye to, Kang?
0: Ya maksudnya carane kuwi kudu bener, Jo. Ora pareng langgar syariat. Contohnya zakat ya. Zakat kuwi kan wis ditentokke batas lan jumlahe. Yo tujuane barang. Ora iso sak karepe dhewe, Jo. Nah, terus yang sedekah ya kudu jelas niate, ngopo? Apa dinggo sapa? Dadi aja ngasih malah nyusahke.
1: Apa ana to, Kang?

0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini.
1: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Quran Surat As-Saff ayat 10. Quran Surat As-Saff ayat 11. Quran Surat As-Saff ayat 12. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Khalid Basalamah.

Allah tidak akan mengubah nasib kaum sampai mengubah diri sendiri. Keluar dulu. Keluar dulu, enggak usah ragu. Keluar dulu dari tempat perbankan kerja yang riba itu, berhenti dulu dari perzinahan, berhenti dulu dari perusahaan-perusahaan yang haram ini, berhenti keluar, ada proses memang. Allah SWT jadikan sunnatullah ada proses. Kita kalau lapar, ya Allah hilangin lapar saya, tidak spontan hilang laparnya. Ada proses, kita dapat makanan, kunyah dulu, ditelan dulu, nanti baru hilang laparnya. Memang ada transisi waktu. Antum kalau berhenti, nanti akan berusaha cari kerjaan, iya. Tapi keluar dulu dari hal yang haram. Lepas dulu dari sini nih. Allah akan ubah nasib antum. Pasti, itu gak mungkin tidak. Janji dari Allah kok gimana? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Janji. Gak boleh ragu dengan Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Pasti. Keluar dulu akhi. Ya kan? Lepas dulu diri dari situ. Masalah utang insya Allah akan ada jalan keluarnya. Allah berikan jalan keluar. Tapi kita harus mengubah nasib kita dulu. Kalau antum tetap bersikukuh di situ, Allah juga tidak akan mengubah keadaannya. Akan terus begitu terus. Cukuplah peringatan dari Allah, perasaan ketidaktenangan tadi. Jadi ini memang butuh ya keyakinan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan, mulai dulu insyaallah Allah akan bukakan. Banyak banyak kasus orang seperti antum, banyak. Saya tidak tahu ini siapa yang bertanya, tapi banyak jemaah saya yang begitu. Sampai akhirnya setelah saya motivasi keluar, dia keluar, butuh proses. Ada yang setahun baru dapat kerjaan, ada yang 6 bulan dapat kerjaan, ada yang akhirnya dia pakai modal uang warisannya. Ada banyak proses, tapi alhamdulillah semua punya jalan keluar. Dan mereka mengatakan sekarang, Ustaz, ada yang sampai cuma jual jus, dia mengatakan, tapi saya Ustaz merasa tenang karena hasil keringat saya halal. Dulu saya pakai mobil mewah, pakai rumah bagus, tapi uang riba, saya takut, khawatir. Sekarang ketenangan jiwa. Dulunya sering bertengkar suami istri, sekarang sudah tidak lagi. Sama-sama. Jadi sudah hilang dari, karena konsekuensi dosa ada ya. Banyak tuh konsekuensinya itu. Kalau antum tetap bertahan, maka konsekuensinya banyak. Makanan haram terus masuk, minuman haram terus masuk ke istri, ke anak. Ini berbahaya sekali. Kata Nabi SAW, "Lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi." Hadis sahih. Daging yang tumbuh, tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Gak boleh, harus keluar. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat bisa yakin pergi berjihad pasti menang? Yakin. Ya, 314 orang di Badar lawan 1000 orang, dan 314 orang yang bersama Nabi SAW cuma pakai pedang. Ya. Mereka tidak siap untuk perang, mereka cuma mau menahan kafilah Quraisy. Quraisy keluar dengan pasukan lengkap. Secara akal sehat gak bisa menang, sebenarnya 300 jumlahnya lebih sedikit, peralatannya lebih sedikit, tapi yang membuat mereka menang keyakinannya. Ya, memang begitu. Harus yakin. Yang membuat orang mukmin tenang hidupnya di dunia, kenapa? Keyakinannya. Cacat pun jasad anda, semua ada orang lahir buruk sekali. Matanya buta, telinganya tuli, bisu mulutnya, tangan kakinya semuanya putus. Orang mukmin tidak akan putus asa walaupun begitu keadaannya. Karena dia tahu itu cuma di dunia. Keyakinan membawa dia akhirnya tidak putus asa. Orang tuanya tahu ini anaknya dapat pahala. Keyakinan membuat dia mau merawat orang itu. Gitu kan? Orang tua kita cacat, walaupun mereka suka cerewet, mar, kita tahu ada keyakinan Allah membalas dengan kebaikan. Keyakinan membangun semuanya itu. Dan memang itu asas agama kita. Nggak boleh ragu. Harus dibangun dengan keyakinan. Apa yang Allah janjikan demi Allah benar. Dan apa yang Allah ancamkan demi Allah benar. Nggak bisa ragu dengan masalah itu. Tinggalkan yang haram, Allah gantikan yang lebih baik. Janji Allah, nggak mungkin. Sujud dengan Allah, beristighfar. Ada proses, memang ada proses. Gitu kan? Proses ini juga manfaatnya besar. Untuk membersihkan dosa-dosa kita, gitu kan? Manusia subhanallah, kalau makin tertekan keadaan, maka makin banyak muncul idenya. Kalau tidak ada masalah kita hadapin, kita nggak muncul ide, nggak ada kreativitas yang muncul. Perusahaan itu pada saat mau bangkrut, maka akan muncul mencari jalan supaya bisa bertahan, supaya bisa kembali maju. Akan muncul seperti itu. Orang kalau ribut suami istri, dia akan berusaha mencari jalan supaya bisa mempertahankan rumah tangga bebas. Kalau tidak ada masalah sama sekali, ada proses. Proses itu akan membuat kita jadi belajar. Pembersihan dosa, peninggian derajat, banyak manfaatnya. Tawakkal Allah, harus berani.

0: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه.
1: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, dan barang siapa hijrahnya untuk kesenangan dunia yang didapatinya atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya. Muttafaqun alaih.
2: RDSFM.
3: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.
1: Wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil

dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: الْمُنَافِقِينَ.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

يَهْتَدُونَ. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

0: لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ.
1: Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.
0: Alah.

0: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka, dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

0: الْمُهْتَدِينَ.
1: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Rab mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala bantuan atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

0: subhanahu amma yushrikun.
1: Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya.

0: alim.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan rasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya.

0: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: رؤوسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
0: Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaku wa ta'lamal kadhibin.
1: Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta.

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

0: الظالمين.
1: Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu atau memutarbalikkan persoalan hingga datanglah kebenaran, pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka, ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

0: وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ.
1: Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

0: Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
1: Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayin, wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adabin min 'indihi aw bi'aydina, fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun.
0: Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: Lau yajiduna malja'an au magharatin au muddakhalan lawallu ilaihi wa hum yajmahun.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi atau lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

0: يَسْخَطُونَ.
1: Dan di antara mereka, ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberikan bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.
0: وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: حَكِيمٌ.
1: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ

Dan di antara mereka, orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

0: ذلك الخزي العظيم.
1: Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya, serta Rasulnya, kamu selalu berolok-olok?

0: طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
1: Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

0: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

Keadaan kamu, kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Ya.

0: nasir.
1: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri

0: nasir.
1: Mereka, orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.
0: Amin.

0: Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh.
1: فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ.
0: Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan atau tidak ikut berperang merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat atau pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahannam lebih panas jika mereka mengetahui."

0: Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.
1: فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar atau pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu, duduklah atau tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu, Allah hendak menyiksa mereka di dunia, dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

0: Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya, niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad, dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk atau tinggal di rumah.
1: Radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun.
0: Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.
1: Lakin

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedangkan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak, orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

0: baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing dari keduanya terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah bantuan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah. Dan jika kamu tertimpa sesuatu, maka janganlah kamu mengatakan, andai saja aku berbuat begini, niscaya begini dan begitu. Tetapi ucapkanlah, Allah telah memberikan ketetapan. Apa yang dikehendakinya akan Dia kerjakan. Sesungguhnya kata seandainya itu akan membuka jalan bagi perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim.
1: RDSFM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar. Melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udi Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya,

Kemudian pendengar ada Aflaha Bordir Komputer ini yang menerima segala macam jenis bordir pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil. Dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: sini.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Yuk segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

telah diterbitkan dalam salah satu media cetak resmi bahwa para astronom menemukan jumlah bintang-bintang di langit lebih banyak dari jumlah kerikil-kerikil di pantai-pantai di seluruh laut dan benua. Sedangkan Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa bintang-bintang di langit dunia sebagai pelita. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Mulk ayat yang 5, dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Jika bintang-bintang di langit dengan jumlahnya yang begitu banyak dan kebesarannya hanya sebagai hiasan langit dunia, lantas bagaimana halnya dengan langit dunia? Kemudian juga langit yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, kemudian setelahnya ars. Allah Ta'ala bersemayam di atas ars, jauh terpisah dari makhluknya. Langit-langit tidak sebagai atapnya. Allah Ta'ala di atas segala sesuatu, maha besar dari segala sesuatu. Lantas bagaimana mungkin dengan akal yang terbatas dan penuh kekurangan dapat menjangkau keagungan Sang Maha Pencipta? Oleh karena itu Allah Ta'ala melarang kita untuk berpikir tentang zat Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah Ta'ala terhadap akal-akal kita. Tetapi Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memikirkan para makhluknya. Dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat yang ke-20 hingga 21 diterangkan, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Allah Ta'ala maha mengetahui yang tidak dapat dijangkau karena keagungannya, sebagaimana Allah itu dapat dilihat di akhirat, dan hal ini tidak dapat dipahami karena keagungannya pula. Kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, tetapi akal kita sangatlah terbatas untuk menjangkaunya. Zat Maha Pencipta Allah Ta'ala berfirman, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Al-Quran Surat Thaha ayat yang ke-110. Disebutkan pula dalam sebuah hadis Nabi, aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau engkau wahyukannya dalam kitabmu, atau yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, atau yang engkau khususkan dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Hadis riwayat Ahmad. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang pengetahuan hakikatnya hanya dikhususkan kepada dirinya. Hal ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang dapat menghafal dan memahaminya, niscaya dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya di sini, di antara nama-nama Allah Ta'ala yang sangat banyak itu adalah yang 99. Sama seperti sabda beliau dalam sebuah hadis, sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan. Itu Allah siapkan bagi para pejuang di jalannya. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya di antara tingkatan surga adalah yang 100 tingkatan yang diperuntukkan untuk para mujahidin atau para pejuang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanyai perihal firman Allah Ta'ala, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22 hingga 23, dengan firman-Nya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-103. Maka beliau berkata kepada si penanya, aku akan berikan sebuah contoh tentang makhluknya. Apakah kamu dapat melihat langit? Dia menjawab, ya. Beliau bertanya kembali, apakah kamu dapat mencapainya? Dia berkata, tidak. Beliau berkata, maka sungguh Allah Azza wa Jalla jauh lebih agung dan lebih mulia dari langit itu. Allah Azza wa Jalla telah melarang kita untuk berpikir tentang zatnya sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap akal-akal kita. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk memikirkan para makhluknya. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian berpikir tentang zat Allah, tetapi berpikirlah tentang makhluk-makhluk Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan seorang malaikat yang kedua kakinya di bumi, yang ketujuh, yang paling bawah, sedangkan kepalanya telah mencapai langit yang ketujuh. Jarak antara kedua lututnya sampai kedua mata kakinya seperti perjalanan 600 tahun, dan antara kedua mata kakinya
sampai ujung kedua kakinya, seperti perjalanan 600 tahun. Dan Allah Ta'ala jauh lebih agung daripada makhluknya. Sungguh sulit bagi manusia dapat membayangkan salah satu ciptaan dari ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla dengan keagungan seperti ini. Dan jika kita tidak mampu membayangkan makhluk ini, lantas bagaimana pula kita dapat membayangkan Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat yang ke-67, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karangpandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karangpandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, sebagaimana kita ketahui, Allah menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Malam turunnya Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, carilah dengan hati-hati sekali dalam Al-Qadar itu di malam-malam yang ganjil dari puluhan yang akhir dari Ramadan. Dari firman Allah dan hadis tersebut, kita mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar terjadi dalam bulan Ramadan pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui kapan malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan itu akan datang. Terlebih lagi di negeri kita sering terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan yang menyebabkan perbedaan jatuhnya hari-hari ganjil pada 10 hari terakhir. Maka sebaiknya di setiap malam 10 hari terakhir itu kita selalu mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah, yaitu memperbanyak sholat, istighfar, tahlil, tahmid, dan ibadah-ibadah lainnya. Banyak pertanyaan, apakah ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar itu? Tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar, banyak ulama yang berbeda pendapat. Berikut ini adalah ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar yang sering diceramahkan ataupun dituliskan oleh para ulama. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala di sisi Allah pada malam itu akan melihat seluruh benda dan makhluk di muka bumi ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala di sisi Allah akan melihat semuanya terang benderang walaupun suasananya di tengah malam. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mendengarkan salam malaikat dan tutur katanya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan dikabulkan segala doanya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala dari sisi Allah itu tidak disyaratkan melihat tanda apa-apa. Tanda-tanda orang yang dapat berkah Lailatul Qadar. Suatu keberuntungan bagi orang yang mendapatkan berkah Lailatul Qadar yang hanya terjadi setahun sekali. Apa saja tanda-tanda orang yang mendapatkannya? Tanda-tanda itu ada 3. Dia senantiasa ingin berusaha menjadi yang terbaik di mata Allah maupun kepada manusia. Selalu mengerjakan yang terbaik di mata Allah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam beribadah selalu merasa kurang. Padahal ibadah wajib seperti sholat dan puasa serta ibadah sunnah seperti tahajud dan tarawihnya tidak pernah absen. Tapi merasa masih kurang. Dan masih kurang. Bila sehari-harinya dia bertemu dengan siapapun, baik atasan atau bawahan, ia senantiasa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang utama, bulan yang penuh berkah sebagaimana telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya akan lebih baik kita memperbanyak ibadah, terlebih lagi di 10 hari terakhir Ramadan, dengan tidak usah mengingat ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam.

Tiada sesuatu yang tersembunyi di matamu. Engkau tahu betapa banyaknya dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar dan dosa kecil, sengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, yang lalu-lalu bahkan yang akan datang, dari mulai akhir balik hingga akhir hayat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ayah ibu kami. Sayangilah ayah ibu kami dengan rahmat-Mu, sebagaimana ayah ibu kami menyayangi kami. Demikian pula untuk guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu, kakek nenek kami, suami kami, istri kami, kakak adik kami, anak-anak cucu keturunan kami. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah seluruh orang-orang yang kami cintai dari kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang hidup dan yang telah wafat. Amin, Ya Rabbal Alamin.

pada saat engkau mati, janganlah kau bersedih. Jangan pedulikan jasadmu yang sudah mulai layu, karena kaum muslimin akan mengurus jasadmu. Mereka akan melucuti pakaianmu, memandikanmu, dan mengafanimu, lalu membawamu ke tempatmu yang baru, kuburan. Akan ada banyak orang yang mengantarkan jenazahmu. Bahkan mereka akan meninggalkan pekerjaannya untuk ikut menguburkanmu. Barang-barangmu akan dikemas. Kunci-kuncimu, kitab, senjata-senjatamu, dan pakaianmu. Jika keluargamu setuju, barang-barang itu akan disedekahkan agar bermanfaat untukmu. Yakinlah, dunia dan alam semesta tidak akan bersedih dengan kepergianmu. Ekonomi akan tetap berlangsung. Posisi pekerjaanmu akan diisi orang lain. Hartamu menjadi harta halal bagi ahli warismu. Sedangkan kamu yang akan dihisab dan diperhitungkan dari hartamu. Kesedihan atasmu ada tiga. Orang yang mengenalmu sekilas akan mengatakan, kasihan. Kawan-kawanmu akan bersedih beberapa jam atau beberapa hari. Lalu mereka kembali seperti sedia kala dan tertawa-tawa. Di rumahmu, ada kesedihan yang mendalam. Keluargamu akan bersedih seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, dan mungkin hingga setahun. Selanjutnya, mereka meletakkanmu dalam arsip kenangan. Demikianlah, kisahmu telah berakhir di tengah-tengah manusia, dan kisahmu yang sesungguhnya baru dimulai di akhirat. Telah musnah kemuliaan, harta, kesehatan, dan anak. Telah engkau tinggalkan rumah, istana, dan istri atau suami tercinta. Kini hidup yang sesungguhnya telah dimulai. Pertanyaannya adalah, apa persiapanmu untuk kuburmu dan akhiratmu? Hakikat ini memerlukan perenungan. Usahakan dengan sungguh-sungguh menjalankan kewajiban-kewajiban, hal-hal yang disunahkan, sedekah rahasia, merahasiakan amal solih, sholat malam, dan lain sebagainya. Semoga saja engkau

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang mulia di bawah mereka, dan seseorang diberikan ujian sesuai kadar agama atau imannya. Pendengar, siapa saja yang memperhatikan kehidupan para nabi berikut lika-liku kehidupan yang mereka lalui, maka akan semakin bertambah keimanan dan keyakinannya akan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan Nabi Nuh alaihi salam. Beliau diuji dengan pembangkangan anak dan istri beliau. Beliau juga diuji dengan kaumnya yang berada pada puncak kekufuran dan kebodohan mereka. Ketika Nabi Nuh alaihi salam menyeru mereka, mereka memasukkan jari mereka ke telinga mereka agar seruan tersebut tidak terdengar. Mereka juga menutup wajah-wajah mereka agar tidak dapat melihat muka orang yang menyeru mereka ke jalan Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh terus menyeru mereka selama 950 tahun, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, di siang dan di malam hari. Namun demikian, tidak ada yang beriman dari mereka melainkan hanya segelintir orang saja. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah mengeluh apalagi mendoakan keburukan untuk mereka, sampai Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau bahwa tidak akan ada lagi kaumnya yang akan beriman selain dari yang telah beriman dari awal. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji dengan diperintah agar menyembelih anak beliau, Ismail, anak yang merupakan anugerah di usia tua beliau. Setelah sekian lama ia mendambakan seorang anak, begitu anak beliau, Ismail, menginjak usia remaja, dengan tulus beliau hendak menyembelihnya demi menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla, karena ia yakin bahwa perintah Allah tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Hingga akhirnya Allah gantikan dengan sembelihan yang agung. Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah dilemparkan ke dalam kobaran api, yang akhirnya beliau diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya, "Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Bukan itu saja, beliau juga diperintahkan untuk meninggalkan anak beliau, Ismail, beserta istri beliau yang beliau kasihi, Hajar, di lembah yang gersang dan tandus, tanpa ada teman yang menemani mereka. Hajar bertanya kepada beliau, "Allahkah yang memerintahkan Anda melakukan ini?" "Benar," jawab Ibrahim. Lalu Hajar berkata, "Kalau begitu, saya yakin bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami." Pendengar, selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah uji beliau dengan perasaan cinta yang menggebu pada usia yang masih sangat muda, setelah beliau diperjualbelikan layaknya seorang budak dengan harga murah, hanya dengan beberapa dirham yang menurut mereka pada zaman itu tidak ada apa-apanya. Beliau diuji dengan ujian yang juga menimpa istri raja yang selama ini menjadi majikan beliau, hingga pada akhirnya beliau dikurung dalam penjara selama bertahun-tahun. Begitu pula halnya dengan Nabi Ya'qub alaihissalam. Beliau mendapatkan ujian berupa kehilangan anak beliau, Yusuf alaihissalam, yang begitu beliau cintai. Padahal beliau tidak sanggup berpisah dengan anak beliau, walau hanya sesaat saja. Berpisah sesaat rasanya seperti bertahun-tahun lamanya. Beliau berkata, "Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan." Kemudian beliau juga diuji dengan hilangnya saudara kandung Yusuf, sampai penglihatan beliau kabur dan mata beliau menjadi putih karena sedih. Namun beliau tetap sabar. Setelah itu beliau kembali diuji dengan anak sulung beliau yang mengatakan, "Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik." Quran Surah Yusuf ayat 80. Ada pula kisah Nabi Ayub alaihi salam. Beliau diuji dengan hilangnya harta kekayaan, anak-anak, serta sahabat-sahabat beliau, dan puncaknya ialah ketika beliau diuji dengan penyakit pada badan beliau yang menyebabkan beliau bersimpuh di hadapan Allah seraya berkata, "Ya Rabbku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Beliau diuji dengan perlawanan kaum beliau.
Ketika kaumnya tidak mau beriman, beliau menyeberangi lautan. Begitu diadakan undian, maka nama beliau yang keluar. Karena itulah, beliau kemudian dilemparkan ke lautan, hingga tertelan oleh ikan. Kalau saja beliau bukan termasuk orang yang mendirikan sholat, pasti beliau akan tinggal di dalam perut ikan tersebut untuk selamanya. Lalu dalam tiga kegelapan, yakni gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan itu, beliau berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Dan tidak ketinggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disakiti setiap kali menyeru ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau sedang melaksanakan sholat, di punggung beliau ditaruhkan usus unta. Beliau juga pernah dicekik oleh Uqbah bin Mu'id dengan sangat keras. Dan untung saja, di sana ada Abu Bakar yang membela beliau seraya mengatakan kepada Uqbah, Apakah kamu ingin membunuh orang yang telah mengatakan, Rabbku adalah Allah? Bukan itu saja, beliau juga ditipu dan diperdaya oleh kaum beliau, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir atau Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Ibnul Jauzi pernah mengatakan, ujian dan cobaan itu sangat tergantung pada derajat seseorang. Banyak kita lihat orang yang hanya diam dan puas dengan apa yang mereka miliki dari perkara dunia ataupun agama. Mereka tidak menghendaki kemuliaan sebuah kesabaran yang tentunya sangat tinggi. Dan kelemahan mereka terlihat sekali ketika menghadapi cobaan. Tetapi bagaimanapun, mereka tetap harus dihargai. Wallahu a'lam bishawab.

Profesionalisme Islami dapat dipahami maknanya sebagai semangat profesionalisme dan idealisme dalam segala aspek kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam diturunkan kepada manusia bertujuan untuk menjadikan seorang manusia tersebut profesional dalam bekerja, beraktivitas, dan menjalani berbagai hal dalam kehidupannya. Karakter profesional dalam diri seorang Muslim bisa tercapai, salah satunya apabila dia mampu menghadirkan sholat yang khusyuk setiap harinya. Sholat khusyuk akan memberikan pengaruh positif bagi terbentuk jiwa profesionalisme Islam yang baik. Dari mana saja jiwa profesionalisme Islami dapat muncul? Berikut ini beberapa hal yang mestinya menjadikan jiwa seorang Muslim mampu tampil sebagai sosok individu yang profesional dalam hidup. Yang pertama adalah pemahaman akan Islam itu sendiri. Islam beserta hukum-hukumnya menuntut profesionalisme dalam menjalankannya. Oleh karena itu, seharusnya aktivitas ibadah mampu menjadikan sosok Muslim tampil sebagai individu yang profesional. Ibadah menuntut kedisiplinan, vitalitas, dan kemampuan yang profesional dalam menjalankannya. Pemahaman seseorang terhadap Islam, kemudian diikuti dengan pelaksanaan ibadah yang rutin di dalam kehidupannya, akan menjadikan seseorang mampu memiliki profesionalisme Islami yang baik. Seorang yang paham akan Islam semestinya adalah sosok yang paling profesional dalam bekerja, berbisnis, berdakwah, berkarir, dan sebagainya. Profesionalisme mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya terbatas pada pekerjaan semata. Seorang yang memahami ajaran Islam dengan juga seyogianya memiliki profesionalisme dalam mengatur waktunya, mana waktu untuk bekerja, belajar, istirahat, berdakwah, dan sebagainya. Yang kedua, ibadah yang khusyuk dan baik juga akan melahirkan sifat profesionalisme Islami. Khusyuk dalam ibadah memiliki implikasi tersendiri bagi kehidupan orang yang bersangkutan. Ibadah yang khusyuk seperti sholat, zikir, dan sebagainya akan mendidik jiwa seseorang tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang profesional dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga adalah memahami pentingnya manajemen waktu. Seorang Muslim yang mengetahui pentingnya manajemen waktu akan mengatur waktunya dengan baik, sehingga tidak ada yang sia-sia dalam kehidupannya. Semuanya akan dijalankan secara profesional, efektif, dan tidak ada yang dikecewakan. Semangat profesionalisme Islami harus dihadirkan di dalam diri seorang Muslim agar citar Islam semakin baik di tengah umat. Faktanya saat ini banyak orang Islam yang tidak profesional sehingga merusak citra agamanya sendiri. Allahu a'lam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul dan nabinya yang terakhir. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Beliau adalah figur teladan, pemimpin panutan umat yang seluruh perilakunya termasuk cara berpikir dan berbicaranya syarat dengan nilai-nilai akhlak yang sangat mulia dan sangat agung. Quran surat Al-Kalam ayat 4. Beliau adalah seorang yang sangat jujur, amanah, rendah hati, bersahaja, penuh dengan keberanian, kreativitas, dan sekaligus profesional. Pendengar, kehadirannya membawa dan menebarkan rahmat, cinta, dan kasih sayang, bukan sekedar bagi umat Islam, tetapi juga bagi tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, bagi kelestarian alam, bagi hewan ternak dan binatang, dan bahkan bagi seluruh alam semesta. Beliau adalah pemimpin yang sangat memperhatikan umatnya, yang merasakan getaran jantung dan denyut nadi mereka. Ketika umat bersuka cita, beliau pun merasakan sukacita itu. Ketika mereka mengalami berbagai penderitaan, seperti kemiskinan, kelaparan, dan rasa takut yang luar biasa, beliaulah yang pertama yang merasakannya dan selalu berusaha mencari jalan keluarnya. Beliau adalah pemimpin yang larut dan menyatu dengan umatnya sehingga tidak ada pemisah antara keduanya. Quran surat At-Taubah ayat 128. Pendengar, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin sejati, pemimpin lahir dan batin, pemimpin individu dan masyarakat, pemimpin keluarga dan bangsa, pemimpin masa damai dan masa genting, pemimpin dalam suka dan duka, dan bahkan juga pemimpin dunia akhirat. Mencintai Rasulullah sesungguhnya adalah mencintai perilaku dan akhlaknya yang sangat mulia itu, yaitu mencintai kejujuran, kesederhanaan, kerendahan hati, dan sekaligus mencintai keberanian untuk menyatakan yang hak itu yang hak dan yang batil itu batil. Juga beliau mencintai umat, masyarakat, dan bangsa, terutama pada mereka yang fakir miskin atau yang hidupnya sedang mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Pendengar, kecintaan dalam bentuk mengikuti sunahnya pada hakikatnya merupakan refleksi dan manifestasi dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31.

0: Dahulu seorang laki-laki bertutur, "Suatu hari aku melihat seekor ular berbisa. Ia akan masuk ke dalam liangnya. Lalu aku pegang ujung badan ular itu untuk menahannya dari masuk ke dalam lubang. Untuk aku bunuh. Tapi ular itu tiba-tiba bergerak cepat, berbalik dan menggigit tanganku. Tanganku lalu menjadi lumpuh. Lalu kelumpuhan menjalar ke tangan lainnya, hingga lumpuh pula dua kakiku. Kedua mataku kemudian buta, sampai seluruh panca inderaku mati. Kecuali telingaku saja yang dapat mendengar. Aku tidak dapat mengeluarkan kata-kata. 1 tahun lamanya aku berada dalam kondisi seperti ini. Aku hanya bisa mendengar. Aku hanya bisa mendengar suara apapun sambil berbaring. Aku diberi minum, padahal aku tidak haus. Aku ditinggalkan orang, padahal aku haus. Aku diberi makan, padahal aku kenyang. Aku tidak diberi makan, padahal aku kelaparan. Aku sama sekali tidak bisa berbicara." Kurang lebih 1 tahun berlalu, ada seorang perempuan bertamu ke rumahku dan bertemu dengan istriku. Istriku mengatakan pada orang itu, "Suamiku tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup. Lebih baik mati." Kalimat itu aku dengar dan sangat menguncangkan dan menyakitkan hatiku. Aku pun menangis sejadi-jadinya, mengadu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas tempat tidur. Keesokan harinya, perlahan-lahan semua anggota tubuhku yang sakit sembuh, sampai aku kembali seperti manusia pada umumnya. Ini dalam At-Tawabin Ibnu Qudamah, halaman 292. Saudaraku, menakjubkan sekali peristiwa demi peristiwa yang mengiringi orang-orang itu. Mereka mengadu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga harapan dan doanya bisa terwujud. Doa dan harapan mereka begitu tulus dan bersih, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Tapi keinginan orang-orang soleh memang tidak melulu keinginan yang bersifat duniawi. Lihatlah bagaimana kisah tentang Abdullah bin Jahsy yang dituturkan Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullah pada suatu peperangan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wahyun yaqin rahmatun lil alamin habibi anta miskun wa tibul hayat. Yes, dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa membersamai aktivitas Anda. Tentunya di udara di 101,4 RDS FM.

Ya, bagaimana kabar Anda mendengar di siang hari ini? Tentunya semoga sehat selalu ya, bahagia terus, dilancarkan rezekinya, dan semangat terus menghadapi lika-liku dunia yang tidak tentu ini, mendengar ya. Ya, cuaca hari ini masih cerah berawan, mendengar ya, cukup panas ya. Karena dua hari ini panasnya itu Masya Allah, minta ampun ya. Kalau bahasa Jawanya panasnya itu ngentang-ngentang ya. Tapi memang kalau kita baru di luar itu, waduh, langsung menyengat sekali gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan aja mendengar, meskipun cuaca panas terik ya, tidak menghalangi aktivitas kita tentunya ya. Dan tentunya malah menambah semangat kita dalam beraktivitas ya, meskipun banyak kekurangannya.

awal pekan mendengar ya. Di awal pekan di kesempatan siang hari ini tentunya masih banyak informasi-informasi yang akan kami sajikan ya di sesi berita RDS FM mendengar ya, karena nanti kami juga akan memberikan informasi untuk Anda. Nah, tentunya seperti biasa bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan siang hari ini, langsung saja kami mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 08122617077.

Ya, dan pendengar, di kesempatan siang hari ini untuk mengawali kebersamaan kita, langsung saja kita akan putarkan satu nasyid terlebih dahulu. Ada nasyid dari Maidani dengan judulnya Kaca Berdebu. Tentunya untuk menambah semangat kita dalam beraktivitas ya, baik aktivitas di rumah, di pekerjaan, di sekolah, ataupun di mana saja lah, di perjalanan juga boleh ya. Tentunya biar tambah fokus ya, tambah semangat di siang hari ini. Kita akan kembali lagi sembari menunggu kebersamaan Anda di WhatsApp, SMS, ataupun di telepon. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Manusia adalah makhluk miskin yang karenanya membutuhkan pihak lain guna mencukupi apa yang menjadi keperluannya. Begitu miskinnya hingga dia menjadikan pemenuhan kebutuhannya sebagai motif utama dari berbagai tindak baiknya kepada orang lain. Bukan ketulusan pemberian bantuan, namun wasilah kebaikan bagi diri sendiri, cepat atau lambat. Sebuah rahasia terpendam yang kebanyakan kita tidak faham. Kemudian dalam inovasinya yang berkelanjutan, manusia mampu menghadirkan berbagai macam penemuan yang mengejutkan. Berbagai produk mencengangkan hasil kompetisi yang super ketat, atau kemampuan mengendus kebutuhan yang luar biasa, hingga kita terpesona dengan fenomena di sekitar kita. Begitu banyak hal, bahkan di luar ekspektasi kita, yang menunggu dinikmati, memanjakan seluruh panca indera dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kita mabuk kepayang, pikiran melayang dalam angan-angan panjang akan hasrat merasainya. Semua hebat, semua nikmat, dan semua dekat. Seolah semua memang disediakan agar keinginan akan berbagai nikmat bisa disalurkan. Dan ragam kenikmatan instan yang tersaji sering membuat kita lupa diri, lupa akhirat. Tapi, apakah semuanya memang harus kita miliki dan nikmati? Bagaimana dengan nafsu yang mencandu dalam sepenuh penghambaan akan pencapaian nikmat, meski saat nafsu yang selalu mengajak ingkar dan berputar-putar dalam pusaran pencarian kelezatan duniawi, padahal kita tahu tidak semua yang menarik pantas untuk dilirik. Sedang dalam kebodohan dan kemiskinan, kita sering hilang kendali, membenarkan semua tindakan pengecapan kenikmatan tanpa kecuali. Padahal seorang mukmin adalah pengendali bagi nafsunya. Karena Allah, hingga bila dia dibuat kagum oleh semua penampakan dalam hal yang diinginkan nafsunya, dia mampu berkata, "Demi Allah, aku berhasrat kepadamu. Engkau adalah termasuk kebutuhanku. Namun, tidak ada hubungan antara aku dan dirimu. Alangkah jauhnya jarak di antara kita karena ada tabir yang menghalangi." Karena iman membawa kita kepada kebenaran Al-Quran, dan ia menghentikan kita akan hal-hal yang salah dan melawan kehendak Allah. Hingga kita tidak berdiri sendiri menghadapi rayuan materi duniawi, karena iman menguatkan kita akan kebenaran pengingkaran sebagian besar darinya. Bukankah keselamatan dunia akhirat yang menjadi tujuan kita? Dan bukankah sekedar memanjakan panca indera akan kelezatan yang didambakannya? Karena tidak semua menjadi bagian kita di dunia. Hingga saat berbagai nikmat itu terhidang di hadapan, menantang semua keinginan tanpa ragu kita mampu berkata, "Maaf, meski menarik dan nafsuku menginginkan, engkau bukanlah pilihan." Ya, itulah jika iman menjadi kendaraan kita.

disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah di hadits yang kedua. Wa anhu qala sami'tu qala khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu, rawahu Muslim. Perhiasannya orang muslim di akhirat nanti sesuai dengan perhiasan atau sesuai dengan batas wudunya dia. Jadi kalau batas wudunya sekian, nanti perhiasannya sekian. Ya jangan dibayangkan seperti sekarang, Pak. Kepikir kayak film kungfu nanti. Kayak robot kalau sekarang. Perhiasannya itu akan sesuai dengan panjangnya tempat wudunya. Di sahabat di hadits yang ketiga. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana wudhu'a kharajat khotayahu hatta takhruju min tahti al-fari, rawahu Muslim. Siapa orang yang berwudu dan memperbaiki wudunya, fa ahsanal wudhu'a, wudunya diperbaiki, kharajat khotayahu, maka dosa-dosanya akan keluar. Kharajat, keluar. Akan keluar. Dosa-dosanya min adzfarihi, dari bawahnya, apa ini, jari-jarinya ini, keluar dari jari-jari habis. Makan jangan diketeskan. Mari wudu, jangan eman. Kalau memang terlalu dingin, terlalu dingin, maka bagaimana, ya dianduki, tidak apa-apa. Niat menghilangkan rasa dingin, bukan niat menghilangkan banyu wudunya. Kalau memang ada orang itu yang kalau airnya tetap di dia, dia gatel kabeh. Ada yang begitu. Nah, kalau misalnya terganggu dengan itu, dibasuh pakai handuk. Niat untuk menghilangkan dingin atau gatelnya tadi, bukan niat menghilangkan air wudunya. Kan innamal a'malu binniyat. Allah kan tahu hati kita. Kok aku gawe ilangnya adem padahal males? Allah kan tahu, masa ngoroi pangeran. Allah digoroi ya enggak bisa. Tidak apa-apa, dianduk itu boleh, walaupun makruh ya. Makruh, membasuh, mengeringkan air wudhu. Kenapa? Air yang netes itu apa? Untuk menghapus dosa. Rawahu Muslim, ini riwayat Muslim. Rasulullah SAW dari sahabat Uthman bin Affan mengatakan, wa anhu qala ra'aitu Rasulullah SAW tawaddo. Rasulullah itu pernah wudhu, mithla wudhu'i hadha, seperti wudhu'ku ini. Jadi sahabat Utsman bin Affan wudhu, kemudian beliau mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah wudhunya seperti saya ini. Tsumma qala, kemudian mengatakan Rasulullah, man tawaddo'a hakadha ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu masyhuhu ila al-masjid nafilatan, rawahu Muslim. Ya, jadi seperti kata sahabat Utsman bin Affan, siapa orang wudhunya seperti saya ini, dan saya melihat Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang wudhunya seperti ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Jadi wudhu itu untuk ngampuni dosa. Wudhunya bukan sholatnya, belum ini, belum sholat, belum ngaji, belum tawaf. Sek wudhu, baru wudhu aja dosa sudah diampuni sama Allah. Makanya banyak orang tidak mau batal wudhu. Dan orang yang dimudahkan Allah jaga wudhu, tandanya Allah cinta sama dia. Nah, Anda bisa ngecek kira-kira pangeran yang cinta tapi aku. Kalau Allah itu mudahkan antum jaga wudhu, berarti insya Allah Allah itu cinta sama antum. Kenapa? Karena Allah menginginkan antum dalam keadaan terampuni terus. Berarti kan Allah cinta. Ya, orang yang punya wudhu, jaga wudhu, batal wudhu lagi, batal. Dia tidak gampang, wong mau diangkat derajatnya. Sampai Nabi Musa alaihissalam itu pernah satu kali mendapat wahyu dari Allah, wahai Nabi Musa, kalau kau dapati, tapi Nabi Musa tidak pernah batal wudhu. Nabi Musa dikatakan oleh Allah, wahai Nabi Musa, kalau sampai satu saat kamu mendapati dirimu kena masalah dan kamu sedang tidak dalam keadaan berwudhu, fala talumanna ila nafsak, jangan kamu salahkan kecuali salahkan dirimu sendiri, dirimu sendiri. Jadi juga untuk daf'ul bala, menolak bah, tolak bala, begitu. Jadi kalau tidak wudhu itu tidak suci, itu ditakutkan nanti, maksudnya kalau kena bala itu bisa lebih cepat kena daripada yang suka jaga wudhu. Karena itu satu benteng, satu perisai bagi muslim, wudhu itu tadi, understand? Nah, makanya dijaga wudhunya, jangan sampai batal.
batal wudu lagi, batal wudu lagi supaya dijaga oleh Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Tentunya masih di program Salam Silaturahim di kesempatan siang hari ini. Ya, tentunya mendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777. Anda bisa bergabung mendengar untuk berkirim salam, request nasid, renungan, untaian semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan yang ada di sekitar Anda. Ya, namun sebelum kami membacakan WhatsApp Anda mendengar ya, kami kali ini akan memberikan informasi-informasi lebih dahulu terkait informasi berita yang tentunya kami himpun dalam berita RDS FM. Ya, mengawali informasi di kesempatan siang hari ini mendengar, ini datang dari kota Batam, mendengar Kepulauan Riau atau Kepri. Ya, Badan Pengusaha atau BP Batam Kepulauan Riau menyebut pemulihan distribusi air bersih pasca gangguan listrik membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 9 jam setelah instalasi pengolahan air kembali beroperasi. Ya, anggota atau deputi bidang pelayanan umum BP Batam, Arya Stuti Sirait, mengatakan bahwa mayoritas dari 8 instalasi pengolahan air minum atau IPAM yang terdampak telah kembali beroperasi. Namun, normalisasi air masih berjalan secara bertahap. Ia menjelaskan, meskipun pasokan listrik dari PLN telah kembali digunakan untuk mengoperasikan instalasi, gangguan pelayanan masih dapat terjadi di sejumlah wilayah. Nah, pihaknya kali ini juga akan terus melakukan koordinasi dengan PLN terkait dengan informasi-informasi terbaru mendengar. Nah, berdasarkan informasi dari Air Batam Hilir atau ABH, gangguan aliran listrik PLN di instalasi pengolahan air minum di Duriangkang 5 pada Selasa sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat menyebabkan aliran air mengecil atau terhenti di sejumlah kawasan. Ya, sementara itu mendengar, gangguan listrik di tangki ozon seraya juga berdampak pada distribusi air ke kawasan Seraya, Borobudur, Batu Ampar, Bengkong Polisi, kemudian ada Bengkong Palapa, kemudian ada Tanjung Sengkuang, Batu Merah, dan sekitarnya. Nah, sebagai informasi mendengar, terdapat instalasi IPAM yang sudah operasional kembali, yakni IPAM Seilidi, Harapan, Muka Kuning, Nongsa, dan yang lain sebagainya. Nah, maka dari itu mendengar, untuk membantu pelanggan yang mengalami gangguan suplai air hingga 1x24 jam, ABH menyiagakan mobil tangki air minum yang dapat dikoordinasikan melalui ketua RT atau RW di kelurahan setempat. Ya, sebelumnya mendengar, pada hari Senin kemarin, Arya Stuti menjelaskan gangguan listrik menyebabkan operasional di 8 instalasi pengolahan air terganggu, sehingga produksi dan distribusi air mengalami penurunan. Nah, saat itu mendengar, penggunaan genset bersama mitra hanya mampu menopang sekitar 30% produktivitas air dengan kembalinya pasokan listrik. Dan operasional instalasi mulai pulih kembali, tapi distribusi kepada pelanggan masih membutuhkan waktu untuk kembali normal secara menyeluruh.

Masalah ini masih dalam penyelidikan tentunya ya, di mana Batam harus terpaksa black out atau mati listrik sehingga butuh 6-9 jam pemulihan pendengar, dan saat ini masih berjalan dengan cara bertahap. Kita beralih ke informasi berikutnya pendengar. Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya yang menyatakan lebih dari 60 ribu personel gabungan dikerahkan untuk mendukung operasi darat pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Nah, fokus utama penanganan saat ini tertuju pada dua provinsi, yaitu di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Ya, informasi tersebut benar disampaikan Teddy usai mengikuti rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI di Jakarta pada hari Senin malam kemarin. Nah, rapat secara khusus membahas laporan terbaru situasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di tanah air ini. Nah, operasi darat dan udara benar, Teddy menjelaskan bahwa operasi darat untuk pemadaman kini didukung oleh 60.177 personil gabungan. Ya, mereka berasal dari pemadam kebakaran, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Daerah, dan para relawan yang lainnya. Nah, tingkat keberhasilan operasi pemadaman di darat ini rata-rata berada di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Ya, selain operasi darat mendengar, upaya pemadaman juga diperkuat dari udara dengan menggunakan waterbombing dengan bantuan helikopter dan pesawat terus dilakukan di sejumlah wilayah. Tentunya ini guna untuk mempercepat proses pemadaman. Nah, laporan yang diterima Presiden menunjukkan pemadaman masih berlangsung di lahan dengan luas total 639 hektar yang tersebar di 6 provinsi, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. Nah, tentunya mendengar ini menambah deretan kembali pasca kemarin sempat redup ya, tapi ya apa boleh buat, yang namanya tanah gambut atasnya udah dingin tapi bawahnya itu masih banyak api membara mendengar. Tentunya ketika atasnya udah mulai kering ya, kemudian bawah masih menyala, otomatis tetap akan bisa menyambar. Dan itu mengakibatkan beberapa daerah sempat terisolir pendengar ya, karena adanya kebakaran hutan dan lahan. Bahkan kemarin juga sempat mengganggu ya keberlangsungan kegiatan Formula 1 F1 dan kemarin apa itu pembalap MotoGP ya yang berlangsung di Kalimantan juga benar di Lombok ya. Dan tentunya sampai saat ini juga masih dalam proses pemadaman benar ya. Ya, mudah-mudahan Allah segera menurunkan rahmat-Nya dengan menurunkan hujan benar ya. Dan kasus-kasus kebakaran hutan semoga segera teratasi gitu. Karena tingkat masyarakat yang mengidap penyakit ISPA, terlebih anak-anak dan ibu-ibu itu semakin meningkat.

Nah, kita beralih ke informasi yang terakhir pendengar. Jumlah narapidana narkotika menjadi persoalan over capacity dalam permasyarakatan di Indonesia. Nah, saat ini pendengar, tercatat lebih dari 50% narapidana di seluruh tanah air merupakan orang-orang yang dipenjara karena terlibat kasus-kasus narkotika dan obat-obatan terlarang. Nah, pemerintah merencanakan untuk membuat pusat rehabilitasi nasional bagi para narapidana narkotika pendengar dengan penempatan di pulau-pulau tersendiri. Nah, kali ini Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan atau Menkumham, IMIPAS, yaitu Yusril Izza Mahendra mengatakan bahwa masalah kelebihan narapidana ini menjadi salah satu persoalan serius dan pemerintah sedang memikirkan jalan keluarnya. Nah, dari data yang disampaikan kepadanya pendengar, Yusril Izza Mahendra mengatakan bahwa lapas yang semestinya menampung 100 narapidana saat ini terpaksa dihuni oleh 185 orang. Nah, ini hampir 100% udah penuh pendengar ya. Nah, kini pun semakin mengkhawatirkan karena fasilitas mandi, cuci, kemudian kakus di lapas-lapas tersebut yang tak mempertimbangkan aspek permasyarakatan yang baik. Nah, terbayang kata Yusril, setiap pagi para penghuni lapas bangun tidur dan dorongan manusiawi yang mendaki harus ke kamar mandi untuk buang hajat namun harus menghadapi situasi yang membawa kesulitan diri. Nah, maka dari itu dengar, pemerintah dengan ini akan ada pembaruan ya, atau dibuatkan lapas baru untuk para pidana narapidana narkotika ini berdengar. Nah, Badan Narkotika Nasional atau BNN pernah menyampaikan per April 2026 lalu jumlah narapidana narkotika seluruhnya ada lebih dari 150 ribu orang berdengar. Nah, jumlah tersebut sekitar 54% dari 278 ribu seluruh narapidana. Nah, menurut Yusril, masalah overcapacity di dalam penjara ini bakal teratasi dengan menjadikan narapidana narkotika dan psikotropika sebagai objek solusi. Tapi memang kasus narkoba, ya, narkotika, zat aktif dan psikotropika ini banyak sekali mendengar ya. Baru-baru ini pihak kepolisian juga sedang melakukan penggerbekan oleh bandar-bandar dan kampung-kampung narkoba. Dan itu nampaknya efektif mendengar ya, banyak yang udah dieksekusi ya, ditahan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan keluarga kita, anak cucu kita terhindar dari hal-hal yang buruk termasuk narkoba mendengar ya. Karena memang narkoba itu membuat manusia ya menjadi terlena, kecanduan ya, bahkan ya kehilangan kesadaran. Seperti itu pendengar. Baik pendengar, itu tadi informasi-informasi yang bisa kami sampaikan ya dalam rangkaian berita RDS FM di kesempatan siang hari ini pendengar. Namun kali ini kita akan jeda terlebih dahulu ya dengan memutarkan satu nasyid dari Kang Algi dengan judulnya Sobat Seribu Mujahid. Kita akan kembali lagi sembari menunggu kebersamaan Anda mendengar karena waktu azan asar mulai maju ya di pukul 14:30. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung sekarang juga ya, kami tunggu dan kami nantikan tetap bersama dengan kami di 101.4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Aisyah dan Sofia. Ketika Nabi menikah dengan Sofia, umur Sofia itu baru saja beres acara Sweet 17. 17 tahun itu Sofia nikah sama Nabi. Aisyah umur waktu itu 16 tahun. Jadi Sofia itu kayak kakak kelasnya Aisyah setahun lah. Sofia kelas 3 SMA, Aisyah ketua OSIS gitu kan, kelas 2 atau wakil ketua OSIS. Jadi berdua nih usianya paling dekat. Dan kedua cewek ini di usia muda mereka sangat-sangat terjaga, udah cantik, terkenal, orang-orang terhormat, kaya raya, tapi terjaga banget. Dan tidak ada yang tahu Aisyah, yang pernah menyentuh Aisyah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat teman-teman, kece itu bukan cuma penampilan. Oke, emang Khadijah itu cantik pasti, Fatimah itu cantik, Aisyah itu cantik, Sofia itu cantik, tapi bukan itu nomor satu. Akhlak, iman, itu yang buat mereka spesial di sisi Allah. Karena kalau cantik doang, nanti ada kalau di Mesir itu ada siapa simbol cewek cantik di Mesir? Cleopatra. Tapi kan gak disebutkan Cleopatra di Al-Quran. Yang disebutkan justru Sarah. Karena dia cantiknya bukan cuma fisik, tapi juga soleha. Kalau keren, mungkin juga banyak cowok-cowok keren. Bahkan di zaman Nabi itu ada cowok keren yang dideportasi gara-gara terlalu keren. Zaman sahabat, zaman Umar. Dia dideportasi, paspornya dicabut gara-gara salah saya apa? Salah kamu, terlalu keren. Terlalu keren salah gitu di zaman itu. Saking terlalu kerennya dia, bikin banyak cewek itu gak bisa tidur loh. Semuanya nyebut nama dia, seandainya saya jadi istrinya, seandainya saya jadi kekasihnya. Sampai, dan rambutnya itu ikal sepundak, dipanggil sama Umar, bawa dia ke sini, saya pengen tahu anaknya kayak gimana. Pas datang, oh ini anaknya, keren gitu. Terus Umar bilang, kalau gitu supaya kamu gak keren lagi, dibikin gak terlalu keren, potong rambut kamu. Panggil barber shop gitu, potongin rambutnya. Pas sudah dipotong, akhirnya dia pakai sorban, karena rambutnya udah pendek kan. Dia pakai sorban, datang lagi ke Umar. Pas dia datang ke Umar pakai sorban, kata Umar, ini lebih keren daripada yang tadi. Susah bikin dia gak keren. Mungkin dulu kalau udah ada kupluk, dia udah pakai kupluk gitu. Mungkin lebih keren kali ya kalau pakai kupluk ya. Sayang lah ya. Akhirnya dideportasi gara-gara terlalu keren. Tapi kan gak istimewa, keren doang. Moral dan iman. Makanya yang membuat mereka kece itu bukan cuma fisiknya, bukan cuma duitnya, tapi iman dan akhlak. Mudah-mudahan itu dulu yang kita perindah, yang kita dandanin, yang kita make upin setiap hari. Apa kabar make up iman saya hari ini? Touch up iman kita hari ini, akhlak kita hari ini, terus itu yang dipakai. Jadi kalau kita pengen keren itu pakai baju yang bagus, celana yang keren, topi segala macam, itu kan dandanan zahir ya. Itu kan keren zahir. Dandanin juga secara batin hati kita dan akhlak kita dengan dandanan dan perhiasan-perhiasan yang bagus. Dan salah satu perhiasan perempuan yang paling berharga biar bikin dia kece, sifat malu. Itu perhiasan paling indah pada diri perempuan. Dan perhiasan yang paling indah pada diri laki-laki yang bikin dia kece, tanggung jawab.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Barkas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444. Atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabar piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
1: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Tentunya masih di program Salam Silaturahim Mendengar menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Tentunya mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja di 081226170777 ya. Dan kali ini kami akan membacakan WhatsApp dari Anda yang sudah masuk pendengar ya di kesempatan siang hari ini. Dan mungkin ini sebagai penutup sekalian aja deh ya, karena sebentar lagi juga akan berkumandang azan asar ya. WhatsApp yang pertama dulu dari Mbak Fulan di Karanganyar ya. Lama gak berjumpa ini ya. Ya, salam dari Karanganyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama gak ketemu lagi ya mas. Iya nih ya. Kemana ya? Soalnya baru sibuk cari kerja sama kursus nih. Waduh, kursus apa? Mau merantau kah? Mau ke luar negeri kah? Ya, semoga segera mendapatkan pekerjaan dong ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan semua urusannya. Amin. Di daerah Karanganyar, Jawa Tengah, apa kabarnya mas hari ini? Alhamdulillah, cerah berawan ya. Semangat terus ya mas siarannya, insya Allah. Semoga selalu sehat dan dapat berkah dan ridho Allah. Amin. Mas, di situ panas gak ya? Panas dong ya. Di sekitar studio panas ya. Masih cerah berawan ya. Di Karanganyar juga panas juga ya, belum turun hujan ya. Intinya dalam keadaan apapun tetap semangat berjuang dimanapun berada ya. Mas, mau kirim salam buat teman-temanku, buat Bah yang di rumah, kemudian pendengar Radio SFM, seluruh keluarga Ustadz Ustazah dimanapun berada. Semoga diberkahi dan dalam lindungan Allah. Amin. Terutama buat para penyiar Radio SFM, semoga jangan cepat lelah ya, terus semangat pantang mundur, sehat selalu dan sehat walafiat. Amin. Mau request nasibnya apa ini? Dunia sementara. Kalau belum nemu ganti aja mengwiskasi ya. Kalau juga belum ketemu ganti Rasulullah dalam mengenang ilmu itu mas ya. Mungkin itu aja ya. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa diputerin ya mas, insya Allah ya. Kursus desainer busana sama chef profesional. Waduh, mantap ya. Ya, pokoknya semangat terus untuk Mbak Fulan di Karanganyar ya. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini.

Baik, langsung saja mendengar karena tinggal 10 menit lagi ya. Kita akan juga mendengarkan azan ya. Kali ini kita akan apa itu? Tutup sekalian ya kebersamaan kita di siang hari ini mendengar, karena mengingat waktu juga gitu ya. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Akhir kata, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah dibuka. Pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028 mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap plus SPP awal tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101.4

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Tanzilul Kitab min Allahil Azizil Hakim.
3: Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.
4: Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin.
3: Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

0: الْكُفَّارِ.
1: Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang, dan memasukkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.
1: Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa

0: في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
1: Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam. Kemudian darinya, Dia jadikan pasangannya, dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian, dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Rabbmu, Rabb yang memiliki kerajaan. Tidak ada sesembahan selain Dia, maka mengapa kamu dapat dipalingkan?
0: وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ وَلَا تَزِرُ

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu, dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rabbmu lah kembalimu, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Rabb-nya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah, yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
1: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Rabbku. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain Dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tauhid, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapatkan berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

0: الباب.
1: Yaitu mereka yang mendengar perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
0: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ.
1: Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?
0: لَكِنْ

tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya. Mereka mendapatkan kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

0: Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Rabbnya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.
1: Allah nazzala ahsan al-hadithi kitaban mutashabihan mathaniyat.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya, kulit orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya, menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

0: maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar kalau saja mereka mengetahui.
1: Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'an min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun.
0: Dan sungguh, telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia, agar mereka dapat pelajaran. Yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab, tidak ada kebengkokan di dalamnya, agar mereka bertakwa.

0: Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki atau hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Innaka maytun wa innahum maytun.
0: Sesungguhnya, engkau Muhammad akan mati, dan mereka akan mati pula.
1: Thumma innahum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun.
0: Kemudian sesungguhnya, kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Rabbmu.

0: Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?
1: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون.
0: Dan orang yang membawa kebenaran, yakni Muhammad, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa.
1: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.
0: Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb-nya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.

agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

Bukankah Allah yang mencukupi hamba-Nya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

0: Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.
1: Qul ya

0: يعلمون.
1: Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui.
0: Man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim.
1: Siapa yang mendapat siksa yang menghinakan dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal.

Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapatkan petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Allah.

Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti?

Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan.

Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira.

Katakanlah, Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan.

0: Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokannya.
1: فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ

0: الْعِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya, itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Qad qala alladziina min qablihim fama aghna 'anhum ma kaanu yaksubun.
1: Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

0: Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan. Dan mereka tidak dapat melepaskan diri.
1: Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yu'minun.
0: Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: tunsarun.
1: Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu, dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong.

dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, dari Rabbmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya.

0: الآخرين.
1: Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah.
0: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.
1: Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa.

0: sinin.
1: Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik.
0: Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha. فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
1: Sungguh, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir.
0: وَيَوْمَ

Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka Jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri?

0: dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati.
1: Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil.
0: Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu.

0: Miliknya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang rugi.
1: Qul afaghairallahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun.
0: Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh?
1: Walaqad

0: الْخَاسِرِينَ.
1: Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah. Wa

0: dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Rabb-nya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan.
1: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
0: Dan kepada setiap jiwa diberikan balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَسِيَ

0: kafirin.
1: Orang-orang yang kafir digiring ke neraka Jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul dari kalangan

0: tangan kamu yang membacakan ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar, ada. Tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir.
1: Qila dukhulu abwab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin.
0: Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah, kamu kekal di dalamnya."

0: Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Rabbnya, lalu diberi keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah, secara adil, dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

yang mengampuni dosa dan menerima taubat, serta keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepada-Nya lah semua makhluk kembali.

0: bilad.
1: Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.

0: العقاب.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya, dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku siksa mereka dengan azab, maka betapa pedihnya azabku.

dan demikianlah telah pasti berlalu ketetapan Rabb-mu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.

Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Rabb-nya, dan mereka beriman kepadanya, serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, "Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, serta peliharalah mereka dari azab neraka."

0: الرحيم.
1: Ya Rob kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung.
0: Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum idh tud'auna ilal iman fatakfurun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya.

0: sabil.
1: Mereka menjawab, "Ya Rob kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?"

0: kabir.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja, dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

0: Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rezeki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah.
1: Fad'ullaha mukhlishina lad-din walau karihal kafirun.
0: Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

0: Allah.
1: Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arsy, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan atau hari kiamat.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur. Tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.

Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.

Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, yaitu hari kiamat, ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada.

0: basir.
1: Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Melihat. Awalam

dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orangnya sebelum mereka. Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

0: العقاب. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Rasul-Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka ingkar, maka Allah mengazab mereka. Sungguh, Dia Maha Kuat, Maha Keras hukumannya.
1: Walaqad arsalna Musa biayatina wa sulthanin mubin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa Haman wa Qarun, faqalu sahirun kadzdzab.
0: Kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta.

Maka ketika Musa datang kepada mereka, membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka.

0: yuzhira fil ardi al fasad.
1: Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa, dan suruh dia memohon kepada Rabb-nya. Sesungguhnya, aku khawatir dia akan menukar agamamu, atau menimbulkan kerusakan di bumi.

0: Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabku dan Rabmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan.
1: وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ

Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang karena dia berkata, Rabbku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Rabbmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Ya.

Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar.

0: Rabbana.
1: Dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu.

0: العباد،
1: yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang telah datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil.

0: رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
1: Dan sungguh sebelum itu Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu.
0: Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin ataahum kabura.

yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Dan Fir'aun berkata, "Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi, agar aku sampai ke pintu-pintu."

0: وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.
1: Yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun, perbuatan buruknya itu. Dan dia tertutup dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu, tidak lain hanyalah membawa kerugian. Dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar.
0: Ya kaum, innama hadhil hayatul dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar.
1: Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.

0: يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ.
1: Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga.

Mengapa kamu menyeruku agar kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Padahal aku menyerumu beriman kepada Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.

0: النار.
1: Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka.

maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya.

maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk.

kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.

0: النار.
1: Dan ingatlah, ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami?

orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, "Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya."

dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam, mohonkanlah kepada Rabbmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja.

Maka penjaga-penjaga jahanam berkata, "Apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga jahanam berkata, "Berdoalah kamu sendiri." Namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka.

Sesungguhnya, kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi atau hari kiamat. Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapatkan laknat dan tempat tinggal yang buruk. Dan sungguh, kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel. Untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Maka bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah ampun untuk dosamu. Dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu petang dan pagi.

0: بَصِيرٌ.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan atau bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: tadhakkarun.
1: Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran.

Sesungguhnya, hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak beriman.

0: khairin.
1: Dan Rabb-mu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya, orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.

Allah lah yang menjadikan malam untukmu, agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh, Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Demikianlah Allah, Rabbmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu akan dapat dipalingkan? Demikianlah, orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan.

0: أَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
1: الله لَهُ يَا مَنْجَدِكَنْ بُومِي أُنْتُكْمُ sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah, Rabbmu, Maha Suci Allah, Rabb seluruh alam.

Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam.

0: Katakanlah Muhammad, sungguh, aku dilarang menyembah sesembahan yang kamu sembah selain Allah, setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Rabbku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Rabb seluruh alam.
1: وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ

0: قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.
1: Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah. Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu, ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian, agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti.

0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia hendak menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
1: Alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan?
1: Alladhina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh Rasul-Rasul kami yang telah kami utus. Kelak mereka akan mengetahui.
2: RDSFM.
3: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kui?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterunan siki.
5: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki nampak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Astagfirullahalazim.
4: Wah, apa toh, Mak?
7: Iki lho, Jo, beritane iki lho. Kok ya isih enek wae wong sing wani menghina agama Islam dan Nabi Muhammad lho, Jo.
4: Apa iya, Mas? Ndi wonge?
7: Iki lho wonge iki lho, iki lho.
4: Wah, dadi antem iki wonge iki.
7: Sabar, Jo. Yo, alhamdulillah ini sudah ditindak oleh pihak yang berwajib, Jo. Pelaku sudah diamankan pihak kepolisian, Jo.
4: Alah ya kudune ngono kuwi, segera ditangkap agar masyarakat tidak menghakimi sendiri.
7: Lah iya to, Jo. Indonesia iki lah negara hukum to, Jo, dan tidak boleh main hakim sendiri.
4: Wah, ngono kuwi, seneng aku. Yen pihak kepolisian bisa menindak dengan cepat tegas bagi para pelaku penista agama. Terima kasih ya Pak Polisi.
7: Bener Jo, Karena jika hal semacam ini dibiarkan, maka nanti antar umat beragama bisa saling menghina. Bahaya, Jo.
4: Ala ya bener. Lan sing suwe ngono kuwi negarane bakal kisruh dhewe normal.
7: Wah, naudzubillah min dzalik, Jo. Mulane dalam Islam itu kita dilarang keras menghina ajaran ataupun tuhannya umat yang beragama lain, Jo. Tapi kita juga tidak boleh diam dan cuek di saat ajaran agama kita dinistakan oleh orang lain. Harus kita bela loh, Jo. Karena membela agama Islam ini adalah salah satu wujud cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, Jo.
4: Siap, laksanakan.
7: Semangat tenan, weh, Jo.
4: Ayo, kena nomor.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Mujahidin selaku Direktur Utama RDS FM. Dengan ini mewakili seluruh kru dan staff mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh donatur S3 RDS FM. Semoga apa yang telah Anda berikan kepada RDS FM ini menjadi penambah amal kebaikan Anda dan kemudian dilipat gandakan oleh Allah dan menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahi

0: Pendengar, manusia sering mengeluh betapa kuatnya setan dalam menggoda, sehingga mereka merasa dikalahkan dan bergupang dalam maksiat. Setan menjadi momok yang menakutkan untuk memelihara diri. Padahal sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Ya, kita lemah karena tidak ada benteng penahan setan. Kita menjauhi zikrullah, ingat kepada Allah, maka setan dengan mudah menggoda kita. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 200 sampai dengan 201. Pendengar, sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Ya, kita lemah karena tujuan kita sering menyimpang dari tujuan hakiki, yakni Allah. Kita seringkali tidak ikhlas memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Jelas setan dengan mudah mengalahkan. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39 sampai dengan 40. Pendengar, sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Iya, kita lemah karena ketika ditimpa masalah, kita tidak lekas mengembalikannya kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Padahal setan amat lemah kepada orang yang beriman dan bertawakal. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surat An-Nahl ayat 99 sampai dengan 100. Pendengar, sekali lagi, tipu daya setan itu lemah, dan kita kalah bukan karena setan yang kuat, tetapi karena kita lemah. Kita lemah karena tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diternal siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

PPTQI Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arqom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQI Darul Arqom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Faqala tabarakallahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa anfa'na 'ala ma 'allamtana wa limna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Semoga lewat wasilah majelis ini Allah berikan kebaikan, keberkahan dan dimudahkan untuk masuk surga. Ya, karena di antara pintu yang memudahkan kita masuk surga, Nabi mengatakan yang paling gampang itu lewat jalur taklim atau pengajian. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala wa bi tariqan ilal jannah." Siapa yang mau menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka usahanya akan dimudahkan oleh Allah untuk dimasukkan surga. Imam Nawawi itu menjelaskan kenapa orang yang ngaji itu dimudahkan masuk surga. Beliau menjelaskan paling tidak ada 3 alasannya. Pertama, karena didoakan malaikat, yaitu yang menjadikan gampang masuk surga. Yang kedua, karena ketemu dengan orang soleh. Nah, ketemunya kita dengan orang soleh itu menjadi penolong nanti di akhirat. Karena fungsi teman yang soleh itu nanti jadi syafaat pada hari kiamat. Nah, yang ketiga, dia akan mendapatkan ilmu atau ngerti akses jalur yang paling cepat untuk masuk surga. Karena kalau ngaji kan dia ngerti amalan-amalan yang kayaknya sepele tapi ternyata bobotnya berat, amalannya ringan tapi ternyata memudahkan dia untuk masuk surga. Ini kalau nggak ngerti ilmunya, dia kayaknya banyak beramal, berat, capek, tapi ternyata salah. Padahal syarat diterima ibadah, itu nggak cuman ikhlas, tapi harus benar. Nah, benar itu patokannya dengan ilmu. Umat yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini kita akan kaji wasiat Nabi, ya, atau resep Nabi kepada Abu Dzar, supaya hidup itu enak, nyaman, tentram, ya, nggak susah. Ini ada wasiat khusus yang disampaikan kepada Abu Dzar, karena beliau ini pernah minta wasiat yang dengan wasiat itu bisa mengalami kenikmatan dalam hidup. Jadi gak capek, gak sedih, gak bingung gitu ya. Maka kemudian Nabi memberikan 7 perintah. Yang pertama dari Abu Dzar ini, beliau mengatakan Amaroni Khalili Sallallahu Alaihi Wasallam Bisaba'in. Saya diperintah oleh kekasihku, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan 7 perintah. Yang 7 perintah ini membuat saya itu jadi enak, nyaman, tenang dalam hidup. Saya yakin jenengan semua kan pengen toh, uripe enak, tenang, gak terlalu bingung. Nah, ini jalani 7 ini. Yang pertama, Amaroni ayuhibul masakin walayabukholuna ilaihim. Yang pertama, saya diperintah Nabi untuk mencintai orang miskin, mendekat kepada mereka dan tidak pelit, ya, tidak pelit atas mereka. Apa fungsinya kita cinta dengan orang miskin, dekat-dekat dengan mereka? Itu di dunianya itu menjadikan hati kita selalu hidup. Yang dekat dengan orang miskin menjadikan dia selalu merasa bahagia, karena apa? Dia akan punya perbandingan bahwa hidup dia itu jauh lebih baik dari ribuan orang. Antum nek kurang bahagia dolan ning gone wong melarat. Nantilah antum merasakan, wah, ternyata saya jauh lebih baik, rumah saya jauh lebih luas, mobil saya ternyata jauh lebih, maksudnya lebih bahagia. Saya punya mobil jelek aja dia enggak punya. Motor saya mungkin ketinggalan zaman tapi dia malah enggak punya motor. Artinya terus punya perbandingan itu bikin dia semakin bersyukur, gitu ya. Karena syukur itu walaupun miskin menjadikan dia kaya. Kebalikannya, kaya kalau enggak bersyukur kurang, akhirnya dia malah miskin walaupun kaya. Bingung toh, aku dhewe jelaskan ini bingung. Jadi ini ada kalimat dari Sofyan Tsauri, al asyakirun ghaniyun fa in kana fakirun. Orang yang dia bersyukur merasa cukup hatinya, dia langsung kaya walaupun dia miskin. Tapi kebalikannya, Orang yang ambisi kemudian punya perbandingan yang lebih, dia akan miskin walaupun dia kaya. Artinya orang yang ambisinya itu besar, itu dia langsung miskin walaupun dia sebetulnya kaya. Karena enggak ada puasnya itu dunia. Tapi kebalikannya, orang yang bersyukur itu dia langsung kaya walaupun dia miskin. Maka supaya dia merasa kaya, itu harus punya perbandingan yang lebih miskin gitu loh. Nah itu baru di dunia. Adapun di akhirat, orang miskin itu makom surganya lebih tinggi. Makanya doa Nabi, Allahumma ja'alni minal masakin wa surhum ma'zumratul masakin. Allahumma habbibi alal masakin. Ya Allah, berilah saya kecintaan kepada orang miskin dan kumpulkan saya di akhirat nanti dengan orang miskin. Kalau kita diberi anugerah cinta kepada orang miskin, itu dijamin antum itu terbebas dari penyakit namanya kibir atau sombong. Walaupun antum hebat, banyak amal, rajin ibadah, tapi sombong, maksudnya sombong itu merasa bangga, merasa lebih tinggi dibanding orang miskin. Misalnya antum pakai mobil gitu ya, ketemu ada orang yang miskin pakai motor buntut, terus dalam hati antum merasa lebih baik, kemudian merendahkan dia, itu langsung jatuh penyakit yang dibenci Allah namanya kibir, sombong. Itu kalau mati, itu enggak akan masuk surga, karena dalam hatinya ada sombong walaupun satu biji sawi gitu, kata Nabi, la yadkhulul jannah mangkana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada rasa sombong walaupun cuma kecil. Atas dasar apa antum merasa lebih baik dari orang miskin? Misalnya antum bawa mobil baru, Pajero apa Innova Reborn, terus ketemu teman pengajiannya pakai motor metek-metek gitu, mengkek-mengkek ra kuat, kemudian antum merasa lebih hebat gitu. Belum tentu. Karena Allah meletakkan kemuliaan itu lewat ketakwaannya, bukan hartanya. Bahkan banyak harta itu bikin terlaknat. Makanya kita disuruh untuk cinta dengan orang miskin. Itu supaya kita itu gak sombong. Supaya kita ini juga bisa lembut hati kita itu. Nah kalau di akhirat, orang miskin itu nanti makom surganya lebih tinggi. Karena memang kompensasi ya. Kompensasi di dunia, dulu dia ngenes, tersiksa, sakit, pengajian kehujanan, sementara orang kaya enggak, itu sama-sama masuk surga. Antara orang miskin dengan orang kaya, itu nanti beda. Rombongan orang kaya yang masuk surga, ini rombongan Nabi Sulaiman itu nanti masuk surganya belakangan. Sementara orang miskin, ya masuk surganya lebih dulu, ini rombongan Nabi Ayub, itu nanti masuk surganya lebih dulu dengan selisih waktu nisful yaum, ya, separuh hari atau sekitar 500 tahun. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Gitu. Nah kemudian wasiatnya lagi supaya kita bahagia itu apa? Jangan pelit dengan mereka. Antum pelit itu tidak bikin bahagia, justru malah kita semakin tersiksa. Orang itu kalau pelit itu manyal ke wong okeh, jengkel ke wong okeh, dan dia sendiri enggak bahagia. Coba ya. Kebahagiaan orang yang punya duit itu ketika duitnya itu diakui oleh orang lain. Bahagianya orang punya mobil, nek mobilnya diakui orang lain, wah penak ya, mobilmu penak ya. Itu caranya biar diakui itu ya disilih ke. Antum punya duit itu, walaupun wakeh sekintal, tapi disimpan dewe. Itu enggak ada orang yang merasakan nikmatnya. Coba sebagiannya itu setengah kilo digowo, kemudian didum-dum ke. Nanti orang pada matur nuwun, terima kasih, ya kemudian mendoakan. Langsung antum dipanggil juragan, dipanggil bos, itu kan bahagia kayak gitu. Bukan kok kita pengen dimuliakan, enggak. Tapi otomatis ketika kita berbagi harta, itu langsung Allah berikan rasa bahagia dalam hati kita, yang kalau ditimbang, bahagianya itu lebih seneng daripada dikasih. Misalnya ada ibu-ibu ngenes punya anak kecil-kecil, ditinggal mati suaminya, terus antum ngasih gitu ya, itu langsung kewibawaan kita terangkat. Kemudian, dia bahagia, antum lebih bahagia. Nah, gitu loh. Itu makanya namanya dermawan itu membahagiakan. Semua urusan nanti akan dimudahkan. Tapi kalau pelit, maka semua urusan akan dibikin susah. Allah mengatakan fa amman a'ta wattaqa wasadaqa bil husna fasanu yasirhu lil yusra. Siapa yang berbagi, bersedekah dan bertakwa, maka Allah mudahkan semua urusannya. Wa amman mambakhila wastagna. Tapi ini rumusnya, kalau dia sombong, kemudian pelit, Fasanu yasirhu lil usra, maka semua urusan dibikin susah. Yang tadinya enak jadi susah, yang tadinya kaya jadi miskin, yang tadinya gampang jadi wangel. Saya itu pernah nyupir ke ambulan itu ya, karena ada ibu-ibu padahal anaknya sugih itu. Gitu. Itu kemudian dia pakai mobil ambulan itu padahal duitnya oke. Itu ya nyemplungi kotak ngono ya orang. Ngono iki malah sik ngomel-ngomel ngono lho. Mas, mobilnya iki sik rada apik enek pura ngono iki. Oh, alah gratis kok ya dadak aneh-aneh. Besok lagi nelpon, "Pak, niki jadwalnya kontrol pripun ngono?" Aku langsung mboten saged ngono wae. Ben kapok ngono. Kon ngeterke anake no, ya duite akeh kok. Wong pelit malah nyusahke dhewe. Susah dia sendiri juga susah. Siapa yang mau nulungi orang-orang pelit kayak gitu itu? Awadifillah, jadi itu ya. Nomor satu, jangan sampai pelit kepada orang miskin. Ini perlu tak tambah ini. Nomor satu ini ada keterangan menarik dari Imam dari Abu Bakar Ash-Shiddiq tentang hukuman Allah bagi orang kaya yang pelit sama orang miskin. You know? Beliau mengatakan al-bakhil min al-fuqara la yakhilu ala ihda min ukubatin ala ahda gini al-bakhil anil fuqara, orang kaya yang pelit kepada orang miskin, la yakhilu ala ahadan min sab'i ukubatin, dia tidak akan lepas di antara satu dari tujuh hukuman di dunia. Apa hukumannya? Pertama, ya intinya akan dihukum dengan habisnya harta dia dengan tujuh cara. Di sini disebutkan ada di kitab Minhajul Qasidin ya. Yang pertama, anha tana'im bil mubahat, dia itu akan dibikin oleh Allah Ta'ala itu menuruti hobi atau seneng-seneng, nuruti kesenangan yang itu tidak penting. Mubahat itu gak wajib, gak sunah, tapi itu mentekin duit oke. Seneng-seneng bangun rumah, seneng menghias rumah, seneng modip-modip motor, mobil, kemudian duit entek nggur-nggur nuruti seneng ngono kuwi. Bangun senengane, bangun senengane ngoleksi. Coba kalau dipikir-pikir, ada orang kaya pelit malah tuku mobil edul anak sekolah zaman dulu regane 800 juta padahal mobil rongsok, starter aja angel. Terus apa manfaatnya tuku koyo ngono kuwi? Pelit-pelit tuku tas regane 70 juta koyo artis wae. Terus apa manfaatnya wong tas 70 juta? Entah saya gereng ini gitu, gue nggak ngangkut ya, wet anak kelas limo ngasih saiki lo, ya orang jebual. Padahal paling regane 200 atau 250 tuh, kan fungsinya podo tuh itu. Makanya orang kaya tuh nanti dihukum oleh Allah Ta'ala duit entek untuk hal-hal yang mubadir kayak gitu itu sia-sia. Yang kedua, ini hukuman ya bagi orang kaya yang pelit itu hartanya akan habis. Ya yamutu ahlahu wa yarisu ghairuhu. Nantinya ketika dia pelit, dia akan mati dan hartanya dipakai diwarisi orang lain. Terus wayan fa'u bi ghairi ma amara wa bihi, kemudian hartanya dipakai untuk sesuatu yang tidak dia inginkan atau tidak diinginkan oleh Allah. Misalnya jenengan arep korban eman-eman karena pelit, akhirnya basan mati duitnya diwarisi orang lain, malah orang go korban, habis itu go mogleng-mogleng, go maksiat, go dogem, apa kojur itu. Antum mau umroh eman-eman duitnya disimpan, mau haji eman, mau umroh eman, akhirnya mati duitnya jadi waris, diwariskan orang lain, malah go tuku motor, malah go nanggap campur sari dan sebagainya. Nah itu hukumannya, duitnya tetap entek. Makanya orang yang pelit itu menyesal sekali ketika mau mati, itu dia minta umurnya ditunda. Apa penyebabnya? Karena ketika mau mati itu ditampakkan duit yang dia kumpul-kumpulkan itu dia sudah punya bayangan bakal diwarisi orang semuanya. Sementara dia enggak bisa membawanya itu ke alam kubur. Makanya ini mumpung belum mati, nanti getun biang itu. Ya ketika mau mati ngerti duit harus diwarisi orang lain, itulah dia pengen buat kematiannya ditunda 5 menit saja. Mau ngapain? Duitnya pengen disedekah-sedekahkan semuanya. Cuman sayangnya wis telat, ora iso. Semua orang itu ketika mati pengennya beriman, pengennya sedekah, tapi enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Beriman pengen sedekah kok kepepet kayak gitu itu enggak diterima. Nah, gitu loh. Makanya Masya Allah mumpung kita diberi kekuasaan harta, antum belum tentu loh sampai tahun depan kira korban. Wah, belum tentu nanti bisa korban. Duit yang disimpan-simpan, saya kan dapat info jenengan kowe penimbun harta, doko-doko kowe ngisor kuasur niru siapa itu si Hakim Jepara itu siapa namanya? Saya bawah kasurnya itu ada 5 mil, jat setengah itu. Saya kok lupa namanya tuh, si hakim korupsi guys apa itu. Ya, no. Makanya hati-hati antum itu jangan nyepelek ke. Kadang-kadang kita kasur elek tapi ngisore 5 mil jat. Ya. Itu nek kasure hakim si saya kok lupa nama hakimnya kemarin viral itu. Nek kasure antum ya paling jungkas ketelisut. Nyerang ono sendal sak sisih ngono-ngono kuwi paling. Yang ketiga ini hukuman orang-orang yang pelit ya sama orang miskin nanti tetap hartanya akan dihabiskan oleh Allah. Gimana? Yang ketiga adalah ayyusallitu sultanan fayakhudhu ba'da tadlilihi. Harta dia akan dikuasai orang lain ya, bisa jadi anaknya atau keponakannya atau malah orang lain misalnya pembantunya. Fayakhudhu ba'da tadlilihi. Kemudian harta dia akan dikuasai setelah dia dihinakan. Ada orang Cina itu kaya raya, setelah dia sakit itu kan diwariskan anaknya PT sama tokonya itu. Dia malah dibuang di panti jompo. Sampai nangis-nangis. Saya nonton yang Facebook itu, "Nah, kamu itu kan sudah saya kasih duit, sudah saya kasih warisan mobil apa-apa untuk kamu, kok malah gitu ngono kene." Nang Cina, "Oh, jomene kok orang Cina sih enggak paham agama. Saya punya teman itu tukang terapi. Kemarin dia nerapi salah satu pasien itu padahal dia sebetulnya kaya, dia punya toko besi. Cuman karena dia sakit ya, suaminya meninggal, kemudian itu diwariskan anaknya, sik jalankan toko besinya itu anaknya. Padahal anak itu pakai jubah lho kuwi. Mbah ngajine nang ngopo ngono pokoke dia ngaji. Bojone ya kudunge gede." Nah, itu ketika teman saya terapi di situ itu, karena kita embodine Islam, aktivis tapi tidak sealiran dengan dia, ora tekoni, ora gaweke wedang, coba. Itu nek dipikir-pikir itu aliran apa kaya ngono kuwi? Maksudnya itu bukan kok kita aliran sesat to kuwi. Kuwi ya wong ya ngaji ya padha-padha anti syirik, padha-padha anti bid'ah, padha-padha nganggo jubah, padha-padha ya apa namanya kudunge bojone gede, bojone kudunge bojone sik gede, utuh bojone sik gede kudunge, padha wae. Ya to? Itu tapi kok anehnya kakunya luar biasa. Pokoknya ya to ibunya itu cerita, "Mas kaya jane anakku kaya ngaji, ya toh, tapi aku ngumun itu pengajian itu koncone ya kudunge gede-gede kaya, tapi anehnya iku nek apa namanya nek udu sak grupe ora sak kelompok yang ngono kuwi, wah wis blas kados jenengan iki, ya toh, masalahnya jenengan wonge wong ngaji tapi ora sak kelompok karo kono, wah iku ora ditakoni, tapi nek ketemu koncone, wah kuwi gruapi ya yang ngecepres wae jane ngomongi, tapi itu nggur sak grupe tok. Lha iku jenenge wong sombong kaya ngono kuwi. Rumangsane iki ya to, ya sombong itu hanya pamer harta ngono apa piye? Menolak kebenaran, meremehkan manusia ku lho sombong kaya ngono kuwi. Ngaji nek ora kelompoke, ora gelem ngrungokke. Ya to, walaupun sama-sama bener to, itu sing penting ora disenengi ya. Itu akhirnya gini, saya ceritakan antum ya. Itu kelasnya anak yang paham agama saja, mboke itu hartanya dikuasai itu. Ya, sampai mboke itu ngomong, "Mas, nanti pokoknya nek saya telepon jenengan pokoknya mriki nggih walaupun ngapunten iki kula iso ngekeki mung 100 masalahe nggih ngerti dhewe kula niku rondo jane toko besi niku nggih nggen kula tapi wis tak pasrahke anak lah kok mosok kula niku mbok dijatah apa dibagi ora masak ipit-ipit ora kuwi ya to mbuh kaya anak anopo ngono padahal anak ngaji tuh ngelek-eleki pengajian tenan kula nggih jengkel kok ketok nggo jubah kaya ngono kuwi. Aku melu tersinggung loh, aku yang nganggo jubah, ngelaili wong jubahan, ngelaili wong jenggoten gitu loh. Awet kapan ngono loh ilmu agama nggarai jengkel banyak orang kayak gitu itu. Sampai mboke aja jengkel loh sama dia. Lah terus yang saya pikirkan, wong kelasnya anak yang ngaji saja itu bisa menguasai harta orang tua. Ternyata memang asli nih, wong tuane iki ya pelit, dulunya memang pelit. Tapi saya enggak bahas pelitnya orang tua nih. Ini judulnya kan karena orang tua pelit dikuasai anaknya. Ning sik nguasai kok yo anake dhewe padahal anake wong ngaji. Antum bayangkan kuwi. Apa meneh kemudian kok yang nguasai kayak tadi saya cerita orang Cina tadi ya wajar no wong Cina enggak paham agama bisa jadi ya toh. Tapi ini orang paham agama saja bisa loh kayak gitu itu. Harta orang tua dikuasai anaknya kemudian dia jadi miskin. Oh, coba pelitnya dia kemudian hartanya malah habis hanya untuk anaknya. Yo nek anake kemudian memanfaatkan untuk kebaikan. Lah anaknya yang gunakan untuk kesenangan dia sendiri apa enggak rugi kayak gitu itu. Makanya antum ya, itu enggak punya kewajiban kok harus ngasih warisan, kok hasilnya enggak. Nek antum mati nanti punya tinggalan toh. Antum mati punya motor, punya rumah, punya baju yang dipakai, punya duit tinggalan, itu jadi warisan. Ora kok kudu ndak maris-maris ki. Aku mbasan krungu crito ngene iki ora tak warisi ben motor tuku dhewe, omah ben gawe dhewe. Ngene aku bantu statusnya sedekah. Memang hadisnya gitu. Semua nabi para orang soleh itu enggak ada yang meninggalkan warisan, pomaan, mobil itu enggak ada. Hadisnya jelas, al-anbiya la innal anbiya la yurusu dinar wala dirham. Para nabi enggak ada yang mewariskan harta dinar dirham untuk anaknya, tapi yang diwariskan itu ilmu, ketakwaan. Nanti kalau anak itu diwarisi takwa ilmu, itu ketakwaannya itu yang menjadikan dia punya harta. Tapi kalau diwarisi harta tanpa ilmu, itu wong tua padha wae memfasilitasi maksiat anaknya. Jenengan ngekei warisan anak, kei mobil, kei motor, kei duit, terus sementara mereka enggak bertakwa, itu jenengan nanti di alam kubur bertanggung jawab loh mbak, atas kemaksiatan anaknya. Anak itu kei motor malah gue maksiat, kei duit malah gue dogem, kei mau rumah, rumahnya gue gue nyimpen perempuan bukan istrinya. Jenengan yang alam kubur apa orang itu kiriman dosa kayak gitu itu. Makanya para nabi dulu itu sebelum mati, anaknya dikumpulkan kemudian ditanya, di briefing. Nah, nanti kalau bapak mati, coba saya pengen tanya kamu, program hidupmu apa? Bisa melanjutkan ibadah apa ora? Bisa melanjutkan dakwah apa ora? Kayak Nabi Yakub itu ketika mau meninggal, dikumpulkan terus ditanya, ma tak butuh namim ba'di. Nanti kalau bapak mati, kamu nyembah siapa? Gitu. Anaknya ngomong nyembah Allah ini, wah itu baru tenang. Aku ya rencana ngono kok tak takoki kok kira-kira nglanjutke dak apa ora. Nek ora kae enmeke anu ora tak wariski kok tak dol dhewe tak dum-dumke rondo-rondo ngono wae sik. Ora ndek duit ngono malah barokah. Nah, itu penting loh, itu kayak gitu sampaikan aja. Karena apa? Nanti kalau kita pelit-pelit harta itu malah dikuasai orang. Terus habis itu kita dihinakan. Apa ramaneman? Mendingan kita manfaatkan untuk kebaikan, gua umroh, gua haji, gua ibadah, gua berbagi, gua jariah untuk kewibawaan. Semua orang ngenes kuasi, tukang parkir kuai 10 kali lipat. Biasanya orang ewu, rong puluh ewu, ngono. Wah, itu kemuliaan betul itu. Ya, nih, ya. Kemudian yang kelima, hukumannya apa? Orang yang pelit itu akan dihabiskan hartanya oleh Allah. Ayyahiju syahwatun ila malin tufsidu alaihil mal. Dia akan dibikin untuk punya dorongan ambisi syahwat untuk mengumpul-ngumpulkan harta, gedekke aset, kemudian dari situ kemudian hartanya habis. Jadi pikirane ku nggur numpuk, anyak duit nglumpuk, tuku mobil meneh. Kemudian duit nglumpuk, nganyarke mobil meneh. Kemudian duit nglumpuk, beli tanah lagi. Nanti duit anyak nglumpuk lagi, beli tanah lagi. Jadi hidupnya itu cuma numpuk-numpuk. Jama'a malan wa adada, ngumpul-ngumpulkan harta, kemudian dihitung, dikumpulkan, beli lagi, gedek ke aset, ngerti-ngerti mati, coba. Jadi dia enggak pernah punya duit. Makanya gini, antum nek pengen punya duit ya, kalau sudah punya duit itu kona'ah. Iso ngerim keinginan itu cuman bersyukur, kona'ah. Itu nek enggak kona'ah, ora bakal jadi wong sugih. Maka Nabi mengatakan, al-kona'atu rizqun la yanfut. Kona'ah itu rezeki yang enggak ada habisnya. Karena kalau antum itu enggak kona'ah ya, saben punya duit pengen lagi, punya duit pengen lagi. Punya duit 1 miliar pengen bangun rumah sama beli Alphard, langsung habis. Nanti punya duit nganggur 1 miliar lagi, ngerti-ngerti pengen bangun rumah lagi, habis lagi. Nanti punya duit 1 miliar lagi, pengen beli tanah sama bangun apa lagi, habis lagi. Coba antum punya duit 3 miliar tadi 3 kali, terus antum ora duwe keinginan apa-apa. Rumah walaupun jelek ya situ aja, mobil walaupun tahun agak tuwek wis ora apa-apa itu aja. Kan padha wae secara fungsi. Terus misalnya ada Pajero model baru walaupun antum jane beli bisa harga 600. Sik nek tukoke Pointer tahun-tahun 6 paling gur 150 untuk telu tambah turane iso nggo tuku ceri loro. Itu bangane beli kayak gitu coba. Itu duitnya dinikmati, disimpen oleh dinikmati nggo apa kebaikan. Itu nanti dadi wong sugih tenan. Makanya Allah menghukumnya orang pelit itu apa? Dibikin sahwatnya enggak ada habis-habis, ambisinya enggak pernah tercukupi. Wis duwe HP apik, pengen model baru terus dituruti terus, tersiksa dan duitnya habis di situ itu. Makanya enggak usah pelit, cara ngobati ambisi itu sedekah. Akan ada ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim. Ambil hartamu untuk sedekah. Apa fungsinya? Tutahhirukum, bisa membersihkan hatimu. Yang dibersihkan itu enggak cuma hartanya, yo atine barang sik kemronggo, tamak, rakus, enggak ada puasnya itu obatnya dengan sedekah. Nah, orang tahu sedekah tambah melarat, tambah kurang, itu hukumannya apa? Dibikin syahwatnya besar, ambisinya untuk nuruti numpuk-numpuk dunia, ini punya cabang, pengen buka cabang lagi, Andai kata dia sudah kona'ah, itu dari dua tokonya yang besar itu dia nganggur aja, karek tenguk-tenguk, dikepenak ke awak, kepenak ke hati itu dia per bulan gak kurang dari 50 juta. Tetangga saya itu, satu kampung, satu RT, itu kalau dia mau, per bulan ke tenguk-tenguk, nyata, dari satu tokonya saja dia punya resto, itu laba bersih gak kurang dari 50 juta, nek dua ya 100 ngunuhnya. 1 juta per bulan lho iki. Ware ongkang-ongkang ya to, dolan ibadah, salat zuhur mangkat jam 10 iso turu sik nang masjid nang duite akeh lho. Ngentekke duite ngasih mati rantek lho. Lah kok kemudian ambisi pengen buka cabang lagi, entek lagi. Nanti apa duitnya beli untuk ini lagi, ini belum selesai beli lagi. Saya pernah ketemu ada juragan kaya itu, nyata dia beli tanah harga 18 miliar, dibangun 5 tahun belum selesai, nyata beli lagi, terus duit labanya beli lagi, umurnya sudah 60, uripe liyane nggur nukoni lemah wae, ngasih mati ra bakal dadi wong sugih. Pernah nyate itu ketemu saya, nyata itu tukang sate ini ngomong, Pak jenan ngerti niku, usik duwe kuwi bos-bos gede-gede ning tambang usik duwe resto iki, usik duwe tanah gede banget ngene. Wah itu kekayaannya, wah tapi sambatnya ratau di duit wong we. Ya pak kayak gitu tuh. Karena duit walaupun miliatan beli lagi. Wong katae wonge ra kelingan mati ngono apa piye. Jadi wonge pelit sampai bekas-bekas bangunannya aja nggur dilungsur aja enggak boleh lho. Itu. Nah, yang ke-6 hukumannya apa? Ayab da'u ra'yun gharibun. Dia dibikin oleh Allah Ta'ala duwe gagasan aneh. Fayad habu maluhu, kemudian hartanya habis gue nuruti gagasan ini aneh tadi. Ini termasuk hukuman loh, gagasan aneh misalnya ngerti-ngerti investasi bodong, duit entek, ngerti-ngerti ditipu pengen menggandakan uang, ratusan juta habis gitu. Banyak loh orang pelit itu duitnya malah kapusan penggandaan uang, kapusan investasi bodong, atau ada gagasan si aneh. Jangan pernah ke itu ke mana? Sarangan naik lewat dalan lawas itu, sarangan naik lewat Cemoro Sewu Mudun itu kan ada bangunan tengah hutan tuh pinggir jalan, mangkrak ngenteke berapa miliar itu 2 atau 3 miliar. Iku gagasane aneh, mosok gawe kok ning kono, sampai sekarang horor rane sik gelem nggoni. Itu duit nganggur, ya, orang itu nek eman-eman pelit malah duitnya habis untuk hal-hal yang lucu-lucu kayak gitu itu. Ada yang pengen bikin wisata di mana itu puncak bukit, akhirnya orang kalau mau makan harus naik bukit, akhirnya rapayu menaiki, gagasannya aneh kok yang menunggu gitu ya. Nah, yang ke 7 ayusi bunuk batan.

Nggih, Bu Ibu. Ampun pelit-pelit, Bu. Timbangane colong maling apa duite malah kobong. Nah, yang hukuman berikutnya ayusibu illatan daiman. Ini jenengan iso rasakan ini, realistis tenan ini. Masalah hampir semua yang saya sampaikan ini ada contohnya dan ada buktinya dan saya ngerti betul itu. Cuman are tak critani iki di video ngene engko kuwatire wong ngerti terus tersinggung. Nyata, tapi jan saya betul-betul ngerti ini. Nyata wong pelit banget akhirnya malah kecolongan. Kemudian mobil disilih ra entuk malah jerungup dhewe ngono-ngono kuwi banyak banget itu. Nyata, termasuk ini ayusibu illatan daiman. Orang yang pelit sama orang miskin dia akan dihukum Allah taala, Pak. Akan kena penyakit yang sifatnya menaun. Jadi penyakitnya tuh enggak sehari hilang. Wa fayudha fayudhi amalahu fi mudawamatiha dan hartanya habis hanya untuk ngobati penyakitnya. Itu. Nah, wong melarat ki penyakitnya paling wah masuk angin, keroi, mari apa mangan tengkleng, mari atau misalnya penyakitnya itu cukup ngombe obat sithik ngene langsung mari gitu. Tapi kalau penyakitnya orang kaya sik pelit, ini biasanya penyakitnya betul-betul daimah, menaun. Misalnya cuci darah, kuwi kan ora langsung mari to. Malah ra mari ya biasanya cuci darah itu ngurung ngentekke duit nanti entek. Pelit-pelit malah kena liver, cuci darah, gagal ginjal, saraf kecepit atau kanker. Sama kayak Jack Ma itu kan orang paling kaya se-Indonesia nomor 3 itu. Wah, kena kanker dubur, makan aja pakai selang. Duit itu kayak biangat itu saya punya perusahaan Alibaba. Semua transaksi online itu dia dapat uang aplikasi itu milik dia coba. Nah, di logika ini kurang sugih apa. We. Mobilnya itu dalam apa kekayaannya itu mobil-mobil mewah saya dikoleksi jumlahnya 35. Tapi uang itu nggur kursi roda. Wey. Ini milik putih. Dua mobil 35 numpak kursi roda. Wadihillah rahimahullah, ini banyak banget lah intinya. Nomor satu, supaya penak, tentrem, ojo pelit sama orang miskin. Terus antum usahakan selalu mendekat, ngakrapi mereka biar bisa bersyukur, bahagia. Yang kedua, Pak, amaroni an usil rahimah wa in adbarot. Jenengan yang pengen penak, ini wasiat Nabi ya, kepada Abu Dzar itu apa? Untuk sering nyambangi dolan ke rumah saudara, silaturahim. Bukan ziarah, nek ziarah itu ngunjungi temen, konco sik enggak ada hubungan keluarga. Konco ngaji, konco SD, konco reuni, ngono-ngono ki ziarah namanya. Tapi kalau silaturahim itu ngunjungi saudara. Saudara itu ada yang hubungan darah atau hubungan nasab. Wa in adbarat, walaupun itu enggak terlalu cocok. Memang ujiannya kita kalau silaturahim itu ya ora cocok namanya keluarga. Makanya berat silaturahim ke keluarga itu. Karena kadang-kadang keluarganya orang gak sepaham, kadang-kadang keluarganya pakdenya, budenya kadang-kadang belum sholat, ada yang keluarganya itu masih senengane maksiat, gitu-gitu ya. Tapi ini perintah supaya hidup kita enak, supaya jenengan disukai keluarga, disukai banyak orang, kemudian antum juga dipanjangkan umur, ini sering nyambangi dolan, mbok kon leren toh, kopengku kerih, mak ngik-ngik ini. Wah, Dok. Mundan anak nek dolane ra apa ning suarane iki mau. Sengkring-sengkring ngono aku iki ya. Dadi ra fokus ngono iki. Jadi itu ya. Ini penting untuk nyambangi dolan ke rumah saudara. Jenengan jadwal ke. Antum pengen to, Pak, di Pak to Mbak iki. Mbak kabeh ya. Antum nek pengen dilapangkan rezeki, pengen disehatkan badan, pengen disenangi banyak orang, terus pengen dipanjangkan umur, gampang dijadwal aktif ya untuk nyambangi saudara. Karena nek umur-umur pun seumuran jenengan ngeten iki. Iki kan wis do ndi omah dhewe-dhewe to niki jenengan iki. Biasane wis karo sedulur wis adoh. Aja meneh kok sedulurnya yang beda kecamatan apa beda kabupaten. Wong sak kampung saja itu nek ra kulino dolan kuwi ora tau gelem. Masalahnya ada tipe-tipe wong wedok ngono kuwi dijak dolan kuwi wangel. Bojone jane rajin silaturahim, dijak ayo dolan nang gone kakangku gah kurang gawean ngono apa piye. Gawean pirang-pirang wae dolan wae ngono kuwi. Rumangsane iki silaturahim termasuk tanda kiamat itu, akhir zaman itu apa? Itu budaya silaturahim sudah hilang. Nabi mengatakan kiamat kalau sudah dekat itu budaya nyambangi saudara sudah hilang. Makanya antum mulai sekarang ini dilatih untuk sering berkunjung ya. Nek menurut logika orang itu

0: Nek berkunjung ke saudara itu kira-kira badi apa rugi? Semua orang mesti mengatakan rugi toh. Padahal hadis yang menjamin bahwa siapa yang pengen dilapangkan rezeki, disehatkan badan, itu ternyata nyambangi saudara. Padahal menurut logika, kalau kunjungan ke saudara, itu rugi waktu, rugi duit, rugi tenaga. Misalnya saya nyambangi adik, saya kan anak pertama dari 7 saudara. Adik saya 6 itu punya rumah dewe-dewe, terus duwe kegiatan dewe-dewe, roto-roto duwe pondok, terus duwe rumah dewe-dewe. Itu nek saya dolan ke sana, paling ora ki rugi waktu, rugi bensin, rugi tenaga, rugi apa-apa, ngugurke gawean, ngugurke jadwal barang. Tapi ternyata itu barokahnya luar biasa. Terus yang ning kono jelas paling ora patute wong kakak pertama, orang tertua ya mesti nggawa buntelan ngono. Nek ora ngono kok mesti nyangoni ponakan-ponakan. Pomane ponakanku kuwi do metisil-metisil ngono kuwi ngertoko duit-duit. Masa orang ngekeki ngono kuwi menjatuhkan martabat ngono. Ngono dirasane apa? Pakde jenggot putih pelit ngono kuwi kan isin aku ya to. Ora ketang 20-an ngono kuwi, 20-20 engko mboke ya ngadike dhewe ya paling ora saya nek saya kete rada peke wong arang-arang ya paling ora 100 iki. Itu tapi antum jangan anggap sepele kayak gitu, barokahnya luar biasa. Ini antum nek pengen disenengi banyak orang, antum pengen uripe penak, sering budayakan ketemu saudara. Karena apa-apa itu nanti yang nuntun antum ketika nyebrang sirat itu ya saudara yang kita sambangi. Nabi mengatakan ketika orang itu nyebrang sirat, Mbak, sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Itu penentu surga neraka kita. Antum nyebrang bisa selamat berarti surga, nek kepleset berarti pasti neraka. Itu tamat riwayat kita itu di situ. Nah, sementara orang nyebrang sirat itu terbagi ada 3. Ada yang menggagal, rombongan orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Ada yang secepat kilat, itu rombongan para nabi, suhada, siddiqin, solihin, para mursalin. Itu ketoke, saya enggak nyepelekan antum. Ketoke nek rombongan antum neng kene iki orang mungkin, ya ketoke mustahil melo rombongan yang pertama, rombongan para nabi, para suhada. Yang memungkinkan itu yang ketiga, yaitu kita bisa nyebrang tapi butuh bantuan, butuh penolong. Nah, yang nolong kita, Nabi mengatakan ada 5, tapi saya sebutkan 3 saja. Pertama, jaga sholat 5 waktu, tepat waktu. Nek laki-laki di masjid, nek antum pokoknya ya walaupun di rumah, misalnya di rumah itu tetap enggak boleh ditunda baratan dan sholat. Yang kedua, Pak, antum ya berkorban ketika yaumul nahr ini Idul Adha. Karena Nabi mengatakan bahwa binatang yang kita korbankan yakti yaumul kiamati bikurbaniha. Korban itu akan didatangkan oleh Allah Ta'ala sebagai penuntun kita yang nyebrang sirat. Nah, yang ketiga adalah saudara-saudara yang kita sambangi. Makanya duit yang kita keluarkan untuk saudara itu enggak ada ruginya. Selain pasti Allah kembalikan, itu nanti di akhirat saudara-saudara antum itu yang bakal nuntun kita di akhirat. Gitu. Kemarin pas bodoh kemarin, anakku 6 to kayak 5 ding satu meninggal, itu tak kelompoke kabeh. Kan urung rabi kabeh saat itu, gitu. Nah, itu tak sampaikan. Le, Nduk, gitu. Ini kamu sekarang kan kecil-kecil, anak si SD, anak si SMP, maksudnya seumuran-umuran itu paling gede aja segitu tak sampaikan. Nanti nek kowe wis gede-gede kabeh, wis duwe omah dhewe-dhewe, aja lali, ya. Biasakan saling mengunjungi. Mas kowe sik gede-dewe nyambangi adik-adikmu. Nek masih kecil kayak gini, kelihatan ukhuwah terasa rapet, tapi nanti nek wis duwe omah dhewe-dhewe, itu banyak tuh tontono kampung sini. Itu sama keluarga sedora gatuk kayak gitu itu. Saya paling sedih nanti nek sampai kamu sama adik waduh kisruh. Nanti terutama yaitu kalau sudah punya urusan dhewe-dhewe, itu budaya dolan sudah enggak ada, itu berarti tanda kiamat itu. Nanti sik nulungi kamu ketika nyebrang sirat ya sedulur-sedulurmu. Walaupun kisruh kayak apapun ojo ngasih pedot pas seduluran. Walaupun kadang-kadang dongkol anyel ya itu tetap silaturahim. Hak muslim terpenuhi nek sakit ya nyambangi do nulungi. Nek misalnya ngundang kudu teko kabeh tak sampaikan ngono kuwi. Nganti tenono kuwi nek ngasih somben wae masalah kuwi ora entuk ridho wong tuwa, wah swargane angel ngono kuwi. Enggak ngono iki do wedi ben kapok ngono iki. Itu penting tuh disampaikan itu ben kelingan ngono masalahe. Karena kadang-kadang kalau sudah gede sudah duwe bojo dhewe-dhewe, apalagi engko duwe bojo dilalai angel ngono kuwi, ora gathuk karo jenengan maro tuane, es ora tau dolan. Le, mbok rene si mbok kangen karo si tole ngono kae putune ngono. Nggih mbok ngono, jane sik lanang pengen tapi nang sik wedok ra entuk. Kuwi kapok ra. Makanya ini biasakan kita untuk silaturahim biar nanti anak-anak kita juga rajin untuk silaturahim itu. Itu nggih, supaya enak itu pokoknya jangan sampai kita tuh ngurmulek bae nang omah. Ada alasan, wah nu kok sedulurku adoh, Pak. Sijine nang Makassar, sijine nang Balikpapan, sijine nang Lampung, sijine nang Tangerang. Sedulure limo, secedek ngemong kulo dewe karo buke. Niku malah kesempatan. Imam Syafi'i ngatakan, kalau kita punya saudara jauh, antum dapat pahala dobel. Pahala silaturahim sama pahala safar. Orang yang safar keliling-keliling, itu kata Imam Syafi'i akan diberi 5 keistimewaan. Tambah ilmu, pengalaman. Yang kedua, asilah wa sahabah, teman dan relasi. Yang ketiga, al-farah wa sa'adah, rasa seneng dan bahagia. Kemudian yang keempat, tambah rezeki dan kekayaan. Jadi antum silaturahim rono, tambah rezeki, tambah bolo, tambah konco, tambah pengalaman, tambah seneng, tambah bahagia. Hitung-hitung numpak pesawat, hitung-hitung bisa numpak kapal, hitung-hitung bisa numpak sepur. Coba itu enak jalaran, bisa dolan. Orang bermulek, wae neng becen, ngetan, mentok, karang pandan. Oh iya, aja lewat karang pandan loh. Masalahnya etan ini menggok-menggok. Nek lewat karang pandan, aku kobeng. Sengasih kiamat, ora pernah ngerti Tawang Mangu, ora pernah ngerti Jakarta. Jangan percaya mboten, kemarin Seloso, Seloso kemarin itu saya ngisi nang Istiqlal, percaya mboten? Ora percaya to? Padahal Bu, ya to. Ngisi tenan niku. Ning sik tak isi wong Tawang Mangu. Wong Tawang Mangu wong 30 ki enten kula nduwe grup pengajian, niku wong iki pengusaha ya petani-petani sukses ngeten niku. Ning wong e jan kutuk-kutuk tenan ora pernah ngerti dunia luar. Jadi jane wong e keduitan tapi ora pernah ngerti Jakarta, urung pernah numpak sepur, urung pernah numpak pesawat, urung pernah numpak besek sleeper urung pernah. Terus niku memang usulan mereka, Pak, sekali-kali mbok seumur urip niku anu diprogramke ngajine sik spektakuler ngono lho, Pak. Ngajine teng Jakarta ngono dadi ben nganggo nyepur, nganggo numpak pesawat. Nah, duit apa ngeten iki ora pernah bisa menikmati no. Masalahnya ngeten, Pak. Niku nek misalnya kita izin ke istri kan, Bu, aku arep neng Jakarta, ngono kan mesti ra entuk. Masa nang Jakarta dolan engko sik ngerit ke sapi sapa ngono mesti. Nah ini kan mumpung jenengan napa sik programke mangke nek program kan mesti gelem to. Aku le ngomong nang bojoku, "Bu, iki nek program kok pengajian, order lho Bu, iki order kok Pak Ustaz iki, mau pengajian sik nang Jakarta." Nah akhirnya tenan tak bojoke, "Oke, ya pertemuane depan Selasa depan nang Jakarta." Makanya anak si mangkate awet Senin esok, anak si awet Minggu arep dolan nang Mbok Dene. Tapi si randhe sedulur ya mangkate pokoknya Senin sore teko kono subuh mlaku-mlaku jajan nunggu duhur, duhur ketemuan nang Istiqlal. Nah niku mangke tak goleke nggon emper sik rada amba, kula nggo speaker dhewe tak tausiahi nang ngono kuwi. Kan berarti tausiah nang anu to niku, nang Istiqlal to niku ya. Jamahe kanca dhewe tapi kula pernah dadi imam Masjidil Haram bareng jamaah ya padha wong papat sik telat kuwi. Wah niku pas pengajian ngono MC-ne le ngomong kan MC-ne sik bareng umroh bareng kula. Alhamdulillah untuk acara siang hari ini akan diisi oleh Bapak Yusuf Helmi Ahmad. Beliau salah satu imam ya di Masjidil Haram. Karena saya pernah jadi saksinya imam pas masbuk jamaahnya, saya termasuk makmumnya. Coba rahimah gua, jadi itu ya. Budaya kan silaturahim itu dia pengen loh kayak gitu itu. Akhirnya enggak ada jalaran bisa dolan, itu aja memaksakan piye diprogram kuwi ben iso safar. Lan jenengan malah ada kesempatan, misalnya Pak Dene duwe gawe iku nang Makassar, kesempatan iso numpak pesawat. Duit itu kok ya toh, itu duit yang kita gunakan untuk niat itu, yakin demi Allah dikembalikan. Wong jelas loh hadisnya, siapa yang pengen dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki, ya toh. Yang gurun jenengan ki koyoke ora patek percaya kok. Untuk jelas ke ngene iki. Jangan bertambah nek misalnya ini mau apa ya nek bertambah nggih rata ku lanjutke ngono wae. Saya sok-sok kowe ngeman-eman kalkulasine duit engko tek sepiro sepiro sepiro ngono kowe. Mesti dijoli itu. Oh ini janji Allah Ta'ala kalau untuk saudara itu memang dimudahkan. Misalnya jalan di kerentok pengen nukokke Pak Dene apa dulu Mbok Dene yang pernah ngopeni kita apa itu rasa ditunda-tunda. Nanti antum mati malah eman-eman duitnya ontek ngono. Intinya kan tadi wong nek pelit kan duitnya tetap habis. Lewat satu di antara 7 kemungkinan itu. Mbok colong maling, mbok kobong, mbok kena penyakit, apa ketelisut, apa duwe gagasan aneh atau apa tadi itu yang tadi saya sebutkan itu nggih. Nah, sekarang yang ketiga, biar hidup enak terus ini wasiat Nabi. Antum praktekan aja ini. Masalah ilmu itu enggak ada manfaatnya nek enggak dipraktekan. Tuas ngaji mlekeneng le nyatet tiba-tiba ora dipraktekke apa manfaatnya? Ya manfaatnya tetap ada ding jeneng ngaji ke manfaatnya ketemu saudara, digampangke masuk surga gitu ya. Nah, ini yang ketiga adalah amaroni an Allah as'alu ahadan syai'an lillah. Saya diperintah Nabi untuk tidak menggantungkan sesuatu kecuali hanya pada Allah. Pokoknya pikiran kita itu is opo-opoke pasrah ke Allah Ta'ala. Antum nek pengen bahagia, itu aja ngandalke ke fisik kita. Engko mesti lemah, aja ngandalke bos kita, engko nek di PHK stres, atau ngandalkan ke jabatan kita, engko di apa dilengser langsung stres, sedih banget lho kuwi. Kemudian mengandalkan ke akal, akhirnya iso kentir dhewe, atau mengandalkan ke jabatan tergelincir. Kata Ali bin Abi Thalib, wa man ittamada ala Allah. Tapi kalau orang itu sandarannya pada Allah, fala mala fala zala fala dola fala ihtala. Dia enggak pernah bosan, enggak akan pernah stres, enggak pernah khawatir, enggak pernah bingung karena dia punya Allah Ta'ala. Pena. Makanya ada apa-apa itu antum karek jalani, kemudian enggak usah terlalu banyak dipikir. Ini toh pasrah kepada Allah. Ini janji Allah, wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang pasrah kepada Allah mesti dicukupi. Kita tuh kadang-kadang nikah aja bingung, kok piye-piye, kok mangan apa, akhirnya ngasih tuwek rabi, kok kan mikir, kurang pasrah ke Allah Ta'ala. Coba, kalau kita tuh gak ada nilai tawakal pasrah itu, si yakin stres dewi kok, arep nikah rasidho, arep dua anak, ngono buat terus, kok anak nih, punjul kok loro, terus piye, biayanya aja begini banyak, yo ngopain anak loro, repot ya kayaknya kok, anak 10, ya mesti gitu, karena kita tuh pikirannya tuh ngandalkan kekuatan kepada diri kita. Allah itu menggambarkan ya, manuk itu burung. Ya antum nek pasrah itu coba tonton manuk itu. Lau kuntum tawakkalu haqqa tawakkulihi, nek kamu itu pasrah dengan Allah dengan pasrah yang benar, la razaqnakum kama razaqa thoyr, maka aku berikan rezeki kamu seperti burung. Burung itu supaya penting sesok mangkat mulai sore ya toh ora serang gagas apa-apa. Burungnya si istrinya itu di rumah itu ya penting mendok itu aja, dia enggak pernah batas-batas sih sik lanang kowe aja punjul lho ndokmu aja punjul loro lho ya masalahnya punjul bahaya nah, terus piye engko masa depannya piye aku ndadak gaweke susu mano itu ora pernah mikir ngendok terus itu selama masih produktif yang ngendok terus anak ya ben gawe susu dhewe-dhewe kayak gitu dia enggak pikir pas sesuk pikir sesuk penting sesuk urip sesuk mangan. Itu loh, mati ya tinggal dikubur, enggak khawatir kuburan, jiwa kita itu merdeka, enggak pernah ada manuk kok dadak ngelembur-ngelembur, manuk dadak nganggo apa itu long time, short time, kok kan tam tem, apalagi sampai direwangi begal barang, ada enggak manuk si aneh-aneh kayak gitu itu. Nyatanya kecukupan loh. Lah kok ada khawatir? Orang itu nek terlalu banyak mengkhawatirkan kayak gitu sesuatu yang belum terjadi, itu menunjukkan dia enggak pernah punya tawakal. Wes tawakal aja. Wa malana alana tawakkal ala Allah. Ngapain kita enggak pasrah? Kalau pasrah mesti dijamin. Wa ma min dabbatin illa ala wa rizquha. Tidak ada binatang melata kecuali dijamin rezekinya. Berkurang yakin adik dengan janji Allah Ta'ala. Lemah keyakinan itu loh. Nah Allah yang nyuruh itu mesti enggak mungkin kita disia-siakan. Antum ngerti Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istrinya di padang pasir. Itu ya yang ditanyakan Hajar itu kan cuma satu. Ya. Nek kita misalnya jenengan ditinggal ning padang pasir, mesti sik takok-takoke wis biangan duwe. Kowe ninggalke dalam rangka apa? Karena nemoni wong wedok sapa? Kan Nabi Ibrahim bojone ya loro, kok gek kowe ninggal aku karena arep nemoni mbok nom. Terus kowe le jemput kapan? Oh terus kira-kira aku nang kene keluwen terus mangan apa? Wah, wis biangan mesti. Tapi karena ditinggalnya di padang pasir. Jenengan misalnya ditinggal ning pasar, ora kaya duit ngono, mesti terus ora dijemput coba setahun ngono wae. Nabi Ibrahim kan ninggalke itu dalam riwayat 7 tahun itu. Mesile ngamuk ngono wae, ngasih tuwek dieling-eling terus itu. Coba. Ini yang menarik itu kalimatnya Hajar itu. Ketika dia ditinggal itu, dia tanya ke Ibrahim, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang nyuruh kamu meninggalkan saya di sini nih?" Iya. Dalam riwayat itu Nabi Ibrahim ngur mantuk ngono tok. Itu beliau yakin tenan tawakalnya masya Allah. Apa kalimatnya? Idan madu ya anawah halena. Kalau gitu aman, tenang saya yakin. Gak mungkin Allah nyanyiakan ini perintah Allah. Masa Allah merintahkan kemudian saya apa mati di sini? Gak mungkin. Nah, jadi tenang biangat itu. Padahal habis itu kehausan betul. Akhirnya wirawiri sofa marwah. Akhirnya muncul ketika sudah kepepet betul, baru muncul zam-zam. Kemudian sampai akhirnya sekarang jadi negeri yang paling makmur. Itu, guru kurang yakin, adik. Kita itu lemah keyakinan ternyata, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Nah, ini sekarang yang keempat. biar hidup enak itu resep yang keempat kata Nabi kepada Abu Dzar apa? Amaroni Rasulullah an aqulul haq wa in kana murran. Saya ya diperintah Nabi ini biar tenang untuk ngomong itu apa eneke jujur wa in kana murran walaupun itu pahit atau berat. Ya jenengan praktekkan aja. Enek apa-apa kuwi aja ngapusi. Apa eneke gitu loh nek cerita itu. Ngomong itu sih jujur gitu aja. Walaupun ketoke berat resiko di depan rapopo. Tapi habis itu enak terus itu karena memang enggak ada yang ditutupi. Coba kalau kita bohong, wah, wis itu tersiksa betul. Nggo nutupi bohongnya itu loh, tersiksa betul. Misalnya nggih. Bojone jenengan rabine ra ngomong. Wah, yakin wis ora bakal bahagia seumur urip kuwi. Karena dia nutupi wong wedok sik. Nyimpen duit aja nek dia ngapusi sik kecil aja ngerti loh. Jenengan mesti ngerti toh. Wong nek wong wedok ngeten iki kan mesti apal. Wong lanang rodok ngapusi sithik ngono gelagate ngerti iki kok ngomongi plegak-pleguk kaya ora patek lancar ki jane nyimpen sesuatu. Walaupun kita enggak ngerti tapi ki ketoke ora patek jujur iki. Kok nyimpen wong wedok. Walaupun sah toh. Itu mesti ora bakal bahagia. Mendingan itu jujur di depan apa eneke ngomong. Kata Ali bin Abi Thalib gini, alaikum bisidki fa innahu yadrukal ajil wa yanfa'ukal akhir. Kamu itu dipaksa, usahakan memaksakan diri untuk jujur. Walaupun itu ya ketoke resiko di muka, tapi habis itu yanfa'ukal akhir, mendapatkan manfaat enak terus di belakang. Wa iyyakum bil kadzib, dan kamu jangan sampai bohong. Fa innahu ya yanfa'ukal ajil. Kayaknya kamu aman sedelok. Tapi ya durukal akhir, kamu akan tersiksa terus sepanjang hidupmu itu. Gua nutupi bohongnya, bohong lagi. Insya Allah. Jalan praktekan aja. Ini rumus-rumus ini. Ya no? Sering dolan. Terus, ojo pelit. Terus, apa lagi? Sering, apa ya, ada apa-apa, pasrah pada Allah. Terus, ojo ngapusi. Yang ke lima, amaroni ala akhofu boh lauma talaim. Ini yang kelima ini yang penting ini. Antum lek pengen penak uribe, ya toh urip itu betul-betul tenang, bahagia. Maka jangan terlalu tersakiti atau emosi, tersinggung. Lauma talaim dengan celaan orang. Nek adek kok kan gagas omongannya orang, stres dewe. Antum lek pengen bahagia, coba pengen tau bu, jenengan kowe uripe penak. Ojo nesu, wis coba praktekkan aja. Karo bojone walaupun bebe itu nek nesu wis hidup itu jadi enggak nikmat sama sekali. Antum mbok engkel-engkelan, penting syaratnya satu, ojo tersinggung. Wis ora penak uripe. Sing bikin tersiksa kan awake dhewe, sikap kita dhewe. Enak apa-apa tersinggung, bariku emosi. Bariku metu kok grup, pengajian tersinggung, sesuk kapok. Metu meneh kok grup. Lah karo sapa-sapa ra cocok, gampang tersinggung. Ya. Oleh memaafkan angel, nesune gampang, memaafkan angel, ya gimana bahagia. Nabi itu kenapa bahagia? Nabi itu punya sifat afaf, susah sekali marah dan gampang sekali memaafkan. Pernah Nabi itu mengalami puncak emosi, jengkel banget sama Aisyah karena ada kelakuan. Saya lupa dalam kasus apa itu, beliau itu jengkel banget sama Aisyah karena ada kesalahannya. Tapi habis itu ketika masuk, beliau itu menahan dulu sebentar, kemudian ya Aisyah didatangi. Kemudian didekep. Habis itu Aisyah kayak curiga, kok wajahnya beda apa-apa beda? Jenengan apa marah? Iya, tadinya saya marah, tapi sekarang wis ora. Ngomongnya itu ngempet terus mencairkan masalah itu loh, gampang banget. Saya pernah punya dapat apa namanya kasus itu belum lama itu. Saya ngisi di daerah Karang itu ya. Itu ditelepon tuh, "Pak, jenengan teng pundi?" Ya saya yang Karang ngono. Wah, cocok Pak kula teng daerah mriku. Ngapunten nggih jenengan mriki. Lah pripun? Jenengan beto mobil nggih. Napa kali umine nggih. Wah, masyaallah nggih matur nuwun. Bojoku ora gelem tak jak niki ngono. Lah pripun? Mau tak jak bonceng, Bu, ngerti-ngerti nesu ngono. Ora gelem tak bonceng ora gelem. Mesake Pak mlaku ngono kuwi. Jenengan angkut nggih ngono aku tak goleki. Ketemu mbasan ketemu antum ngerti. Tak takoki jane enten apa to, Mbak? Lah kok jenengan arep nguntrung dhewe bengi-bengi lho, Mbak, iki ngono kuwi. Ah masalahe mau jarene kok nunggoni ning masjid, kono wonge acara, ya kula wis nunggu nang masjid orang jedul-jedul, terus napa kula WA, wah aku tak blonjo sik ning samping masjid enten mall, malah tertarik ning mall to kuwi. Ah basa nang mall niku wonge golek nang masjid ora ketemu. Ah pas nang mall ki jane wonge mlebu ning apa mboten ketemu. Kula teng lantai 2 dhewe nang lantai ngisor. Akhire wonge bingung nelpon rono nelpon rene, kula di WA, itu ora tak balesi tibake kuota kula entek. Mbasa entek ku tak WA ya ora masuk, ayakno wonge bingung. Lah aku jane mangke nek ketemu ya aku arep minta maaf jane ning wonge toko langsung ngamuk-ngamuk. Ku nanti to, dhewe wong wedok blayang wae ngono ku akhire gadeng nesu terus bar niku nyata wonge kasar ngeten niku. Ya walaupun ora dikampleng tapi ngamuk-ngamuk lho Pak ning dalan kula isin biyan to aku wegah padahal karepe arep bariku arep jajan arep ngopo-ngopo ngono ku. Akhire arep mlaku coba. Tang bangun toko Karang Pandan arep mlaku coba. Ahwat bengi-bengi kuwi ora medeni ngono ku. Ngur gara-gara nesu sepele saya jadi kepikiran coba ya misalnya sik lanang kuwi niru kaya Nabi jane juwengkel banget bojone di WA maune nunggu nang masjid ora enek terus bar kuwi langsung apa namanya nesu ditahan sik habis itu didekep ngono kuwi jane ngopo to ngono aku jane nesu kuwi mau tak golek ora ketemu ning saiki wis ora ngono rampung to jane kuwi jane rampung to kuwi ning ya angel ngono coba antum nek pengen uripe penak aja nesu wis walaupun opo-opo kadung ora wong karo bojone wong loro kok nesu. Akhirnya yang mobil mangkat ke Solo toko Tangmangu meneng wae. Akhirnya sik lanang emosi jeglong-jeglong sisan. Maune rencanane jajan tuku sate ora sida tambah nesu meneh. Ora penak urip ngono kuwi ya to. Karo kanca tersinggung nesu, ora cocok karo apa jamaah kene akhirnya pindah ke masjid kono. Nang masjid kono krak gathuk meneh pindah meneh. Mulo kok pengajian kene ora cocok karo pengurusé pindah rono. Nang kono ora gathuk meneh tersinggung pindah meneh. Ngasih kiamat wong koyo ngene ora bakal bahagia. Karena uripe gampang tersinggung, baperan, titik baper, titik tersinggung. Nah. Ada sahabat yang konsultasi ke Nabi, ya Rasul, ausini. Saya minta wasiat. Dengan wasiat itu bikin hidup saya enak terus. Apa kata Nabi? La taghdhab. Ojo emosi, ojo ngamuk, ojo nesu. Coba antum praktekkan itu. Walaupun engkel-engkelan, walaupun ojo nesu. Yes. Itu ukuran kedewasaan kita di situ itu. Baik, sekarang yang keenam. Amaroni al an uksiru dzikrullah. Biar enak saya diperintah Nabi untuk memperbanyak zikir menyebut nama Allah. Itu karena menyebut nama Allah itu nikmat. Wis antum nek sedih-sedih banyak nyebut nama Allah, nek masalah wis rasane tetep bingung untrung-untrung telepon rono telepon rene langsung jenengan gelar sajadah ya doa menyebut nama Allah, ya Allah nikmat itu. Nyebut nama Allah aja wis nikmat. Ya toh? Apalagi banyak doa. Antum nek sedih, itu cara menghilangkan sedih paling praktis itu antum ya baca doa Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu paling enggak ya kalau kita pas sedih itu frekuensinya tadinya 10 strip langsung berkurang. Misalnya sedihnya enggak hilang tapi berkurang minimal. Ya toh mau ni 10 ya jadi 5 atau jadi 4. Terus nek kita pas enggak sedih baca doa itu antum akan dibikin ya durasi sedihnya itu jadi lebih lama, lebih jauh. Maksudnya biasanya sedih benda tanggal tua. Itu nek antum sering baca doa itu nanti biasanya sebulan sekali sedih, itu bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, semakin berkurang-berkurang. Gitu ya. Nah yang terakhir, amaroni an anduro ilaman huwa min duni wala anduro ilaman fauki. Saya diperintah Nabi untuk tidak membandingkan ya orang, untuk tidak membandingkan orang yang di atasku kaitan dunia, dan Nabi menyuruh saya untuk menonton ya orang yang di bawahku kaitan dunia. Nah, ini gampang nih ini. Antum itu aslinya ya nek kurang bahagia ke kleru perbandingan. Misalnya antum duit 10 juta. Itu kan jane bahagia tuh. Kalau antum bandingke ke orang sik punya utang. Tapi kalau antum ngerti-ngerti saudaranya dapat duit 20 juta, antum dapat 20 juta itu 10 juta jadi enggak bahagia lagi karena bandingannya saudaranya misalnya dapat warisan duit nganggur 100 juta kan seneng banget toh. Ternyata adiknya dapat warisan malah 150 juta. Akhirnya antum enggak merasa bahagia karena limbandingke itu dengan orang yang di atasnya. Saya pas 1 bulan yang lalu, bukan Selasa kemarin ke Jakarta, 1 bulan yang lalu kan ke Jakarta itu ya wis ditukoki tiket Sudiro 260.000. Wah, kan seneng tau wis entuk gratisan itu. Ternyata baru sampai rumah Pak D itu ketemu Ustadz siapa saudara saya itu Abu Fatihah itu. dia bawa Innova anyar, terus ngomong ngomong, eh mas kamu anu ya nyupir ya, ini supir ini lagi masuk angin, mas gampang, ya, terus nanti mampir ini, ngomong terus ijole supir dikasih, saya mikir waduh, tadi padahal harus digratisi terus enak banget, tapi karena saya punya perbandingannya lebih enak lagi ya, kalau nyupir itu aku dibayari, tambah meneh macem-macem, terus aku ya urung pernah nyupir Innova model anyar, kaya ngono kuwi tak jajal-jajal, akhirnya saya digratisi itu suara patek bahagia, karena ada perbandingan yang lebih tinggi lagi. Makanya antum nek pengen bahagia itu limbanding itu ke yang lebih rendah. Nah antum motori Supra kuwi aja jejer Nmax ngono kae. Malah wis ora bahagia padahal Suprane antum jane waras taune yo nom. Makanya saya nek nggawa Nmax ngono kuwi tak parkirke karo motor sik elek-elek ngono kae. Dadi iso bersyukur bahagia ngono karena bandingke itu dengan yang lebih rendah. Begitu caranya ya. Ini 7 rumus ini kita sepele tapi prakteknya berat. Coba antum praktekkan lah berat itu. Nyenengi orang miskin. Karena kecenderungan kita itu jadi sombong. Aja meneh kok wong umum. Wong ngaji aja. Maunya pas melarat. Sebetulnya akrab. Gampang akrab sekarang. Biasanya sugih. Duwe toko. Ngonis. Ora patek gelem tekon. Baru tadi pagi aku kelingan ini lah. Kok ya. Demen wongnya ngaji ke saya. Sekarang duwe expander anyar. Kan duwe toko kayak supermarket. Ngonis. Wis. Ora patek akrab kaya ora kenal ngono kae. Kok gara-gara kayak gitu tuh serugi. Itu ya, ada 7 ini jenengan eling-eling semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.
3: Mas Pejo, kowe iki nggawa apa to, Mas?
4: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
3: Apa kuwi, Mas?
4: Ini lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
3: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
4: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
3: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariyah.
5: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
6: Iya ya.
7: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271 732 321. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
8: Kama Muhammad.
9: Niat itu seperti surat. Salah nulis alamat akan sampai ke salah tempat. Begitu pula ketika beribadah maupun beramal. Jika hanya diniatkan untuk mencari perhatian manusia agar dianggap baik, atau soleh atau solihah, maka itu pula lah yang akan didapatkan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Memulai start beramal dengan niat yang salah hanya akan membuat sibuk mencari perhatian pada makhluk. Padahal bukankah justru itu hanya akan membuatmu letih tidak berujung? Sekalipun yang kau lakukan adalah kebaikan, namun jika dimulai dan berada di jalur niat yang salah tanpa ada revisi atau diluruskan, maka hasilnya pun tidak akan benar. Jika belajar serta menuntut ilmu hanya karena ingin dipuji dan dianggap hebat, maka bukanlah itu berarti kita hanya ingin mendapatkan kedudukan di sisi makhluk dan mengabaikan balasan kebaikan di sisinya. Ingat kembali saudaraku, kamu hanya akan diantarkan sesuai dengan niat yang kamu tuliskan. Beda niat, beda capaian. Salah niat, salah hasil. Wallahu a'lam bishawab.
8: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Lagi full seneng kayaknya ini.
1: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
0: Wih.
1: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
0: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
1: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diteran siki.
3: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: An Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla qal idza taqarraba al'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba' wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Rawahul Bukhari.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, dia berfirman, jika seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, niscaya aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari.
7: RDS FM.
2: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
3: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
3: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
3: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4: Wa hal ataka hadithu Musa.
3: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
4: Idh ra'a

0: ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadi al-muqaddas quwa."
0: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: yas'a.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
0: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
0: Wama tilka biyaminika ya Musa.
1: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
0: Qala hiya 'asaya tawakkau 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra.
1: Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain.
0: Qala alqiha ya Musa.
1: Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.
0: وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى.
1: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain.
0: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Qala rabbi syrah li sadri.
1: Dia, Musa, berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
0: Wa yassir li amri.
1: Dan mudahkanlah untukku urusanku. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Agar kami banyak bertasbih kepadamu. Dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dia, Allah, berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Ya Rabb kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Dia, Allah, berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

maka pergilah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: tawalla.
1: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, siapakah Rabbmu berdua, wahai Musa? Dia, Musa, menjawab, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dia, Fir'aun, berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfudz. Rabku tidak akan salah ataupun lupa.
0: Alladzi ja'ala lakumul ardha mahdan wa salaka lakum fiha subula.

0: شَتَّى.
1: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
1: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: semua.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
0: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.
0: Qala

0: tolong.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.
0: Qalu.

0: mithla.
1: Mereka, para pesihir, berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
0: Fa'ajmi'u kaidakum thumma atu saffa waqad aflaha al-yawma man ista'la.
1: Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: tas'a.
1: Dia Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
0: Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa.
1: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
0: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
1: Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul atau menang.
0: Wa'al.

0: dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang.
1: Fa'ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa.
0: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabbnya Harun dan Musa.
1: Qala

0: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

Mereka, para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
1: Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
0: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: Fa'atba'ahum fir'aun bijunudin fawashiyahum minal yammi ma washiyahum.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

"Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: فَقَدْ هَوَى.
1: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.
0: Wa inni lawaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada.
1: Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
0: Wa ma a'jalaka 'an qaumika Musa.
1: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridho kepadaku.
0: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa dhallahum samiri.
1: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh samiri.
0: Faraja

0: mau'idi.
1: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

sāmirī. Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api. Dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa." Tetapi dia, Musa, telah lupa.
1: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum darran wa la naf'a.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
0: Qalu lan nabraha 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa.
1: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembah patung anak sapi itu sampai Musa kembali kepada kami."
0: Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu.
1: Dia, Musa, berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" "Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?"

Dia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku.'" Dia, Musa, berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

0: وكذلك سولت لي نفسي.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.
0: Qala

0: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku," dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut.
0: Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma.
1: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.
0: Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra.
1: Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan atau Al-Qur'an dari sisi kami. Barang siapa berpaling darinya, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.
0: Nahnu

kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.

Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru atau malaikat tanpa berbelok-belok dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.

0: maula. Pada hari itu, tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Rabb yang Maha Pengasih dan Dia ridhai perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bihi 'ilma.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya.
1: Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma.
0: Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.
1: Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hamma.
0: Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.
1: Wa kadza

Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.

0: ilma.
1: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
0: Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma.
1: Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.
0: Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia menolak.

Kemudian kami berfirman, "Wahai Adam, sungguh iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka." Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?"

0: غَوَى.
1: Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Rabbnya, dan sesatlah dia. Kemudian Rabbnya memilih dia, maka dia menerima taubatnya, dan memberinya petunjuk.

الْأَشْقَى. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

0: a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
1: Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat.
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan.
1: Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati ashaddu wa abqa.
0: Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabb-nya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

0: maka tidak akan menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik. Berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka atau umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.
1: Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma.
0: Dan kalau tidak ada sesuatu ketetapan terdahulu dari Rabbmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan atau ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa

0: ترضى.
1: Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

0: ورزق ربك خير وأبقى.
1: Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal.

0: لِلتَّقْوَى.
1: Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, "Mengapa dia tidak membawa tanda atau bukti kepada kami dari Rabb-nya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?"

0: Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, "Ya Rabb kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"
1: Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada.
0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah oleh-Mu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa

0: Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap, dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
1: Amin

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak, maha suci dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
1: Ya'lamu.

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Awalan.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Kuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: Sebenarnya, hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal perbuatan sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gelap, yang mana seorang berada pada pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore harinya dia telah berada dalam keadaan kafir, dan pada sore hari itu ia seorang mukmin, lalu pada pagi harinya ia telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diternan siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pickup ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu. Ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
7: Serah ke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain.

0: kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Labbaik la syarika lak labbaik.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
3: Boh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Oh.

0: Ya Allah, aku merebahkan tubuhku. Jika Engkau hendak menahan jiwaku, maka kasihanilah. Dan jika Engkau biarkan hidup, maka jagalah sebagaimana Engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku, dan Engkaulah yang akan mematikanku. Mati dan hidupnya hanya milikmu, ya Allah. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari Engkau bangkitkan hamba-hambamu. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan hidup. Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit yang tujuh, Tuhan yang menguasai arsy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Furqan. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkaulah yang pertama, sebelummu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir, setelahmu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang zahir, di atasmu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang batin, di bawahmu tidak ada sesuatu. Lunasilah hutang kami dan berilah kami kekayaan hingga kami terlepas dari kefakiran. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi kami makan dan memberi kami minum, mencukupi kami, memberi kami tempat berteduh. Betapa banyak orang yang tidak memiliki siapa yang mencukupinya dan memberinya tempat berteduh. Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu yang merajainya, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya, atau aku menjalankan kejelekan terhadap diriku, atau mendorong orang Islam padanya. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepadamu, dan menghadapkan wajahku kepadamu. Aku merebahkan punggungku kepadamu, karena senang mendapat rahmatmu ya Allah, dan takut kepada siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu ya Allah, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan melalui malaikat dan kebenaran nabimu yang telah Engkau utus.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
5: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: FM. RDS FM.
1: أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita bersama Nabi Agung An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, langsung saja kita mempersingkat waktu. Tema pengajian kita di malam hari ini adalah 38. Ketika doa tak kunjung terjawab. Insyaallah kita akan menyampaikan, jangan nutupi kamera. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Tidak apa-apa sudah, mudah-mudahan jadi viral. Baik, tema kita di, dan naruh gelas itu tidak begini. Naruh gelas itu cangkingannya di sebelah kanan. Nah, begini. Ini di sekolahan tidak ketemu pendidikan seperti ini. Jadi naruh gelas di depan tamu itu cangkingannya itu secara adab ditaruh di sebelah kanan. Sehingga kita, anda tak jelas naruh ini sih. Nah, sehingga tamu itu langsung narik gini, seret, enak. Nah, kalau ditaruh kiri itu ada kesan dia tidak senang terima tamu. Jadi menyelisihi hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Orang yang memulia, orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka Allah memintanya untuk memuliakan tamu. Jadi ini bentuk tidak memuliakan tamu, dalam artian boleh jadi imannya kepada Allah dan hari akhir juga. Bismillah. Sudah. Baik, hadirin sekalian, enggak guyon. Ini kan dia pelajaran buat saya dan semuanya. Iya, jadi pokok intinya cangkingannya ditaruh kanan gitu aja, sudah. Hadirin sekalian, kita akan menyampaikan di malam hari ini ketika doa tak kunjung terjawab. Panjenengan fokus pada dua poin. Poin yang pertama, perkara-perkara yang menjadi penghalang terkabulnya doa. Itu dulu. Nanti poin yang kedua, hiburan untuk orang yang doanya tidak kunjung terjawab. Faham betul? Jadi yang pertama, kita mau berbicara tentang apa? Perkara-perkara yang termasuk penghalang terkabulnya doa. Jadi ada perkara yang memang walaupun kita berdoa, ketika perkara ini tidak kita hindari, maka sampai kapanpun doa kita tidak akan ketemu yang namanya ijabah. Dan itu disebutkan oleh para ulama, mawani' ijabatid du'a. Mawani' itu bentuk jamak yang artinya penghalang-penghalang ijabah, terijabahnya addu'a, yaitu permohonan. Nah, baru nanti yang kedua, ketika semua perkara-perkara itu telah dihindari, kok ternyata doa kita tidak kunjung diijabah? Maka ada perkara yang menjadikan apa? Yang menjadikan kita insyaallah senantiasa husnudzon, tidak putus asa ketika doa kita tidak kunjung diijabah. Baik, antum tulis. Yang pertama, mawani' ijabati du'a, perkara yang menjadikan doa kita oleh Allah tidak diijabah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Adda Wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi. Itu kitab yang fenomenal, masya Allah. Beliau menyebutkan bahwasannya Allah Ta'ala itu telah menjanjikan setiap orang yang berdoa pasti diijabah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan kalau kita perhatikan struktur ayat ini, ud'uni, ini fi'il amr, berdoalah, memintalah kalian semua kepadaku, yaitu kepada Allah. Ayatnya langsung nyambung, astajib. Langsung apa? Astajib, aku akan ijabah. Ndak pakai awalan wa astajib wau, ndak pakai. Ndak pakai awalan fa, fa astajib, tidak. Apalagi pakai awalan tambahan summa astajib lakum, ndak. Tapi apa? Ud'uni astajib. Doa dijawab. Kapan ayat ini bisa kita amalkan? Kapan ayat ini bisa kita ambil dari Allah Ta'ala ketika kita berdoa langsung diijabah? Ada tiga kondisi. Ud'uni astajib lakum. Syarat dan jawabus syarat. Syaratnya apa? Berdoalah. Jawaban dari syaratnya apa? Tak jawab. Berdoalah, maka aku jawab. Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat ini akan bisa menjadikan doa kita dungo sa'dek, sa'nyet, langsung di ijabah. Dalam tiga keadaan. Nomor satu, doa itu bersih dari mawani'. Jadi kalau mau berdoa, sekali dungo langsung ijabah, syarat pertama apa? Doanya harus bersih dari penghalang terkabulnya doa. Itu nanti yang mau kita bahas pertama. Itu dulu. Jadi tidak ada perkara-perkara yang menjadikan doa kita itu Allah memiliki alasan untuk tidak mengabulkannya. Nomor satu. Nomor dua. Doa tersebut harus dipastikan oleh mereka yang berdoa, kalau doanya oleh Allah diijabah, dia harus memastikan gak mandek ndungo. Ngerti? Jadi sebagian di antara kita ini kalau doanya sudah diijabah, sebagian nggih, ndak semuanya. Kalau doanya sudah diijabah, dia ndak berdoa lagi. Enten mboten? Enten apa kathah? Nah, ini mulai kathah ini. Orangnya yo ada di sini. Tidak usah ngelihat saya, biasa aja. Ya. Jadi kalau punya keinginan, tahajud. Punya keinginan, Senin, Kemis. Punya keinginan, sodakoh. Terwujud, tahajudi mandek, Senin Kemisi mandek, sodakohi mandek. Nah, yang kedua, kalau Anda memastikan Anda akan tetap ibadah, Anda akan tetap doa, walaupun doa Anda oleh Allah diberi, maka insya Allah sa'dek, sa'nyet. Yang ketiga, kapan doa itu sakal dikai? Apa sakal itu apa? Yo, langsung. Langsung dikasih. Ketika kita memastikan, jadi kalimat memastikan itu yo ikhtiar loh yo, karena kepastian itu hanya ada di tangan Allah. Tapi kita berikhtiar, kalau doanya diijabah, kita tambah baik. Misalkan, ya Allah, kepingin punya mobil. Di sini ada security enggak? Enggak, bukan security-nya perumahan, security-nya masjid. Ada Pak Disol? Security masjid ada? Alah itu. Coba ada security-nya tak suruh narik antum ini. Saya lagi serius diganggu sama dia. Misalkan begini, kita kepingin punya mobil yang proper, sehingga kalau keluar kota itu enggak capek. Terus kita doa, ya Allah, kepengen ya Allah, Jeiko ya Allah, biar kalau keluar kota itu, badan gak capek, perjalanan 3 jam, bisa tidur, gak gemblodak, jadi turunnya penak. Ketika antum ingin doa itu oleh Allah diijabah, maka bagaimana caranya? Kalau doa itu diijabah, antum harus memastikan syukurnya antum lebih dibanding orang yang gak punya mobil itu. Tiga ini paham? Yang pertama, pastikan doanya tidak tercampur dengan penghalang terkabulnya doa. Apa penghalangnya? Sebentar lagi kita sampaikan. Yang kedua, pastikan kalau doanya oleh Allah diberi, kita tidak berhenti berdoa. Tetap dungo. Kenapa begitu? Karena Allah senang mendengar kita berdoa. Maka kalau nanti sama Allah dikasih lah kok mandek, maka Allah Ta'ala bisa jadi menganggap apa? Mendingan tak kasih. Kenapa? Karena supaya orang ini terus-menerus berdoa. Yang ketiga, syukur dan ibadahnya setelah doanya diterima harus lebih kuat dibanding orang yang tidak seberuntung kita. Nah sekarang, berarti Ustadz, apa penghalang-penghalang terkabulnya doa dirangkum oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Adda Wad-Dawa. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, wa kadzalika ad-du'a fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruh. Doa ini kata Ibnu Al-Qayyim sebab terdahsyat untuk menghilangkan apa yang kita benci. Apa yang kita tidak suka. Sebab yang paling dahsyat untuk menghindarkan kita dari keburukan. Itu apa? Doa. Maka antum jangan ngersolo, apa sih Islam iki ngene ndonga ngono ndonga mlebu oman ndonga metu oman ndonga katemangan ndonga mari mangan. Dungon datengin istri, doanya apa? Na'udzubillah min syarri dzalik. Doa mendatangi istri apa? A'udzubillahi. Mosok mendatangi istri, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Lah antum kira istri antum setan dah, astagfirullah. Mana yang ngomong begitu? Nah, kok semuanya ada doanya? Nggak usah khawatir. Dengan doa tadi, Allah itu memberikan kepada kita alasan untuk kita selamat dari musibah. Maka kata Ibnul Qayyim, tidak ada faktor terbesar yang menghindarkan seorang manusia dari makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai, yang lebih dahsyat dibanding doa. Tapi, walakin qad yakhtalifu atharuhu. Tapi setiap orang itu boleh berdoa, bisa berdoa, mampu berdoa, tapi doa itu antara satu dan orang lain kekuatannya tidak sama. Paham? Satu dengan yang lain kekuatannya apa? Tidak sama. Contoh paling gampang. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Yang menunjukkan pada ayat ini, Allah itu senantiasa nerimo dungone tiyang ingkang kepepet. Mentok tok tok duk ngarep gak kenek, mburi gak kenek, kanan buntu kiri buntu. Maka saat itu Allah katakan, siapa yang bisa menjawab doanya orang yang dalam keadaan kepepet pet pet pet. Maka kondisi kepepet itu satu orang dengan yang lain gak sama. Nah maka tentu kekuatan doanya berbeda. Kekuatan imannya, yakinnya, ibadahnya menjadikan setiap orang yang berdoa tapi dampaknya satu dengan yang lain belum tentu sama. Nah, langsung saya singkat. Maka dengan itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada beberapa perkara yang kemudian menjadikan doa-doa kita itu oleh Allah ditolak. Nomor satu, yang paling besar. Wa imma lihusulil mani'i minal ijabah. Doa itu tidak kunjung diijabah, boleh jadi karena memang ada penghalang. Ada apa? Penghalang. Nomor satu, kata Ibnul Qayyim. Silakan ditulis, ini penting. Apa penghalang terkabulnya doa nomor satu? Man min aklil harami. Makanan haram. Hati-hati. Makanan haram itu maksudnya dua. Nomor satu, zatnya yang haram. Nomor dua, cara mendapatkannya dari harta yang haram. Tumbase pecel. Pecel halal haram? Halal. Tapi beli pecel dari uang hasil korupsi. Halal haram? Jadi haram. Iya benda. Beli es teh. Es teh halal apa haram? Halal. Tapi beli es tehnya dari uang yang diambil olehnya haknya orang lain. Halal haram kalau begini? Haram. Nah maka dua-duanya dihindari. Nah lucunya, koruptor di tempat kita ini disuguhi babi ngamuk.
2: Saya muslim.
1: Disuguhi babi. Dia lupa. Padahal makan nasi goreng pun kalau hasil uang korupsi BUMN. Walaupun yang dia beli nasi goreng seafood, yang ditulis di depan tokonya itu halal, pakai teken logo MUI, jeret. Tapi yang dipakai uang hasil korupsi. Korupsi apa? Korupsi alutsista. Korupsi apa? Alat karhutlah. Dikorupsi. Maka masio sego goreng seafood dadine haram. Faham boten? Nah itu sebab doa itu tidak terkabul yang nomor satu. Maka kalau merasa pernah ndang tobat. Kalau masih ada hak orang lain yang ada pada kita, diselesaikan. Dan menyelesaikan itu dengan dua cara. Entah diselesaikan dengan dibayar, atau diselesaikan minimal. Minimal ngomong, mas saya sadar, saya salah. Tapi sekarang uangnya belum ada. Mohon diikhlaskan sementara, nanti kalau Allah beri rezeki, akan saya bayar. Paham betul? Nomor satu. Maka ada satu hadis yang tidak perlu saya sebutkan lagi lah. Panjenengan wis apal kabeh. Seorang laki-laki jalan safar panjang, rambutnya lusuh, pakaiannya penuh debu, angkat tangan, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa qad ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, sudah kenyang dan puas dengan sesuatu yang haram. Apa kata Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Nomor dua. Wastila al-ghaflah. Orangnya lalai. Lalai itu apa? Gak tahu sholat. Gak tahu poso. Gak tahu ngaji. Teko-teko njaluk. Panjenengan gak pernah kenalan dengan Gusti Allah, tiba-tiba minta. Ini bukan menyamakan Allah dengan makhluk loh ya. Panjenengan datang ke rumahnya orang kaya. Panjenengan gak dikenal, sampean sopo. Panjenengan gak pernah berusaha kenalan dengan orang kaya itu. Datang-datang minta, dan mintanya gak kecil. Langsung jaluk emas 74 kilo. Dikasih gak kira-kira? Kalau palsu dikasih. Yo kan diguyung mbek wong soge iki, sampean sopo? Kok tiba-tiba datang minta sama saya? Ndak pernah kenalan sama orang kaya itu. Coba kenalan. Minimal orang kayanya kalaupun nolak pakai adab. Lah iki seperti itulah orang yang istila al-ghaflah, yang hidupnya dipenuhi dengan kelalaian. Wayahe ngaji gak tahu ngaji. Wayahe salat dia bal-balan. Wayahe koncone pengajian dhek ngopi. Waktu orang lain berjuang di jalan Allah, dia males-malesan. Itu kelalaian yang menjadikan doa kita oleh Allah tidak diijabah. Maka disebutkan dalam hadis, wa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Lahin senengane main-main. Main-main itu apa? Hidupnya tidak ada keseriusan. Gak semangat sholat, gak semangat ngaji, gak semangat sodakoh. Orang yang hatinya seperti itu, doanya sama Allah gak didengerin. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, apa yang menjadikan doa-doa itu tidak diterima? Wasyahwati wallahwi. Dia senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu itu ya gampangannya maksiat. Maka maksiat itu menjadikan doa kita tertolak. Oleh Allah tidak diijabah. Karena kemaksiatan itu menjadikan hati kita tertutupi dengan noda dosa. Lah kalau noda dosanya sudah menutupi hati, tidak akan ketemu khusyuknya di dalam doa. Sementara Allah tidak akan mendengarkan doa yang keluar dari hati yang kotor. Faham betul? Makanan yang haram, hati yang lalai, kemudian dikuasai oleh nafsu syahwat. Yang berikutnya kata Ibnu Qayyim, yang menjadikan doa seseorang itu tidak diijabah adalah apa? Isti'jal. Apa isti'jal? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu bukan kemudian Anda kepingin cepat diterima. Tidak. Kalau kepingin cepat diterima, siapa yang tidak kepingin doanya cepat diterima? Semua orang kepingin doanya cepat diterima. Dia berdoa, ya Allah, saya sakit, ya Allah, berikan kesembuhan. Ya Allah, anak saya sakit, ya Allah, sembuhkan. Kepingin cepat diterima apa tidak? Kepingin. Maka salah satu yang Rasul katakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Atau dalam satu cara baca, ma lam yu'ajjil. Allah akan menerima senantiasa doa kalian, Allah akan senantiasa menerima doa kalian, selama kalian tidak tergesa-gesa. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa arti tergesa-gesa yang menjadikan doa kita tidak diijabah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qawlu ahadikum qad da'autu falam yustajab li. Aku wis ndonga kok gak ndang di KI. Jadi dia menganggap ijabah dari Allah itu lambat. Ya apa sih iki, aku wis ndonga lho. Tahajudnya wis bolong dino lho. 8 hari. Anda tahu Nabi Yakub itu doa berapa tahun sampai Yusuf bisa kembali? Berapa tahun? Ustaz Nizar diam aja. Gak seru, tak kasih hadiah antum. Bapak Ustaz. Tapi diam aja, enggak saya ikut-ikut jawab. Bahaya. Kunci jawaban sudah dibawa ini. Lebih cepet ini bang AI ini ya kan, antum mau tanya AI tadi kan Rahmat, mau tanya AI, gak iso, cepetan Ustaz. Nabi Yakub berapa tahun berdoa sampai matanya buta, sampai kemudian kesedihan itu menjadikan dia sampai dianggap oleh anaknya apa, panjenengan sampun gendeng pak. Innaka lafi dhalalikal qadim. Panjenengan kok balik pak? Kacau mana pikiran di panjenengan? Itu doanya Nabi Yakub sampai Nabi Yakub dilempar dalam tanda kutip ya, dilempar pakai gamisnya Yusuf. Maka ada sebagian ulama itu cerita Nabi Yusuf itu katanya cuma di antara dua pakaian, pakaian yang dilumuri darah dan pakaian yang mengembalikan pandangannya Yakub. Dulu dibikin sedih dengan dibohongi pakaiannya Yusuf, dilucuti, dikasih darahnya kambing, ya kan? Terus saudaranya bilang apa? Anakmu diterkam oleh serigala. Apa kata Yakub? Ma ahlama hadza dzib akala bni wa taraka qamisah. Wapi erek serigala yang satu ini, anak saya dimakan gamisnya ndak dirobek. Jadi mereka itu lupa untuk nyuwek kelambini Yusuf. Jadi diambil aja, dikasih darah. Bayangin, itulah tidak ada keburukan yang sempurna. Tidak ada. Mesti ketemu celahnya. Dia dibikin sedih dengan bajunya, ya, bajunya Yusuf yang kemudian dilumuri darah kambing, dibilang anakmu dimakan serigala. Dan Nabi Ya'qub kembali bahagia, bahkan apa? Ketika kafilah yang membawa pakai gamisnya ya, Yusuf itu mulai datang, apa kata Ya'qub? Inni la'ajidu riha Yusuf. Setelah 40 tahun loh ini, panjenengan dungo sudah berapa lama? Bahkan umur kita aja belum 40. Seperti saya masih 27. Sabar. Tenang. Jangan hasut ya, sabar. Nah, lo umurnya durung 40. Kalau 40 kita mulai doa umur berapa sih? Paling ya mulai umur 7 tahun ya, mulai diurui. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di TK-TK itu ya, ya apalagi kalau berdoa. Jangan kan di TK, di kutab pasti begitu ya. Kutab awal satu. Nah, sudah. Maka artinya apa? Nabi Ya'qub setelah 40 tahun, ini kafilah datang bawa pakaiannya, gamisnya Yusuf. Dibilang sama Yusuf, usapkan di wajah ayahku, maka dia akan kembali bisa melihat. Itu baru berangkat, itu angin pagi, fa inna riha saba, angin pagi, itu rebutan mengantarkan berita gembira itu kepada Ya'qub. Dalam keadaan kafilahnya masih jauh. Tapi Ya'qub bilang apa? Ini la ajidu riha Yusuf. Aku kok ngambung aromane Yusuf. Anak-anaknya Ya'qub yang lain bilang apa? Innaka lafi dhalalikal qadim. Waduh, kumat mana? Lah kok kumat mana? Ternyata betul. Beberapa waktu setelah itu, ada kafilah yang membawa gamisnya Yusuf. Maka ceritanya Yusuf itu di antara dua gamis ini. Mulai gamisnya dikai getih, sampai gamisnya kembali yang menyembuhkan matanya Ya'qub. Itu 40 tahun. Berapa lama? 40 tahun. Nabi. Gak tahu maksiat. Ibadah jangkep. Tapi doanya baru diterima setelah berapa? 40 tahun. Kita bukan nabi. Ibadah bolong, maksiate akeh. Kate ngalahno Nabi Ya'qub. Ceritanya siapa? Yo sadar diri. Nah, sudah. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, ta'jil. Ta'jil itu apa? Dia merasa sudah berdoa tapi tidak kunjung dikabulkan, sampai pada akhirnya dia meninggalkan doa. Wis percuma lek ngono ndonga. Kaya apa ndonga? Wis ndonga iki enek lek tak hitung-hitung wis 2 tahun punjul iki. Saya minta segera nikah. Lah kok ternyata oleh Allah jodohnya tidak kunjung didatangkan. 2 tahun. Berapa? 2 tahun. Padahal Ya'qub. Nah, maka akhirnya dia meninggalkan doa. Dan di sini ada hadis yang menarik. Ada satu hadis yang luar biasa, ini hadis yang sahih. Dari sahabat Nabi, an Abi Ruzain qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dhahika rabbuna, Allah taala bukan tersenyum, dhahika, tertawa. Bayangin Allah tertawa. Sampai nanti di akhir hadis para sahabat Nabi bilang apa? Oh ya wes, lek kalau Tuhan kita tertawa, kita ndak akan celaka sudah. Lawang kita ini punya Tuhan yang bisa tertawa dalam tanda kutip loh, jangan dimaknai ketawa seperti kita ini yo. Na'udzubillah. Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad, dhahika rabbuna, Allah taala tertawa, min qunuti ibadihi, ketika seorang hamba putus asa berdoa. Jadi dia merasa tungone wis gelek, tungone wis dawa, tapi tidak kunjung diberi. Lah kok ternyata tiba-tiba dibilang apa? Ya wis lah, kalau ndak diberi karuan gak usah ndonga. Akhirnya dia berhenti berdoa dalam keadaan apa? Wa qaruba ghiyarihi. Dalam keadaan hampir saja kalau dia ndak putus asa, waktu ijabahnya sudah datang. Misalkan gini, panjenengan doa 8 tahun. Minta dikaruniai anak, Mohon maaf gih, mungkin ada di antara kita yang sudah nikah belum dikaruniai anak. Doa terus 8 tahun diiringi dengan ikhtiar, dia datang ke dokter, dia makan suplemen segala macam, macam-macam. Tapi ternyata doanya tidak kunjung di ibadah. Setelah 8 tahun dia merasa putus asa, ya wes ngapain 8 tahun enggak kunjung dikasih? Padahal kalau dia teruskan setahun lagi, misalkan ya, atau beberapa bulan lagi, itu doanya bakal dikabulkan. Ternyata kurang mek titik sama dia ditinggal. Pernah lihat enggak di gambar medsos? Ada orang gali, mau cari emas. Jung, jung, jung, jung. Wis dowong galinya, ya kan? Dia merasa kayaknya enggak ada hasil. Padahal kalau bisa diteropong, itu sekali pacul lagi emasnya keluar. Pernah lihat gambar itu? Atau apun ya, agak berat emang, susah. Nah seperti itulah kira-kira, jadi Allah Ta'ala tertawa. Kok mandek, padahal coba kamu teruskan sedikit lagi, doa itu oleh Allah bakal diijabah. Doa itu oleh Allah bakal diijabah. Nah maka dengan itu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, awayat hakur Rabbu Azza wa Jalla.

adalah karena kita berhenti dari doa karena kita merasa doa kita tidak kunjung diijabah. Nah sekarang, ini hiburan buat orang-orang yang aku cuwe lho lek ndonga. Tak belani poso Senin Kemis lho. Sepertiga malam terakhir saya juga bangun. Kemudian tak dorong doa saya dengan sodakoh. Saya tawassul kepada Allah supaya doa saya diijabah dengan berbakti kepada orang tua. Tak berangkat no ibuku haji, tak berangkat no ibuku umroh. Pahalanya saya minta agar doa saya segera diijabah. Ternyata apa? Kok tidak kunjung dikabulkan. Ada satu buku, nanti antum cek, PDF-nya ada. Judulnya, Li awwali marratin ataladzadzu biddu'a. Li awwali marratin ataladzadzu biddu'a. Untuk pertama kalinya, saya merasakan nikmatnya berdoa. Jadi judul bukunya itu. Jadi untuk pertama kalinya saya ini merasakan nikmatnya apa? Doa. Bahkan sebagian ulama salaf bilang apa? Yang tertinggi dari doa, aqsa muradi ad-du'ai, yang paling tinggi pencapaiannya doa, itu bukan ijabah. Terus apa? Apa? Barakallahu fik. Tapi apa? Syu'ur al-ladha hina yad'u rabbah. Tapi kenikmatan puncak tertinggi di dalam doa, itu bukan masalah diijabah, tidak diijabah. Karena apa? Ijabah itu urusannya siapa? Allah. Haknya siapa? Allah. Tapi yang menjadi porsi kita adalah perintah Allah untuk kita berdoa. Maka kata ulama salaf, puncaknya doa itu bukan ijabah. Tapi apa? Ketika kita sudah klik, dapat satu gelombang frekuensi, yang frekuensi itu menjadikan kita ini kalau berdoa, koyok tenang gitu. Kita ini kalau berdoa, kayak betul-betul apa yang kita sampaikan itu oleh Allah didengar. Ketika kita ini berdoa, sampai kadang-kadang air mata itu tidak terasa sampai netes. Kita ini kalau sedang berdoa, itu krosot nikmat banget curhat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dicari oleh para ulama di dalam doa mereka. Jadi kalau kita ini rebut urusan ijabah, maaf lho gih, bukan berarti ijabah itu tidak penting. Yo. Justru kita berdoa karena kita kepingin doa kita di ijabah. Tapi kan kita ngerti urusan ijabah ibadah. Bahkan dalam sebagian riwayat yang oleh para ulama sanadnya diperselisihkan, termasuk Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan sanadnya diperselisihkan, apa itu? Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itulah intinya ibadah. Karena dalam doa itu, Pak, kita menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah. Dalam doa itu kita tunjukkan bahwa kita ini kalau tidak dibantu Allah, kita tidak bisa apa-apa. Dalam doa itu menunjukkan kita ini benar-benar budak. Sak pantese budak itu meminta kepada tuannya. Maka doa itu yang menjadikan kita itu terasa hina banget di hadapan Allah. Tapi justru itulah yang memuliakan kita. Maka dikatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man lam yas'alillah yaghdhab alaih. Orang yang tidak minta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, inna allaha yuhibbu al-mulihina fid du'a. Allah senang orang itu kalau doa itu ngoyo banget. Ngoyo banget itu apa? Seakan-akan, ya Allah kalau tidak diterima saya bagaimana? Ya Allah, akhirnya doa malam, doa pagi, setiap selesai sholat dia doa, buka puas, terus dongo. Seakan-akan dia butuh banget. Orang yang semacam itu, Allah cinta banget sama dia. Maka sampai Imam Syafi'i mengingatkan kita, la tas'alanna bunayya adamu hajatun, ojo sekalipun jaluk kepada manusia. Was'alillah alladhi babuhu la yughlaqu. Tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah ketutup. Saya mau tanya, Bu.

0: Di bawah, Bu. Kenapa panjenengan kok di bawah, Bu? Terlambat. Ngomongnya, astagfirullahaladzim. Nanti Bu, insya Allah kita doakan pembangunan segera selesai, sehingga nanti kajiannya lebih nyaman, insya Allah. Amin. Imam Syafi'i bilang, jangan sekalipun minta hajatmu kepada manusia, izin. Lek dikei sepisan, sepindu, ping telu. Sepisan, pindu, ping telu. Anda minta lagi yang keempat. Apa kata dia? Uang kok jaluan. Kerjo. Ojo njaluk terus. Nah. Tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah ketutup. Saya tanya ibu-ibu. Bu, kalau mau berdoa kepada Allah, ada tidak tulisannya meeting by appointment? Tidak ngerti. Susah ini bahasa kelas atas ini. Orang itu kalau orang terkenal atau punya kedudukan yang tinggi, tidak bisa ditemui kecuali dengan apa? Janjian dulu. Janjian, telat, tinggal. Saya mau tanya, panjenengan kalau doa sama Allah pakai janjian dulu enggak? Panjenengan doa kepada Allah jam 12 malam, Gusti Allah nerima mboten? Panjenengan ketuk rumahnya Pak Solikin jam 12 bengi? Hah? Pak Solikin keluar bawa pistol, tor! Panjenengan doa kepada Allah jam 2:30 malam, Allah dengar? Dengar. Allah terima? Terima. Allah ladeni? Diladeni. Anda doa kepada Allah jam 6 pagi, diterima, didengar, diladeni. Anda doa kepada Allah jam 9 pagi, didengar, diterima, diladeni. Anda doa kepada Allah jam 12 siang, jam 1 siang, jam 2 siang, jam 4 sore, jam 6 sore. Tidak pernah ketutup, tidak pakai janjian. Kapanpun seketika panjenengan angkat tangan, Allah dengar, Allah ladeni, Allah layani, Allah terima. Manusia. Dapak sik, dipisui. Menung sorang ngerti adab. Jam 2:30 bengi, saya pernah ditelepon teman di sini. 2:30 bengi. Dalam keadaan sahabat saya ini istrinya sedang sakit. Dan sakitnya sudah cukup panjang. Mungkin Yahya tahu ini cerita ini. Dia telepon 2:30 malam. Saya takut betul iki ketoke berita istrinya wafat. Saya angkat 2:30 bengi. Halo, ono apa, Pak? Istri apa? Rapopo. Loh, sampai telepon lah apa? Anu, kasurku kok teles. Loh, kasurnya sampai teles kok takonin nang aku. Dia rumahnya di Kediri, saya di Kasembon. Tak ladeni, Pak. Wis kadung keangkat telponin. Ya wis, sampai cek, sampai ngompol porang. Kok khawatir sampai ngompol. Kasurku garing. Sarungku garing. Ya wis, saya tambahi lagi. Sampai nyimpen minuman gak di pinggir kasur. Soporo botole tumplek, airnya tumpah membasahi kasur. Ratau aku ngombe mangan di kasur, ratau. Ya wis. Sampai cek di ndukure asbes, enek pipo banyu gak. Jangan-jangan pipo ini pecah, kemudian banyu ini netes. Ora ono pipo blas ndukur. Plafonku. Saya bilang, ya wis, assalamualaikum. Tet, saya matiin HP saya. 2:30 bengi. Kok selamat waktu itu belum jadi ustadz nasional. Si penaan ditelepon. Coba sekarang. Wah, jawab. Astagfirullahaladzim. 2:30 malam. Bidhabt. Tidak saya tambahin, tidak saya kurangi. 2:30 malam. Nah, manusia ngamuk diganggu. Allah Ta'ala. Justru semakin panjenengan sering mengetuk pintunya, Allah tambah cinta kepada panjenengan. Terus Imam Syafi'i melanjutkan. Bunayya Adamu hina yus'alu yaghzabu wallahu yaghzabu in tarakta su'alahu. Tapi manusia itu kalau semakin diminta dia akan marah, sebaliknya Allah Ta'ala akan marah kalau kamu tidak pernah minta. Maka mintanya sama siapa? Wena mangap to into. Baik, mungkin azan dulu atau bagaimana? Lanjut ya. Sip, kita lanjutkan sampai jam maksimal jam 7 lah. Nah, sudah jamaah sekalian, maka dengan itu kata para ulama salaf, dari doa saya ini ijabah itu bukan target utama. Target utama saya adalah mengibadahi Allah lewat satu jenis ibadah berupa doa. Maka ada satu di buku Li Awwali Marratin Ataladzadzu Biddu'a, ada satu di zaman tabi'in, dia ngomong, kalau kamu ndungo doa, terus tidak kunjung diijabah, diparani setan. Sama setannya dibisiki, mas, ra usah ndungo. Percuma. Dosamu akeh, maksiatmu gelek, duitmu haram, percuma lek mundungo ra mungkin diijabah. Iki bukti nih, wis pirang-pirang tahun rata wenek balesane blas. Ketika setan mulai masuk dengan ucapan-ucapan seperti itu, yang sing pas dam, ayolah, lagi sekali lagi dam. Sudah? Ngomong oleh sudah, jangan direkam fotoin. Lah ngene tok gak mari-mari dam. Ketika setan datang kepadamu membisikkan ajakan untuk meninggalkan doa, jawaban. Apa jawabannya? As'alullaha la li ajlil ijabah wa as'alullaha li anni ata'abbadullaha biddu'a. Jawaban setannya, tapi pakai bahasa Arab karena setan enggak ngerti bahasa Indonesia. Pakai bahasa apa? Ya sama cemai boso-boso ke diri. Jangan peh setan nih. Gituin. Maka katakan sama setan. Saya berdoa kepada Allah tidak hanya minta ijabah. Tapi saya berdoa kepada Allah. Karena saya beribadah kepadanya lewat ibadah. Lewat doa. Saya beribadah kepada Allah lewat doa. Nah sekarang ada tiga hiburan. Ada berapa? Tiga hiburan. Untuk orang yang terlanjur berdoa tidak kunjung diijabah. Nomor satu. Ada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." فَلْيَسْتَجِيبُولِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ayat yang lain. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Nah, Rasulullah menafsirkan dua ayat ini. Yang satu, Allah mengatakan, aku dekat. Apa bentuk dekatnya Allah? أُجِبُ دَعْوَةَ الدَّعِي. Dekatnya di sini bukan jarak. Tapi dekatnya Allah di dalam ayat tadi, qaribun min ijabatid du'a. Dekatnya Allah di dalam ayat tadi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, ya Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, yaitu Allah. Allah bilang, bukan Allah mengatakan, katakan, enggak. Tapi Allah langsung yang jawab tanpa perantara Nabi Muhammad. Wa idza sa'alaka ibadi anni, langsung apa? Fa inni qarib. Allah yang jawab pertanyaan panjenengan, aku dekat. Lah, dekat di dalam ayat tadi itu yang dimaksudkan oleh para ulama dekat dari sisi ijabah doa. Kemudian ayat yang satunya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan kepada kalian, jalu'o tak kei. Dua ayat ini menjadi muskilah untuk mereka yang berdoa tapi merasa tidak kunjung diijabah. Maka Nabi Muhammad menjelaskan, tulis. Ada tiga cara Allah mengijabah doa. Berapa bu? Yang di bawah berapa bu? Bagus, yang di bawah masih konsentrasi. Ada tiga cara Allah mengijabah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hamburg, Jerman hadir opo yo di Jerman. Kok kayak pemain naturalisasi ini. Sudah. Disebutkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin Laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin. Ketika ada seorang muslim yang berdoa, dungone api. Intinya itu, dungone api. Maka Allah akan memberikan untuknya salah satu di antara tiga. Berarti bentuk ijabah itu ndak mek satu toh. Tapi ada berapa? Tiga. Jadi panjenengan jangan kecil hati. Setiap ada doa yang terlanjur keluar, pasti ijabahnya datang. Tapi bentuknya belum tentu seperti yang kita harapkan. Tapi sesuatu yang Allah kehendaki. Harapan kita dengan kehendak Allah, mana lebih bagus? Gak usah basa-basi. Harapan kita dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita, mana lebih baik? Apa iya? Hah? Kepinginnya rabi papat, Allah tetapkan satu. Berarti yang bagus yang mana? Panggah empat ya, Masya Allah. Tetap berapa? Tetap empat. Tidak bisa. Apa yang Allah kehendaki itu yang terbaik buat kita. Apa yang Allah kehendaki itu yang terbaik. Maka Allah akan pilihkan salah satu di antara tiga mana yang terbaik untuk kita. Nomor satu. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Nomor siji, sekali njaluk langsung diwenehi. Ya Allah sembuhkan, sembuh. Ya Allah pertemukan, ketemu. Ya Allah selamatkan, selamat. Sekali minta, langsung dikasih. Nomor berapa? Satu. Nomor dua. Wa imma an yadakhira lahu fil akhirati. Tidak dikasih di dunia, tapi disimpan untuk tabungan akhirat. Panjenengan di dunia tidak dapat, padahal wis kadung dungo. Kecewa apa tidak? Tidak boleh. Karena apa? Apa yang akan Allah beri setelah panjenengan bangkit dari kuburan, itu menjadikan panjenengan merasa, loh iki apa? Iki dungo musing bian, lo lek rusak meni gede ne pahalane, karuan bian gak usah dikei kabeh. Saking hebatnya ganjaran untuk doa yang Allah akumulasikan diberikan kelak di akhirat. Nomor berapa? Dua. Nomor tiga. Wa an yasrifahu minas su mithlaha. Allah hindarkan dari musibah. Berarti bukan doa panjenengan tidak diterima. Bukan. Tapi mungkin Allah memberi untuk panjenengan yang Allah lihat lebih pantas dan lebih panjenengan butuhkan. Kalau kita minta sama manusia, paling banter di KI. Paling banter. Paling top kalau minta sama manusia, apa yang paling top? Dikasih. Pak Desol minta mobil Jaikonya. Dari Pak Desol, gak tahu diri. Mobil ceket untuk ke OSD. Jaluk karuan liyane sing mersi gawon oke mboten napa-napa. Begitu Bu Kiki ya. Saya yang karimun aja Bu Kiki. Sudah? Itu paling mentok kalau mintanya kepada manusia. Tapi minta kepada Allah mentoknya bukan diberi, tapi apa? Dicintai. Mentoknya bukan diberi tapi dicintai. Sekarang kalau Allah sudah cinta sama panjenengan apa yang terjadi? Allah Ta'ala berfirman dalam hadith Qudsi. Man adha li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Orang yang mengganggu orang yang aku cintai, aku umumkan perang sama dia. Terus Allah Ta'ala di dalam hadith mengatakan, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. Tidak ada amalan yang dilakukan seorang hamba yang lebih Allah cintai dibandingkan amalan wajib. Dibandingkan amalan wajib. Kalau wajibnya sempurna, وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Lah kok sunnahnya dilengkapi? Qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, ngaji, Senin Kemis, sedekah sunnah dilakukan sampai apa kata Allah Ta'ala, hatta uhibba, sampai aku cinta sama dia. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta sama dia, apa kata Allah yang terjadi? Aku menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi mata yang dia melihat dengannya. Aku menjadi tangan yang dia memegang dengannya. Aku menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Maksudnya bukan Allah jadi kita, kita jadi Allah. Bukan. Tapi apa? Semua tubuh kita dalam perlindungan Allah. Terus Allah mengatakan, wa idza sa'alani la'u'tiyanna. Kalau orang yang sudah aku cintai itu angkat tangan kemudian dia minta sama aku, kata Allah, la'u'tiyanna, langsung tak kasih. Wa in ista'adzani la'u'idzanna. Dan kalau dia memohon perlindungan dari apa yang dia takutkan termasuk neraka, la'u'idzanna, aku selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Maka nomor satu jamaah, jangan ribut ijabah. Tapi kejarlah cintanya Allah di dalam doa. Nomor satu. Jam biru ya. Ya apa, lanjut sedikit gak apa-apa ya. Ibu-ibu yang di bawah aman bu? Anda aman, kita di sini ongkep. Di bawah ya apa bu? Dingin. Oh, perlu bersyukur Anda di bawah bu, makan duluan, angin seger, sudah, bismillah. Lanjut, yang kedua, ada satu hadis, nanti panjenengan cek sanadnya. Ada seorang malaikat lapor kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, ya Allah, si fulan sudah datang waktunya, doanya fulan ini diijabah. Ya Allah, wis teko wayahe dungone apa sing dijaluk diwenehi. Jadi malaikat lapor dulu sama Allah. Ya Rab, waktunya doanya diijabah. Allah bilang apa? Tunda dulu. Ajil. Bukan pakai ain, pakai hamzah. Ajil. Tundan. Ojo dikek isik. Malaikatnya tanya, "Walima ya Rabbi? Kenapa kok ditunda? Kan sudah datang waktunya." Dia doa. Sekarang ini tertulis waktunya diijabah. Lah kok panjenengan suruh nunda? Apa kata Rabbi? Uhibbu an asma'a sautahu biddu'ai. Karena aku masih seneng dengerin suaranya dia ketika berdoa. Bayangin, karena kata Allah apa? Aku masih seneng mendengarkan suaranya dia ketika berdoa. Jadi ketika kita angkat tangan itu jamaah di sepertiga malam terakhir menjelang buka puasa di waktu duha sebelum apa antara adzan dan iqamah, itu ternyata doa kita itu salah satu yang menjadikan Allah Ta'ala senang kepada kita. Jadi teruslah berdoa, dan ketika Allah Ta'ala senang maka Allah tidak akan mengecewakan. Tidak ada ceritanya Allah mengecewakan manusia. Disenangi bisa mengecewakan. Itu istri itu. Tidak usah tolak-toleh, biasa aja. Iya. Tapi ketika Allah Ta'ala tidak akan mengecewakan, maka Allah Ta'ala menunda tadi, bukan karena Allah ingin menghukum, tapi karena Allah senang mendengar apa? Suara kita di dalam doa. Yang terakhir, nomor tiga. Nomor satu, jangan bingung urusan ijabah. Tapi kejarlah cinta Allah ketika Anda berdoa. Kalau Allah sudah cinta, nanti semua Anda minta sama Allah dikasih. Gimana bang? Jangan minta yang kecil. Minta langsung pesawat tempur. Sukhoi. Kirim sama Allah ke Kediri. Jangan minta yang kecil-kecil. Jaluk sabuk. Gusti Allah pengen sabuk kulit. Ala pret mat. Sabuk kulit jaluk Gusti Allah. Ini tak kei. Astagfirullah. Minta yang besar. Yang kedua, karena apa? Allah Ta'ala senang mendengar panjenengan itu berdoa. Yang ketiga, penutup. Ada satu ucapan dari Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ala wa inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a idza ruziqtu du'aan fal ijabatu ma'ahu. Mertos boten? Paham boten? Boten ya cocok. Wong ustadnya saya kok. Astagfirullahalazim. Kata Amirul Mukminin Umar dikatakan begini. Ala wa inni la ahmilu hammal ijabah. Kata Umar, saya itu tidak punya kerisauan tentang ijabah doa. Tidak risau saya. Karena kalau Allah berjanji, Allah tidak akan mengingkari. Jadi saya tidak pernah bingung masalah itu. Karena Allah itu berfirman dan tidak mungkin Allah berdusta atau mengingkari janjinya. Walakinni ahmilu hammad du'a. Tapi yang menjadi kerisauan saya bukan ijabahnya, tapi apa? Mampukah saya berdoa? Walakinni ahmilu hammad du'a. Jadi kita ini jangan mikir diterima apa enggak, tapi mikiro iso ndonga apa ora. Wa idza ruziqtu du'aan, karena yang aku yakini kata Umar, idza ruziqtu du'aan, kalau aku oleh Allah dikaruniai kemampuan berdoa, fal ijabatu ma'ahu, maka jawaban itu sudah sepaket. Karena kalau Allah tidak mau memberi, Allah tidak akan beri kemampuan meminta. Saya ulang nggih. Kalau dari awal Allah tidak berkenan untuk memberi, maka Allah tidak akan beri untuk kita kemampuan meminta. Karena Allah berjanji, sing jaluk tak wenehi. Terus mungkinkah Allah mengingkari janji? Tidak mungkin. Nah, berarti yang ketiga, ojo senantiasa tanya kapan dijawab, tapi semangati terus kita ini kemampuan untuk berdoa. Terus doa, karena Allah akan mendatangkan jawabannya di waktu dan kesempatan serta tempat yang paling tepat. Paham betul? Paham betul? Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, sudah. Dua ini yang kita pelajari. Nomor satu, ketika doa tidak kunjung diijabah, panjenengan cobi muhasabahnya apa? Apa yang menjadikan doaku tidak kunjung diijabah, diresi'i, tobat, istighfar. Kalau kita korek, kita petani, kok aman? Maka apa? Ya sudah, berarti memang Allah menghendaki yang lain untuk kita. Dan kehendak Allah dibanding keinginan kita, jauh kita lebih yakin yang terbaik adalah kehendak Allah. Ojo makso gusti Allah. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Ini sisa satu. Ada anduk. Kasihkan buat ibu-ibu di bawah yang datangnya paling telat. Sudah, ibu-ibu yang di lantai satu, yang datangnya paling telat sebelum penutupan ini datang, kasih hadiah. Monggo bu, yang di bawah dapat hadiah. Siapa yang dapat hadiah? Ibu-ibu yang datangnya paling telat. Wes suruh milih sendiri. Kalau yang telat dua orang, ketoai. Separuh-separuh. Iya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya tentu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian sedikit koordinasi tentang tempat sholat gitu. Nanti yang perempuan coba, kalau laki-lakinya tidak cukup, perempuan sholat kloter kedua. Jadi dicoba softnya buat laki-laki dulu. Kalau laki-laki full, maka perempuan nanti istirahat dulu gitu. Sholatnya setengah tiga malam aja. Nah, tapi kalau nanti masih ada satu soft yang kosong, boleh diisi perempuan. Ngoten gitu, mendingan begitu ya. Jadi laki-laki dulu sholat sama saya, nanti ibu-ibu sama Ustadz Kun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-24 yaitu umroh, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, satu umroh ke umroh berikutnya itu adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur itu tiada balasan baginya kecuali surga. Pada hadis tersebut ada uraian yang jelas kepada kita tentang fadilah dari ibadah umroh, di mana dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa di antara dua umroh yang kita lakukan. Dan dijelaskan juga bahwa jaza atau balasan bagi haji yang mabrur adalah surga. Oleh sebab itu, untuk mencapai keutamaan ibadah haji dan umroh yang sempurna, maka diperlukan ilmu tentang pelaksanaannya. Dengan ilmu inilah, insya Allah akan menjadikan ibadah umroh dan haji kita lebih benar dan sempurna, sehingga Allah pun akan memberikan jaza atau balasan pahala kepada kita dengan sempurna juga. Wallahu ta'ala a'lam.

Imam Sufyan al-Thawri berkata, "Bagiku, meninggalkan harta 10.000 dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain."

0: Jo, Pai Jo. Wah, gawat banget ke Jo.
1: Wah, ano apa toh Kang? Wang bejo iki kok gawe panik wae lho.
0: Anu Jo.
1: Anu ne sopo?
0: Serius ke Jo? Anu ke lho. Ki Sudiwan salat nang masjid.
1: Udah lah, Ki Sudiwan sing dukun kae toh.
0: Lah iya, sapa maning?
1: Weh. Tidak semudah itu Kang tobatnya seorang dukun. Jarene Mbah Kyai kae toh. Seorang dukun itu telah melakukan perbuatan syirik, jadi sudah keluar dari Islam. Maka tobatnya harus baca syahadat dulu loh Kang.
0: Sajake kowe gue ora seneng apa ya? Ana wong dukun tobat ora seneng rika.
1: Ora ngono kuwi Kang. Lah jare Mbah Yayi ning masjid kae kok bahwa bertobat itu ada syarat dan kewajibannya.
0: Wah, apa iya ya?
1: Oh iya Kang. Lah jarane Mbah Yayi kae to. Cara tobaté wong Islam kuwi tergantung dosane apa sik, Kang.
0: Lah misalnya nek misalkan ge ya, minuman keras.
1: Lah yen kuwi harus bertobat, menyesali perbuatan itu dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
0: Lah kalau koruptor gimana?
1: Lah yen kaya koruptor kuwi sing menyuap dan menerima suap kuwi, kuwi kabeh isih keluargane maling.
0: Berarti isi sejenis dengan yang namanya maling aja ya.
1: Ayo genah. Aja ngasih keluargane dhewe maling lho Kang. Ngisin-ngisini no.
0: Siap, Jo. Terus priben ge? Mau tobaté maling. Carane kuwi lho.
1: Lah, selain dia harus bertobat dan menyesali perbuatannya, maka dia juga harus mengembalikan harta yang diambil.
0: Seperti itu ya.
1: Ayo, mama sok penak men korupsi akeh, ngasih sugih, terus mung tobat tok. Empuk tenan.
0: Iya ya. Tapi misalkan ora gelem balekna duit apa hartane sing diambil kepriben.
1: Ya siap-siap wae no Kang. Sok mben ki nang akhirat bondone kuwi bakal didadekne geni lan watu panas. Ah, terus dibleke ning awake. Ayo rekoso to.
0: Ngeri temenan. Nang kudu pilih mindali ke Jo ya. Lah, terus masalah Ki Sudiwan ki mau priben, Jo?
1: Ngene wae, Kang. Kita sampaikan wae ke Mbah Yayi biar nanti Mbah Yayi sing genake langsung yang dheweke.
0: Iya ya. Mbah Kyai nang kampung dia kan sing paling disegani. Iya ra?
1: Iya. Wes, ayo mangkat yo.
0: Tapi ngomong-ngomong, awake dhewe iki kudu seneng lho, Jo. Ana sedulur muslim sing taubat, iya ora?
1: Ayo genah banget setuju no. Alhamdulillah di desa kita tidak ada lagi praktek perdukunan.
0: Iya, yuk mangkat yuk.
1: Let's go.
2: Tala'al badr 'alaina min thaniyatin.
3: Ayo Lefatul Kiram, tiap usaha dan makar musuh terhadap Islam dan umatnya pasti membawa kehancuran dan kerugian mereka sendiri. Nah, ini sesuatu yang menjadi bushro, menjadi kabar gembira. Ya. Kita waspada terhadap serangan-serangan dan upaya memusuhi Islam dan umat Islam yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tetapi kita juga tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir bahwa mereka bikin makar ini, bikin makar itu, bikin senjata ini, bikin senjata itu. Nggak usah khawatir, Allah lah yang yatawalla, yang akan menjaga eksistensi daripada dinul Islam sampai hari di mana Allah yang berkehendak kapan dinul Islam ini akan dihapuskan dari muka. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi kalau kita melihat di dalam surat Fatir ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menegaskan istikbaru fil ardi wa makru sayyi wa la yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Dan tidak menguasai atau tidak mengakibatkan keburukan sebuah makar sayyi, makar buruk, kecuali si kepada si pelakunya. Ya, kepada si pelakunya. Artinya apa? Mereka membuat makar-makar itu nanti sebenarnya akan membawa kerugian pada mereka sendiri dan tidak membawa perubahan apapun pada diri Islam. Jangan khawatir. Ya. Begitu juga di dalam surat An-Naml ya 50 dan 51, Allah Subhanahu wa taala wa makaru wa makran wa makarna makra. Mereka bermakar, kami juga bermakar. Karena kalau kita lihat tidak ada satu kejadian apapun dari kelakuan hamba-hamba ini yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tidak ada, mereka mau bisa melakukan apapun tidak akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Maka dari itu makar mereka itu sebenarnya juga bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Dan itu menjadi bagian dari ujian yang harus dihadapi oleh orang-orang mukminin. Ya. Wa makaru makaru wa makarna makaru wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasa. Fandur kaifa kana 'aqibatul makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Lihatlah kepada akibat dari makar mereka, kami hancurkan mereka semua dan bersama kaum-kaum mereka.

Pendengar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku tidak mau hidup lama di dunia yang fana ini kecuali karena tiga hal: keindahan berdakwah dan berjihad di jalannya, repotnya bangun dan berdiri untuk qiyamul lail, serta indahnya bertamu dengan sahabat-sahabat seiman." Pendengar, mungkin kisah berikut ini mampu mengawal perasaan kita betapa ukhuwah itu merupakan penanda iman kita. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal bin Rabah menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengumandangkan azan lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memintanya untuk menjadi muazin kembali, dengan hati pilu nan sendu, Bilal berkata, "Biarkan aku hanya menjadi muazin Rasulullah saja. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Abu Bakar pun tidak bisa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Kesedihan sebab ditinggal wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengendap di hati Bilal, dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah. Ia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam dan kemudian tinggal di Homs, Syria. Lama Bilal tidak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya, "Ya Bilal, wa ma hazal jafa?" "Hai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun bangun terperanjat. Segera ia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian tahun sudah ia meninggalkan Rasulullah. Setibanya di Madinah, Bilal berseduh-sedan melepas rasa rindunya kepada Rasulullah pada sang kekasih. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Dengan mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Ketika itu, Umar bin Khattab yang telah menjadi khalifah juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu, dan beliau juga memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan meski sekali saja. Bilal pun tidak bisa menolak permintaan itu. Saat waktu sholat tiba, ia naik pada tempat dahulu yang biasa ia azan pada masa Rasulullah masih hidup. Mulailah ia mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan oleh Bilal, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala aktivitas berhenti. Semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun itu hilang. Suara yang mengingatkan pada sosok nan agung. Suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata "Ashhadu an la ilaha illallah", seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berteriak. Bahkan para gadis dalam pinggitan pun mereka keluar. Dan saat Bilal mengumandangkan "Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah", Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Umar bin Khattab yang paling keras tangisnya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu Madinah mengenang masa saat masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mereka. Hari itu adalah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Azan yang tidak bisa dirampungkan. Allahumma salli ala Muhammad.

Bila malam sudah beranjak mendapati subuh, cobalah bangun sejenak. Lihatlah istrimu yang sedang terbaring letih menemani bayimu. Tataplah wajahnya yang masih dipenuhi oleh gurat-gurat kepenatan, karena seharian ini badannya tak menemukan kesempatan untuk istirahat bareng sekejap. Kalau saja tak ada air wudhu yang membasahi wajah itu setiap hari, barangkali sisa-sisa kecantikannya sudah tidak ada lagi. Sesudahnya, bayangkan tentang sosok esok hari, di saat Anda sudah bisa merasakan betapa segar udara pagi. Tubuh letih istrimu barangkali belum benar-benar menemukan kesegarannya. Sementara anak-anak sebentar lagi akan meminta perhatian bundanya, membisingkan telinganya dengan nangis, serta membasahi pakaiannya dengan pipis tak habis-habis. Baru berganti pakaian, sudah dibasahi pipis lagi. Padahal tangan istri Anda yang harus mencucinya. Di saat seperti itu, apa yang engkau pikirkan tentang dia, wahai para suami? Masihkah engkau memimpikan tentang seseorang yang akan senantiasa berbicara lembut kepada anak-anaknya, seperti kisah dari negeri dongeng, sementara di saat yang sama Anda menuntut dia untuk menjadi istri yang penuh perhatian, santun dalam berbicara, lulus dalam memilih setiap kata, serta tulus dalam menjalani tugasnya sebagai istri, termasuk dalam menjalani apa yang sesungguhnya bukan kewajiban istri tetapi dianggap sebagai kewajibannya? Sekali lagi, masihkah Anda sampai hati mendambakan tentang seorang perempuan yang sempurna, yang selalu berlaku halus dan lembut? Tentu saja, saya tidak tengah mengajak Anda membiarkan istri membentak anak-anak dengan mata membelalak. Tidak. Saya hanya ingin mengajak Anda melihat bahwa tatkala tubuhnya amat letih, sementara suami tak pernah menyapa jiwanya, maka amat wajar kalau ia tidak sabar. Begitu pula manakala matanya yang mengantuk tak kunjung memperoleh kesempatan untuk tidur nyenyak sejenak saja, maka ketegangan emosinya akan menanjak. Di saat itulah jarinya yang lentik bisa-bisa tiba-tiba membuat anak menjerit karena cubitannya yang bikin sakit. Apa itu artinya? Yeah, benar. Seorang istri solehah memang tak boleh bermanja-manja secara kekanak-kanakan, apalagi sampai cengeng. Tetapi istri solehah tetaplah manusia yang membutuhkan penerimaan. Ia juga butuh diakui, meski tak pernah meminta kepadamu. Sementara gejolak-gejolak jiwa memenuhi dada, butuh telinga yang mau mendengar. Kalau kegelisahan jiwanya tak pernah menemukan muaranya berupa kesediaan untuk mendengar, atau ia tak pernah Anda akui keberadaannya, maka jangan pernah menyalahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri jika ia tiba-tiba meledak. Jangankan istri Anda yang suaminya tidak terlalu istimewa, istri Nabi pun pernah mengalami situasi-situasi yang penuh ledakan, meski yang membuatnya meledak-ledak bukan karena Nabi SAW tidak mau mendengarkan, melainkan semata karena dibakar api kecemburuan. Ketika itu Nabi SAW hanya diam menghadapi Aisyah yang sedang cemburu, seraya meminta untuk mengganti mangkok yang dipecahkan. Ketika menginginkan ibu anak-anak Anda selalu lembut dalam mengasuh, maka bukan hanya nasihat yang perlu engkau berikan, ada yang lain. Ada kehangatan yang perlu engkau berikan agar hatinya tidak dingin, apalagi beku, dalam menghadapi anak-anak setiap hari. Ada penerimaan yang perlu kita tunjukkan agar anak-anak itu tetap menemukan bundanya sebagai tempat untuk memperoleh kedamaian, cinta dan kasih sayang. Ada ketulusan yang harus engkau usapkan kepada perasaan dan pikirannya, agar ia masih tetap memiliki energi untuk tersenyum kepada anak-anakmu sepenat apapun ia. Ada lagi yang lain, yakni pengakuan. Meski ia tidak pernah menuntut, tetapi mestikah engkau menunggu sampai mukanya berkerut-kerut?
Karenanya, kembali ke bagian awal. Ketika perjalanan waktu melewati tengah malam, pandanglah istrimu yang terbaring letih itu. Lalu pikirkan sejenak, tak adakah yang bisa engkau lakukan? Sekedar mengucapkan terima kasih atau menyatakan sayang. Bisa dengan kata yang berbunga-bunga, bisa tanpa kata. Dan sungguh, lihatlah betapa banyak cara untuk menyatakannya. Tubuh yang letih itu alangkah bersemangatnya jika di saat bangun nanti ada secangkir minuman hangat yang diseduh dengan 2 sendok teh gula dan 1 cangkir cinta. Sampaikan kepadanya, wahai para suami. Sampaikan kepadanya ketika matanya telah terbuka, ada secangkir minuman hangat untuk istriku. Perlukah aku hantarkan untuk itu? Sulit melakukan ini. Ada cara lain yang bisa engkau lakukan. Mungkin sekedar membantunya menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak. Mungkin juga dengan tindakan-tindakan lain, asal tidak salah niat kita. Kalau engkau melihat dengan pekerjaan di dapur, memandikan anak-anak, atau menyuapi si mungil sebelum mengantarkannya ke TK, itu bukan karena gender friendly, tetapi semata karena mencari ridha Allah. Sebab selain niat ikhlas, karena Allah, tak ada artinya apa yang engkau lakukan. Engkau tidak akan mendapati amal-amalmu saat berjumpa dengan Allah di yaumil kiamah. Halakulihal, apa yang ingin engkau lakukan, terserah. Yang jelas, ada pengakuan untuknya, baik lewat ucapan terima kasih atau tindakan yang menunjukkan bahwa dialah yang terkasih. Semoga dengan kerelaanmu untuk menyatakan terima kasih, tidak ada air mata duka yang menetes baginya. Tak ada lagi istri yang berlari menelungkupkan wajah di atas bantal karena merasa tidak didengar. Dan semoga pula dengan perhatian yang engkau berikan kepadanya, kelak istrimu akan berkata tentangmu sebagaimana Bunda Aisyah radhiyallahu anhu berucap tentang suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua perilakunya menakjubkan bagiku. Sesudah engkau puas memandangi istrimu, wahai suami, istrimu yang terbaring letih itu, sesudah engkau perhatikan gurat-gurat penat di wajahnya, maka biarkanlah ia sejenak untuk meneruskan istirahatnya. Hembusan udara dingin yang mungkin bisa mengusik tidurnya, tahanlah dengan sehelai selimut untuknya. Hamparkanlah ke tubuh istrimu dengan kasih sayang dan cinta yang tak lekang oleh perubahan. Semoga engkau termasuk laki-laki yang mulia, sebab tidak memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia. Sesudahnya, kembalilah ke munajat dan tafakurmu. Marilah, engkau ingat kembali ketika Rasulullah SAW berpesan tentang istri. Wahai manusia, sesungguhnya istri kalian mempunyai hak atas kalian, sebagaimana kalian mempunyai hak atas mereka. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW melanjutkan, kalian mengambil wanita itu sebagai amanah dari Allah, dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan ikatan Allah. Takutlah kepada Allah dalam mengurusi istri kalian. Aku wasiatkan atas kalian untuk selalu berbuat baik. Wahai para suami, engkau telah mengambil istri kalian sebagai amanah dari Allah. Kelak engkau harus melaporkan kepada Allah Ta'ala bagaimana engkau menunaikan amanah darinya. Apakah anda mengabaikan sehingga guratan-guratan dengan cepat menggerogoti wajahnya jauh awal dari usia yang sebenarnya? Ataukah engkau sempat tercatat selalu berbuat baik untuk istrimu? Semoga kita bisa memberi ungkapan yang lebih agung untuk istri-istri kita tercinta. Wallahu a'lam bishawab.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah

0: COVID. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Pendengar, indah sekali ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keagungan kedua orang tua. Dalam sebuah hadisnya Rasul mengatakan, orang tua itu adalah sebaik-baik pintu surga. Seandainya kamu mau, jagalah pintu itu dan jangan kau sia-siakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Surga, sebuah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas amal ibadah dan berbagi kebaikan seorang hamba selama menjalani hidup di dunia. Sebuah tempat kenikmatannya tak pernah bisa hadir dalam pikiran manusia, dan pintunya digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu adalah orang tua. Jagalah pintu itu dan jangan kau sia-siakan. Tahukah kita bahwa untuk bisa hidup bahagia, mendapat berkah, diluaskan rezeki, dipanjangkan umur dan dimudahkan segala urusan, dimasukkan surga, menurut Rasulullah kuncinya ada pada berbuat baik pada orang tua. Begitulah, ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Keridhaan orang tua akan segera membekas dan berpengaruh dalam perjalanan hidup seseorang. Sebaliknya, kemarahan dan ketidaksukaan orang tua juga akan segera membawa dampak dalam hidup seseorang. Itu yang juga pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia, yaitu berbuat zalim dan durhaka pada orang tua. Hadis riwayat Hakim. Keutamaan berbakti kepada orang tua sampai-sampai menjadikan Imam Ghazali menyimpulkan, kebanyakan ulama mengatakan bahwa taat kepada kedua orang tua itu wajib dilakukan dalam masalah subuhat yang belum jelas halal dan haramnya, tapi tidak wajib dilakukan dalam masalah keharaman yang sudah jelas. Itu karena meninggalkan yang subhat adalah sikap warok, sedangkan berbakti kepada orang tua adalah wajib. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itulah sebabnya pendengar, para nabi alaihi wassalam dan orang-orang soleh selalu mempunyai sikap yang menonjol, yakni berbakti kepada orang tua. Mari kita perhatikan perkataan dan lantunan yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang pernah diucapkan oleh para nabi alaihi wassalam terkait hubungan mereka dengan orang tua. Disebutkan dalam Al-Qur'an perkataan Nabi Isa alaihi salam, Allah memerintahkan aku berbakti pada ibuku dan tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong dan celaka. Quran surat Maryam ayat 32. Lihat juga untaian doa Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surat Ibrahim ayat 41. Wahai Rabbku, berikanlah ampunan untukku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang-orang mukmin pada hari ditegakkannya hisab. Begitu juga perkataan Nabi Sulaiman alaihi salam, ya Tuhanku, berikan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh

yang engkau ridhai, dan masukkanlah aku dalam rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Quran Surat An-Naml ayat 19. Dengarkan pula bagaimana cerita Aisyah radhiyallahu anha yang suatu hari mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Pada waktu Isra Mi'raj, aku memasuki surga dan aku mendengar suara orang sedang membaca Al-Quran. Aku bertanya kepada Jibril, 'Siapakah orang itu?' Jibril menjawab, 'Harithah bin Nu'man.' Rasulullah mengatakan, 'Demikianlah pahala berbakti kepada ibu. Harithah adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya.'" Hadis riwayat Nasa'i. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Pendengar, manfaat berbakti kepada orang tua luar biasa besarnya. Berbakti kepada orang tua menjadi salah satu syarat utama bagi diterimanya taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diceritakan, ada seorang pemuda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Bisakah aku bertaubat?" Rasul bertanya, "Apakah engkau punya ibu?" Orang itu mengatakan, "Tidak." Rasul bertanya lagi, "Apakah engkau mempunyai bibi?" Orang itu mengatakan, "Iya." Rasul kemudian bersabda, "Berbaktilah padanya." Hadis riwayat Hakim. Pernah juga seorang pria mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan bercerita bahwa ia pernah melamar seorang wanita. Namun wanita itu menolak untuk menerimanya dan malah menerima orang lain yang lebih ia sukai. Pria itu sangat marah dan membunuh wanita tersebut. "Apakah aku bisa bertaubat, wahai Ibnu Abbas? Apakah ibumu masih hidup?" Itulah pertanyaan pertama yang diajukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada pembunuh itu. Pria itu pun menjawab, "Tidak." Lalu Ibnu Abbas mengatakan, "Kalau begitu, bertaubatlah kepada Allah dan mendekatlah pada Allah sedekat yang engkau sanggup." Atok bin Yasar radhiyallahu an berkata kepada Ibnu Abbas, "Kenapa engkau bertanya tentang ibunya?" Ibnu Abbas mengatakan, "Aku tidak tahu amal apa yang lebih bisa mendekatkan kepada Allah kecuali berbakti kepada ibu." Saudaraku, mendekatlah ke sini dan renungkanlah bersama-sama. Pernahkah kita membuat sedih orang tua? Pernahkah sikap-sikap kita membuat kecewa orang tua? Pernahkah kita memarahinya, mengeluarkan perkataan kasar kepadanya, membentaknya? Pernahkah kita menyia-nyiakan kepercayaannya? Padahal apa yang telah diberikan orang tua untuk kita hingga saat ini tidak pernah bisa dihitung. Datang dan bersimpuhlah ke hadapannya. Mohonlah maaf padanya dan bertekadlah untuk tidak mengulangi lagi. Tingkah laku yang bisa membuatnya sedih, kecewa, murung. Seandainya kedua orang tua sudah tiada, bertaubatlah kepada Allah. Perbanyaklah permohonan ampun kepada Allah untuknya dan sambunglah hubungan baik dengan kerabat-kerabatnya. Saudaraku, di akhirat nanti Allah akan mengangkat derajat seorang hamba, hamba soleh di surga, dan orang itu mengatakan, "Ya Rob, kenapa engkau mengangkat derajatku sedemikian?" Allah menjawab, "Itu adalah karena istighfar yang dilakukan anakmu untukmu." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Maukah kita tergolong dalam kelompok orang-orang yang dinaikkan derajatnya di hari kiamat? Berbaktilah pada orang tuamu, niscaya anak kalian akan berbuat baik kepadamu. Itu nasihat dalam sebuah athar. Wallahu alam bishawab.

Pendengar, sujud adalah saat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika sujud, jiwa dan raga tunduk berserah di hadapannya dengan menyadari bahwa diri ini begitu lemah dan hina, tiada daya dan upaya dalam hidup ini kecuali dengan kekuasaan dan pertolongan Allah. Menyerahkan hidup, mati dan segala urusan kepada-Nya. Dengan sujud inilah hati yang gelisah, kering dan berat akan terasa lebih ringan, tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan bersujud ini pulalah sebagai hakikat dari penciptaan kita, bahwa kita tiadalah diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah serta tunduk patuh kepada-Nya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 15 disebutkan, hanya kepada Allah lah sujud dan patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 15, sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Sementara dalam surat At-Taubah ayat 112 diterangkan, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang mukmin itu. Pendengar, sungguh tidaklah kamu bersujud kepada Allah sesekali sujud kecuali dengan-Nya, Allah menaikkan satu derajat dan menghapus darimu satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim.

kajian epistemologi Islam, disimpulkan bahwa logika manusia sangat efektif untuk bisa menerima, mencerna, sekaligus menjelaskan sebuah kebenaran. Sebaliknya, akal secara otomatis akan kehilangan kekuatan nalar rasionalnya manakala dipaksa untuk mempertahankan kebatilan. Hal ini tidak lain karena akal adalah instrumen strategis pada setiap manusia untuk bisa memahami maksud dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui akal, manusia bisa mempelajari firman Allah, meneladani Rasul-Nya, sekaligus mengamalkan setiap perintah dan menjauhi larangannya. Namun pendengar, seiring dengan dinamika kehidupan, logika seringkali kandas ketika harus berhadapan dengan konsekuensi berat, tak kalah harus memeluk sebuah kebenaran. Disinilah logika manusia dipertaruhkan, logika iman dan nafsu bertempur dalam hati, yang gejalanya bisa dilihat dari sebuah kebingungan, kegusaran, kegelisahan, bahkan mungkin perilaku tidak rasional dari seseorang. Ketika seseorang lebih memilih logika nafsu, maka ia akan semakin terjerembab pada pilihan yang menjauhkan dirinya dari sifat-sifat kemanusiaan. Seperti apa yang telah dilakukan Fir'aun yang justru menajamkan logika nafsunya, karena sifat paranoid akan kebenaran mimpinya bahwa kelak akan ada seorang lelaki yang akan meruntuhkan kerajaan dan menggantikan tahtanya. Tanpa banyak berpikir, Fir'aun langsung mengambil keputusan bahwa semua bayi laki-laki yang lahir di seantero Mesir harus dibunuh. Begitu pula dengan Namrud. Ia tega mengeluarkan perintah untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hukuman yang sangat sadis dan tidak manusiawi. Ironisnya pendengar, Namrud melakukan itu hanya karena dia kalah debat dengan Nabi Ibrahim soal Tuhannya. Bagi Namrud, Tuhan itu adalah berhala yang menjadi sesembahannya. Sementara bagi Nabi Ibrahim, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Sekalipun logika nafsu berkuasa dan menjadi penentu dalam kehidupan sosial masyarakat, kebenaran tetap tak bisa dilenyapkan. Justru mereka yang menolak logika iman akan terjerembab dalam kenistaan, sebagaimana Fir'aun dan Namrud. Oleh karena itu, ikutilah apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 170, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun. Karena sesungguhnya, apa yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Logika iman ialah daya nalar rasional yang disandarkan sepenuhnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pendengar, pandangan tentang baik dan buruk sepenuhnya merujuk pada apa yang baik dan apa yang buruk menurut Allah. Akal dan hati diliputi keyakinan kuat bahwa Allah benar-benar Maha Mengetahui. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 disebutkan, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Wallah.

Satu Kemampuan RDS FM. RDS FM. Innamal

BTS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya, wa bismika amut.

Tidaknya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Lagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Mendengar dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan, dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran, jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang soleh mengatakan, jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Salah seorang ulama berkata, aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung. Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah, baik di dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat. Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya dia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku. Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan atas Allah jaminan rezekinya. Allah berfirman, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut, dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah Rabbnya burung. Dan siapakah yang memberi rezeki kepada ular? Dialah Zat yang Maha Hidup dan terus mengurus makhluknya. Dialah robnya ular itu. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizki kepadanya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hambanya yang menjaganya dalam berbagai keadaan dan situasi, dan tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menjaganya dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan dan menundukkan untuknya semua makhluknya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap seseorang dalam urusan agamanya seringkali tidak terpikirkan pendengar. Kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya, sedangkan Dia, Allah, telah menjaganya sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar, Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya, padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya, maka dia pun rugi dunia dan akhirat. Dan itulah kerugian yang amat besar.

Ibnu Taimiyah berkata, "Musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah."

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inuhu ala umri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana wa anfa'una ala ma'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah pengajian malam Ahad, pengajian subuh barokah di dusun Butuh napa pundi niki wau. Dawung Butuh, mugi-mugi jenengan sedaya ingkang rawuh pengaosan dalu punika dipun gampilaken mlebet swarga. Sebab Nabi sebatakan akses sik paling gampang tiang niku mlebet swarga lewat jalur pengajian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau menempuh jalan mencari ilmu, maka akan dimudahkan baginya masuk surga. Ali bin Abi Thalib niku menjelaskan ngeten. Mangkanat fi talabul ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Siapa yang berada di tempat majelis ilmu atau forum pengaosan ngeten iki, maka dia itu berada di jalur menuju surga. Wa mangkanatil maksiati kanatil nar fi talabihi. Dan siapa yang berada di tempat maksiat, maka statusnya berada di jalur menuju neraka. Kan malam minggu biasanya rata-rata sih rame nggih maksiat-maksiat gitu. Saya tadi ke sini macet ya, kok yang dangdutan teng Karang Pandan dangdutan macet meneh, teng Tawang Mangu reokan macet meneh. Boleh, jadi teng mriki rada terlambat niku wau. Jamaah rahimakumullah, makanya betul-betul anugerah kita bisa hadir di majelis taklim, berarti jenengan betul-betul dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi hamba yang penuh dengan kebaikan. Sebab Allah itu Pak, kalau pengen membaikkan seorang hamba, niku mboten kok ditambahi duitnya apa ditinggikan jabatannya. Tapi Nabi mengatakan caranya adalah dipahamkan agama. Mayyuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah jadi hamba yang baik, maka caranya dipahamkan agama. Lah cara supaya paham agama niku lewat pengajian. Sebab mboten enten tiyang niku ujuk-ujuk langsung jadi ustaz apa paham agama tanpa belajar. Enten mboten, wong mriki sik pinter agama padahal orang mondok, orang tau ngaji, modele nggur topo neng nggon tempat keramat langsung jadi syekh ngono kae. Enten kuwi syekh ko demit ya iki. Karena ilmu itu hanya bisa didapat dengan taklim. Itu biasanya kalau nyekel mic loh, jadi kaya kaya kaya arep nyamplok apa ngono iki. Ora kulino kaya presenter TV wae ngene iki ya to. Kulinane iki nyekel mic, jadi iki tangane iki arep tak cekeli ngene iki ya to. Jadi betul-betul kita bersyukur bisa hadir, berarti jenengan masih diberi banyak kebaikan. Ada penjelasan dari Imam Umar bin Khattab. Beliau mengatakan aslu min jamil khair hubul ilmi. Inti dari semua kebaikan itu intinya jenengan seneng dengan ilmu. Wa aslu min jamil syar hubud dunia. Dan pokok dari semua keburukan itu senengane duit dunia. Lah, podo-podo seneng, podo-podo kemaruk itu yang satu tamak yang berpahala, yang satunya tamak yang terlaknat. Apa itu tamak yang berpahala? Yaitu tamak rakus dengan ilmu. Karena Imam Syafi'i mengatakan syai'ani lam yasba'ani. Ada dua hal yang enggak pernah cukup manusia itu, enake kurang terus. Berarti tamak apa rakus? Napa niku? Talibul ilmi, para pemburu ilmu, tukang ngaji kados jenengan ngeten iki, walaupun tambah ilmu ya tambah kurang, tambah pinter tambah kurang. Terus yang kedua talibul dunia, para pemburu dunia, orang yang ambisi dunia itu enggak pernah puas, tambah sugih tambah kurang, tambah duit tambah kurang. Saya akeh duwite, saya melarat ya, karena pikirane nggo duit, duit, duit, tambah duit tambah kurang. Makanya podo-podo kemaruk sama-sama rakus, jenengan usahakan rakus dengan ilmu. Sebab orang kalau memprioritaskan ilmu, nanti dunia dicukupkan. Tapi nek dibalik, jenengan senengane ngejarnya duit, nanti ilmunya yang kalah. Jenengan tonton, tiang sik mboten saged rawuh pengaosan ngeten iki, wilak lagi ngitung duit ya. Karena rata-rata penghalang ilmu itu ya dunia. Makanya adab dan etika bagi orang yang mencari ilmu itu diusahakan kona'ah. Kata Imam Az-Zarnuji, penulis kitab Ta'limul Muta'alim, beliau menyebutkan bahwa etika dasar yang harus dimiliki orang yang mencari ilmu itu adalah kona'ah. Masalahnya ora kona'ah, kuwi agamane kacau, nanti pengajian yo kacau, nggur ijin wae wong e kuwi. Ya, lagi enek tender ijin, terus lagi ngitung duit ijin, engko weduse mana ijin. Wis pokoke bangsa donyane benturan dunia nanti akhiratnya kalah. Jamaah rahimakumullah, saya ini diamanai panitia, temanya ini wabot karena ini jane pakarnya Ustaz Tri Asmoro iki jane. Ya, tapi beliaunya kan wis meninggal. Terus bisik-bisik kula pernah ngimpi lho ketemu itu ya toh apa ngono ki karena aku bayangke ki materine materinya beliau lho kok ndek kapan ya 2 hari yang lalu ngono ki koyo ngimpi ngono ki. Makanya saya pengen sampaikan ya sebisanya ya, tema yang diamanahkan ke saya judulnya itu bilik-bilik cinta Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nek diringkeske intinya ya poin-poin atau contoh konkret bagaimana Nabi menggembirakan, menyenangkan atau nyetel keluarganya menjadi keluarga yang bahagia. Atau mungkin kalau tak tanya ke panitia iki substansine iki apa? Oh ya masalah ya gimana trik-trik atau bentuk-bentuk contoh konkret Nabi dalam mengatur rumah tangga biar tentrem dan bahagia. Nah, alhamdulillah berarti nanti sedapatnya kita kaji bagaimana kita bisa nyontoh Nabi dalam membahagiakan keluarganya. Karena ngeten Pak, ini penting ini. Ukuran nggih, ukuran baiknya seseorang itu ternyata bukan baiknya di masjid atau baiknya

sak kecamatan, tapi cukup jenengan didukung keluarga. Kata Nabi, taskunu qalbur rajul mukmin bi arbaatin nisa. Yang membuat tentremnya hati orang mukmin, laki-laki yang beriman, taskunur rajul, rajul kan laki-laki gitu, yang membuat tentrem hati seorang laki-laki muslim itu adalah ketika didukung empat wanita, arbaatun nisa. Bukan empat istri loh ya. Wong lanang ki pikirane ngene, wong wedok papat ki berarti R1, R2, R3. Padahal kata Nabi di sini yang empat perempuan itu ummahu wa zaujatuhu wa ukhtahu wa ibnatahu. Ibunya, istrinya, kemudian saudara perempuannya sama anaknya. Dados jenengan ngeten, Pak. Jenengan niku nek entuk dukungan wong wedok papat niki dijamin tentrem, didukung ibunya, istrinya, saudaranya sama anaknya. Karena jenengan kalau didukung ibu berarti dapat ridho Allah. Sebab napa? Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Terus yang kedua, jenengan kalau didukung empat wanita ini mendapatkan kecintaan Nabi. Sebab wasiat Nabi tertinggi kepada laki-laki suruh berbuat baik sama istrinya. Kata Nabi, baiknya kamu kepada istrimu ya itu mendatangkan ya kecintaanku. Kata Nabi ya, istausu bin nisa'ul khairah. Nih, wasiat Nabi tertinggi kepada para suami, hendaklah betul-betul berbuat baik sama istrimu. Kenapa? Fa innahu ta'khudunahu bi amanatillah. Jenengan ngambil istri itu modal amanah, Pak. Modal amanah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Terus jenengan mendapatkan yo enek kursi kok. Ben rada empuk ya. Oh, padahal jane aku ora pate ambisi karo kursi ngene iki. Cuman wong disediani panitia, ngono pikir nyepelekke panitia gitu. Nah, jadi gini. Ini wasiat Nabi kenapa jenengan kudu apik sama istri kita? Karena ada dua, kata Nabi, jenengan ngambilnya itu lho modal amanah. Amanah lho. Sekarang wong tuane ling ngopeni awet cilik. Lah kok jenengan ngerti-ngerti njukuk tok coba. Lah kayak gitu kok sampai didolimi iku dosa gede. Coba misalnya jenengan di mobil, mobilnya dijaluk, angsal badan. Mesti rentuk tau, mobilnya nyecil, bensasi, rekoso, ngerti-ngerti dipek. Padahal anake wedok jenengan iku dibanding mobilnya itu lebih mahal anake. Nyatane nek kon milih, milih anake apa milih mobilnya, ya milih anake. Tapi mobilnya dijaluk rentuk, mbahasan anake dijaluk, itu malah dikekke. Modal nopo? Nggur modal dengkul, kadang-kadang nggur seperangkat alat sholat. Tak pikir perangkat sholat itu ya karpet apa masjid, tiba-tiba perangkat sholat itu nggur Quran, Quran itu golek kae sik gratisan-gratisan kaya ngono kuwi. Lho kaya ngono kok jenengan semena-mena. Makanya kalau laki-laki sampai menyakiti istrinya, itu berarti dia betul-betul mengkhianati orang tuanya, mengkhianati Allah Ta'ala itu. Gitu. Terus yang kedua, kamu mendapatkan kehalalan, kehormatannya itu dengan kalimat Allah, yaitu kalimat ankah tuka wa zubas tuka ijab kabul itu. Coba jenengan bayangkan, enek dek-dek kasus, tiang niku mboking artis, mosok nggur sekali main 80 juta, coba. Kaya sing ben artis mati kecelakaan ning Jawa Timur kae pernah diboking 80 juta ning gandeng wis mati ora tak critake. Itu jenengan ki dilayani bojone, lha kok arep kasar semena-mena. Nabi ngatakan ukuran kemuliaan laki-laki itu bukan dari jenggotnya, bukan dari apa netampilannya. Kata Nabi, ukurannya adalah sejauh mana dia memuliakan istrinya. Ma akraman nisa ila karim wa ma ahannaha ila laim. Kata Nabi, tidaklah laki-laki yang memuliakan istrinya kecuali laki-laki yang paling mulia, dan tidaklah laki-laki merendahkan istrinya kecuali laki-laki itu hina. Jadi nek wong lanang bantu bojone itu tambah mulia, nek dia kasar sama istrinya tambah terhina. Jamaah rahimakumullah, maka ini penting ya untuk kita kaji tentang bagaimana baiknya Nabi kepada istrinya. Ya, luar biasa itu. Pernah ini sekedar contoh ya. Ada di kitab Minhajul Qasidin itu Syekh Ibnul Qudamah Al-Maqdisi itu menjelaskan ada satu bab namanya Mukhtasar min Akhlaqin Nubuwah, ringkesan dari akhlak Nabi. Itu pernah Aisyah ini ditanya oleh salah satu sahabat setelah wafatnya Nabi. Terus ngeten Pak, sakbare wafat Nabi itu kemudian Aisyah ini kan menjadi ulama dari kalangan
sahabat, dia ulama.

0: rawi hadis terbanyak setelah Abu Hurairah, meriwayatkan lebih dari 5.600 sekian hadis. Lah itu Pak, pernah ketika salah satu sahabat, kalau nggak salah Abu Salamah, itu tanya kepada Aisyah, ya wahai Aisyah, kaifakana khuluqur rasul, bagaimana perilaku Nabi sama keluarga. Langsung itu di riwayat itu disebutkan fatabaki. Aisyah itu langsung berabak-berabak, berkaca-kaca, nek basa Inggris itu kembung-kembung arep nangis. Kemudian dia enggak bisa jawab, terus mengatakan kana khuluqul Quran. Wis aku ora iso jelaske, okeh-okeh satu kata tok sing mewakili. Akhlaknya itu plek-plek ketimplek Al-Qur'an. Oh itu, coba. Itu Pak, nek jenengan misalnya nggih napa duwe bojo ditakoki iso jawabe ngono kuwi. Wah, jenengan iki berarti makomnya kaya nabi kuwi. Misale niki ibuke ditakoki, "Ibu, pripun kelakuane bapak nek teng omah?" Langsung bojone jenengan kuwi masih berabak-berabak, masih arep nangis saking terharunya, terus masih ngomong, "Pak, aku ora iso cerita. Bojoku saking apike pokoke plek-plek Al-Qur'an, Pak." Wah, ketoke arang nek wong ngene. Paling nek ditakoki, "Ibu, pripun, Bu? Bapake Mas, kayak ke penting orang nesuwe wes api bah ngono gue. Ong kayak ke penting apa dompete orang kelong ngono wes tenang loh Pak aku gini gitu. Coba kadang-kadang istri kita tuh kayak gitu tuh. Lah ini gambaran bagaimana akhlak Nabi kepada keluarga. Padahal akhlak itu ukuran iman. Nek jenengan akhlaknya api berarti imannya api. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ukuran keimanan kalian itu diukur bukan dari tadi gelarnya. Iman itu ngeceknya dari akhlak. Akhlak itu kalau laki-laki ya ke perempuan, kalau secara umum akhlak itu ke tetangga, tamu sama omongan. Kan ada hadisnya toh, Nabi mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumal akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nek imane niku nyoto-nyoto api kepada Allah dan hari akhir, itu tandanya apa? Ya fal yukrim jarahu, dia mesti memuliakan tetangga. Makanya nek jenengan walaupun jenggote dawa, walaupun cadaran, tapi tonggone kuwi kemeropok kabeh, ngerti jenengan jengkel kuwi cacat iman kita. Terus kebalikannya, jenengan ya kalau tetangganya itu ngakoni jenengan api, oh berarti teranah jenengan niku api, berarti gampang masuk surga. Enten hadis ngeten Pak, ada sahabat datang kepada Nabi, terus matur ngeten, ya Rasul, dulani ala amalin idza kumtu dakhaltu jannah. Wahai Nabi, mbok saya dikasih amalan, yang amalan itu nek tak lakoni niku kula terus gampang mlebu swarga. Apa kata Nabi? Kun muhsinan, gampang, jadilah kamu orang mukmin yang baik. Akhirnya dia bingung, wa kaifa a'rafu annani muhsinan, lah terus pripun ngeceke nek kula niku imane api. Apa kata Nabi? Ukuran imane api niku fas'al ila jarika, teko otonggomu, tanyalah tetanggamu, fa ingkolu annaka muhsin fa anta muhsin, nek tonggomu ngomong api berarti jenengan niku teranah api, berarti gampang masuk surga. Wa ingkolu annaka musiun fa anta su, tapi nek tonggomu ngomong elek maka berarti teranah jenengan kuwi elek. Akhirnya sahabat ini tanya kepada tetangganya, langsung gentir marani tonggone, kaifa halati, piye kahananku, piye perilaku. Akhirnya tonggone ngomong fa anta thayyibah, oh jenengan sae. Itu nek wong Arab lho iki, nek wong Arab ngono kuwi takok langsung wani tok leh ora nganggo tedeng aling-aling. Tur wong Arab niku ora pekewo, nek memang elek ya ngomong wah jenengan kelakuane ora genah ngono wani. Terus nek apik ya ngomong apik kuwi wong Arab. Makanya Nabi iki dipilih kok wong Arab. Ora enek Nabi kok butuh ngene iki. Untuk iwan wong ini piye yo ngono arep kon dakwah, ayo kono Nabi sebarkan dakwah daerah Boyolali. Aduh, piye yo kula pekewuh ki. Nabi kok pekewuh kaya ngono kuwi. Mulane nek wong arep ku langsung tok leh tanya, nek jenengan tekok wong mriki pripun Pak? Sekali-kali ngono lho Pak, ngecek iman tekok tonggone pripun? Kula pripun? Ah ngono, kula tonggone ngomong api kabeh. Oh jenengan sae lomo apian ngono kuwi ning ngarepe ning mburi apa ora kemerokok ya to api rupamu kaya ngono api aku ora ngelingi tangga dhewe kok ampleng lho kowe iki ngono itu jadi gini Pak ya to nek jenengan tekok dhewe angel to nek bareng sekali-kali yo ngekon wong liya misale tukang paket Pak jenengan tak tambahi duit 20.000 coba tekokno aku ki piye tekok tangga ngono kuwi aku pengen ngecek iman ngono kuwi Jadi ngeceknya gitu. Nanti tukang paketnya di TKI gitu. Dalamnya Pak Yusuf pun di. Niku Mas. Nanti nopo kok tekok Pak Yusuf. Lah niku nek nopo masalah perilakunya pripun. Nah, kacau Mas wi. Hati-hati. Wah, berarti imannya ra beres walaupun ustaz nek kacau yang ngono kuwi. Tonggone aku ngomong kacau. Berarti imannya ra beres wi. Sama kalau ukuran laki-laki sik ditekoki bojone. Nek bojone ngakoni jenengan apik berarti apik. Yang paling ngerti aib seorang laki-laki itu istrinya. Yakin toh. Makanya Nabi itu nyuruh berbuat baik karena yang ngerti kertu kita sampai aurat kita utuh itu cuma istri kita. Sama yang paling ngerti aurat istri kita ya cuma suaminya. Aurat wanita itu ada 4, Pak. Aurat yang pertama full semuanya kecuali wajah, telapak tangan. Itu untuk laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram. Yang kedua, ya seperti batas wudu, leher ke atas, nek siput ke bawah, nek dengkul ke bawah. Itu untuk mahram, misalnya bapaknya atau keponakannya atau adiknya. Yang ketiga, itu auratnya seperti aurat laki-laki. Ya jadi pusar sampai lutut. Itu kalau sama-sama perempuan dan itu keluarga. Terus ada satu, aurat wanita itu full, enggak ada aurat. Itu kalau khusus hanya untuk suaminya. Makanya kalau suami arep ngelakoni ranggenah, itu sik ngerti kertune bojone. Makanya kalau pengen ngurus surat kelakuan baik, itu kudune orang yang polisi. Polisi ke ngertine apa? Enak. Ngertine baru masuk database, dicek. Wih, apa namanya? Enak kasus kriminal pora. Nek enggak ada berarti api. Aku pengen WA Kapolri tak kandani. Jadi nek iso Mas anu ngurusi SKKBG tanda tangane orang guru polisi. Polisi kan guru ngecek database kriminal masuk data ora nek ora berarti api. Kuwi paling ngerti ke jane bojone. Jadi tanda tangane loro. Siji tanda tangan polisi karo tok stempele kepolisian, siji stempele bojone apa tanda tangan bojone. Oh ben sik lanang nggawa stop map meno. Ya to, bare entuk tanda tangan polisi, ya to saurunge tak entuk tanda tangan polisi, entuk tanda tangan bojone. Jadi kok ben nemoni bojone aku harus ngurus surat kelakuan baik ya toh. Iki tapi syaratnya nang polisi kudu njaluk tanda tanganmu. Kelakuan baik. Kelakuanmu kaya ngerti baik. Mesti wong wedok ngerti kebaikan kita. Kelakuanmu kaya ngono baik ngene ya toh. Tapi ra apa-apa, tak tanda tangani. Penting ada satu syaratnya. Tembas ke kalung. Padha wae tibake matre yang ya. Penting metu tanda tangan lho ya ngono. Nek ora tak palsu lho iki. Akhirnya itu cara ngeceknya begitu. Tapi ya kita kaji beberapa contoh ya bilik-bilik cinta Rasulullah kepada istrinya. Karena ini kalau jenengan bisa tentrem dengan pasangannya, itu dijamin dia akan tentrem di semua tempat. Pokoknya ingatan Pak, rumah tangga niku barometer. Nabi ngatakan baiti jannati, rumahku itu surgaku. Nek jenengan di dalam rumah itu kok ora tentrem, tidak menemukan surga, maka jenengan golek surga dimanapun ora bakal ketemu. Wes demi Allah, saya berani sumpah demi Allah, karena hadis itu dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa ukuran surga itu rumahnya. Nek di rumahnya dengan istri yang dihalalkan, kemudian semuanya gratis, tempat yang paling nyaman, lah kok ora bahagia. Terus wong iki pengen golek bahagia kok di luar ora bakal ketemu. Ya toh, coba neneng jobo mangan bayar. Apa meneh kok arep demok-demok wong wedok tambah bayar. Ya toh, wong gur sekedar pipis ngono enek neng jobo bayar. Ya toh, wong pesing ngono bayar lho. Sekarang neng omah semuanya gratis, neng besine dhewe mau makan gratis semuanya gratis. Kaya ngono kok ora bahagia. Terus arep golek bahagia di mana? Coba, makanya ukuran kebahagiaan itu ukurannya adalah rumahnya. Makanya kalau dia itu enggak bisa tentrem di dalam rumahnya, maka enggak akan bahagia dimanapun. Ini penjelasan dari Imam Nawawi. Karena ya betul-betul keluarga Islam itu sebagai mukjizat dan keajaiban dunia. Allah menyebutkan keajaiban dunia itu, Pak, itu enggak cuman gunung, enggak cuman petir, enggak cuman lautan. Itu kalau jenengan baca di surat Al-Rum ya, ayat 17, 18, 19, 20 sama 21. Itu ayat yang ke-17 menjelaskan keajaiban itu adanya petir. Wa min ayati an antaj'alukumul barqa wa min ayati an khalaqas samawati wal ard. Terus ayat berikutnya menjelaskan keajaiban dunia itu ada langit, ada bumi, wis macam-macam. Lah kok si ayat selikur mengatakan dan termasuk keajaiban dunia an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah ciptakan istrimu. Keajaiban dunia lho bojomu kuwi. Ketoke bodine ngono kaya ngono, tapi ajaib kuwi. Jenengan nek ra enek kuwi yo glimpungan to. Ajaib mboten. Jane yang berkoyong tapi kok orang boseni. Yaitu namanya keajaiban itu yang apa namanya Allah berikan. Ketoke yang berkoyong ngono tapi membikin kita tentrem di sampingnya. Nek iman kita bagus, Pak. Itu gojek karo bojone itu nikmatnya ora kalah dibanding ya gojek karo biduan kaya ngono kae. Jenengan guyon-guyon karo anake putune itu ternyata enggak kalah nikmatnya dibanding ya kan di tempat-tempat maksiat. Karena bahagia itu yang tertinggi itu adalah lewat ibadah, lewat ketaatan yang halal. Kata Ibnul Qayyim, ini sebelum saya lanjutkan ini rodok melenceng dikit rapopo. Kata Ibnul Qayyim, jenenge bahagia atau tentrem atau seneng itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang paling bawah namanya ladat, itu bahagia atau seneng yang sumbernya dari setan dan itu hukumnya haram karena tempatnya seneng lewat maksiat. Iki sik golek kaya ngene iki hanya orang bodoh atau orang kafir. Contoh jenengan tonton nek nenggon wisata neng apa itu Bali, para turis-turis ngono kae nang Bali. Kan golek apa to coba kayak gitu. Dogem, maksiat, mendem, ngono kuwi diskotik, nightclub dan sebagainya. Itu dia nggur golek seneng, tapi senenge nang nggon maksiat, sumbere kok setan. Itu senenge nggur sedelok ya pas nglakoni maksiat. Misalnya mendem senenge ya pas ngono kae seneng, bar kuwi stres. Misalnya dogem jedung jedung jedung ngono kuwi ya pas jogetan niku bar kuwi stres. Nah, kenikmatan yang kedua ini namanya faroh. Ini kenikmatan lewat kesenangan dunia. Misalnya duit, bojo ayu, terus mobil halus, kemudian sawah ombo-ombo, sapi lemu-lemu, ngono-ngono kuwi. Ya, itu enggak dipungkiri memang bahagia. Dan ini boleh, boleh. Ya, tapi kalau yang kedua ini orang kafir juga dikasih. Karena orang kafir yang duit-duit, orang kafir yang duwe omah, orang kafir yang duwe mobil, kadang-kadang mereka malah lebih banyak ya, dan itu nanti tertipu karena kenikmatan asli itu bukan lewat dunia, itu nggur casing. Nek ra percaya jenengan nek pas sakit milih rumah sakit sik kelas super VIP sik paling larang, saya ya, coba jenengan rasake teng mriku ya to penak mboten. Walaupun neng gon ruang VIP, enek AC, enek TV, gedene 35 in, ngasih rupane neng TV karo gambare asli gede sik neng TV kaya ngono kuwi. Walaupun penake kaya ngono kuwi, kalih turu neng kamare dhewe penak pundi? Penak neng kamare dhewe to niku. Masalahe neng omah ora enek tekanan batin, ora mikir bayar. Tenang kono kuwi apa ora karena bahagia itu panggonane ora nang nggon fisik kayak gitu itu. Nah, ini yang pengen saya sampaikan yang tertinggi. Kenikmatan atau kebahagiaan yang tertinggi itu namanya mutmainnah atau sakinah. Nah, itu panggonane, Pak. Itu bukan lewat maksiat. Allah mengatakan lewat dzikir. Dalilnya niku teng surat Ar-Ra'd, Allah mengatakan walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu Allah berikan rasa tentrem dalam hatinya, seneng lewat dikir dalam hati, yaitu panggonane ning hati. Makanya kita itu nek golek seneng panggonane ning nggon kebaikan, ibadah. Karena dikir itu artinya banyak, ada ibadah, ada salat, ada Al-Qur'an, ada ketaatan, itu dikir kabeh. Termasuk majelis ilmu, ngeten iki yo dikir, Pak. Makanya majelis ilmu disebut majelis dikir. Nek jenengan bunek-bunek pikirane, niku jenengan tindak nang nggon pengajian, ngolak pikirane padang. Coba jenengan nek pengen golek bahagia sik sejati, ora nang nggon musik-musik ngono kuwi, nang nggon pengajian ngeten iki. Ini salah satunya. Nang masjid kuwi yo tentrem, kemudian nang nggon ibadah, termasuk kita melakukan ketaatan sama keluarga. Gojek karo bojone ibadah. Orang niki jenengan iso catet niki. Nggih. Orang yang mencari kebahagiaan kok lewat maksiat, niku penyebabnya wong niku wis ora seneng nenggon kebaikan. Makanya hukuman dari kemaksiatan itu, maka kenikmatan di dalam melakukan ibadah dicabut oleh Allah Ta'ala. Jenengan nek nonton bojone jelek napa seneng? Nek jenengan ngerti bojone kok jelek, biasa, sosok malah bunek, Kuwi berarti awake dhewe iki pun kulino nonton wong wedok sik udu bojone. Karena hukuman dari kemaksiatan, maka kenikmatan yang halal dicabut oleh Allah Ta'ala. Makanya wong lanang kuwi nek senengane nonton aurat wong wedok sik bukan istrinya, kuwi engko nek ngerti bojone tambah elek. Jadi bojone ki nyelot elek tambah elek tambah elek. Kuwi nek bojone ayu, kuwi gandeng wong lanang nontoni wong wedok sik udu bojone ki mau, akhirnya bojone dhewe tambah elek. Kuwi nek bojone api, dadi elek, apa meneh bojone elek, wah tambah elek meneh. Wis elek tambah senengane itu wae. Bojone wis ra pate ayu, senengane nonton biduan wae. Akhirnya bojone tambah elek. Masya Allah itu. Makanya kita ya kaji sekarang beberapa contoh-contoh konkret bagaimana Nabi dalam merawat cinta, kemudian trik-trik Nabi untuk romantis dengan istrinya, karena ini menjadi ukuran. Yang pertama di Minhajul Qasidin itu disebutkan bahwa Rasul ini ya, ini bilik cinta yang pertama, kan judulnya bilik-bilik cinta sang baginda sallallahu alaihi wasallam. Bilik cinta yang pertama ini adalah Nabi memanggil istrinya dengan panggilan yang khusus dan itu sangat disenangi. Contoh kayak Nabi memanggil Aisyah itu sering dengan dua panggilan. Pertama ya Ais. Ais itu sesuatu yang menyenangkan ya. Ais itu indah. Kemudian kadang-kadang Humaira karena memang rodok kemerah-merahan kayak wong tawang mangu nek neng Boyolali kan pipine abang to kayak. Ya toh. Karena kulino adem terus nenggon panas, nah itu maksudnya yang kita kaji bukan masalah kata-katanya, bukan masalah omongannya, tapi milih kosakata yang membuat istrinya seneng itu penting. Karena Nabi menyuruh kita bahwa untuk kepada perempuan itu pilih kata-kata yang baik. Nih hadisnya ya, Tayyibu akwalakum wa afalikum ila nisaikum. Perbaguslah kata-katamu atau omonganmu ya atau sikapmu kepada wanita-wanitamu. Jadi nek ngomong kepada wanita niku dipilih kosakata yang baik, walaupun ireng aja diceluk ir. Kuwi rada menyakiti ya toh. Ya toh, pokoknya diceluk Mr. Black. Wah tambah menyakiti. Sok-sok nek ade jengkel ngono kuwi anu ya toh, wis rada lemu kon di berat, wah malam berat, itu yang menyakiti. Pokoknya kata-kata itu walaupun bojone kuwi apa namanya ada panggilan tertentu yang sebetulnya dia nggak suka, itu nggak boleh. Enek parapan atau panggilan atau lakop yang tidak baik nggak boleh. Misalnya dulu belum nikah celukane konyil ngono kuwi ya kuwi elek kuwi ganti si api ya toh. Kan banyak parapan atau panggilan si elek-elek toh kuwi. Enek si panggilannya itu rasa tak sebutnya, aku malah jangan niru-niru. Ya toh, semua nggak boleh. Kata Allah, wala tanabazu bil alqab. Kamu nggak boleh manggil dengan gelar yang buruk. Bisalismul fusuk, karena itu panggilan yang dilarang. Ya toh, makanya kata-katanya pilih kata-kata yang memuliakan. Kata Nabi, ya itu perempuan itu yang dijamin surga. Mereka kan punya tiga sifat. Ya, al-walud, wal-wadud, wal-a'ud. Walud itu senengane nyayang, walud itu senengane duwe anak, a'ud itu senengane minta maaf. Lah itu kalau diringkes, suami itu ben istri kita punya tiga sifat surga itu, jenengan sering manggil sayang, kemudian maaf, sama tadi satu lagi apa? Ya, untuk menyenangkan dia. Jadi enggak usah apa namanya? Enggak usah isin-isin ngono loh. Maaf, ya toh. Jadi tiga kata-kata tadi, terima kasih, maaf, terus walut, wadud itu kan penyayang, berarti kita panggil sayang. Wah itu wis nyenengi, tiga kata sih bikin perempuan itu klepek-klepek. Dan perlu diingat, perempuan nek pengen masuk surga, ini sifat wanita penduduk surga, kata Nabi tiga juga, walut, senengane dua anak. Jadi orang Joko malah nolak apa senengane dua anak, ngono lho. Nah, so, selama produktif diokehke anake kuwi. Terus kedua bahwa aut senengane minta maaf, tobat. Aut kan minta maaf, tobat. Tobat itu ya minta maaf, salah, keliru, minta maaf gitu. Angel lagi. Kita wis sebel ini angel. Coba aku misalnya digaweke wedang ini mau, aku lali ora matur nuwun. Padahal nek wong liya ora matur nuwun aja mereka karo bojone. Mas ki kopine Mas. Ya, ngono. Ngono tok. Mbok ngomong alhamdulillah jazakumullah. matur nuwun, muga-muga. Oh, kok didongake. Nek ora ya paling ora syukron. Nek ora iso matur nuwun. Nek ora ngono ya trimis ngono tok wis seneng lho wong wedok iki. Bentuk dihargai ngono kuwi nek. Coba wong lanang kuwi yang paling bahagia nek bojone iki senengane telu kuwi mau. Kesenangan penduduk surga, senengane nyayang, senengane minta maaf, karo senengane duwe anak. Ayo coba ora seneng banget. Lagi ngisi pengajene di WA bojone sayang, maaf sayang. Duit sayang, wah. Walaupun nganggo duitnya tetap yang mesake wong sing nganggo kata-kata yang baik kan. Nih nomor satu. Eh jenengan praktekkan aja. Ki masalah ilmu ya ora fungsi nek ora dipraktekke. Tomas kesel aku le ngomong ngasih ototnya metu kabeh tibake ora dipraktekke. Ya, ilmu itu mubadir kalau enggak dipraktekkan. Yang kedua, ini di kitab itu disebutkan karena Rasul afaf li ahlihi. Sesungguhnya Rasulullah itu sangat pemaaf. Afaf itu enteng, ora pelit ngasih maaf. Jadi bojone kleru wis maafin. Wong-wong liya saja loh, Pak. Coba kita tonton. Orang lain saja kleru kita maafkan, ya. Lah kok bojone dhewe kleru malah pokok-pokokan, orang maaf-maafan, tapi nak temen gue orang ngelingi piye, gue ngene, malah geleng-geleng zaman dekben-dekben barang diungkit kabeh, itu yang bikin rumah tangga bubrah, karena enek keleru bab iki, itu ora dibatasi, misalnya keleru masalah, lin jemput anak telat, ngono toh, lah kok gue malah mempunemen tekan diri, gue keleru mut, bolak-balik orang kapok-kapok, dekben ngene, gue orang kelingan, tahun rumah gue pitulas dekben, gue ninggal aku neng pasar, walo, koyong mono mah diungkit menen, dekben gue serampung, aku minta maaf, wis tak kei 300 to kae ya to. Lah kok koyo diungkit-ungkit meneh. Ya wis tak ngapurani, tapi tahun 2015 ke kowe ya pernah lho kuwi. Ya to pas aku pengajian kowe mulih dhewe. Rumangsane aku ora ngerti, aku ngasih mlaku kae. Wah, deleng-eling meneh. Mbah wong wedok nek sing nggon elek-elek dueling-eling wae koyo ngono kuwi. Nah makanya kalau kita pengen tentrem ini bilik cinta yang kedua, ojo pelit ngasih maaf. Karena kalau istri itu dapat ridho dari suami, maka dijamin istri itu masuk surga. Jangan ngerti, Pak. Ada satu hadis. Nabi mengatakan, ayyama imro'atin matat wa kana zaujuha 'alaiha radin 'alaiha dakhala al-jannah. Sapa wonge wong wedok dia mati, kemudian dapat ridho suami, langsung wong wedok itu masuk surga. Jenengan nek pengin rumah tanggane api, wong wedok niku uripe penak, jenengan aja pelit-pelit ngasih maaf, wis maafin ngono lho. Aja gampang nesu, gampang memaafkan. Jadi Nabi itu punya sifat afaf. Afaf itu gampang memaafkan, wangel nesu. Nah, wong kene kan kuali aneh, gampang nesu, angel memaafkan. Padahal jenengan, Pak, iso ngapuran iki pahalane langsung surga. Kata Nabi ada tiga amalan yang pahalane saking gedenya itu orang masuk database malaikat. Ku langsung Allah sik nyatet. Ki aku ora gawe-gawe lho, ki enek dalile lho ki. Pernah apa sahabat ini tanya kepada Nabi, ya Rasul, aina mangkana ajruhu ala Allah, amalan apa sih pahalanya paling gede, sampai pahalanya langsung Allah yang hitung. Nabi mengatakan tiga, al-afun, waso'imun, waso'birun. Pertama, memaafkan kesalahan orang. Oh, itu dalilnya gini, wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Sapa wong sing gelem memaafkan kesalahan orang, pahalane langsung Allah sing ngitung saking gedenya. Yang kedua apa? Shaimun, orang yang puasa. Itu hadisnya as-saumuli wa ana ajibihi. Puasa itu langsung untuk Allah dan Allah yang ngasih pahala saking gedenya juga. Yang ketiga, sabar. Itu pahalane juga Allah yang ngitung saking gedenya. Ayatnya innamayuwaffawna sabirun ajrohum bighairi hisab. Allah akan penuhi pahala sabar tanpa batas saking gedenya. Pun, wah, nomor dua, Pak, jenenge pengen uripe tentrem penak, pokoke bojone kleru apa maafin. Punten-punten ngapurani bojone. Nek ora, jenengan marugi dhewe. Ora maaf-maafan ngono banget terus jenengan dadi apa? Pertanyaan ngeten, Pak. Pertanyaan ngeten. Jenengan nek misalnya pokok-pokokan orang maaf-maafan ngono kuwi, kira-kira nek jenengan orang ngapurani ke batin apa coba terus nek jenengan ke gelem ngapurani kuwi ya rugi apa jane padahal nek jenengan ngapurani niku bojone dapat ridho suami berarti masuk surga karena tadi hadisnya sapa wonge wong wedok mati dan suaminya ridho maka dijamin surga dados ngeten Pak surganya istri ya itu kuncinya pada ridho suami dados ridho suami dados syarat surganya istri. Wong wedok mbok ahli ibadah getule maca Quran ben dina pirang juz, ben bengi tahajud, ben dina salat duha, wis pokoke lomo apal Quran, hafidoh. Tapi nyata karo bojone galak sampai bojone ke ora iso memaafkan kuwi ora bakal mlebu swarga. Kebalikannya wong wedok ke amalannya biasa kabeh, salat ya wajib tok, poso ya nggur Ramadan tok. Kemudian nyata dia punya satu andalan amal apa? Bisa membuat suaminya seneng, ridho. Wah, langsung kata Nabi masuk surganya dari pintu mana saja boleh milih. Nih hadisnya. Ayama imra'atin sholat khomsah wa sholat sahra wa ta'at zawjah sopo wong wong wedo sholat yang ngur lima waktunya to orang tambah sholat-sholat sunah-sunah wih ngur wajib to tahajud ora duha ora apa-apa ora kemudian poso yang ngur Ramadan to wis ora tau poso Senin Kamis ora tau ngopo-ngopo satu unggulan amal dia apa itu ta'at zawjah dia itu gelem nurut sama suaminya sampai suaminya itu jadi ridho sama dia. Apa jaminannya? Kilalaha udkhulal jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka silahkan masuk surganya dari pintu mana saja boleh milih. Apa ora penak banget nih, Bu? Jenengan ki swarga niki jane gampang banget tuh. Nggur telu tok syarate wong wedok swarga niki. Pertama rabi, yang kedua dapat ridho suami, bar ketiga mati pun langsung swarga. Kan syaratnya masuk surga harus mati dulu. Terus ya apa namanya syarat dapat ridho suami harus nikah dulu. Wong ora nikah kok arep ridho, ridhone sapa? Ridho irama ngono. Jadi nikah, tapi nek diringkes-ringkes tiga ini yang nomor satu ridho suami. Apa perlu dijelaske amalan yang membuat suami ridho? Jenengan nek iso nglakoni niki, ini hadisnya diriwayatkan dari Bukhari, itu ada empat amalan nek wong wedok iso nglakoni itu dapat ridho Allah, dapat ridho suami dan dirindukan surga. Wah iki amalan wong wedok iki kan mau ngelek-elek wong lanang wae. Wong judul memang nabi itu ke keluarga berarti wong lanang tapi iki wong wedok ben anu ben iso ngamalke niki penting banget iki. Jenengan iso nglakoni papat niki. Pertama apa? Idana dorta asaratka. Kata tapi nek disawang nyenengke. Berarti jenengan gampang karek nyetel kira ini disetel nek disawang nyenengke ngono. Walaupun ayu nek beketung, betutut, cemberut ngono ki ya sapa wong lanang gelem ndelokke ngono ki. Horor no kaya ngono ki. Wong wedoke ora rasa ayu-ayu. Misale wong lanang ki bojone ra patek ayu, tapi guyu, grapya, ya blater. Wih, lega lho ki, seneng lho ki. Jadi jihad tertingginya ya. Oh, wong lanang lho, Bro. Gampang to, Bu. Penting nyetel irane disetel, nek disawang ngono kuwi nyenengke ngono to. Ya jihad tertingginya kuwi. Yang kedua napa? Ya idza amartaha atau atka. Wis pokoknya nek di order dikon karek nurut. Sing penting ora kokan perasaan. Karena wong lanang ki asline ora ngelang-elok. Ora pernah ngokon sik abot-abot. Napa pernah jenengan kon ngatretke tergandeng ngono? Ora pernah to? Aku duwe mobil kuwi bojoku durung pernah takon ngatretke. Takon jagrake Megapro pernah durung pernah. Aku ngekone iki sik gampang-gampang. Takon gaweke wedang paling nek mumet-mumet takon apa mejeti. Ora kok wis pokoke sik gampang-gampang. Tur jenengan, Bu, taate yang guru wong lanang siji kuwi tok lho, bojone. Emang wong sak RT ditaati kabeh. Oh, guru wong siji kuwi. Tur alah yakin, Bu. Nek ora kokan perasaan, yakin. Sing penting jenengan ora kokan perasaan. Kuwi asline taat ke suami gampang banget. Wong paling guru dikon mangkat karek mangkat, nek luwe njaluk sego kek sego, nek ngelak njaluk wedang kek wedang, ngejak dolan karek mangkat dolan. Lah kaya ngono kok bingung wae coba misalnya Bu ayo Bu dolan neng gone simbokku gah mbokmu cerewet malah ngelek-elek mboke opo nek ra kokan perasaan gur karek nurut lho jane kuwi ayo Om kancane aku arep ngaji neng Boyolali gah aduh mumet jane mbak mobil mudeg-mudeg kokan perasaan kuwi asline kuwi ayo nek no anu jajan sate anu wae saya rada ngirit wae ngono. Wes pokoke angel terus nggo nurut men angel. Wong kok kaya sik bayar bojone lho. Jadi kan gampang hasilnya itu. Apa coba susah taat kuwi apa coba? Nek ora kokan perasaan lho kuwi. Makanya yang membuat perempuan itu masuk neraka kuwi aslinya bukan kok Hasilnya bukan karena jebakan setan, koken perasaannya itu. Misalnya wong lanang arep nyantuni anak yatim ngene perasaan. Gayane nyantuni anak yatim kuwi modus to kowe iki? Modus kuwi. Aku ngerti kok mboke kuwi sik rada enom kok kuwi. Mbok yatim liyane sik mboke elek-elek. Lho apa hubungane? Iya to, jenengan nyantuni anak yatim, sik mboke ayu karo mboke elek kan ya padha yatime to kuwi. Kuwi kok perasaan kok ngono kuwi. Ditelepon awet ke sapa masih nelpon sapa suarane gemule kaya ngono kuwi wong wedok ganjen ngono ya to itu asline kok perasaan lho. Yang ketiga sekarang ida hadorta amsik alaika lisanaka, kalau suamimu di rumah kamu jaga lesanmu, nek ngomong karo wong lanang aja pedes-pedes. Masalah kok kan sambel wong wedok ngene iki ngomongane pedes, wis omongane pedes kok kan sambel. Ya itu, makanya ngomong itu dipilih yang baik, karena wong lanang mbok elek, mbok ireng itu pemimpin dia ini. Ya toh, itu nek direndahkan antum ya jatuh itu dilaknat malaikat itu. Makanya pilih kata-kata yang baik. Tapi wong wedoke ngeten, Pak, kebalikannya, Pak. Wong wedok mbok omongane pedes kaya ngopo, jenengan sik penting ampun tersinggung. Nabi loh, ini pernah dalam riwayat itu Aisyah itu pas cemburu sampai mengatakan dengan kalimat, kalimatnya ini masya Allah ya, saya ngasih ingat ini kalimat, kalimatnya Aisyah itu gini, kok saya tak boleh aneh kalimatnya itu, nek bahasa kita itu jangan liane wong wedok ngono iki mesti dosane gede banget begi dia, kalau kata-kata yang disampaikan Aisyah kepada Nabi itu loh, itu sampai apa namanya, saya bayangkan kalau itu menurut ilmu fikihnya itu dosanya gede banget, masa melaknat ke Nabi loh itu ya. Lali aku masalah kata-katanya ini ya. Ngaku Arab kok masalahnya, nek orang ngaku Arab ngono iki dadi orang Pak ora pate menarik masalahnya. Nah, ini Aisyah ini pernah ketika Kisruh kemudian cemburu sama apa namanya Maria, ceritanya saat itu pas ngobrol itu ya. Terus Aisyah itu sampai mengatakan kunta annaka minar rusul, kaya ngono kuwi kaya dadi nabi ngono, coba kalimatnya itu. Iku nabi aja memaklumi dan nabi enggak tersinggung dengan gitu itu. Kuwi nek dipikir-pikir kuwi elek banget dong. Kadang-kadang misalnya jenengan dadi ketua takmir, alah-alah kelakuanmu kaya ngono kuwi dadi takmir ngono coba. Oh, iku nek nabi lho, nek nabi lho, tapi ngeten, Bu. Jenenge wong wedok kuwi ora salah. Jenenge salah kuwi ya wong lanang. Masalah domba salah yang ngono kuwi. Jadi salah tetap wong lanang. Jadi makanya wong lanang itu nek ngerti wong wedok kayak gitu, jenengan sikapnya itu kayak nabi. Kana nisfu minar rijal. Perempuan itu separuh, pikirane separuh, omongane separuh, warisane separuh, nenggon persaksian yo separuh. Coba jenengan tonton, saksi nek laki-laki satu, perempuan kudu loro. Nek pembagian warisan laki-laki yaitu dua kali, perempuan berarti separuh. Termasuk omongannya separuh. Jadi wong wedok mbok ngomongi pedes kaya ngono kuwi, jenengan aja serius-serius. Lenyikapi ngono kuwi aja kok terlalu diresapi serius biang, ya Allah, aku dielek-elek kaya ngono. Aku ning dindi dimuliakan lho, kene mubalek. Ya to, kabeh-kabeh do do salim do ngono kuwi. Lah kok ning bojoku ngono kaya ngono kuwi mubalek ngono kuwi. Kaya ngono dadi mubalek ngono kuwi. Apa ora rendah banget ngono kuwi. Sik penting antum aja tersinggung. Nabi lho digitu kan. Coba bayangkan. Ya kaya ngerti ya nabi ngono iki coba. Wah, aku bayangkan masa jene wong wedok itu zaman nabi sampai sekarang memang bengkok. Jadi ra enek wong wedok lurus itu enggak ada, Pak. Saya berani sumpah demi Allah ini, karena ada sahabat Jabir namanya, itu konsultasi kepada nabi ketika istrinya tantrum. Ternyata zaman sahabat ada perempuan itu, wah, puncak emosi meledak-ledak itu ya. Itu kemudian dia lari menemui nabi. Wahai nabi, istriku lagi khutban, khutban ke tantrum, ngamuk, nesu, orang genah, ngono kae. Gimana cara menundukkan? Nabi ngasih tahu, ya toh, enggak ada rumus untuk menjinakkan, menundukkan perempuan itu enggak ada. Karena memang mereka itu bengkok. Nabi mengatakan khuliqatul mar'atu min dila, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dilaul a'waj, dan yang paling bengkok itu yang paling atas. Nah, gimana tafsir bengkok? Tafsir bengkok itu pertama ghalabat sikwatuha, kegedean perasaannya, titik perasaan-perasaan ngono kuwi. Yang kedua qillatu aqliha, cupet mikirnya, itu cupet Nih toh, jadi orang patek dipikir ngomong itu jadar ceblong sakarpe, boh menyakitin boh orang itu serang gagas karena orang patek mikir, nih toh malah lo bar nesu gue yang lo turu orang mikir, nih boh lanang bar dunia ini kan kelop-kelop mikir, terus bariku rasa turu, bariku terus ususnya kaku, bariku malah terus apa namanya iso mati, malah lo jangan tonton, wong lanang itu rata-rata mati dhisik, wong mangan dunia ini mikir, wong wedok cerita kenapa patek mikir, eh manu lo, manu adimu kowe tuku enek turbo lho kowe. Ha mosok kowe nyeto pangkate dhuwur kowe to. Ning kantor kono anak buahmu. Ha kono tuku enek kok kowe kadhep nang Supra wae koyo ngono kuwi. Ngono mikir wae. Padahal jane nek jeneng ora patek mikir, ora patek abot, omongannya dianggap separo. Nek wong wedok ngomong ngono ora mikir kok dia nguru jedar-jedar ra ngerti itu tekanan batin lho wong lanang koyo ngono kuwi. Mikir kowe berarti bojoku kuwi karepe tuku kuwi to. Berarti ayakno nek tak bonceng Supra ki ra tau gelem ngono kuwi. Gah aku nek ora enek wegah aku kuwi. Ha ngono kuwi coba. Akhirnya kepikiran, terus tekanan batin itu berat. Makanya tafsir dari tulang rusuk bengkok tadi ada empat. Pertama, walabat sikwatwa, gede perasaannya. Yang kedua, kilatu akliha. Yang ketiga, ya murulisana, pedes omongannya. Nah, itu memang pedes. Jadi kita kudu sadar, ya tau, apa zaman Nabi jenengan nek golek wong wedok sik lurus, ora enek. Wis, mbok bojone Nabi to. Ini kalimatnya wong istrinya Nabi cemburu pernah lho, kapruk-kapruan roti itu. Ceritanya ketika Aisyah sama Hafsah itu kedatangan salah satu istri Nabi bawa roti, kemudian sama Nabi dimakan, ya toh, nggur dimakan tapi di depan mereka berdua, akhirnya dia cemburu, ngemas rotiku ndek ben ora gelem padahal Nabi ke jane kabeh roti sik dikeki bojone dipangan, ngono lho. Itu tapi saat itu karena lagi cemburu langsung rotine itu tuamplek jumpalek kayak gitu. Apa kata Nabi? Gharat ummuka. Anu, ibumu lagi cemburu, ngono tok. Nang rampunge ora kok dianggap serius banget. Kalau ibu negara lagi nesu, ibu negara lagi nesu, sabar, kok ditransfer leren. Kalau orang wedok ini nesu itu jadi gampang loh, penting diserateni, baru aku nek anyak nesu gitu ya, kok cik tetap nesu, hari kedua jenengan jak neng toko mas, mulak, wis langsung, wis nesu, gelem ora tak jak neng toko mas, kan duding-duding loh, sak senengmu, langsung lali, rasi dan nesu, wis yakin, ayo mangkat, mangkat. Aja meneh kok kondisi nesu, mbok kondisi masuk angin, mbok kondisi apa namanya? Lagi sakit parah to. Wong apa greges-greges drodok-drodok. Lah timbangane jenengan dadak gawa ning puskesmas, wong wedok nek lagi greges-greges awake kaya ngono jarene ora iso tangi, ra gelem isa-isa, ra gelem mbah-mbah karena awake lara, kuwi dijak ning toko mas. Langsung sehat, wis ora perlu ning puskesmas barang kuwi ya to.
1: Sakitnya
0: mantul, Pak. Milio, sak senengmu. Penting aja punjul 500.000. Dikai kuota, nera dikai kuota bahaya unduding sak senengnya gitu. Cuma rahimahullah, itu tafsirnya. Ada lagi tafsir bila itu, makanya laki-laki kudu sabar itu apa? Kata Nabi adalah memang gampang berubahnya. Coba jangan bayangkan dari good mood langsung bad mood. Tadinya guyu-guyu ketemuan tuh langsung cemberut bisa. Berbalik 180 derajat bar ketemu bojone tonggone keng pundi Pak Mangga pinara ngono kuwi grapyake wae terus jenengan lagi ungluk-ungluk teko kondi ngludur wae ket mau teleponi WA jane kuotamu nek ora ket mau ki jane HP nek ora kang gawe diganting wae ngono ya Pak mau bar karo bojone wonge grapyake kaya ngono kuwi mboten ketemu jenengan iso ganas itu berubahnya itu tafsirnya dilaul awaj itu kayak gitu Pak makanya jenengan ini penting ojo gampang tersinggung ini saya lanjutkan ini ada penjelasan dari Ibnul Qayyim beliau itu ketika menjelaskan surat Ali Imran 134 itu beliau mengatakan ada empat konsep rumah tangga tentrem pertama kata beliau ya kan ayatnya Ali Imran 134 itu kan alladzina yunfiquna fis-sara wa dara wal kadiminal ghaidha wal afina an-nas wa huwa yuhibbul muhsinin ada 4 itu beliau mengatakan siapa yang pengen dicintai ditaati maka nomor 1 ojo pelit ayatnya alladzina yunfiquna fis-sara infaq itu nafkah yo paling pokok nggo bojone yang kedua kata beliau nek rumah tangga pengen awet ayatnya kedua wal kadiminal ghaidha jenengan ojo nesu coba walaupun bojone gak ulah penting jenengan ojo nesu ngulah awet sik bikin rumah tangga bubrah kuwi wong lanang ora sabar ya toh nesu ditanggapi penting coba jenengan ojo nesu. Rumah tangga kaya ngono sik kuncine nang wong lanang. Sik penting wong lanang ora nesu, ora bakal bubrah rumah tangga. Kenapa rumah tangga ora awet, pisah, pegatan, sik lanang ora sabar. Nah wong wedok teranah gawan bayek kaya ngono iki, Pak. Gawan bayek. Makanya kuncinya tuh wong lanang sabar, ojo nesu. Ibnu Abu Darda ketika jelaskan ayat ini langsung bojone diparani. Ya dia mengatakan fa'in ghadab ta fala adab. Nek kowe nesu, aku ora bakal nesu. Fa'in ghadab tu fala adab. Nek aku nesu, kowe aja niru-niru nesu. Nang masalahnya apa? Fa'in ghadab ta, nek kowe nesu kok aku nesu. Langsung cepet pisahnya kita. Makanya walaupun bojone muring-muring, kamu tidak ada gunanya lagi di muka bumi ini. Silakan pergi dari rumah ini. Santai antuk aja tersinggung. Wong omahe dhewe lho, omah sik gawe jenengan lho. Nah kok kon metu, eh cantik. Oh iki metu kok omahe dhewe malah iso ngopi sik karo kanca-kanca ngopi. Ngopo dengaran Pak ngopi? Aku diusir kok omahku dhewe lho diusir. Ngono tenang. Engko lak wong enak wis butuh lak goleki, ngejarak ngono iki WA. Posisi, wah langsung posisi. Lagi ngopi, enak apa ngono iki. Boleh ra? Lah mau jarane ngusir ngene. Aku terkena pasar, iki tanda iki tanda ngono. Kirim rekening, ngono wae langsung transfer ngono lah. Langsung wis gampang jane. Wong wedok itu berubahnya cepet banget. Bar muring-muring ngerti-ngerti lali. Ngerti-ngerti langsung seneng meneh. Ngono penting jenengan iki aja gampang tersinggung. Ya bojone ngene-ngene iki disrateni wae. Wis pas sesuk meneh aku wegah ngeterke kowe. Rasa ngeterke ora apa-apa. Engko lak gelem, kene gelem. Kowe ditenon nek kowe ngene-ngene ngancam-ngancam ngono iki. Aja terancam. Antum nek diancam istri aja terancam. Nek antum duneni aja tersinggung. Tuh kata Nul Qayyim nek pengen awet aja nesu. Yang ketiga, nek jenengan itu pengen apa namanya? Kita tuh tetap bahagia. Yang ketiga, wal afina aninas, maafin kleru, wis maafkan. Wis tak ngapuran. Aja pelit-pelit ngasih maaf. Terus ngeten, Pak. Rumah tangga nek kisruh itu sumbernya dari istri, penyebabnya karena istri enggak dapat ridho suami. Nek rumah tangga kisruh, penyebabnya dari suami, penyebabnya karena suami enggak dapat ridho ibunya. Maka rumah tangga nek pengen tentrem itu nek kisruh dari wong wedok, maka wong lanang ojo pelit ngasih ridho, maaf. Terus nek wong wedok pengen rumah tangga tentrem, ojo ngalang-alangi wong lanang berbakti kepada ibunya. Nek iso wong wedok ke malah dukung wong lanang ben berbakti ke ibunya. Rumah tangganya jenengan tentrem. Nek wong lanang kok ditahan, apa dicegah, apa meneh diadohke dari ibunya, hancur itu rumah tangga itu. Mboten enten keberkahan rumah tangga ngalahke berbakti ke orang tua. Jenengan aja cemburu wong karo mertua kok cemburu. Kono pentingke mbokmu terus kono, mbokmu, mbokmu. Lho, memang mboke kok masalahe. Lah piye to jenengan kuwi? Nek kon milih ra iso, kowe milih aku apa milih mbokmu? Ora milih. Ya milih kowe, ya milih mbokku. Kae mbokku kapak-kapakno kaya ngene iki mbokku. Terus kowe kaya ngene iki mbok cerewetmu kaya ngene iki ya kowe bojoku. Kok nek mbokku ngelek-elek kowe, otak kowe tak bela. Aja ngelek-elek mbok kae bojoku kaya ngono kae yo. Walaupun pedes kaya ngene bojoku kae. Kok nek kowe ngelek-elek mbokku, ya tetep tak bela mbokku. Kowe aja ngelek-elek mbokku, kapak-kapakno kae mbokku. Pak aku emosi iki bengi iki. Karep kowe ora ngono kuwi, Pak. Cuman aja kebiangeten. Itu wong wedok itu menyiksa suami itu nek ngasih meksa ya rumah tangga kok kayak gitu itu. Wong lanang kuwi nek iso apik karo mboke iki mesti apik karo bojone. Aja kok malah cemburu kono sik diapik nggur mbokmu. Kaya ora mungkin nek wong lanang kok ngapik mboke kuwi ora bakal kok terus melalaikan istrinya. Makanya nek jenengan goleke bojo nggo anak, itu malah ngeceke calone anak lanang niku. Iku calone, calone anak mantu wis lanang kuwi dicek itu apik ora karo mboke. Jenengan, Pak, Pak, niku mangke nek golek anak mantu, nek cah lanang kuwi, ki engko bakal ngepek anak kita. Ki engko anake jenengan kuwi nek ngasih di pek bojo wong lanang kok ora genah, hancur sudah engko tak disakiti, didolimi piye. Lah, jenengan nek pengin tenang, ki bocah ki jelas aman, engko anak wedok, anak kita itu enggak didolimi, itu ngeceknya anak itu apik ora karo mboke. Kowe nek perlu dikandani le, kowe nek sesuk nek ngelamar anakku ya to, nek kowe niat tenan, anu ya buke dijak ya buke. Kowe nek wong iki karo mboke kasar, kaku ngono iso aja ditampa. Cah koyo ngono rasa tampa. Karo mboke kasar apa meneh karo anakku, ngono kuwi. Berarti kudune wong wedok nek ra kon perasaan lho, nek wong lanang kok ngapi mboke, kuwi mesti semakin baik sama istrinya. Wis ngono kuwi. Kuwi ora iso dipisah. Ora kok cintanya dibagi ngono 100% gandeng ning mboke 50% jenengan karo 50% kuwi kleru, pahami koyo ngono kuwi. Wong lanang ki nek rumboke 100%, ro bojone ya tetep 100%. Apa bojone loro to? Ya tetep iso 100% kabeh. Wong nek pas ketemu bojo siji kuwi ora kelingan bojo loro. Nek pas kelingan sik bojo loro ora ngeling-eling sik bojo siji. Masalah wong wedok kuwi perasaan ki mawok, berarti wis angel nek jelaske ngaten iki. Eh, yang ketiga. Sedapatnya jauh. Wis jam 10 iki kurang 10 iki. Garing tenggorokane. Nah, yang ketiga. Karena Rasul tahsisu juz'an li waqtiha. Sesungguhnya Nabi itu melonggarkan waktu untuk istri dan keluarganya. Pak Jenan bayangkan, Pak. Nabi itu manusia paling super sibuk, ya pimpinan negara, ya komandan perang, ya sebagai imam masjid, ya sebagai nabi, ya sebagai dai untuk seluruh alam. Kemudian juga ngopeni bojo 13. Coba, Nabi itu ngopeni bojo 13, anak sekian banyak, kemudian pengawal-pengawal begitu banyak, itu bisa tersantuni kabeh, kemudian bisa dimuliakan kabeh. Coba, luar biasa, istrinya mendapatkan haknya semuanya. Itu saja, Nabi ku sempat mendatangi, tiap hari mendatangi istri-istrinya, kan deket-deket. Ya, terus Nabi itu selalu melonggarkan waktu ya untuk keluarganya, dengan hiburan yang mubah, dengan rehlah-rehlah yang syar'i, gitu. Kadang-kadang awake dhewe lho, ya to bojo nggur siji aja ngancani ra iso, ngeterke nang pasar ya ora iso, nggur nyambut gawe wae pikirane kowe ya to ora pernah iso, nggur ngancani ngopi karo bojone ya ora iso. Padahal Nabi lho selalu tiap hari punya waktu khusus untuk keluarga. Misalnya sehari ki ra ketang sedelok badhe subuh apa badhe maghrib kuwi ngancani bojone ya ngopo ya ngobrol apa ngopi apa cerita mendengarkan kisahnya mereka ngono kuwi. Ini jelas hadisnya ini. Karena Rasul fi mihnati ahli, Nabi itu sangat seneng untuk ngancani ya membantu keluarganya. Bahkan Nabi itu nyenengke bojone. Sampai Aisyah itu pernah cerita, Aisyah ini loh, itu pernah ditanya kamu pengen hiburan apa? Sampai saat itu di pelataran Masjid Nabawi itu ada apa pertunjukan seni perang orang Habasi. Habasah itu ya orang Ethiopia ngono lho, nganggo tameng itu karo apa jogetane wong Arab gitu loh. Itu apa namanya Aisyah mau nonton itu sama Nabi, kemudian dibuka pintu, Aisyah suruh nonton tapi ditutupi. Jadi karena apa menjaga kewibawaan muruahnya wanita, kowe tak lindungi kene, ndelok ning buriku. Jadi dia ditutupi badannya Nabi. Terus antum ngerti, ini hadisnya gini. Ra'aitu Habasa, saya ngelihat ada pertunjukan yal'abun ya, ketika saat itu dia sedang main-main fi sahatil masjid. Fasataroni, maka Nabi kemudian menutupi badanku wa'an andura untuk supaya saya bisa melihatnya. Kemudian saya meletakkan dagu atau apa janggutku ini, kok janggut, nek wong wedok ya dagu, ke pundaknya Nabi dan pipiku nempel dengan pipinya Nabi. Ya bayangke, saged to. Misalnya kuwi nek pertunjukan, oh Aisyah ki nonton, kuwi ning buriku. Terus apa awake ditutupi, tapi dia Aisyah itu nonton itu apa iki lho, janggute ning pundake Nabi, pipine nempel ke pipi Nabi. Masih apa ngasih keju ngono ya, ditunggoni terus sampai kemudian dia itu bosan dhewe. Hatta kuntu unsarifa, sampai aku sendiri yang minta untuk pergi. Nah, kita kan kadang-kadang ini, Pak, bojone lagi seneng, ayo ndang. Misalnya sesekali dijak yo ning alun-alun ngono, anake bojo lagi seneng mangan-mangan, wis ndang wis ndengi lho, cepet ngono. Itu nek Nabi enggak gitu, sampai bojone sik ngejak mulih. Ya toh, wis cukup, wis bosen. Ayo. Itu coba. Masya Allah. Ini termasuk akhlak yang sangat mulia, yaitu Nabi melonggarkan waktu untuk keluarganya. Makanya salah satu cara mempergauli dengan baik, dan termasuk haknya istri itu untuk dipergauli dengan baik. Gimana bentuknya? Yaitu dengan dilonggarkan waktu untuk bisa nemeni ngobrol, dijak piknik apa seneng-seneng, dijak ngopi apa ngurus sekedar jajan apa ngono nek iso dijadwalke. Masalah wong wedok kuwi nek kurang piknik kuwi gampang nesu ya. Kan wanita solehah kuwi kadang-kadang iso galak gara-gara kurang piknik ngono kuwi. Jenengan ngerti definisi bojo galak, ngertos to? Definisi bojo galak kuwi ternyata menurut kira-kira kuwi ya. Itu bojo solehah kurang piknik. Nah, masalahnya walaupun solehah kau yang ngopo kuna gurmulek enek ngomah, ora pernah ngerti dunia luar, enek sepur dawa-dawa ora pernah numpak sepur, enek pesawat keliwar-keliwar ora pernah numpak pesawat, ngasih urung pernah ngerti Jakarta, padahal sedulurin yang Jakarta, mbok dini yang Jakarta, ponakane yang Jakarta, lah kok bojone jenengan urung pernah ngerti Jakarta, ki wong lanang kau yang ngeluki berarti ngurung iso memuliakan istrinya, mbok sekali-kali tukok etiket dijak nang Jakarta ben ngerti Jakarta ngono lho, mbok ditawafke keliling Monas baru ku ditumpakke lift ngono, wong wedok ku seneng lho numpak lift munggah mudun mbok diduduhke toko emas ya duduhke tok aja kon tuku mbok diduduh ku seneng lho kuwi ya toh. Coba kadang-kadang kita nggur melonggarke ora iso urip liyane entek waktune nggur golek donya wae dilonggarke Pak ya toh. Nabi itu ngejak keluarganya untuk seneng-seneng bintasliyah al-mubahat dengan hiburan-hiburan yang mubah. Aku ngger ngaji tak jak lho iki lagi bengi iki lho bojoku ora tak desa tak jak ngene. Masalah mau nek isi den nge temboke nggon keramik ambruk ngono ngurus aku tak ngurus iki wae ora sampe lung. Aku ngono nek nyopir ora nek wis ngancani ku nek minggok lho aku iki ngono ngene. Wis tak pasrahke Gusti Allah ngono iki. Mosok kowe ra isin jenggotmu dawa engko enek dangdutan arep mampir ngono jenenge. Oh, ngesen-ngesen kowe kesatuan mubalek wae ngono kowe. Karena nek ngejak keluarga aman kita ini arep ngopo-ngopo ngono aman ngantuk ya mesti nek sing ngancani to ngono. Jemur rahimahullah jadi itu yang ketiga. Iki jam pinten iki? Kebengen mboten? Ditambah satu lagi lah ya. Ketoke iki jane aku nyiapke enek 10. Bilik cinta Nabi. Ya, bilik cinta pertama tadi ya memilih kata-kata yang baik. Yang kedua ya itu Nabi itu enteng memberi maaf, tidak pelit ngasih maaf. Kemudian yang ketiga ya toh, ini Nabi itu bisa melonggarkan waktu untuk keluarganya ya toh. Nah, kemudian ini yang keempat Nabi itu mau bantu pekerjaan istri. Ini hadisnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnatin ahlihi wa yakhitu siap, sesungguhnya Nabi itu mau bantu istrinya, mau ndondomi bajunya, jahit sepatunya. Jadi sendale copot ngono ora perlu kok dadak, sendalku jahitna ya, terus benike lecek ora kok ki kalau benike lecek ndondomi ya ngono-ngono ki. Iki wedang entek singkirna ya. Emangnya wong lanang ki nek nggo isah-isahke dosa ngono apa piye? Jane isah-isah ya ora dosa, bahkan kita kalau membantu istri misalnya tadi pekerjaan yang identik perempuan, misalnya ndondomi, apa isah-isah, apa umbah-umbah, apa kora-kora, apa kelut-kelut, apa resik-resik ngono kuwi jane kuwi, Pak. Itu ya tidak menjatuhkan martabat. Karena Nabi loh melakukan. Coba ini bayangkan Nabi itu yang melakukan ketika di puncak repotnya kepala presiden kaum muslimin sak ngalam donya, orang tertinggi ya, orang paling super repotnya ya, itu aja iso ngelonggarke waktu kaya ngono kuwi ya to. Ning ya angel lho aku dhewe nek madang ngono ki urung pernah isa-isa ngono ki, kecuali bojoku pas ra enek tak isa mau di WA anu lho engko nek maem piringnya disaisisan lho wong ki aku ora ning omah ngono. Oke ngono nek pas bojoku ra nek bojoku ya mendingan tak kei 20.000 milih isa-isa apa 20.000 piring siji 10 nek piring loro 20. Oh yakin jerindil kuwi ya ora perlu wis tak isa wae ya ngono poe 20.000 lho ya halah piring siji 20.000 aja meneh kok 10.000 20.000 to lho semangat banget lho bojoku kae ngger sak piring 5.000 ngono kae. Wah ketok kaya raja ngono kaya itu Pak. Bang Ewo kuwi piring pira? 30. Ya sing ngono kuwi. Padahal kita kan aslinya bukan karena itu, tapi itu membahagiakan. Pak, makanya gini, ada wasiat dari Imam Syafi'i, ya asyukru ala idfin nisa bimanzilatil muluk. Laki-laki yang bisa bersyukur atas nurutnya istri membantu kita itu seperti raja, makomnya kayak raja. Wa sabru ala muri kalam nisa bimanzilatil aulia, dan sabar ketika istrinya itu pedes omongannya atau menyakiti itu makomnya kayak para wali. Fa inna min idlail aulia asabru ala muri kalam nisa, karena ujian para wali terdahulu mereka itu bisa sabar atas pedesnya omongan istri. Jadi gini Pak, nek jenengan duwe bojo nurutan kaya ngene iki mau kuwi kaya raja ngene. Ning raja ki ngekeki lho, kok nyong ngono ya to, kaya raja. Nek pas bojone nesu, jenengan sabar kaya wali. Karena ujian para wali terdahulu itu nek diuneni sik wedok sabar. Antum ngerti, Umar bin Khattab itu pernah juara satu gulat di pasar Ukas, pernah dikeroyok 9 orang. 9 atau 10 orang itu Umar itu kuat, tapi ketika diuneni bojone itu Umar itu orang bales blas, orang kok beliau itu lemah, wong-wong lanang 10 e digibas ngene do jengkang kabeh, tapi ketika istrinya yang ngomong itu bukan kok dia itu apa takut istri apa yang beliau sampaikan innaha ghosalat libasi, itu wong wedok sik muni-muni ke saya itu yang mencucikan bajuku, wa innaha tobakhat taami, dia yang memasakkan masakan untukku, sik nyiapi wedang, sik nyukupi kebutuhanku, wa innaha raddat auladi, dan dia juga yang menyusui anakku, dia yang melahirkan anakku.

0: Api yang ngono kuwi ning aku yang gumun bojone kok ya kendelmen ya. Wong Umar iki preman 10 wedi kabeh kok bojone malah wani aku yang gumun wong wedok ora nek sik diwedeni. Apa mung bae wong nabi lho di ngono kuwi aja. Wis mulakno iki. Ora. Ora ben-ben lagi wong wedoke nyoro makhluk yang enggak bisa kalah ini makanya. Malah ada sepenting jenang sabar kuncinya. Niku nggih. Itu aja lah kayaknya ketoke nek tak lanjutkan wis suwi niki nyoro. Mangke mesake se omaya cedek-cedek niku. Nek kula sih aduh santai ya. Demikian semoga sedikit ini bisa memberi banyak ini bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah berikan kebaikan, keberkahan majelis kita.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Ia akan mendapatkan kebaikannya. Berkorban adalah suatu keharusan ketika berjuang di jalan Allah. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Semakin berat perjuangan, maka semakin besar pulalah pengorbanan yang diperlukan. Oleh karena perjuangan adalah suatu keharusan, maka pengorbanan adalah suatu yang tidak dapat dielakkan pula. Namun haruslah dipahami bahwa suatu pengorbanan tidak akan sia-sia. Sebab sudah menjadi sunatullah bahwa siapa yang berkorban pasti akan mendapatkan kebaikannya. Di antara kebaikan berkorban adalah sebagai pengukur keimanan dan pembuka maghfirah atau ampunan dan rezeki dari sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 74 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia. Kebaikan berkorban yang lain adalah mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah dan mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-20 yang artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kebaikan berkorban yang lain adalah mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah, yaitu dua perkara yang menyebabkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 110 yang artinya, dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita ujian, kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar maha pengampun atau pemberi maghfirah, lagi maha penyayang atau pemberi rahmat. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, senantiasa berusaha untuk berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 95 yang artinya, tidaklah sama antara mukmin yang duduk atau yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik atau surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa berkorban berarti mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak berkorban berarti semakin dekat kepada Allah, berarti kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-6 yang artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Pendengar, mudah-mudahan kita memahami sunatullah ini dengan baik dan dapat mendorong kita untuk lebih banyak berkorban.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Dr. Mu'inuddinillah Basri MA.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Al-Islam memiliki tujuan besar membangun kepribadian dan umat Islam dengan karakteristik yang utuh. Dibangun dengan akidah yang jelas. Dibangun dengan akhlak dan sifat-sifat serta karakteristik yang jelas. Karena dengan demikianlah kaum muslimin memelihara eksistensinya. Dan di balik itu Al-Islam melarang untuk menyerupai. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menyerupai sifat orang-orang kafir. Menyerupai sifat-sifat binatang. Seperti kalau sujud jangan seperti meletakkan kedua tangannya seperti anjing. Ketika memberikan salam, jangan memberikan salam seperti orang-orang kafir, yaitu dengan isyarat badan tanpa dengan ucapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang adanya tasyabbuh. Dalam hadis yang semua masyhur mengetahui, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka bagian daripada mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat melarang orang untuk mengikuti jejak atau menyerupai orang-orang sebelum kita, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, dan itu larangan. La tattabi'unna sunana man qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Ya, shibron bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la takhaltumuhu. Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, tradisi orang-orang sebelum kalian, satu langkah demi langkah, satu depa demi satu jengkal demi satu jengkal, satu depa demi satu depa, sehingga kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan masuki. Para sahabat tanya, man ya Rasulullah, al-Yahudi wan Nasara, faman idan? Apakah Yahudi Nasara? Siapa kalau bukan mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, menyerupai orang-orang kafir dalam hal kekufuran mereka dan tradisi kekufuran mereka, hal yang diharamkan oleh Islam. Karena apa? Innal musyabahata yurithu al-mahabbah. Menyerupai itu akan melahirkan cinta, ya. Dan al-mukhalafah yurithul karohah. Dan perbedaan akan melahirkan kebencian. Sementara dalam Islam, dan ini mengikuti kuduahnya atau mengikuti keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti yang dikatakan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, dikatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun, qad kana lakum fi Ibrahima walladzina ma'ahu, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ada keteladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarang, karena memang kaum muslim memiliki potensi mengikuti orang-orang kafir. Contoh, dan ketika mengikuti orang kafir akan menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana. Orang-orang kafir memiliki konsep namanya hermeneutika. Ya, hermeneutika adalah sebuah teori yang digunakan untuk mengkritiki Babel. Yang repotnya, teori hermeneutika ini kemudian diikuti oleh universitas-universitas Islam untuk mengkritiki Al-Qur'an. Maka sehingga banyak orang-orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an, ragu-ragu terhadap hukum Al-Qur'an karena memakai sistem orang-orang kafir. Demikian juga kalau kita lihat pada waktu hari raya hari raya orang Kristen Natalan, mestinya Al-Qur'an jelas menegaskan gunung aja hampir runtuh dan Allah mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afahim, sangat buruklah kalimat yang muncul dari mulut mereka. Tapi ternyata kaum muslim banyak mengucapkan selamat Natal. Ya, itu kan mengikuti perbuatan orang-orang kafir. Bahkan kalau kita lihat, bahkan solawatan di gereja, bahkan solawatan untuk mengiringi peresmian gereja, ini sudah ikut orang-orang kafir. Ya, yang namanya toleransi tidak harus sama. Toleransi itu berbeda.
Kalau sama namanya bukan toleransi. Kita lihat juga di waktu tahun baru, ya, tahun baru. Bagaimana orang-orang kafir, orang-orang Islam mengikuti tradisi kafir. Tahun baru, kemudian Natalan itu kan orang kafir. Bagaimana ketika tahun baru mereka pakai topinya topi Nasoro, mereka pakai trompetnya trompet Yahudi, ya. Kemudian mereka pakai api-apinya Majusi. Jadi subhanallah, secara tingkah laku itu sudah menyerupai orang-orang kafir. Kita lihat telanjangnya mengikuti orang-orang kafir, kemudian beribadah kepada Allah pakai musik-musik seperti menyerupai orang-orang kafir, ya. Di mana kemudian identitas sebagai kaum muslimin? Dan ketika kita menyerupai orang kafir, berarti inferior terhadap diri kita, yang kemudian kita tidak bangga dengan Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang Yahudi ketika ditanya oleh orang-orang kaum muslimin, para sahabat, orang Yahudi itu ketika istrinya haid tidak mendatangi mereka, dan benar-benar istrinya itu dibuang. Tapi kata Rasulullah, gaulilah mereka kecuali nikah, kecuali bersetubuh. Sampai orang-orang Yahudi mengatakan, Muhammad ini tidak menginginkan kecuali berbeda dengan kita. Demikianlah Rasulullah mengajari kita untuk selalu berbeda dengan orang-orang kafir dalam segala hal, ya, termasuk ibadah. Ketika orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram, kata Rasul, kenapa kalian puasa 10 Muharram? Ya, ini adalah kemenangan Nabi Musa terhadap Firaun. Apa kata Rasul? Kami lebih berhak berpuasa daripada kalian, lebih berhak bangga dengan Nabi Musa. Tapi kata Nabi, tambahlah puasa tanggal 9 atau tanggal 11. Menunjukkan supaya Rasul berbeda dengan orang-orang Yahudi. Khaliful Yahud, berbedalah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menyemir rambut kalian, semirlah rambut kalian. Orang-orang Yahudi itu tidak memelihara jenggot, peliharalah jenggot kalian. Artinya, kaum muslimin harus bangga dengan tradisinya, kaum muslimin harus bangga dengan identitasnya, dan tidak perlu ikut agama lain. Karena dengan semakin banyak kita mengikuti mereka, maka kita akan cinta mereka, kemudian tidak ada sensitif perbedaan kita dengan mereka sampai pada derajat akidah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.